0: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, kalau perbedaan politik, tidak seberapa dampaknya.
1: Ribuan jemaah memadati Masjid Raya Sabilal Mutadin Banjarmasin untuk mengikuti tablik akbar bersama Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar. Dalam tausiahnya, Menak menekankan pentingnya merawat persatuan dan kerukunan di tanah Kalimantan Selatan. Ia menegaskan kondusivitas dan persatuan yang kokoh menjadi kunci utama dalam mendorong keberhasilan pembangunan daerah di berbagai sektor.
0: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, perbedaan politik tidak seberapa dampaknya. Kalau konflik antar agama itu bisa sangat dahsyat. Oleh karena itu, mari di Kalimantan Selatan ini kita berikan satu contoh yang baik dalam bahasa kita, bahkan dunia, bahwa komunitas agama di negeri ini, di provinsi ini luar biasa.
1: Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin menyampaikan apresiasi atas kunjungan silaturahmi Menteri Agama ke Banua. Menurutnya, kehadiran tokoh agama nasional ini kian memperkuat sinergi dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keharmonisan di Kalimantan Selatan.
2: Karena beliau datang hari ini juga sekalian silaturahmi dengan pejabat di sini dan masyarakat, dan hari ini habis kita ketemu di sini tausiah khatib. Dan beliau mengatakan murid di sini lebih banyak Kalimantan Selatan. Kalau beliau mengatakan setausiah, ya mungkin itulah. Jadi sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Menteri Agama ke Kalimantan Selatan.
1: Sebelum mengikuti tablik akbar, Menteri Agama Nasaruddin Umar juga mengikuti silaturahmi bersama tokoh agama Kalimantan Selatan yang dipusatkan di Gedung Mahligai Pancasila. Lukmanul Hakim melaporkan.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia diarahkan untuk kepentingan energi dan kesehatan. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
4: Laporan khusus.
5: Berkenaan dengan masalah nuklir lebih fokus ke masalah.
6: Pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk mendukung kebutuhan energi dan kesehatan di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pengembangan nuklir dapat diarahkan untuk kepentingan energi, termasuk kemungkinan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN, serta kebutuhan kesehatan.
5: Berkenaan dengan masalah nuklir lebih fokus ke masalah untuk selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan. Misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir, atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir, dan kesehatan terutama medis.
6: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN juga mengembangkan teknologi nuklir untuk kebutuhan energi dan non-energi. Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN Syaiful Bahri mengatakan, pengembangan tersebut mencakup persiapan pembangkit listrik tenaga nuklir serta kebutuhan pangan dan kesehatan.
7: Untuk PLTN, kami sudah siap dengan bahan nuklir di Indonesia. Kita punya potensi uranium 89 ribu ton di Indonesia, thorium 143 ribu ton di Indonesia sejauh ini. Dan ini adalah kemampuan dari kami memurnikan uranium sampai dengan 60%.
6: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan pengembangan teknologi nuklir mencakup seluruh rantai teknologi, mulai dari penambangan dan pemurnian uranium serta thorium, fabrikasi bahan bakar, teknologi reaktor, keselamatan, hingga pengolahan limbah. Menurutnya, kemampuan tersebut perlu disiapkan agar ketika Indonesia memutuskan memasuki era pembangkit listrik tenaga nuklir, Indonesia tidak memulai sepenuhnya dari nol dan tidak hanya menjadi pembeli teknologi.
8: Selain itu ada dua teknologi yang terus kami kembangkan, yaitu nuklir dan antariksa, sebagai pengungkit kedaulatan energi, kesehatan, pangan, hingga pengawasan wilayah. Penguasaan teknologi inilah yang akan menentukan apakah Indonesia menjadi pengguna teknologi atau pemilik teknologi kita ke depan.
6: Rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di Indonesia terus dimatangkan melalui koordinasi pemerintah dengan berbagai lembaga, termasuk Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Pemerintah menargetkan PLTN pertama beroperasi pada periode 2032 hingga 2034 dengan kapasitas awal sekitar 250 hingga 500 MW. Dalam rencana jangka panjang, kapasitas energi nuklir Indonesia ditargetkan mencapai 44 GW pada 2060. Dari total tersebut, 35 gigawatt dialokasikan untuk pembangkitan listrik, sementara 9 gigawatt direncanakan untuk produksi hidrogen mulai 2045. Pengembangan teknologi nuklir tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan energi sekaligus mendukung target net zero emission. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Rencana pengembangan energi nuklir di Indonesia tidak hanya membutuhkan kesiapan teknologi, tetapi juga pengelolaan keselamatan dan risiko. Lalu apa yang menjadi perhatian dari masyarakat?
4: Kalau bagi saya sih ya, yang paling penting itu keselamatan sih. Keselamatan itu benar-benar harus jadi prioritas, harus diperhatikan banget. Jadi kalau emang misalnya Indonesia nantinya mau mengembangkan energi nuklir, masyarakat itu harus dapat informasi yang jelas, yang transparan, supaya nanti bisa tahu manfaatnya gimana, terus juga bisa tahu resikonya bakal dikelola seperti apa gitu sih.
9: Kalau menurut saya, pengembangan nuklir memang bisa menjadi peluang untuk kebutuhan energi di Indonesia. Tapi kesiapan teknologinya harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang kompeten, aturan yang jelas, dan pengawasan yang baik, supaya masyarakat merasa aman.
10: Menurut saya, sebelum pembangkit nuklir dikembangkan lebih jauh, aspek keselamatan dan pengelolaan limbah harus dipastikan. Jadi bukan hanya soal menghasilkan energi, tetapi bagaimana teknologi itu bisa digunakan dengan aman dan bertanggung jawab dalam jangka panjangnya.
11: Menurut saya, edukasi kepada masyarakat itu juga penting ya. Kalau misalnya Indonesia mau mulai mengembangkan energi-energi nuklir, masyarakat harusnya perlu memahami benar bahwa teknologi ini punya manfaat, tapi juga ada resiko yang harus dikelola. Jadi informasi yang terbuka menurut saya sangat diperlukan sih.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menata jalan aman menuju ke era nuklir. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di ambang babak baru transisi energi. Namun kemampuan menghasilkan listrik dari atom atau menguasai reaktor modern tidak boleh hanya diukur dari ambisi kapasitas semata. Keberhasilan era nuklir nasional sangat ditentukan oleh kesiapan mengelola keselamatan, limbah radioaktif, mitigasi risiko, serta keterbukaan informasi kepada publik. Teknologi nuklir memang menawarkan pasokan energi bersih dalam skala besar, tetapi ia juga menuntut standar tata kelola dan budaya keselamatan yang paling ketat. Pemerintah melalui Kementerian Sekretaris Negara telah menegaskan bahwa riset nuklir diarahkan untuk sektor energi dan kesehatan, termasuk mematangkan persiapan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Dari aspek hulu, Indonesia memiliki modal strategis yang signifikan. Potensi cadangan uranium kita tercatat sekitar 89 ribu ton dan thorium mencapai 143 ribu ton. Hingga tingkat 60% guna menopang kemandirian riset nasional. Kendati demikian, melimpahnya sumber daya alam di dalam negeri tidak serta-merta menjamin kesiapan kita mengoperasikan reaktor secara aman. Saat ini, rencana pembangunan PLTN terus dimatangkan lewat sinergi Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Fokus strateginya diarahkan pada penggunaan reaktor modular kecil atau small modular reactor yang dinilai lebih efisien dan fleksibel dari sisi lokasi. Unit nuklir perdana di tanah air ditargetkan beroperasi antara 2032 hingga 2034. Kapasitas awalnya diproyeksikan pada kisaran 250 hingga 500 MW sebelum ditingkatkan secara bertahap. Dalam jangka panjang, pada tahun 2060, kapasitas kumulatif nuklir dipatok mencapai sekitar 45 GW. untuk bersanding dengan tenaga surya dan hidro dalam mewujudkan target net zero emissions. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, mewujudkan ambisi besar tersebut menuntut ekosistem yang matang. Kita memerlukan kerangka regulasi yang kuat, sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur tangguh, serta terbangunnya budaya keselamatan berstandar internasional. Karena itu, pemerintah wajib memastikan seluruh tahapan proyek berjalan transparan sejak hari pertama. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang utuh, mulai dari penentuan lokasi, pemilihan teknologi, protokol pengamanan limbah, hingga simulasi penanganan darurat. Sikap kita harus diletakkan pada proporsi yang tepat. Kita tidak boleh menolak nuklir semata-mata karena ketakutan yang berlebihan, tetapi kita juga tidak boleh menerima kehadirannya secara buta demi mengejar target energi hijau tanpa jaminan mitigasi risiko yang paripurna. Pada akhirnya, pembangunan PLTN harus ditempatkan sebagai proyek peradaban jangka panjang. Keselamatan warga negara dan kelestarian lingkungan harus menjadi garis batas mutlak yang tidak boleh ditawar oleh kepentingan apapun. Indonesia berhak mengejar kemandirian energi masa depan, tetapi keselamatan manusia adalah hukum tertinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar mengatakan bahwa perjanjian pertahanan trilateral Mekah yang ditandatangani pekan lalu oleh Turki, Arab Saudi, dan Pakistan murni bersifat defensif dan tidak ditujukan terhadap negara manapun. Dalam pernyataan yang diunggah di platform media sosial X pada minggu kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Menlu Dar mengatakan satu-satunya tujuan perjanjian pertahanan bersama Mekah adalah untuk lebih memperkuat upaya bersama menuju perdamaian, stabilitas, dan juga kemakmuran di kawasan yang lebih luas. Perjanjian yang ditandatangani oleh ketiga negara pada Jumat lalu di kota suci umat Islam itu, di Mekah, memperlakukan serangan kepada salah satu negara sebagai serangan terhadap ketiga negara tersebut. Dari dunia olahraga, atlet muda Atletik Indonesia Anugrah Setiawan Pujo Santoso dan Hosi Fatiha Azara masuk posisi 10 besar dalam ajang World Athletics U20 Championship 2026 di Hayward Field, Oregon, Amerika Serikat. Anugrah yang turun pada nomor 110 meter gawang putra round 1 hit 2 menempati posisi ke-8 dengan catatan waktu 18,86 detik. Pelari muda tanah air itu berusaha tampil maksimal sejak awal perlombaan dan menjaga ritme hingga mendekati garis finish. Namun perjuangannya ternyata harus berakhir dengan insiden pada gawang terakhir.

Kuningan dan menuju ke arah Cawang. Pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan memang terjadi, namun kendaraan-kendaraan yang melintas kawasan ini masih dalam laju kecepatan yang normal. Harap bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk berkonsentrasi tinggi, juga mengikuti peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita akan lanjut ke lokasi yang kedua, tepatnya di Tol Pondok Gede Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada sesuai dengan jalur peruntukannya demi keselamatan diri Anda. Dan kita lanjut ke lokasi yang ketiga, kita pantau di Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari arah Klaten yang akan menuju ke arah Kota Yogyakarta terpantau lancar dan normal pada pagi hari ini dengan laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah Solo yang akan menuju ke arah Boyolali maupun Semarang, pagi hari ini juga cukup lancar dan normal, didominasi oleh kendaraan roda 2. Harap bagi Anda para pengendara yang mungkin akan melintas kawasan ini untuk tidak berhenti di median jalan atau memarkirkan kendaraan Anda pada median jalan karena akan menghambat kondisi lalu lintas di kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang terakhir, tepatnya di Simpang Mengkreng, Kediri, Jawa Timur. Lalu lintas pada pagi hari itu dari arah Surabaya akan menuju ke arah Madiun terpantau kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, namun kami tetap menghimbau bagi Anda para pengendara yang melintas kawasan ini untuk menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, mengingat kawasan ini dilintasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk dan tronton. Untuk itu konsentrasi penuh dan selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi 200

Daya alam di dalam negeri tidak serta-merta menjamin kesiapan kita mengoperasikan reaktor secara aman. Saat ini, rencana pembangunan PLTN terus dimatangkan lewat sinergi Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Fokus strateginya diarahkan pada penggunaan reaktor modular kecil atau Small Modular Reactor yang dinilai lebih efisien dan fleksibel dari sisi lokasi. Unit nuklir perdana di tanah air ditargetkan beroperasi antara 2032 hingga 2034. Kapasitas awalnya diproyeksikan pada kisaran 250 hingga 500 MW sebelum ditingkatkan secara bertahap. Dalam jangka panjang, pada tahun 2060, kapasitas kumulatif nuklir dipatok mencapai sekitar 45 GW untuk bersanding dengan tenaga surya dan hidro dalam mewujudkan target net zero emissions. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, mewujudkan ambisi besar tersebut menuntut ekosistem yang matang. Kita memerlukan kerangka regulasi yang kuat, sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur tangguh, serta terbangunnya budaya keselamatan berstandar internasional. Karena itu, pemerintah wajib memastikan seluruh tahapan proyek berjalan transparan sejak hari pertama. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang utuh, mulai dari penentuan lokasi, pemilihan teknologi, protokol pengamanan limbah, hingga simulasi penanganan darurat. Sikap kita harus diletakkan pada proporsi yang tepat. Kita tidak boleh menolak nuklir semata-mata karena ketakutan yang berlebihan, tetapi kita juga tidak boleh menerima kehadirannya secara buta demi mengejar target energi hijau tanpa jaminan mitigasi risiko yang paripurna. Pada akhirnya, pembangunan PLTN harus ditempatkan sebagai proyek peradaban jangka panjang. Keselamatan warga negara dan kelestarian lingkungan harus menjadi garis batas mutlak yang tidak boleh ditawar oleh kepentingan apapun. Indonesia berhak mengejar kemandirian energi masa depan, tetapi keselamatan manusia adalah hukum tertinggi. Sekian editorial, selamat pagi.

0: Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Universitas Mega Reski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026. Ada Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Fakultas Farmasi, Fakultas Teknologi Kesehatan, Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Digital, dan Fakultas Hukum. Mengapa memilih Universitas Mega Reski? Mari kita dengarkan pembina Yayasan Pendidikan Islam Mega Reski Makassar, Bapak Muhammad Nur Alim Kolbi, SH, LLM.
1: Universitas Mega Reski sebagai perguruan tinggi yang berada di Kota Makassar telah mengelola 32 program studi, mulai jenjang program Diploma 3, Diploma 4, Sarjana, Pendidikan Profesi, hingga program Pasca Sarjana yang terbagi ke dalam 8 fakultas. Mari bergabung bersama kami di Universitas Mega Reski dan wujudkan cita-citamu dalam membangun masa depan.
0: Bagi calon mahasiswa yang ingin mendaftar ke Universitas Mega Reski Makassar dapat mengikuti 4 jalur seleksi, yaitu 1. Jalur seleksi rapor, 2. Jalur seleksi KIP, 3. Jalur seleksi mandiri, dan 4. Jalur rekognisi pembelajaran lampau. Dan Universitas Mega Reski Makassar juga membuka program pasca sarjana dengan program studi Magister Kesehatan Sosiologi, Magister Kesehatan Reproduksi, Magister Promosi Kesehatan, Magister Farmasi, dan Magister Administrasi Rumah Sakit. Ayo bergabung bersama kami di Universitas Mega Reski Makassar di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar, atau dapat mendaftarkan langsung ke websitenya join.universe.ac.id dan website universe.ac.id.
2: Kamu pengen kerja di bidang kesehatan secara profesional? Yuk pilih kampus kesehatan terpercaya, yaitu Politeknik Kesehatan Mega Reski Makassar, yang telah berpengalaman mencetak tenaga medis ahli yang berkompeten di bidangnya. Dan saat ini, Politeknik Kesehatan Mega Reski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026 pada program studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan, D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, D4 Promosi Kesehatan, D4 Keperawatan Anestesiologi, D3 Teknologi Bank Darah. Politeknik Kesehatan Mega Reski Makassar dilengkapi dengan fasilitas laboratorium dan sarana penunjang lainnya yang memadai untuk kenyamanan perkuliahan yang baik dengan biaya perkuliahan yang murah. Syarat pendaftaran, membayar uang pendaftaran sebesar Rp250.000, scan file ijazah atau scan file nilai rapor, scan kartu keluarga, dan KTP, surat keterangan berbadan sehat. Yuk daftar sekarang juga dengan klik websitenya di poltekkesmegareski.ac.id atau menghubungi admin kami di nomor 0887-0599-9819 atau di nomor 0853-977-00-39. Dan kalian juga bisa datang langsung ke kampus Politeknik Kesehatan Mega Reski di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar. Dengan menjadi mahasiswa di Politeknik Mega Reski Makassar, Anda telah secara resmi memulai perjalanan menuju kesuksesan.
3: Informasi cuaca.
4: FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berikut kami akan sampaikan kembali informasi perakiran cuaca untuk wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya hari ini. Untuk siang dan sore hari, cerah berawan, berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Endrekang, Luwu, dan Sidrap. Untuk malam hari, berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu Timur. Kemudian dini hari, berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu Timur dengan suhu udara 18 hingga 35 derajat Celcius, kelembaban udara 60 hingga 100%, angin bertiup dari arah utara ke timur dengan kecepatan 10 hingga 35 km per jam. Dan untuk peringatan dini pendengar, waspada potensi angin kencang di wilayah Sulawesi Selatan, bagian barat dan selatan. Demikian info cuaca untuk saat ini.

Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tunggu, senjata!
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Nyawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.
4: Keren banget ini barang, sumpah.
5: Barang ituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
4: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
5: Garang apanya? Knalpot brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
4: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
5: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak, pokoknya sangat mengganggu, nak.
4: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
5: apalagi?
4: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
5: Ini uangnya.
6: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.
7: Akhirnya selesai juga makannya. Langsung buang saja semuanya ke tempat sampah ini. Beres kan?
8: Eh, tunggu dulu Rian. Jangan langsung dicampur begitu. Botol plastik, sisa makanan, dan tisu itu jenis sampahnya berbeda.
7: Memangnya harus dipisah? Menurutku sih, yang penting sudah dibuang ke tempat sampah.
8: Banyak orang berpikir begitu. Padahal, kalau sejak awal sampah dipilah, proses pengelolaannya jadi lebih mudah. Sampah organik bisa diolah menjadi kompos, sedangkan sampah anorganik, seperti botol plastik, masih bisa didaur ulang menjadi barang yang bermanfaat.
7: Oh, aku baru tahu kalau pemilahannya sepenting itu.
8: Coba bayangkan kalau semua sampah dicampur, botol plastik yang sebenarnya masih bisa didaur ulang, malah ikut kecampur dengan sisa makanan. Akhirnya, jadi kotor dan sulit diproses. Selain itu, jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir juga bisa berkurang. Lingkungan jadi lebih bersih, sehat, dan nyaman untuk kita semua.
7: Wah, kalau begitu, mulai sekarang aku mau membiasakan diri memilah sampah.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, ada informasi nih untuk Anda. Nah, menurut Anda momen dadakan apa sih yang paling bikin deg-degan? Kalau saya nih pas internet kuota tuh tiba-tiba habis. Mungkin Anda juga relate ya. Nah, bayangin lagi janjian sama orang, terus mau kirim lokasi, kuotanya habis, atau lagi nunggu flash sale, tinggal klik check out, malah internetnya putus. Belum lagi pas listrik mati dan harus buru-buru beli token, tapi gak bisa akses aplikasinya. Duh, itu tuh kayak bikin panik ya. Nah, untungnya sejak pakai smartphone kuota nonstop, hal-hal kayak gitu sudah gak bikin khawatir lagi. Soalnya meski kuota utama habis, aplikasi-aplikasi penting tetap bisa dipakai. Mau chat, bayar tagihan, sampai transfer tetap jalan. Jadi gak ada lagi drama deg-degan gara-gara kuota habis mendadak. Yuk pakai smartphone kuota nonstop mulai dari 20 ribuan saja. Internetan tetap nyaman, aktivitas pun tetap lancar. Dapatkan kartu perdana smartphone di outlet terdekat dan jadi jagoan barang smartphone. Smartphone, jagoan sinyal se-Indonesia.

0: 94,4 FM Bro, satu era di Makassar. Pendengar, Anda masih terus bersama kami di Makassar pagi ini. Kali kedua dari Raisa sudah kami hadirkan menemani Anda memulai aktivitas kembali di awal pekan hari ini, Senin tanggal 10 Agustus 2026. Dan semoga pekerjaan Anda sepanjang hari ini berjalan dengan lancar. Dan untuk Anda yang ada di jalan dan butuh informasi lalu lintas berdasarkan pantauan CCTV dari Diskominfo Makassar, untuk pagi hari ini simpang 5 bandara terpantau ramai lancar. Kemudian di gate 1 Pelindo pendengar juga terpantau ramai lancar. Di jalan Sultan Alauddin juga terpantau ramai lancar. Sudirman Kartini juga lancar. Selanjutnya kita bergeser ke perbatasan Makassar Maros juga terpantau ramai lancar pagi ini, termasuk di Adiaksa juga terpantau ramai lancar. Urip Sumoharjo depan PLTU Talok juga terpantau ramai lancar pendengar. Itulah update sementara informasi lalu lintas pukul 8.57 dari pantauan CCTV Dinas Kominfo Kota Makassar.
1: Informasi lalu lintas.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Terdengar berikut kami sampaikan cek fakta pukul 9. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya rekrutmen calon pegawai negeri sipil CPNS Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pada 20 Juli hingga 28 Agustus 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tautan pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi dan nomor telegram. Dikutip dari laman resmi kemenimipas.go.id, rekrutmen CPNS telah beredar beberapa kali di media sosial dan telah dibantah melalui pengumuman resmi. Untuk saat ini, Kemenimipas menyatakan belum ada pembukaan seleksi CPNS untuk tahun anggaran 2026. Demikian cek fakta pendengar untuk saat ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapang di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita tersedih, tersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: informasi dan inspirasi.
1: Makassar pagi ini.

0: Podcaster menyapa pagi ini.
1: ...94,4 FM Pro 1 RR di Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Makassar pagi ini. Kali ini kami temani Anda dalam dialog interaktif Makassar Menyapa Pagi, dan kita membahas topik mengenai judul di pusaran Bansos. Tadi kami hadirkan juga dalam warta berita laporan reporter Aan Ariska pendengar mengenai topik kita kali ini, dan bantuan sosial atau bansos seharusnya menjadi jaring pengaman bagi masyarakat yang membutuhkan. Namun kini muncul persoalan baru, rekening sejumlah penerima bansos terindikasi digunakan untuk transaksi judi online atau judol. Di Sulawesi Selatan pendengar, Dinas Sosial menyebut temuan rekening bansos yang terindikasi digunakan untuk judi online paling banyak ditemukan di Kota Makassar. Dan yang menarik, persoalannya ternyata tidak sesederhana penerima bansos kemudian bermain judi online. Dinas Sosial Sulawesi Selatan menyebut ada kasus rekening penerima yang digunakan oleh anggota keluarga tanpa sepengetahuan pemilik rekening. Bahkan ditemukan pula pendengar kasus rekening penerima PKH yang dimanfaatkan oleh pendamping untuk transaksi judi online. Ya, karena itu muncul pertanyaan besar, apakah penerima bansos yang rekeningnya terindikasi digunakan untuk judi online harus langsung dicoret? Nah, seperti apa komentar Anda? Anda boleh bergabung bersama kami. Ataukah pemerintah perlu melakukan verifikasi terlebih dahulu agar masyarakat yang sebenarnya menjadi korban penyalahgunaan rekening tidak kemudian kehilangan haknya? Dan nanti pendengar, kami akan bahas persoalan ini bersama Bapak Kafrawi Saino, pengamat kebijakan publik. Namun kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi laporan dari reporter RRIA Anariska. Dinas Sosial Sulawesi Selatan mengungkap rekening bantuan sosial yang dipakai judi online terbanyak ada di Makassar. Berikut informasi selengkapnya.
2: Sulawesi Selatan, Abdul Malik Faisal menuturkan bahwa kasus rekening penerima bantuan sosial bansos yang diduga digunakan untuk transaksi aplikasi judi online judol banyak ditemukan di Kota Makassar dibanding daerah lain di Sulawesi Selatan. Namun, Malik mengaku pihaknya tidak memiliki data jumlah pasti dalam kasus tersebut. Persoalan rekening penerima bansos yang terindikasi judi online menurut Malik tidak bisa disederhanakan. Pasalnya, kasus ini sangat kompleks dengan berbagai latar belakangnya. Malik menuturkan bahwa kasus serupa pernah terjadi di Kabupaten Takalar. Penerima bansos yang merupakan seorang lansia harus kehilangan hak untuk mendapatkan bantuan karena rekening dipakai anaknya sendiri untuk bermain judi online tanpa sepengetahuannya.
3: Bansos yang yang ada terminit namanya dihapus itu karena terindikasi judol itu, karena sebenarnya kan kasusnya kompleks, berbeda-beda, tidak sama. Jadi ada yang rekeningnya dipakai judol tapi orangnya tidak judol. Dia punya nomor rekeningnya jadi pakai judol. Itu rekeningnya dia terima biasa. Bahkan itu bansos itu tidak ada cash, tidak ada atau tunai, non tunai semua. Semua transfer ke rekening. Nah, ini rekeningnya biasa ada yang dipakai untuk judol sehingga mereka ini bisa dinormalkan kembali. Jadi orang-orang yang seharusnya tetap dapat bansos tapi kalau yang dia betul-betul pakai judol terindikasi, tidak bisa lagi. Dan itu memang sekarang kita lagi cleansing datanya. Karena sudah seharusnya ada yang sudah tidak perlu lagi terima bansos karena sudah tingkat kesejahteraannya sudah mencukupi tapi tetap terima bansos, itu juga yang kita.
2: Meski demikian, Malik mengaku jumlah penerima bansos di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan sekitar 10.000 penerima untuk tahun 2026. Jika pada Desember 2025 tercatat sekitar 300.000 kepala keluarga penerima program Keluarga Harapan PKH, kini angka tersebut naik menjadi 311.000.
1: Pendengar, demikian laporan reporter Aan Ariska ya, terkait Dinas Sosial mengungkap rekening bansos dipakai untuk judi online. Dan pendengar, untuk Anda yang juga ingin bergabung bersama kami, kami nantikan partisipasi Anda di 0821 3333 9440. Bagaimana komentar Anda melihat fenomena rekening bansos yang terindikasi digunakan untuk judi online? Anda boleh bergabung bersama kami di 08213333944. Tadi di segmen opini publik juga beberapa pendengar menyampaikan komentar yang menyampaikan bahwa apakah kemudian penerima bansos yang rekeningnya terindikasi digunakan untuk judol harus langsung dicoret. Ada juga yang menyampaikan pemerintah harus melakukan verifikasi terlebih dahulu agar masyarakat yang sebenarnya menjadi korban penyalahgunaan rekening kemudian tidak kehilangan haknya. Dan pendengar, kami sudah tersambung dengan narasumber kita pagi hari ini, ada Bapak Kafrawi Sainong, pengamat kebijakan publik melalui sambungan telepon. Pak Kafrawi, assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Kafrawi Sainong.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih Pak sudah bersama kami di RRI Makassar di sela aktivitas pagi hari ini. Kabar tak sehat Pak Kafrawi?
4: Baik, sehat-sehat juga semua, kerja.
1: Baik, Pak Kafrawi, dalam warta berita yang kami hadirkan tadi pukul 6 ini membahas mengenai bansos ya, ini rekening penerima bansos yang terindikasi melakukan transaksi untuk judi online. Nah, seperti apa Pak Kafrawi ingin mengomentari berita ini?
4: Ya, kalau kita melihat kembali kepada kebijakan-kebijakan dari presiden yang menteri sampai ke level paling terbawah, memang ada sanksi bagi rekening yang penerima bansos kemudian ketika digunakan sebagai rekening untuk judi online, ya ini diindikasikan akan sanksinya diberikan tidak akan mendapatkan lagi bantuan ya. Tentu kebijakan ini sudah sangat tepat dalam arti memberikan efek jera ya, walaupun dalam beberapa kasus misalnya ada masyarakat yang mungkin tidak menjadi pelaku ya, tapi mungkin menjadi korban dalam judi online ini. Tentu dalam perspektif yang banyak, kita juga harus secara fair, secara adil mendalami, menelusuri setiap nomor rekening yang memang terindikasi judi online, karena ya kalau kita melihat kasus-kasus judi online ini ya, ada yang memang betul-betul pelaku, ada yang memang ya menjadi korban, dan ini yang harus dilihat secara bijak sehingga betul-betul bisa memberi efek jera kepada memang yang para pelaku utamanya misalnya ya. Namun ketika yang menjadi korban, ya ini yang sebenarnya mesti dilindungi, karena masyarakat yang menjadi korban secara tidak tahu kemudian rekeningnya harus terkuras dengan adanya judi online. Ya, kebijakan atau peraturan yang tentu efektif bagi pemerintah ya, selain memberikan efek jera kepada para pelaku, tentu pelaku utamanya atau sebagai bandar utamanya ini juga harus diberikan bagaimana sanksi itu untuk tidak semena-mena atau langsung senantiasa beredar begitu saja dengan enak, gampang mudah mengambil akun rekening ya pada masyarakat yang tidak bersalah. Ini yang mestinya pemerintah bisa secara adil dalam menangani kasus para penerima bansos yang terindikasi dalam judi online seperti itu.
1: Baik, jadi harus dibedakan Pak Kafarabia antara penerima yang memang melakukan judi online dengan penerima yang rekeningnya disalahgunakan.
4: Ya, seperti itu, karena ya dalam beberapa kasus ya memang ada yang nomor rekeningnya terpakai ya sebagai untuk melakukan judi online, padahal mereka tidak ikut dalam praktik tersebut. Ini yang harus secara arif ya, secara ya tentu dengan berbagai macam ilmu para penegak hukum ya, ini tentu harus dilakukan secara mendalam seperti itu.
1: Termasuk data dari Dinas Sosial, salah satu kasus di Takalar Pak Kafrawi yang seorang lansia yang ternyata anaknya yang menggunakan rekeningnya untuk bermain judi online tanpa sepengetahuan pemilik rekening kemudian. Dan kalau rekening penerima bansos terindikasi dan bukan dia yang melakukan judi online, ini apakah kemudian apa yang perlu diambil langkah-langkah oleh pemerintah, Pak Frawi? Apakah ya, diverifikasi satu persatu begitu?
4: Ya, memang dengan apa namanya situasi yang telah dilakukan pemerintah dalam penyaluran dan bansos hari ini, tentu pemerintah punya cara ya dengan banyaknya para apa namanya aktivis atau apa yang memang ke lapangan di yang dalam bidang sosial ya.
1: Yeah.
4: Ya tentu itu bisa dilakukan dengan mudah ya, tentu dengan by data ya, dengan nomor rekening, walaupun tadi sudah kita dengan beberapa kasus memang ada yang bukan sebagai pelaku utama ya, hanya menjadi korban baik untuk keluarga ataupun orang lain misalnya. Ya kita misalnya punya harapan dengan koperasi misalnya koperasi Merah Putih yang ada wacana yang akan bahwa koperasi penerima bansos akan melalui koperasi Merah Putih, itu juga salah satu alternatif sehingga masyarakat yang ini kan untuk kebutuhan hidup ya bisa langsung mengambil secara tidak perlu secara secara cair ya, secara uang yang diambil, tapi bisa langsung melalui bahan pokok yang memang mereka cukup untuk bertahan hidup ya di dalam kehidupan sehari-harinya. Dan ya saya rasa itu salah satu alternatif yang bisa menjadi pilihan pemerintah ya, dari sekian banyak selain tadi diverifikasi melalui para pekerja sosialnya, dinas sosial ya, sampai ke level terbawah. Ya tentu alternatif lain yang bisa melalui yang telah diwacanakan pemerintah melalui koperasi Merah Putih. Ya tentu ini mungkin masih terus menjadi pemikiran yang harus diperbaiki, walaupun koperasi Merah Putih dan dana sosial sebagai bentuk membantu masyarakat ya, untuk khususnya masyarakat yang memang berkebutuhan ya dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya seperti itu.
1: Baik. Tadi pendengar kita menyampaikan dan heran juga, emang iya penerima bansos yang tidak berkelebihan seperti rata-rata ini tadi menyampaikan bahwa pelaku judi online harusnya yang punya kelebihan uang misalnya, tetapi ini malah banyak ada yang ditemukan juga begitu, penerima bansos yang melakukan judi online. Dan dari pemberitaan dinas sosial menyebut yang paling banyak ditemukan di Makassar, Pak Kafrawi. Seperti apa menilai kemudian Makassar sebagai wilayah yang paling banyak ditemukan dibanding provinsi lain?
4: Ya, kalau misalnya melihat cara-cara kerja judi online, tentu ini tidak akan melihat jenis usia ya, tidak melihat lagi tempat ya, tapi karena Makassar misalnya dengan data yang ada menjadi kota yang paling banyak misalnya di Sulawesi Selatan ya, tentu itu juga tidak perlu kita ragu ya, karena ada data yang memang telah dilakukan penelusuran secara mendalam. Tapi kita harus tahu bahwa memang kerja-kerja judi tidak harus secara besar ya, angkanya secara kecil ya, melalui misalnya game-game yang sederhana ya, pemain-pemain sederhana itu adalah bentuk judi yang memang yang dalam skala kecil ya, tapi ini adalah bentuk upaya ya para apa namanya oknum-oknum untuk membuat orang kecanduan ya judi itu, kemudian nanti ketika kecil-kecil sudah terbiasa ya nanti akan menjadi besar. Itu yang apa namanya yang masyarakat harus tahu ya, bahwa judi itu bukan hanya dalam bentuk skala besar yang harus sampai jutaan miliaran ya, tapi dalam skala kecil itu judi juga akan menyentuh lapisan tersebut. Dan ya masyarakat yang pendidikan bahkan yang tidak berpendidikan pun akan bisa menjadi korban dalam praktik judi itu ya. Dan ini yang terjadi di masyarakat ya tentu dengan adanya data yang ada ya, tentunya menjadi pembelajaran bahwa bukan hanya soal di mana lokasi kita berada, bukan hanya soal usia, ya, tapi ini perlu menjadi edukasi kepada masyarakat untuk bagaimana sadar bahwa ya judi itu bukan hanya dalam bentuk skala yang kecil saja, tapi dalam skala yang lebih dari itu, tentu yang besar sampai ke level yang paling sedikit itu adalah bagian dari bagian dari perjudian seperti itu.
5: Baik, dan kalau Pak Kafrawi sendiri seperti apa menilai kemudian tadi beberapa pendengar juga ada yang menyampaikan bahwa kalau terbukti ya langsung dihentikan bantuannya begitu. Apakah tepat jika kemudian penerima bansos yang rekeningnya terindikasi digunakan untuk judi langsung dihentikan bantuannya, Pak Kafrawi?
4: Ya, sebagai pengamat kebijakan ya, kita melihat kebijakan ini secara fair bahwa kebijakan itu tentu ada lapisan-lapisannya, layer-layernya ya. Bahwa ketika misalnya memang sudah terbukti dengan indikasi secara mendalam ya, penemuan penelusuran dengan aktif oleh para penegak hukum misalnya, dengan atau ada kriteria yang telah dilakukan oleh dinas sosial, ya kenapa tidak? Misalnya level pertama tentu pemberian edukasi ya, ketika ada betul memang sudah termasuk dalam pelaku judi ataupun korban judi ya, ini diberikan edukasi ya, bukan langsung luar di stop secara langsung ya. Ketika edukasi itu tidak memberikan efek ya, tentu ya hukuman yang kedua ya tentu bisa dilakukan penundaan mungkin beberapa bulan seperti itu. Dan paling tertinggi ya tentu menyetop, bagaimana ketika edukasi, penundaan, bahkan sampai hal yang pengancaman tidak mendapatkan, kemudian masih lantas melakukan judi ya, tentu kenapa tidak untuk dilakukan pemberhentian secara total, bahwa para pelaku baik level yang paling kecil sampai level terbesar ya harus tidak diberikan lagi bantuan itu, karena ya bisa digunakan yang seharusnya pemberian bantuan itu untuk bagaimana pemenuhan kebutuhannya sehari-hari, lantas ternyata hanya digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Tentu pemerintah harus mengambil langkah untuk memberikan efek jerah terbaik kepada masyarakat pelaku utama maupun kepada masyarakat yang lain seperti itu.
5: Baik, dan tidak semuanya bisa dipukul rata begitu ya?
4: Ya, tentu melihat dari beberapa kasus-kasus yang telah tentu dinas sosial dengan beberapa peraturan tentu ada sanksi ya, yaitu yang mesti harus diterapkan secara bijak seperti itu.
5: Baik, jadi harus ada verifikasi, diklarifikasi baru diputuskan begitu. Pak Kafrawi, apa yang Pak Kafrawi ingin sampaikan untuk mungkin pendengar yang rekeningnya digunakan pihak lain tanpa sepengetahuannya dan akhirnya dikena sanksi begitu?
4: Ya tentu saya sebagai melihat secara masyarakat umum ya, bahwa ini penting untuk partisipasi aktif bagi masyarakat yang memang pengurangan dari rekeningnya sendiri yang mereka tidak tahu ya, perlu aktif untuk melakukan pelaporan ya, sehingga mungkin akan bisa memperbarui rekeningnya sehingga tidak lagi disalahgunakan, walaupun mungkin ini prosesnya juga cukup panjang, tapi ya ini sebagai alternatif untuk menyelamatkan bantuan yang pemerintah lakukan untuk mereka. Karena masyarakat tidak aktif ya, ini juga akan menjadi masalah ketika ada pengurangan atau nilai angka yang diterima menjadi berkurang di bantuannya. Ini juga harus menjadi bukan dibiarkan begitu saja, tapi memang harus masyarakat aktif ya, untuk tidak membiarkan melakukan pembiaran dari praktik-praktik judi, baik dia kalau memang sebagai korban atau kalau dia sebagai pelaku ya, harus ada penyadaran ya, bahwa pemberian bantuan pemerintah ini yang betul-betul untuk bagaimana pemenuhan kebutuhan dalam kehidupannya sehari-hari seperti itu.
5: Tapi yang jadi korban,
4: yang jadi korban tentu ya harus aktif untuk melakukan pelaporan bahwa rekeningnya menjadi berkurang ketika bantuannya datang, kemudian berkurang ya, dia harus aktif untuk melakukan pelaporan kepada para pekerja sosial yang paling dekat dari masyarakat untuk bisa melakukan perbaikan data, ya, perbaikan rekening baru untuk sehingga dia tidak berulang dalam menjadi korban seperti itu.
5: Baik, dan bisa dinormalkan kembali status bantuannya, ya.
4: Betul.
5: Baik. Kalau Pak Kalfrawi sendiri melihat seberapa serius persoalan bansos dan judi online ini jika dilihat secara nasional?
4: Ya, tentu kalau kita melihat dari level di kota Makassar saja, ini sebenarnya menjadi pembelajaran yang cukup bagi pemerintah pusat, ya. Karena Makassar sebagai kota yang bisa dijadikan acuan bahwa tentu ini juga bisa terjadi di kota-kota yang lain. Tadi beberapa data misalnya dan sudah banyak edukasi dari pemerintah maupun dari masyarakat sosial misalnya, praktik atau judi online itu bukan hanya persoalan dalam skala yang besar saja seperti itu, tapi dalam pembelian dalam game-game yang sederhana, dalam angka yang kecil, itu salah satu bentuk judi yang memang dilakukan untuk bagaimana dari level yang paling anak-anak misalnya sampai yang paling besar mereka kecanduan. Kemudian ya inilah yang menjadi indikasi yang nantinya praktik untuk judi itu akan bisa lebih besar, lebih masif, dan ini bisa menjadi masalah sosial yang lebih besar di negara kita Indonesia ketika tidak di praktik-praktik judi ini tidak betul-betul di diselesaikan secara sanksi, baik itu sanksi sosial maupun sanksi secara hukum, ya, bahwa peraturan itu sudah jelas, ya, sudah ada, sudah melindungi bagaimana masyarakat yang menjadi korban ataupun masyarakat yang sebagai pelaku, ya, ini betul-betul harus menjadi perhatian serius buat pemerintah untuk bagaimana bukan sekedar melindungi masyarakat, tapi bagaimana menghilangkan, ya, judi online ini di seluruh lapisan masyarakat, baik itu di kota apalagi di tingkat sampai level paling bawah di desa.
5: Baik, bahkan ini berdasarkan data Kemensos dan PPATK. Pada 2025 lalu, Pak Kalfrawi, ada 571.410 nik penerima bansos yang juga muncul dalam data transaksi judi online, dan total deposit yang terkait dengan nik tersebut mencapai sekitar 957 miliar dengan sekitar 7,5 juta transaksi selama 2024. Seperti apa mengomentari berita ini atau data ini, Pak Kalfrawi?
4: Ya, memang tentu pemerintah dengan berbagai sistem yang mekanisme yang mereka miliki, tentu pemerintah tahu bagaimana aliran dana yang melalui rekening-rekening masyarakat, khususnya para penerima bansos, ya. Dan itu kita juga tidak perlu khawatir, ya, bahwa pemerintah tidak mungkin akan melakukan pembiaran, ya. Sehingga pemerintah juga selain harus melakukan penguatan, ya, kepada masyarakat, baik itu melalui edukasi, ya, ataupun pemberian sanksi, ya, ini perlu agar supaya bantuan ini juga betul-betul bisa bermanfaat bagi masyarakat. Ya, tentu bagi masyarakat bahwa adanya data ini bukan berarti menjadi hal yang kemudian masyarakat harus menjadi takut, ya, tapi ini menjadi tantangan yang serius bahwa judi online itu betul-betul dekat dengan kita, ya, dalam kehidupan sehari-hari, ya, bahkan dalam genggaman kita sekalipun, ya, dalam HP, ya, ini menjadi sarana judi itu hadir di tengah-tengah kita, ya, bukan hanya para untuk penerima bansos, ya, tapi masyarakat umum sekalipun itu akan menjadi bisa menjadi korban ataupun pelaku utama dalam judi online, sehingga data-data yang ada, ya, baik itu para penerima bantuan ke pemerintah ataupun data-data yang pemerintah sudah publish, sudah umumkan, ya, bahwa indikasi judi online pada masyarakat di level penerima bantuan sosial itu ternyata sangat tinggi, dan tentu kita perlu memberikan apresiasi kepada pemerintah dan tentu apresiasi itu perlu untuk kita dukung untuk bagaimana pemerintah juga membantu masyarakat untuk tidak melakukan pembiaran dalam proses pengurangan anggaran atau penggunaan oleh masyarakat yang bantuan itu untuk judi, dan masyarakat juga harus bagaimana aktif dalam melakukan belajar secara mandiri maupun ikut secara sukarela ya, bagaimana untuk bisa sadar untuk terhindar dari praktik-praktik judi yang ada di tengah-tengah kita dalam kehidupan sehari-hari seperti itu.
5: Baik, termasuk edukasi bahwa ternyata penerima tidak boleh meminjamkan atau menyerahkan akses rekening ke orang lain begitu Pak ya, karena banyak kejahatan ya digital juga di sekarang ini.
4: Ya tentu, karena penerima harusnya tidak memberikan akses ataupun kuasa ya kepada bukan yang berhak, karena tentu pemerintah dengan berbagai macam kriteria ya penerima bantuan sosial ini betul-betul yang sangat membutuhkan untuk bantuan tersebut ya, bagi kelompok masyarakat yang memang diberikan

0: pengawasan yang secara masif oleh pemerintah ya, oleh para penegak hukum melalui Polri misalnya, telah melakukan apa pembagian tugas untuk polisi yang memang beredar secara online ini harus betul-betul juga dihentikan praktik-praktik yang dalam skala kecil. Karena ketika skala kecil itu tidak dihentikan, itu yang berbahaya ya. Kalau skala kecil tidak diberhentikan, kemudian melakukan pembiaran, ya ini yang nanti akan bisa menjadi besar dan kecil dan bisa menjadi akses bagi masyarakat banyak, itu jatuh-jatuh juga akan jadi banyak. Dan ini yang para penegak hukum juga perlu ada apa, kesadaran bersama ya, bahwa mereka harus betul-betul melakukan penindakan bukan hanya di level yang paling banyak ya, di level misalnya angkanya sampai miliar triliun jadi itu, tapi ya mulai dari level yang ratusan ribu misalnya, kemudian sampai jutaan, ini juga harus melakukan ya pengawasan yang secara masif ya. Tentu bukan hanya polisi dan sendiri, dinas sosial sebagai apa namanya leading sector dalam pemberian bantuan sosial juga perlu apa namanya aktif untuk melakukan pengawasan-pengawasan itu, untuk ya investigasi secara langsung di tengah-tengah ketika penyaluran itu ada ya, karena kita tahu bahwa pekerja sosial sangat banyak sampai di level paling terbawah, itu juga perlu digerakkan untuk bagaimana edukasi secara langsung kepada masyarakat, mengawasi ya, sehingga betul-betul bantuan itu menjadi tepat sasaran, tepat guna, dan tepat manfaat seperti itu.
1: Ya. Pak Kafrawi, ini ada pendengar yang juga berkomentar, memang selemah itukah katanya atau segampang itukah bisa dipakai ternyata rekening kita begitu, dan seolah-olah jadinya seperti pelaku.
0: Iya, jadi betul bahwa kita di negara kita ada LPS, lembaga penjamin simpanan ya. Tapi ketika rekening kita ketika bisa diakses ya, disalahgunakan oleh baik tadi dalam satu kasus misalnya keluarga kita sendiri, itu akan itu berkurang secara langsung ya, dan itu fakta yang memang terjadi di beberapa tempat ya. Di hal lain misalnya ketika akses dalam rekeningnya misalnya dia menggunakan secara mobile ya, secara penggunaan digital, itu juga sangat berbahaya ya, karena bisa dialirkan, bisa di remote misalnya dari jauh ya, di apa namanya diatur dari jauh, kemudian rekening itu bisa berpindah tempat ya, angka yang ada dalam rekening tersebut ya. Selain itu juga ya pemberian kuasa ya, seringkali karena verifikasi mungkin yang tidak terlalu benar misalnya di dalam bank misalnya, orang ada surat kuasa kemudian bisa memindahkan angka rekening yang ada dalam bank tersebut ya, yang dan ini perlu menjadi juga banyak perhatian serius ya, tentu bank dengan segala kuasanya untuk apa namanya mengeluarkan atau menahan rekening seseorang juga seringkali ya mungkin menyulitkan bagi masyarakat, tapi gunanya untuk bagaimana berusaha benar-benar tidak mengeluarkan atau menahan rekening itu kalau memang bukan yang betul-betul orangnya ya, sehingga masyarakat betul-betul terlindungi dari level bagaimana ketika dia menerima bantuan, karena bantuan itu di pihak ketiga kan melalui pihak bank misalnya, itu juga perlu betul-betul bisa menjadi sesuatu yang semuanya harus digerakkan secara masif untuk tidak disalahgunakan betul-betul anggaran itu ya, bahwa masyarakat juga harus aktif, tidak membiarkan berkurangnya angka dalam bantuan tersebut. Di level pekerja sosial juga melakukan pengawasan, investigasi secara mendalam misalnya ketika ada indikasi judi online ya, pihak bank selaku apa namanya pihak ketiga dalam proses bantuan itu juga harus betul-betul masif untuk ya, tentu dalam pemberian kuasa, dalam pengambilan bantuan sosial juga harus bisa tidak diberikan begitu saja ketika ada surat kuasa yang ada dibawa oleh masyarakat untuk mewakili keluarganya untuk mengambil bantuan sosial seperti itu.
1: Bahkan ini dari beberapa juga laporan keluarganya bahkan begitu yang menyalahgunakan untuk dipakai judi online. Baik, ini ada komentar lagi

0: yang disampaikan begitu. Pendengar, ada Pak Niko Beni yang ada di Makassar yang tadi bergabung dalam segmen opini publik. Kenapa katanya judi online sulit diberantas, malah makin menjadi sepertinya?
1: Ya, kalau kita misalnya mendengar dalam salah satu pendapat yang ada yang sampai di level paling atas misalnya, baik itu adanya backingan misalnya, ada perlindungan dari pihak-pihak tertentu, ya itu tentu harus dibuktikan dengan baik persidangan ya maupun investigasi secara mendalam ya. Sehingga kenapa judi online ini sampai hari ini misalnya masih hadir, ya itu tentu bagaimana keinginan pemerintah dalam hal ini sebagai misalnya dari paling level tertinggi presiden betul-betul harus serius dengan menggerakkan para penegak hukum untuk betul-betul bagaimana judi ini harus diberantas secara masif ya. Karena ketika pemerintah setengah hati atau tidak berjalan secara serius, hanya ada di level paling tinggi misalnya, tidak sampai ke level terbawah, itu juga tentu akan setengah jalan kebijakan pemerintah dalam memberantas judi online. Sehingga dari presiden misalnya kemudian sampai para penegak hukum, itu juga perlu secara berintegritas harus betul-betul tidak pandang bulu dalam memberantas judi online ini. Karena kalau para penegak hukum sendiri yang berindikasi misalnya dalam temuan yang ada, misalnya dalam bukti yang ada, ya kenapa tidak diberikan sanksi yang berlipat misalnya sebagai bentuk efek jera, sehingga para penegak hukum yang lain juga tidak melakukan bermain-main dalam proses judi online ini. Karena kalau para penegak hukum sendiri ya dalam berbagai bentuk level penegak hukum tidak serius atau tidak memiliki integritas untuk memperbaiki judi online ini, ya itu tadi akan terus-menerus ada ya, sebagai masyarakat tentu juga kita tidak punya wewenang yang lebih untuk bagaimana melakukan secara masif ya. Karena kita masyarakat sipil juga mungkin melakukan edukasi, masyarakat umum juga akan melakukan upaya untuk mereka belajar bagaimana tidak menjadi korban ya. Sehingga ini betul-betul penting bagaimana political will, kemauan pemerintah dan para penegak hukum khususnya untuk betul-betul bagaimana secara berintegritas untuk bisa memberantas judi online ini secara di level paling tinggi dong sampai level yang paling terbawah, sehingga masyarakat khususnya para penyedia bantuan sosial ini ya tidak menjadi korban ya. Bukan berarti masyarakat tidak menyedia bantuan sosial kemudian melakukan pembayaran, tidak, tapi betul-betul pemerintah hadir untuk memberantasan dalam hal-hal yang memberikan efek yang tidak baik ya dalam kehidupan masyarakat seperti itu.
0: Baik. Kami bacakan komentar lainnya dari Pak Fajar yang menyampaikan, jadi harus bagaimana agar rekening Bansos tidak disalahgunakan, termasuk katanya kalau ada orang yang minta rekening kita untuk menerima atau mengirim uang, apa yang sebaiknya dilakukan? Mungkin ingin ditanggapi Pak Kafrawi?
1: Ya, memang kehati-hatian dalam transaksi perbankan itu perlu ya. Masyarakat awam ya tentu perlu bukan hanya tadi bahwa para pekerja sosial juga harus aktif untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat ya, sampai ke rumah-rumah ya, door to door seperti itu, untuk bagaimana masyarakat bisa jangan sampai bisa menjadi korban ya. Walaupun mereka sebelumnya sudah menjadi korban ya, harus mereka di kehidupan di masa-masa depan ya, di waktu-waktu yang lain jangan sampai dia akan menjadi korban lagi, tapi dia harus diberikan perlindungan ya, dengan berbagai macam perlindungan proteksi yang ada untuk bagaimana ketika sebelumnya jadi korban ya, seharusnya di kemudian hari dia tidak akan jadi korban lagi, dengan tentu transaksi-transaksi yang lebih private, yang lebih tidak membiarkan transaksinya begitu saja dengan mudah dalam rekening yang dia miliki, rekening bantuan sosial tidak menjadi rekening aktif yang digunakan untuk dalam berbagai macam kehidupannya. Dan saya rasa ya kalau masyarakat yang penerima bantuan sosial tidak tidak melakukan itu secara aktif atau kehidupan perbankannya, ya itu juga akan menjadi aman ya. Tapi ketika rekening, akun rekening ya, pemilik rekening berjalan bantuan sosial juga aktif dalam kehidupan baik itu pembelanja online dan lain-lain, ini juga akan menjadi hal yang bisa terindikasi nantinya akan ada fraud, akan ada kecurangan-kecurangan yang mereka dapatkan, dan itu mungkin mereka akan bilang sebagai bentuk judi online atau seperti apa, kehilangan dananya, tapi padahal ya mereka sendiri yang betul-betul tidak sadar dalam melakukan transaksi yang masyarakat sendiri yang memang harusnya sadar, sehingga transaksi-transaksi yang harusnya tidak perlu ya, jangan sampai menggunakan rekening bantuan-bantuan sosialnya ya. Dan ini harus diingat juga bahwa masyarakat, bantuan sosial ini ya, ini bukan untuk membuat mereka mempraktikkan kehidupannya dengan berleha-leha atau melakukan kehidupannya secara boros ya, kebutuhan yang tersier yang tidak mestinya harus dipenuhi mereka penuhi, tapi bantuan dari pemerintah ini ya, bantuan sosial adalah untuk bagaimana kebutuhan primernya ya, kebutuhan apa namanya, pangannya terpenuhi ya, dalam kehidupan sehari-harinya bisa tertutupi ya dengan bantuan dari pemerintah, bukan malah justru menjadi bantuan itu menjadi hal yang sesuatu yang ya tadi dipakai untuk main game, untuk dipakai untuk judi, dipakai untuk belanja-belanja yang tidak penting ya. Ini yang harusnya apa namanya, menjadi kesadaran yang penuh bagi masyarakat untuk bisa menggunakan bantuan sosial itu secara bijak ya. Ya tadi saya bilang bahwa wacana pemerintah untuk pemberian langsung melalui koperasi Merah Putih juga sebagai bentuk alternatif, saya rasa untuk bagaimana untuk pemenuhan kebutuhan itu bisa menjadi menyelamatkan ya, sehingga kebutuhan yang dari melalui bantuan sosial itu tidak disalahgunakan oleh judi online seperti itu.
0: Baik. Semoga terjawab pendengar. Untuk Anda jadi termasuk yang tadi menanyakan mengenai rekening, jadi rekening itu tanggung jawab pemiliknya Pak Hafrawi ya. Jadi jangan berikan PIN, OTP, password atau akses rekening kepada siapapun. Karena dari kasus yang terjadi ada yang ternyata pendamping penerima juga Pak Hafrawi yang menggunakan rekening penerima untuk judi online ini. Baik, terima kasih banyak Pak Hafrawi untuk waktu dan penjelasan yang sudah disampaikan dalam program Makassar pagi ini, membahas mengenai judi online di pusaran Bansos. Terima kasih sekali lagi Pak Hafrawi Senong, pengawat kebijakan publik, atas pandangan dan penjelasannya di RRI Makassar pagi ini. Sehat selalu Ki Pak Hafrawi, dan selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi.
0: Demikian pendengar, Pak Hafrawi Senong, pengamat kebijakan publik, yang sudah memberikan pemahaman bahwa persoalan judi online dan bansos bukan hanya soal pencabutan bantuan, tetapi juga menyangkut akurasi data, pengawasan rekening, perlindungan masyarakat, dan keadilan dalam kebijakan publik. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bersama kami dalam program Dialog Interaktif Makassar Menyapa pagi hari ini. Saya Idam bersama pengarah acara rekan Nila Puspita dan juga rekan Rahman pamit undur diri. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin-izin saja lama banget.
2: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: Akhirnya selesai juga makannya. Langsung buang saja semuanya ke tempat sampah ini, beres kan?
1: Eh, tunggu dulu Rian, jangan langsung dicampur begitu. Botol plastik, sisa makanan, dan tisu itu jenis sampahnya berbeda.
0: Memangnya harus dipisah? Menurutku sih, yang penting sudah dibuang ke tempat sampah.
1: Banyak orang berpikir begitu. Padahal, kalau sejak awal sampah dipilah, proses pengelolaannya jadi lebih mudah. Sampah organik bisa diolah menjadi kompos, sedangkan sampah anorganik, seperti botol plastik, masih bisa didaur ulang menjadi barang yang bermanfaat.
0: Oh, aku baru tahu kalau pemilahannya sepenting itu.
1: Coba bayangkan kalau semua sampah dicampur, botol plastik yang sebenarnya masih bisa didaur ulang malah ikut kecampur dengan sisa makanan. Akhirnya, jadi kotor dan sulit diproses. Selain itu, jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir juga bisa berkurang. Lingkungan jadi lebih bersih, sehat, dan nyaman untuk kita semua.
0: Wah, kalau begitu, mulai sekarang aku mau membiasakan diri memilah sampah.
1: Nah, itu baru keren. Ingat, menjaga lingkungan tidak harus dengan melakukan hal yang besar. Cukup mulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten. Pilahlah sampah sesuai jenisnya, mulai hari ini demi bumi yang lebih bersih.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
4: Makassar Pagi.

0: 94,4 FM, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Makassar siang ini. Dan kami temani Anda pendengar di Halo RRI, seperti biasa sampai pukul 11 di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan seputar pelayanan publik pendengar, kami nantikan partisipasi Anda. Anda bisa bergabung melalui WhatsApp atau melalui telepon dan juga di media sosial kami, termasuk live chat di YouTube Pro 1 RRI Makassar ya. Jadi silakan untuk Anda yang ingin menyampaikan informasi, aspirasi, kritik maupun keluhan terkait berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan Anda yang bersentuhan dengan pelayanan publik, mungkin pelayanan administrasi pemerintahan, kesehatan, pendidikan, transportasi, air bersih, listrik, jalan dan fasilitas umum, hingga pelayanan di kantor-kantor publik, Anda boleh bergabung bersama kami. Mungkin ada di antara Anda yang mengalami antrian yang panjang atau mengurus dokumen tetapi prosesnya berbelit-belit, atau ada di antara Anda pendengar yang ingin menyampaikan laporan terkait gangguan air bersih atau listrik, atau menemukan jalan rusak yang belum diperbaiki, atau mungkin ada fasilitas umum yang kondisinya justru membahayakan masyarakat. Anda boleh bergabung bersama kami pendengar menyampaikan aduan Anda di Halo RRI. Kami tunggu di 08213333944 0. Dan beberapa aduan sebelumnya yang kami terima, termasuk ini di Halo RRI selanjutnya ya, terkait sudah ada. Baik, kita bersama juga, selain bersama saya pernah ada pengarah acara rekan Nila Puspita dan juga ada Eka yang menemani Anda tentunya dalam program Halo RRI, juga rekan-rekan dari RRI Boni. Sudah ada yang bergabung bersama kita. Munculkan dulu wajahnya, Eka, biar saya tebak siapa namanya. Atau siapa namanya? Siapa? Andi Imran Bate. Oh, Arfiani maksudnya. Baik, halo Arfiani.
1: Pagi.
0: Selamat pagi Arfiani. Sudah sarapan? Iya.
1: Sudah.
0: Oh enggak sih, tapi Arfiani memang, Eka ini soft spoken dia ya, bukan karena belum sarapan, tapi Arfiani itu memang tipenya tipe-tipe calm, soft spoken.
1: Masa? Kak Idam apa kabar?
0: Sehat Arfiani, Arfiani sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Tapi kok Arfiani yang muncul di layar tuh hitam loh, Arfiani hitam.
1: Aslinya memang hitam sih.
0: Saya enggak itu ya, bukan body shaming ya. Oke, udah muncul. Oke. Arfiani sehat ya?
1: Sehat, Kak.
0: Oke, di Halo RRI seperti biasa kita mengajak pendengar yang ingin bergabung, silakan di 08213333944 0. Mungkin ada yang urus dokumen tapi prosesnya berbelit-belit, Arfiani ya, atau mungkin ada yang gangguan air bersih atau listrik, atau ada yang menemukan jalan rusak di Bone yang belum diperbaiki, atau ada fasilitas umum yang dikeluhkan, boleh ya, silakan di 08213333944 0. Kalau di Bone, Arfiani, apakah iya, ada aduan sebelumnya atau mungkin
1: kalau
0: ada
1: informasi? Kalau sekarang yang menjadi keluhan kebanyakan ibu-ibu rumah tangga, Kak Idam.
0: Apa
1: karena
0: yang dikeluhkan?
1: Sekarang LPG 3 kg lagi-lagi sulit didapatkan, dan kalau ada harganya lumayan, biasanya sih kisaran 22.000, tapi kalau untuk sekarang sudah ada yang membeli hampir Rp30.000 per tabung.
0: Yang tadinya jadi berapa?
1: 22.000 paling mahal. Sekarang 30.000. Dan agak sulit juga didapatkan. Kios-kios yang biasanya banyak ya, Kak Idam ya, yang bisa kita dapatkan 3 kg, tapi sekarang harus ngantri, dan ngantrinya berjam-jam, dan biasanya tidak kedapatan juga.
0: Ini dikeluhkan yang, sama ibu-ibu siapa?
1: Rumah tangga.
0: Arfiani termasuk?
1: Mama saya termasuk.
0: Oh, mamanya.
1: Okay. Mama saya juga salah satu yang mengeluhkan hal tersebut, karena UMKM apa ya, mungkin yang masih bisa menggunakan tabung 3 kg itu. Jadi banyak keluhan-keluhan dari tetangga juga, banyak yang mengeluhkan hal tersebut.
0: Oke, jadi di Kabupaten Bone ya. Kalau di Makassar, saya tanya dulu emak-emak yang ada di sini. Susah nggak sih kalau di Makassar? Susah, Bu. Oh, biasa saja katanya. Malah kata Ibu Nila, biasa aja.
1: Boleh deh Ibu Nila ke Bone lagi. Siapa tahu.
0: Oh, boleh katanya. Ke Bone lagi katanya rindu. Oh iya, beliau dulu di sana kan, beliau 3 tahun ya?
1: Betul.
0: Ibu Nila di sana.
1: Tidak deh, Kak Ida. Kurang lebih 6 bulan kayaknya ya,
0: Bu. Oh,
1: 6 ya.
0: Bulan.
1: Berapa sih?
0: Oh, luar biasa ya beliau di sana ya, 6 bulan dan banyak aduan yang berhasil di ini ya, diselesaikan berkat Ibu Nila ya tempo hari katanya.
1: Oh, alhamdulillah.
0: Oke, pendengar silakan yang ingin bergabung juga kita nantikan ya di 0821 33 339 440. Ini salah satu aduan yang sudah disampaikan oleh Arviani ya dari Kabupaten Bone mengenai LPG yang dikeluhkan.
1: Tapi
0: 3 kg ya.
1: Wilayah Watampone Kota ya Kak Ida.
0: Watampone Kota.
1: Saya belum dengar dari kan kita 27 kecamatan ya di Kabupaten Bone. Jadi mungkin ada pendengar RRI Bone yang saat ini mendengarkan Halo RRI mungkin bisa sharing juga seperti apa kondisi di tempat-tempat tinggal mereka. Karena kalau wilayah Watampone Kota ya hal ini yang sedang terjadi saat ini.
0: Ya. Baik, jadi harganya harus dibeli dengan harga yang lebih tinggi ya di Watampone ya. Jadi harga sebelumnya sekitar 20 ribuan, sekarang naik sampai 30 ribu begitu.
1: 30 ribu.
0: Jadi naiknya itu sampai 8 ribu. Wah, oke oke oke.
1: Lumayan kan ya.
0: Betul. Harusnya bisa dipakai untuk kebutuhan lain gitu kan.
1: Betul.
0: Dan pendengar seperti apa di tempat Anda? Boleh bergabung di 0821 33 339 440. Dan ini mungkin Ibu Nila lagi mencari begitu ya, mungkin atau dari Bone bisa juga, dari Dinas Perdagangan Kabupaten Bone kah, atau Pertamina Patraniaga ya wilayah Sulawesi Selatan, atau mungkin ada dari agen atau pangkalan LPG 3 kg juga bisa begitu ya. Silakan pendengar yang masih ingin bergabung, kami masih nantikan di 0821 33 339 440. Termasuk juga aduan sebelumnya Arviani kalau di Makassar nih. Ini dan belum ditindaklanjuti sih. Keluhan pendengar dari dari Boni malah. Dari Mulyadi. Katanya jika ada keluarga satu kakak yang sudah ASN, apakah tidak mendapatkan lagi bantuan sosial?
1: Itu terkait dengan desil ya Kak Idam ya.
0: Iya betul. Dan
1: kemarin sempat kami agendakan untuk memberikan ruang dialog dengan BPS Bone, tapi belum terselenggara sih. Sudah terkonfirmasi akan terselenggara, tapi ternyata tiba-tiba dibatalkan.
0: Oke, jadi
1: Belum terselenggara lagi.
0: Belum terselenggara. Jadi sabar menanti Pak Mulyadi ya. Untuk Pak Mulyadi yang menanyakan jika ada keluarga satu kakak yang sudah ASN, apakah tidak mendapatkan bantuan sosial lagi. Nanti kita coba tindak lanjuti. Ada lagi dari Bone? Mungkin
1: dari
0: wah ini
1: Bone
0: sepertinya dari Bone semua ya. Yang mau gabung lewat telepon boleh.
1: Orang-orang Bone suka mengeluh ya.
0: Bagus dong berarti ya. Oh, di sini teleponnya tidak ada yang masuk karena tadi belum dipencet ya, saya yang salah. Silakan pendengar yang masih ingin bergabung 0821 33 339 440, kami masih menantikan partisipasi Anda. Pendengar kami yang ada di Bone, ini dua aduan tadi terkait LPG 3 kg yang mengalami kenaikan, termasuk juga dari Pak Mulyadi di Bone Utara. Jika ada keluarga satu kakak yang sudah ASN, apakah

0: ya Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Pernahkah Anda berteduh di bawah pohon saat cuaca panas? Rasanya lebih sejuk dan nyaman dibandingkan berdiri di tempat terbuka. Mengapa hal itu bisa terjadi? Pohon memiliki daun yang mampu menghalangi sinar matahari langsung, sehingga panas tidak langsung mengenai tubuh dan permukaan tanah di bawahnya. Selain itu, pohon juga melakukan proses yang disebut transpirasi, yaitu pelepasan uap air dari daun ke udara. Uap air tersebut membantu menurunkan suhu di sekitar pohon sehingga udara terasa lebih segar dan sejuk. Nah, tak heran jika kawasan yang banyak ditumbuhi pepohonan biasanya memiliki suhu yang lebih rendah dibanding area yang minim vegetasi. Akar pohon juga membantu menjaga kelembaban tanah, sementara tajuknya menjadi rumah bagi berbagai makhluk hidup yang mendukung keseimbangan lingkungan. Karena itu, menanam dan merawat pohon bukan hanya memperindah lingkungan, tetapi juga membantu menciptakan udara yang lebih nyaman bagi kehidupan kita.

0: Aduh, kok saldo rekening aku tiba-tiba hilang semua ya? Kerja kerasku. Aku nggak pernah transfer ke siapa-siapa.
1: Eh, tunggu. Tadi ada telepon atau pesan aneh nggak? Kamu ingat-ingat dulu coba.
0: Siapa ya? Nomor nggak dikenal. Halo?
2: Selamat siang, benar ini dengan Ibu Lia?
0: Iya.
2: Kami dari pihak bank dan saat ini rekening Ibu terpantau ada notifikasi mencurigakan. Kami sedang mengirim kode OTP untuk memverifikasi akun Ibu.
0: Oh iya, tadi memang ada yang nelpon. Katanya dari bank. Mereka bilang ada penarikan dana mencurigakan di akunku. Dan nyuruh sebutin kode buat verifikasi rekening.
1: Eh, serius? Kamu kasih kode OTP mah ke orang lain?
0: Kode OTP? Maksudmu itu yang dikirim lewat SMS tadi? Aku kira itu cuma verifikasi biasa.
1: Astaga Lia, jangan pernah kasih kode OTP ke siapapun. Pihak bank gak akan minta itu lewat telepon atau SMS.
0: Jadi sekarang aku harus gimana dong?
3: Waspada, kode OTP adalah kunci rekening Anda. Jangan pernah memberikan kepada siapapun dengan alasan apapun.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami dalam program Halo RRI ya. Dan Arviani.
1: Iya, Kak Ida.
0: Baik, nah Arviani, tadi kita sudah menyampaikan juga ya, ini ada aduan pendengar dari Kabupaten Bone yang ini belum terhubung juga dengan narasumber, yang mengeluhkan harga LPG 3 kg ya, yang semakin mahal. Ini mulai dari kapan sih, Arviani?
1: Kurang lebih sepekan lah, Kak Idam.
0: Sepekan.
1: Sudah banyak yang mengeluhkan di story-story Instagram, WhatsApp, sendiri banyak yang mencari tabung LPG 3 kg bisa didapat di mana sih? Kayak gitu. Banyak yang membuat story-story seperti itu.
0: Dan harganya dari Rp22.000 sampai Rp30.000.
1: Rp30.000.
0: Oke, dan itu dia. Kemudian juga tadi ada laporan dari Pak Mulyadi, Bone Utara. Katanya jika dalam satu keluarga, kartu keluarga, terdapat anggota keluarga yang sudah menjadi ASN, apakah anggota keluarga lainnya otomatis tidak bisa mendapatkan bantuan sosial ya. Ini juga kita belum terhubung nih, Arviani ya. Silakan pendengar yang ingin bergabung 0821 333 3944. Kita terima penelpon. Arviani, halo RRI.
2: Halo RRI, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Ida.
0: Waalaikumsalam, saya bersama Arviani. Dari siapa, di mana?
2: Dari Jaya di Kabupaten Sopeng, Kak Idam.
0: Pak Jaya di Sopeng, ada aduan publik apa, Pak Jaya? Keluhan apa yang kita mau sampaikan, Pak Jaya?
2: Keluhan kami di sini kesulitan air bersih.
0: Oke.
2: Sudah dua periode dijanjikan oleh anggota dewan, sampai saat ini belum terwujud.
0: Kondisinya seperti apa, Pak Jaya?
2: Dulu dijanjikan air dari tangki, air pipa, tapi sekarang itu tidak terwujud sampai sekarang ini, Kak Idam.
1: Ini di kecamatan mana, Pak Jaya? Tepatnya di Kabupaten Sopeng?
2: Di kecamatan Lili Rilau ini, Kak.
0: Lili Rilau. Kelurahan apa, Pak? Atau desa apa?
2: Desa Palangisen.
0: Desa?
2: Desa Palangisen.
0: Palangisen?
2: Iya.
0: Oke. Okay. Jadi warga sehari-hari seperti apa, Pak, yang kesulitan air bersih, pakai airnya?
2: Ambil air dari sumur jauh.
0: Oh, ambil air dari sumur jauh.
2: Jadi itu keluhan kami dari sini, dari Desa Pelangisan, Kecamatan Hilirlau, Kabupaten Sopeng itu.
0: Dan dijanji air pipa, tapi sampai sekarang belum terwujud, begitu ya?
2: Ya, dijanjikan air pipa.
0: Yang janji siapa waktu itu, Pak Jaya? Pada saat pemilihan apa?
2: Saat pemilihan anggota dewan.
0: Oke, jadi ada lagi, Pak Jaya?
2: Itu saja, Kak Idam.
0: Baik.
2: Tuhan kami, kesulitan air bersih di sini, bagaimana bisa disampaikan itu supaya terwujud itu apa yang dijanjikan kepada masyarakat.
0: Baik. Terima kasih, Pak Jaya.
2: Terima kasih, Kak Idam, Pak Arjunyari. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jaya di warga Lili Rilau ya, Kabupaten Sopeng di desa
1: Palangiseng.
0: Apa?
1: Palangiseng ya.
0: Palangiseng. Saya malah dengarnya Panlaceng ya. Jadi kesulitan kesulitan memperoleh air bersih. Dan katanya sudah dijanji kalau saat ada pemilihan, begitu ya. Bahkan sudah dua periode dan masyarakat sampai sekarang belum terrealisasi dijanjinya pembangunan jaringan pipa air bersih karena warga kondisinya di sana di Lili Rau, desa apa tadi, Arviani?
1: Palingiseng.
0: Palingiseng. Oke, udah dicatat sama Bu Nila. Jadi warganya tuh harus mengambil air bersih dari sumur.
1: Dan sepertinya sekarang lebih diperparah nih Kak Idam karena kondisi kemarau.
0: Betul. Belum kondisi kemarau, sumurnya jauh pula begitu ya. Dan mungkin ini sudah dirasakan masyarakat sudah lama begitu. Dan sangat membutuhkan kemudian penyediaan air bersih. Nanti mudah-mudahan ini bisa tersambung dengan mungkin pemerintah di sana ya. Kabupaten Sopeng atau Kecamatan Lili Rilau atau mungkin PDAM atau Perunda Air Minum yang ada di Kabupaten Sopeng, Pak Jaya ya. Mudah-mudahan bisa di kesempatan mendatang dan mudah-mudahan melalui Halo RRI Arviani ya. Ini Halo RRI
1: ada
0: menjadi
1: solusi, ya,
0: betul
1: Kak, ya?
0: Jadi media begitu untuk bisa segera. Tapi untuk pendengar yang mungkin menanyakan kalau untuk berkomentar kalau katanya melapor di Halo RRI itu bisa selesainya kapan dan bagaimana mengetahui perkembangan aduan kita.
1: Oke.
0: Arviani mungkin mau mewakili saya untuk menjawabnya.
1: Bisa monitor kita ya Kak Idan.
0: Betul,
1: ya,
0: betul,
1: di hari
0: betul,
1: Senin, betul. Rabu, dan hari Jumat. Jam 10 pagi.
0: Iya, betul. Dan kami juga sudah punya catatan ada logbooknya untuk Halo RRI ya, mana betul. Yang sudah ditindaklanjuti, sudah direspon, mana belum ditindaklanjuti, dan nanti kalau sudah ada jawaban untuk yang menanyakan, kami buatkan, bisa disaksikan tayangannya Harfian ya, di YouTube Pro 1 RRI Makassar. Kemudian juga bisa kita pantau juga berita online-nya Arviani. Jadi kalau biasanya kalau sudah ada jawaban dari narasumber itu kita buatkan berita online. Oke. Jadi ada yang bisa dibaca begitu keterangan dari narasumber. Jadi jangan khawatir. Untuk batas waktu penyelesaiannya RRI hanya penyampai Arviani ya.
1: Iya, kita sebagai jembatan
0: betul,
1: ya Kak Idam.
0: Betul, ke narasumber. Tapi kita juga happy loh. Maksudnya di beberapa di program Halo RRI ini pendengar yang kemudian menyampaikan ucapan terima kasih Arviani karena setelah katanya menyampaikan laporan dan pihak RRI menghubungkan dengan pihak terkait ternyata direspon begitu.
1: Alhamdulillah kalau gitu kita punya manfaat ya kemudian kita.
0: Betul, kita punya manfaat. Jadi jangan ragu pendengar untuk menyampaikan aduan Anda seputar pelayanan publik. Jadi seperti yang tadi disampaikan Arviani bisa kita pantau dalam program Halo RRI kalau belum dijawab hari Senin.
1: Di hari Rabu, kalau belum di hari Jumat.
0: Kalau belum Jumat
1: terkadang juga di hari Senin lagi.
0: Oh, Senin lagi.
1: Karena terkadang juga narasumber
0: betul-betul
1: sibuk
0: ya,
1: atau
0: bener,
1: ada
0: bener.
1: Kegiatan
0: bener.
1: Yang
0: atau belum punya jawabannya
1: waktunya. Iya, betul. Kan kita tidak bisa juga menghadirkan informasi-informasi yang belum pasti kan Kak Idam.
0: Betul
1: ya?
0: Sekali, siapa tahu hoax kan?
1: Betul.
0: Terus kita deh yang dilaporkan
1: ya.
0: Kita duta anti hoax Sarviani ya.
1: Betul.
0: Terus juga ada yang mengeluhkan ini sama seperti air bersih sih, apalagi kan sekarang Arviani sudah memasuki puncak musim kemarau dan sampai September apa ya dari BMKG
1: tadi,
0: waktu
1: tadi alhamdulillah di Bone hujan Kak Idam.
0: Di Bone hujan.
1: Iya, tapi ternyata hanya sekitaran MT Haryono saja. Ternyata di kantor RRI Bone belum kena hujan gitu.
0: Nanti
1: sedikit
0: aja. Saya kirimkan ke sana ya.
1: Oh, emang lagi musim hujan di Makassar?
0: Tidak juga sih. Oke. Ini katanya memasuki puncak musim kemarau. Bagaimana ketika ada warga yang butuh air bersih dan air PDAM-nya tidak mengalir? Oke, itu yang ditanyakan ya. Siapa tahu katanya mungkin ada pasokan atau bantuan air bersih untuk warga dari pemerintah. Ini juga kita tampung dulu Arviani ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa terhubung dengan pihak Perumda Air Minum Kota Makassar kah, atau dari pihak Pemkot kah, Dinas Sosial kah, atau BPBD Kota Makassar untuk menjawab. Oke, jadi sabar-sabar Ki pendengar di karena waktunya juga udah habis ternyata Arviani.
1: Iya, udah jam 11 nih.
0: Oh, udah jam 11.
1: Iya.
0: Di sini masih jam 10 loh.
1: Satu menit lagi.
0: Satu menit
1: jam
0: lagi.
1: Di depan saya Kak Idam ini beda 1 menit dengan jam aslinya. Jadi
0: oh.
1: Kan kita keliru juga.
0: Di situ jam
1: kalau di komputer ya 10 lebih 59 12 detik.
0: Oke.
1: Okay. Kalau di depan saya ini 11 lebih 23 detik.
0: Kalau di sini 9 lebih 59. Jakarta kali. Oke, okay, Arviani, terima kasih ya.
1: Kak Idam, terima kasih juga. Senang bertemu dengan Kak Idam hari ini.
0: Saya senang-senang juga ya. Teman-teman di sini senang. Kita ketemu lagi di hari Rabu insyaallah. Mudah-mudahan ya, Arviani ya, kita bisa menjawab untuk aduan yang disampaikan pendengar yang ada di Bone tadi, termasuk juga yang ada di Makassar.
1: Sopeng.
0: Oh, Sopeng, betul-betul di Lili Riaja ya, terkait air bersih. Oke, okay, Arviani, terima kasih.
1: Oke, okay, Kak Ida, makasih juga.
0: Dan
1: salam sama Bu Nila dan semuanya.
0: Bu Nila, oke, okay, katanya waalaikumsalam dari Ibu Nila dan juga Eka ya. Assalamualaikum, okay, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Makassar siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada siang hari ini kami menyapa Anda dalam perjumpaan kita di Dialog Pengarus Utama Gender untuk edisi Senin 10 Agustus 2026. Sebelum itu pendengar, siaran kami dapat Anda dengarkan melalui 94,4 FM dan juga dapat melalui AM kami di 1395 ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat mengunjungi media sosial kami baik di Facebook maupun YouTube yang sedang melakukan live streaming pada siang hari ini di Pro 1 RRI Makassar. Pengarus utama Gender kali ini mengangkat topik yang sangat menarik, yakni anak dijadikan jaminan, bahaya arisan online dan perlindungan anak di Sulawesi Selatan. Telah hadir di studio Pro 1 siang hari ini narasumber kita yang siap untuk kita ajak berbincang, ada dengan Ibu Mariani yang merupakan Kepala Seksi Tindak Lanjut UPT PPA Provinsi Sulawesi Selatan. Kita langsung sapa beliau. Assalamualaikum Ibu Mariani.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Masya Allah.
3: Selamat pagi Mbak.
2: Selamat pagi, ini sudah siang sebenarnya.
3: Oh. Sorry.
2: Bagaimana kabarnya hari ini?
3: Alhamdulillah baik-baik saja, sehat dan tetap semangat tentunya.
2: Iya betul, terima kasih sebelumnya Ibu Mariani ya telah berkenan hadir langsung di studio Pro 1 pada siang hari ini. Oke, mengenai anak dijadikan jaminan, bahaya arisan online dan perlindungan anak di Sulawesi Selatan. Untuk topik ini ya, kita akan terlebih dahulu menilik lebih lanjut kasus dan juga fakta di lapangannya seperti apa. Nah, mengenai hal tersebut di P3A sendiri, apakah sudah menerima banyak laporan ini Bu Mariani? Kemudian juga seperti apa kronologi serta kondisi terkini anak balita yang menjadi korban dugaan arisan online di Sulawesi Selatan?
3: Baik Mbak, sebelumnya saya menyapa dulu ya,
2: iya,
3: teman-teman kita di luar sana. Salam kenal dari saya, Mariani, selaku Kepala Seksi Tindak Lanjut di UPT PPA Provinsi Sulawesi Selatan, yang selama ini bergelut melakukan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Sulawesi Selatan, baik itu provinsi maupun di kabupaten kota. Nah, sebelum kita apalagi membahas keterkaitan dengan fenomena yang terjadi baru-baru ini, sebenarnya arisan itu tujuannya adalah baik.
2: Iya.
3: Menurut kami ya, karena
2: iya,
3: saya emak-emak. Saya emak-emak dan sering melakukan itu.
2: Iya, dekat dengan hal itu.
3: Iya, sangat dekat dan familiar keterkaitan dengan arisan. Hanya saja kondisi ini kemudian bergeser. Bergeser ke arah digitalisasi, dan ada fungsinya adalah untuk memudahkan masyarakat untuk bertemu.
2: Oh,
3: seperti
2: okay.
3: itu. Dan salah satu tujuan arisan itu adalah mengumpulkan uang dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya. Ada target sebenarnya di dalam situ. Namun seiring berjalan fenomena ini, ada hal lain yang dianggap sebuah peluang bagi orang-orang di sana ya, utamanya ketua-ketua arisan,
2: yeah,
3: yang menganggap ini sebuah peluang untuk kemudian dijadikan sebuah bisnis. Nah, itulah kemudian ketika misalnya perempuan, terutama emak-emak,
2: yeah,
3: seperti saya ini, tidak mempunyai literasi yang baik keterkaitan dengan penanganan atau pengelolaan keuangan atau informasi keterkaitan dengan apa tujuan bisnis online itu atau arisan online itu, disitulah kemudian terjadi penipuan kepada perempuan. Disitulah terjadi karena ketidaktahuan, ketidakpahaman perempuan ini, dan kemudian ada unsur juga bahwa kalau saya mempunyai uang banyak nih,
2: iya,
3: saya akan divalidasi sama kelompok-kelompok
2: iya,
3: saya.
2: Ya,
3: saya betul, saya akan divalidasi validasi sama kelompok-kelompok sosial, saya. Okay. Dan kemudian ya tentunya dia merasa percaya diri dengan itu, tetapi okay, tanpa mempertimbangkan aspek-aspek apalagi hal yang akan merugikan dirinya sendiri, mm, seperti itu.
2: Oke. Okay.
3: Nah, kembali ke persoalan tadi.
2: Betul.
3: Apakah DP3A dalam hal ini UPT PPA, karena DP3A itu membawahi UPT UPT PPA perlindungan perempuan yang ada di tingkat provinsi maupun yang ada di tingkat kabupaten. Nah, sejauh ini untuk pengaduan keterkaitan dengan kasus penipuan online, mm-hmm, itu sampai saat ini belum sampai ke UPT. Kami sudah,
2: okay,
3: ya, kami sudah berkoordinasi dengan beberapa kabupaten yang ada indikasi permasalahan seperti ini, dan semua yang kami konfirmasi itu rata-rata berada di tingkat Polres.
2: Oh,
3: ya,
2: okay,
3: mereka melakukan pengaduan ke tingkat Polres untuk proses hukumnya. Nah, kalau kami UPT ketika misalnya ada korban yang merasa terduga korban, tentunya kami akan melakukan penanganan, yaitu melakukan pendampingan untuk proses daripada pendampingan hukumnya.
2: Yeah.
3: Kalau misalnya emak-emak ini ataukah ibu-ibu yang tadinya merasa bahwa saya ini merasa dia korban, tentu akan dengan sadar diri akan melakukan melapor kepada UPT PPA untuk dilakukan pendampingan. Mm. Namun sampai saat ini belum ada, tetapi setelah kami koordinasikan kepada Polrestabes, karena ini lagi marak, lagi viral ya kemarin ini, dan itu sudah dilakukan penanganan, sudah dilakukan proses hukumnya di tingkat kepolisian, seperti itu. Begitu, Mbak. Okay.
2: Jadi seperti itu. Nah, ini kalau tadi dijelaskan oleh ibu sendiri ya, menjadikan anak sebagai jaminan begitu. Mm-hmm. Itu sebenarnya konsepnya seperti apa? Bagaimana kok bisa sampai seperti itu?
3: Iya. Kok bisa?
2: Iya, kok bisa?
3: Pertanyaannya seperti itu. Kok tega?
2: Kok tega
3: anak sendiri? Iya. Ya awalnya kan begini. Tadi saya sudah sampaikan bahwa di teman-teman atau para ibu-ibu atau perempuan di luar sana yang melakukan arisan online kan tentunya ada target. Dia ingin mempunyai uang.
2: Iya. Yeah.
3: Dia ingin belanja.
2: Betul.
3: Salah satunya ingin belanja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, misalnya membantu keluarga. Nah, karena hal seperti itulah kemudian ibu-ibu ini atau perempuan-perempuan ini yang tidak mempunyai literasi yang tadi saya sampaikan, tidak mempunyai pemahaman yang luas keterkaitan dengan proses bahaya arisan online ini, sampai kemudian dia tidak menyadari bahwa ternyata akan menimpa anaknya ketika dia sudah menggunakan uang sebanyak-banyaknya. Misalnya, oh iya, saya pakai uang, saya pakai dulu uang arisannya yang putaran pertama,
2: betul,
3: misalnya kan ada
2: seperti
3: ya,
2: itu konsepnya
3: ya,
2: betul.
3: Saya pakai dulu ini, tetapi karena jumlahnya banyak dan ibunya tidak sanggup untuk membayar, dan disitulah kemudian ketuanya, ketua ini dia tidak melihat apa yang bisa disandra dari orang ini. Ya, salah satunya adalah kemudian anaknya yang menjadi, sebenarnya kalau dilihat dari permasalahan ini hanya pemaksaan sebenarnya.
2: Oh,
3: Ya, proses pemaksaan, bukan dengan kerelaan untuk kemudian anakku mau kita ambil. Sebenarnya tidak. Tetapi karena yang bersangkutan ini, yang ketuanya, ketua arisan ini tidak bisa mengambil jaminan lain dari pengambilan uang tersebut, akhirnya disandralah anaknya. Dan kemudian dia menyampaikan bahwa harus mempunyai target ya, berapa lama supaya bisa menyelesaikan dia punya hutang untuk kemudian anaknya dikembalikan. Namun karena ibunya tidak sanggup, ya dia melapor ke Polrestabes dan bisa di apa dengan koordinasi yang baik oleh Polres, alhamdulillah anak tersebut bisa diselamatkan seperti itu.
2: Jadi seperti itu kondisinya, kondisinya di satu case itu tadi ya, Ibu ya.
3: Sebenarnya ibu ini memang tidak sanggup untuk membayar, tidak sanggup membayar sehingga menjadi bukan ditumbalkan, berbeda ya.
2: Iya, beda, ya, beda.
3: Betul-betul. Kalau ditumbalkan berarti dengan sengaja. Nah, ibu ini memberikan anaknya, menyerahkan anaknya untuk kemudian menebus dia punya hutang-hutang. Tetapi alhamdulillah prosesnya seperti itu, Mbak. Jadi kita juga setelah mendengar persoalan ini, permasalahan ini, tim reaksi cepatnya kami tetap melakukan kunjungan ke anak tersebut untuk kemudian memastikan apakah anak ini tidak trauma. Kalau mengalami trauma, tentunya kami dari UPT PPA akan memberikan beberapa intervensi, yaitu melakukan asesmen, kemudian melakukan pendampingan pemeriksaan psikolog. Dan kalau dianggap tetap anak ini masih trauma berat, berarti kita tetap melanjutkan upaya pemulihan ya, ke tahapan seperti itu, Mbak.
2: Baik, jadi dari penjelasan Ibu tadi, ini harus membuka kesadaran ya bagi masyarakat luas dimanapun berada, agar hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Ini dampak terhadap anaknya secara psikis pasti luar biasa kan, Ibu ya.
3: Betul-betul.
2: Ini kalau kita lebih fokus kepada dampak psikisnya, tadi sudah ada yang dilakukan ya, intervensi, baik itu asesmen dan lain sebagainya. Kalau dari pihak keluarga sendiri nih, jangan sampai nanti ada anggapan anaknya bahwa saya ditumbalkan oleh ibu saya disengajakan menjadi jaminan oleh ibu saya. Bagaimana seharusnya pihak keluarga ini memberikan pendampingan kepada sang anak, karena pasti akan sangat terguncang psikologisnya.
3: Kalau seperti itu, kasusnya ada seperti itu ya, merasa anak ini, oh ternyata saya tumbal nih, dan anak ini kemudian, kan kalau trauma itu akan membekas sampai usia dewasa. Iya, akan membekas. Dan tentunya selain pendekatan kepada keluarga, kami juga di UPT, Dinas Pemberdayaan Perempuan itu ada layanan keterkaitan dengan PUSPAGA, Pusat Pelayanan Pembelajaran Keluarga. Jadi di sini tentunya kami sebagai pendamping akan melakukan konsultasi lebih lanjut kepada PUSPAGA untuk kemudian dilakukan edukasi keluarga agar tidak terjadi lagi hal-hal yang kemudian akan menimpa anak ini. Itu pertama, itu dilakukan edukasi, dan kemudian juga sembari berkolaborasi dengan UPT PPA, karena ini juga keterkaitan dengan korban, tentunya dilakukan penanganan lebih lanjut. Selain seperti yang tadi saya katakan bahwa dilakukan pemulihan secara langsung kepada anak tersebut, kemudian dilakukan edukasi keluarga, dan hal lainnya untuk melakukan hal tersebut adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan melakukan berbagai terobosan-terobosan untuk itu, untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar sadar keterkaitan dengan bahaya bisnis online ya, saya katakan ini bisnis online, arisan online yang bisa membuat ibu-ibu menjadi lebih harus lebih mawas diri seperti itu. Ya mungkin itu. Dan kalau misalnya ada terjadi gejala-gejala anak ini susah tidur atau merasa ya trauma lah, trauma berat, susah tidur, terbayang-bayang apalagi namanya ketika dia diambil paksa dari apalagi namanya ketua arisan tersebut, itu kan ada hal yang apa namanya menjadi trauma sendiri bagi anak tersebut. Jadi kami sekali lagi akan melakukan, tetap selalu melakukan pendampingan dan memastikan anak ini menjadi lebih baik lagi. Ya kalau misalnya anak ini merasa bahwa dia tidak aman di rumahnya dalam waktu dekat ini, misalnya dia tidak merasa aman, tidak walaupun misalnya di rumah tetangganya atau di tante kerabat keluarganya, tentu kami akan menawarkan rumah aman.
2: Oh ada memang ya, disediakan
3: kami punya
2: ya.
3: Rumah aman untuk sementara kami bisa melakukan perlindungan di situ sembari kami melakukan pemulihan konseling kepada anak ini terkait dengan traumatik yang dialaminya seperti itu.
2: Oke, jadi memang layanan dari UPT PPA sendiri ataupun DP3A ini sudah lengkap begitu ya. Sudah ada hal-hal yang bisa dilakukan untuk menangani kasus seperti demikian, dan semoga kedepannya tidak ada lagi yang seperti ini. Ya, dan semakin teredukasilah masyarakat ini, literasi keuangan ini juga pasti kaitannya sangat erat kan Ibu ya. Pemahaman akan peminjaman online itu seperti apa, bahayanya seperti apa. Nah, kemudian ini kita membahas dari segi arisan online-nya.
3: Oke.
2: Ya, supaya teredukasi kita semua di sini, insight baru lagi. Ini boleh diberikan penjelasan Ibu ya. Sebenarnya ciri-ciri dari arisan online yang ilegal, tidak resmi itu seperti apa, utamanya untuk masyarakat di Sulawesi Selatan ya?
3: Iya. Ciri-ciri apalagi arisan online. Itu kan kalau arisan online tentunya kita tidak bertemu langsung ya.
2: Iya, berarti melalui gadget,
3: sosial media. Di sosial media. Terus tidak terjadi, semuanya hanya lewat grup atau telegram atau IG.
2: Oh,
3: seperti itu. Iya, jadi tidak ada pertemuan secara fisik atau pertemuan off air. Tidak ada lah. Jadi semuanya dilakukan secara online. Kemudian yang ketua itu selalu memberikan iming-iming. Kau dapat nanti segini, misalnya kita arisan yuk, nanti kita misalnya apalagi kan emas sekarang, harga emas ini ya
2: luar biasa
3: mahal. Jadi dijadikan sebuah apa penarik untuk kemudian para ibu-ibu tentunya tergiur nih, bang, wah kita akan mendapatkan emas kalau kita misalnya kita investasi melalui arisan misalnya 1 juta per bulan misalnya. Sementara ibu ini misalnya tidak mempunyai pekerjaan yang tetap. Ya, itu satu sisi yang berbeda. Tetapi akan membuat ibu ini sendiri akan menjadi kewalahan dan terperosok ke dalam dunia yang apa namanya?
2: Dunia gelap.
3: Dunia gelap yaitu iming-iming.
2: Iming-iming.
3: Iya, iming-iming itu yang belum pasti adanya. Nah, kemudian tidak ada legalitasnya.
2: Iya.
3: Ya, tiba-tiba saja Pak Ketua ini atau Ibu Ketua ini memberikan apa namanya memanggil kita, yuk kita arisan yuk. Hanya karena mungkin faktor kedekatannya atau misalnya ini kita arisan online yuk. Apalagi kalau misalnya ketua ini mengetahui bahwa oh si ibu ini suaminya mempunyai pekerjaan yang cukup baik, mm-hmm. dan mempunyai pendapatan tentunya yang bisa digait sebagai anggota arisan. Mm-hmm. Nah, mudah-mudahan ibu-ibu di luar sana harus lebih prepare lagi, lebih mawas diri lagi, dan cek betul-betul, kita harus cek siapa sebenarnya ini yang menjadi ketua. Walaupun sebenarnya secara dari luar kasat mata, bukan kasat mata ya, secara langsung kita melihat, wah, dia punya pakaian bagus,
2: meyakinkan
3: tampilannya. Benar-benar. Tetapi kan ya itu kan salah satu trik supaya
2: kan
3: orang percaya, supaya percaya untuk menggaet mangsa-mangsanya.
2: Wah,
3: ceritanya.
2: Iya betul. Ya,
3: seperti itu. Itu kan hal yang luar biasa yang pasti dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan untuk bagaimana mendapatkan keuntungan secara pribadi dan mengorbankan ibu-ibu yang tanpa pengetahuan yang lebih keterkaitan dengan keterkaitan dengan kasus seperti ini, yaitu arisan online seperti itu. Dan itu juga sih ibu-ibu juga atau teman-teman kita para ibu, kurangilah scroll TikTok.
2: Wah, benar. Betul, setuju.
3: Karena di situ itu, di TikTok itu banyak sekali yang memang tempatnya lah, kalau kita tidak apalagi namanya tidak hati-hati, tempatnya lah untuk kita bisa terjebak. Betul. Informasinya kan kadang itu, oh ini apakah ada seperti ini ya, ternyata setelah dicek baik-baik, oh ternyata hoax. Hoax. Nah, ini yang teman-teman atau para perempuan, ibu-ibu rumah tangga di luar sana, ya kalau tidak ada kegiatan yang misalnya sudah selesai pekerjaan rumahnya, mungkin mengambil kegiatan yang lebih positif untuk misalnya sekarang ini kan lagi marak nih sampah.
2: Oh iya.
3: Iya. Betul. Bagaimana memilah sampah yang baik? Terus berpikir mau diapakan ini sampah, yang sampah basah ini yang betul-betul bikin bingung. Saya saja bingung.
2: Kita bingung.
3: Saya saja bingung. Mau kemana ini sampah? Yeah. Nah, seperti itu mungkin mengambil kegiatan-kegiatan positif dibanding men-scroll TikTok yang tidak ada faedahnya, kecuali kalau jualan.
2: Nah, wow, jadi afiliator, iya, menghasilkan uang secara
3: menghasilkan
2: jelas.
3: Uang, ya. Oke lah, tidak ada masalah. Nah, hal lain barangkali kita juga harus memperhatikan apalagi dia punya apakah KTP, apa dokumen-dokumen,
2: berkas-berkas penting.
3: Ya, berkas-berkas penting itu kita juga harus memastikan apakah memang orang ini tinggal di sekitar kita. Ya, kan penting itu. Jangan sampai kita mau cari enggak tahu mau ke mana.
2: Enggak tahu domisilinya di mana
3: ya,
2: ini.
3: Ya, domisilinya. Jadi penting itu kalau misalnya mau mengikuti arisan yang online itu harus memastikan ketua tersebut mempunyai dokumen-dokumen penting keterkaitan dengan kependudukan seperti itu. Jadi apalagi namanya, kita juga merasa aman ketika akan melakukan mengikuti sebagai anggota arisan online. Tetapi intinya lebih bagus kita arisan secara offline, menurut saya, yang apa yang selama ini kita lakukan, yang tradisional, ketemu di satu tempat. Apalagi sekarang kan ibu-ibu lebih senang pergi ke kafe-kafe.
2: Aduh.
3: Walaupun sudah mama sudah berapa tahun, dia lebih senang kan, lebih enak seperti itu. Itu salah satu caranya untuk mengetahui ketika arisan online ini tidak benar atau ilegal. Seperti okay. itu.
2: Jadi memang arisan online ini riskan sekali, riskan. Ya, sangat berisiko, apalagi sangat. Tidak diketahui siapa yang membentuk kelompoknya, siapa jadi ketuanya, dan tadi betul.
3: Bendaharanya apalagi.
2: Iya, benar. Mengurangi screen time ternyata juga menjadi salah satu hal yang bisa dilakukan ya Ibu,
3: iya,
2: ya.
3: Iya.
2: Kita bolehlah scroll, asalkan isinya edukasi.
3: Ya, mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang lebih positif, pastinya itu lebih baik. Kalau saya kan scroll TikTok itu mencari informasi memasak.
2: Resep-resep makanan.
3: Resep, supaya maksudnya ketika saya ini di luar ya, saya mau jualan, ya sudah ada.
2: Ada, iya, ya, inspirasinya.
3: Ada inspirasi, iya, okay, seperti itu.
2: Betul, setuju. Jadi memang di sini peranan dari anak di keluarga penting sih Bu. Kan kita kalau generasi muda ini melek teknologi, harusnya bisa mengedukasi ibunya, kasih tahu, oh ini Bu salah, ini tidak meyakinkan, berbahaya gitu. Harusnya seperti itu ya.
3: Harusnya sih. Kalau iya benar itu, karena anak saya kalau di rumah ya, kalau misalnya ada seperti begini beritanya, dia bilang,
2: dia bilang, itu mama.
3: Coba saya cek. Dia bilang begini caranya kalau mau mengecek. Ini yang dipencet supaya ketahuan bahwa oh ini hanya hoax. Seperti itu. Jadi anak-anak juga itu penting untuk mengedukasi ibunya.
2: Betul.
3: Walaupun itu umur tidak harus
2: tidak harus lebih tua
3: untuk memberikan edukasi.
2: Betul.
3: Ya, tidak harus tua. Kita juga ibu-ibu tetap welcome ketika anak kita apalagi memberikan pengetahuan. Jangan juga merasa karena tua sudah apalagi istilahnya
2: sudah makan asam garam lebih dulu.
3: Setak ini anak misalnya atau padahal dia tahu pintar sih,
2: tahu.
3: Seperti itu. Jadi di dalam keluarga sebenarnya semua, karena kan ini kan sudah zamannya digitalisasi, zamannya gadget. Jadi di tingkat keluarga memang kita sering harus lebih apalagi lebih terbuka kepada satu sama lain ya, saling memberikan informasi ketika ada sesuatu yang diketahui. Jadi kita di dalam rumah tidak ketinggalan ya, tidak ketinggalan informasi, walaupun itu informasi-informasi luar juga sangat penting, tetapi kita saling menguatkan di dalam rumah tangga sehingga terhindar dari persoalan-persoalan yang tipu menipu. Karena sekarang ini luar biasa itu di luar sana, tipu menipu.
2: Betul.
3: Luar biasa itu.
2: Sulitnya ekonomi membuat orang menghalalkan segala cara ini.
3: Menghalalkan segala cara. Termasuk ini arisan online dijadikan sebuah trik untuk mendapatkan keuntungan untuk pihak satu pihak ya, untuk mendapatkan keuntungan dan mengorbankan yang lain seperti
2: betul.
3: Itu.
2: Oke. Nah, kemudian ini kalau dari case-nya kan yang paling besar memang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi. Tuntutan kebutuhan sehari-hari yang memang besar saat ini juga kan kita tahu Ibu ya. Tapi selain itu apa sebenarnya yang menjadi faktor sehingga mendorong masyarakat ini mudah begitu untuk mempercayai hal-hal yang sebenarnya juga tidak jelas kebenarannya seperti apa, salah satunya adalah arisan online.
3: Tadi juga Mbak saya sudah sempat singgung mengenai ingin divalidasi.
2: Oh iya itu, benar.
3: Iya. Salah satunya itu yang seharusnya dia mempunyai kemampuan ya, hanya bisa beli HP misalnya ya, hanya bisa beli HP
2: Android.
3: Tetapi karena dia mau lebih gaul lagi di dalam kelompoknya, akhirnya dia beli
2: iPhone
3: 17 Pro Max.
2: Waduh.
3: Ya, seperti itu. Nah, itu kan maksudnya sudah melampaui batas kemampuan dan akhirnya terjebak. Bagaimana nih saya mendapatkan uang? Ah, ada cara nih. Scroll di TikTok. Ternyata ada nih cara untuk bisa mendapatkan HP melalui arisan online. Nah, ini salah satu hal yang menjadi pemicu pemicu ibu-ibu yang maksudnya tidak tadi yang tidak apalagi namanya tidak hati-hati dalam menggunakan cicitnya, tidak hati-hati sehingga terjebak dengan itu, kemudian ikutlah karena mau dikatakan oh saya juga pakai
2: cicit orang punya,
3: iya saya berada. Ada itu istilahnya flexing
2: pamer ibu, benar itu juga sekarang
3: salah satunya ingin di fleksi, mau dikatakan oh bagus penampilannya,
2: hedon
3: kayak gitu. Jadi ya walaupun sebenarnya di dalamnya rapuh dia tidak tidak menyadari bahwa oh nantinya saya kalau misalnya mengikuti arisan ini bagaimana kemampuan saya untuk membayar. Ya tidak tidak menghitung, tidak mengkalkulasi apakah saya mampu membayar 1 juta per bulan misalnya. Sementara penghasilan saya hanya misalnya katakanlah per hari lah ya. Karena misalnya usaha-usaha dagang-dagang dapat hanya 250.000 per hari. Tetapi kan maksudnya ada kebutuhan lainnya. Apakah saya mampu? Ya, di situ juga ibu-ibu terkadang lalai dalam mengkalkulasi membandingkan berapa pendapatannya dan berapa yang harus dikeluarkan. Dan kan tentunya bukan hanya untuk pengeluaran saja. Kita juga perempuan harus pandai punya save. Walaupun sedikit
2: saving money.
3: Iya. Walaupun sedikit tetapi adalah untuk itu. Nah, kalau misalnya kita mau dikatakan hedon, mau flexing, hancur lebur lah. Jadi salah satu penyebabnya itu bukan hanya karena faktor ekonominya, karena memang tidak ada uangnya. Tetapi karena melebihi kemampuan untuk melebihi kebutuhannya, melebihi pendapatan yang diperoleh untuk bergaya-gaya. Ceritanya seperti itu. Jadi harapannya teman-teman, ibu-ibu di luar sana, yuk kita sadar dirilah, sadar dengan kemampuan kita, sadar dengan pendapatannya kita. Kalau kita hanya bisa beli tas yang harga 250.000,
2: ya itu saja.
3: Dan kita harus bangga.
2: Iya.
3: Kita harus bangga dengan kemampuan kita itu. Jangan melihat yang ke atas.
2: Iya,
3: jangan melihat ke atas. Wih, tahu ah. Dia pakai tas
2: Hermes.
3: Tas yang nah kita ini harga 200. Ada Giannonya, Dik. Apa itu? KW-nya.
2: Oh iya betul.
3: Lebih bagus kita pakai KW.
2: Tapi kemampuannya memang sesuai.
3: Dan kita tidak terjebak dengan sebuah masalah. Iya, janganlah membuka masalah baru untuk kehidupan untuk menjalani kehidupannya seperti itu.
2: Iya, iya betul. Ini mengenai gaya hidup yang hedon, kebiasaan flexing sekarang ini kan kayaknya ternyata sudah bukan cuma anak muda saja ya yang ada keinginan untuk divalidasi. Bahkan ibu-ibu karena sekarang juga sudah mulai berkelompok-berkelompok ya ibu ya. Udah banyak banget kayak kelompok zumbanya lah, kelompok senamnya.
3: Mau pergi
2: renang lah.
3: Pilates
2: semuanya.
3: Semua mau diikuti.
2: Padahal
3: penghasilan
2: pas-pasan.
3: Itu yang lebih banyak seperti itu sih yang kemudian menjadi lubang sendiri buat dia.
2: Iya. Menggalikan masalah untuk dirinya sendiri.
3: Menggali permasalahan. Jadi kalau menurut hemat kami ya, mawas dirilah.
2: Iya.
3: Mawas diri. enggak apa-apa kita hidup prihatin sedikit, tetapi betul. Ada safe. Yeah. Ada safe ketika misalnya ada hal yang terkait dengan keluarga kita, kita bisa antisipasi. Itu mungkin yang harus setiap perempuan, bukan berarti perempuan itu harus menyelesaikan semua urusan keluarga.
2: Tidak,
3: bukan. Tetapi membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di tingkat keluarga, yaitu anak, kalau misalnya ada permasalahan anak, ada orang tua kita, ya

0: Keberaniannya dalam memimpin pasukan dan strategi perangnya yang cerdik membuatnya menjadi legenda di daerahnya. Wow! Kisahnya ini membuktikan bahwa perlawanan terhadap penjajahan tidak hanya dilakukan oleh kaum laki-laki saja.
1: Betul.
0: Lalu ada Cutnya Mutia. Meskipun namanya kurang populer dibandingkan Cutnya Din, Cutnya Mutia juga merupakan pahlawan perempuan Aceh yang tergolong tangguh, gigih, dan berani dalam melakukan perlawanan terhadap Belanda. Ia memimpin serta mempersiapkan pasukannya untuk menyerang Belanda pada tempat-tempat yang strategis. Hal ini menunjukkan keberanian dan kepemimpinan pahlawan perempuan yang luar biasa. Perjuangannya mencerminkan semangat pantang menyerah rakyat Aceh dalam mempertahankan kemerdekaan. Tidak hanya di masa perjuangan kemerdekaan, perempuan Indonesia juga berperan penting dalam pembangunan bangsa pasca kemerdekaan. Banyak perempuan yang berkontribusi di berbagai bidang, dari pendidikan, kesehatan, hingga politik.

0: Beda halnya denganku.
1: Kamu yang enggak becus mengurus rumah tangga.
0: Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul ibu. Aku juga sering dibentaknya. Aku berharap aku tidak pulang ke rumah.
2: Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak.

0: Mengapa wanita itu lebih banyak bicara dibandingkan laki-laki? Ketika para wanita berkumpul, tidaklah luput dari kegiatan bercerita. Namun, tahukah Anda? Faktanya, perempuan mampu mengeluarkan 20 ribu kata per hari, sedangkan laki-laki sebanyak 7 ribu kata setiap hari. Penyebabnya, karena dalam otak wanita memiliki lebih banyak protein berbicara yang berperan penting dalam perkembangan bahasa. Bahkan seorang wanita mampu mengucapkan variasi kalimat dan vocabulary dengan jumlah yang banyak sejak usia muda. Maka, wajar saja jika pada anak perempuan akan lebih cepat belajar berbicara dibandingkan dengan anak laki-laki.
1: Makassar siang ini.
2: Selamat ke Mambat FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani Anda dalam perjumpaan kita di Dialog Pengarus Utama Agenda bersama dengan narasumber kita, ada Ibu Mariani. Ibu ini sudah di penghujung perjumpaan. Tersisa beberapa menit lagi ya sebelum kita mengakhiri. Sebenarnya masih banyak yang ingin dibahas, apalagi ini fenomena yang sangat krusial untuk dipahami oleh semua pihak, oleh keluarga dan semua yang terlibat di dalamnya. Kemudian ketika menemukan kasus serupa, tapi semoga tidak ya. Kalau kemungkinannya, kalau ada menemukan kasus serupa, ini harus melapor kemana dan hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum membuat laporan ini? Silakan Ibu.
3: Iya, iya Mbak. Ketika misalnya terjadi apalagi penipuan atau kekerasan online, ceritanya ini kan termasuk kekerasan online berbasis gender. Teman-teman atau ibu-ibu, emak-emak di luar sana ataupun anaknya

0: yang mengetahui bahwa ibunya mengalami kekerasan online, dalam hal ini arisan atau yang lainnya, bisa melakukan laporan langsung ke call centernya kami,
1: iya.
0: 129, ada juga bisa melapor ke hotline-nya kami di UPTPPA, bisa juga langsung ke Polres terdekat atau Polsek terdekat untuk kemudian nantinya pihak kepolisian akan mengkoordinasikan ke kami ketika untuk dilakukan pendampingan. Nah, yang jika terjadi hal seperti itu, kami juga mempunyai sebuah terobosan dari UPTPPA, yaitu membuat sebuah sistem yang untuk mempermudah terduga terlapor untuk melakukan laporan langsung melalui namanya sistem informasi integrasi kolaborasi perlindungan perempuan dan anak yang disingkat dengan SILAP, Pak. Di sini terduga terlapor tidak perlu ke kantor kalau memang tidak sempat atau karena ada trauma dan sebagainya, bisa melalui langsung online, bisa melaporkan. Tetapi kalau belum familiar dengan sistem ini, bisa langsung melalui hotline-nya kami, karena kalau hotline UPTPPA sudah cukup dikenal di masyarakat luas, dan bisa juga ke Sapa 129. Seperti itu.
1: Okay.
0: Ya, jadi ada beberapa channel ya.
1: Channel.
0: Untuk memudahkan masyarakat ketika mengalami kekerasan, termasuk penipuan-penipuan. Kami di UPTPPA tentu dengan senang hati menerima pengaduan-pengaduan dan akan melakukan pendampingan ketika itu sesuai dengan kewenangan daripada UPT, Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi. Seperti itu.
1: Oke, baik. Jadi memang channel untuk pelaporannya sudah banyak disediakan. Ini tinggal masyarakat lagi yang aware dan mau melaporkan, karena terkadang juga masih ada rasa takut, ada kekhawatiran. Tapi tidak apa-apa, ketika Anda mengalami hal-hal yang demikian bisa langsung dilaporkan. Salah satunya yang paling terkenal itu tadi di hotline-nya 129. Terakhir, Ibu, pesan dan juga harapan bagi masyarakat ke depannya agar hal serupa tidak terjadi dan bisa lebih sadar dan memenuhi dirinya dengan literasi.
0: Iya. Harapan kami dari pihak UPTPPA Provinsi yang selalu melakukan penanganan korban dan melihat langsung korban-korban datang ke kami dengan muka sedihnya, harapannya adalah perempuan-perempuan harus meningkatkan pengetahuan, pendidikannya, keterampilannya untuk berjejet. Iya, berjejet. Karena kenapa? Ketika kita tidak mengetahui hal itu, kurang mengetahui hal itu, kita gampang untuk dibujuk rayu oleh pemangsa-pemangsa di luar sana yang luar biasa banyaknya.
1: Betul.
0: Kemudian hal lain selain itu, ketika mendapat permasalahan apapun itu keterkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak, beranilah bicara, speak up. Berani melaporkan diri, jangan didiamkan sendiri untuk kemudian menjadikan nanti trauma yang berkepanjangan, bukan hanya kepada perempuannya tapi juga kepada anaknya. Kalau misalnya ibunya mengalami sebuah permasalahan, tentu anaknya mengalami ikut merasakan bagaimana traumanya ibu kita. Seperti itu. Jadi anak-anak itu pasti merasakan luka yang diderita oleh ibunya. Jadi itu akan menjadi trauma tersendiri dan ada dampak-dampak ke depannya. Seperti itu. Jadi berani bicara. Ayo berani bicara. Jangan diam. Jangan tinggal diam. Kalau ada apa-apa, karena tadi kami di pemerintah sudah menyediakan channel-channel untuk memudahkan teman-teman kita, perempuan-perempuan di luar sana, anak-anak kita untuk bisa melaporkan.
1: Oke, okay, iya. Baik. Terima kasih banyak Ibu ya atas waktu dan juga kesempatannya iya. pada siang hari ini. Luar biasa, insight baru kita bisa dapatkan, dan kedepannya lagi tidak ada terjadi hal-hal serupa.
0: Insya Allah.
1: Insya Allah.
0: Iya, mudah-mudahan tidak ada lagi. Cukup yang kemarin di ada di Bulukumba, Sopeng, Makassar yang terjadi itu,
1: yeah.
0: cukup itu saja, jangan yang lain-lain. Mudah-mudahan tidak ada, dan mari kita karena ini 17 Agustusan yeah. Merdeka, semangat.
1: Semangat.
0: Iya.
1: Umur negara yang baru 81 ini harusnya membawa hal-hal positif, semangat baru.
0: Setuju.
1: Dan mindset baru.
0: Iya. Jangan berdiam diri. Tingkatkan keterampilan pengetahuan kita sebagai perempuan.
1: Iya.
0: Untuk betul. Kemudian tidak digampang dibodoh-bodohi.
1: Betul. Ya, terima kasih banyak Ibu ya. Sehat selalu. Semoga kita dapat berjumpa lagi pada kesempatan selanjutnya. Terima kasih juga pemirsa pendengar atas perhatian Anda. Pengarus utamaan gender pada siang hari ini kami cukupkan. Saya Rizna Supratio beserta rekan Eka di meja operator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital, radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin-izin saja lama banget.
2: Ini saya juga menyampaikan masalah nih, di lingkungan saya, jalanan rusak, sudah gitu lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan, apalagi jalan di sana ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Tahukah kita makna sebenarnya dari warna bendera Indonesia? Pasti kita akan menjawab, warna merah melambangkan keberanian dan warna putih melambangkan kesucian. Padahal ada makna lain yang memiliki arti sendiri, seperti warna merah melambangkan gula aren dan warna putih melambangkan nasi. Kedua lambang itu merupakan bahan yang sama pentingnya dalam masakan Indonesia. Apalagi jika ditinjau dari sejarah bendera Indonesia yang dijahit dari tangan Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dan aksi heroik empat pahlawan yang merobek.
7: Baik pendengar, selanjutnya jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama dinamika olahraga relay dari Pro 3.
8: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

Arsenal takluk dari Borussia Dortmund pada laga pramusim bertajuk Emirates Cup. Pembalap Trackhouse MotoGP tim Raul Fernandez menangi balapan MotoGP Inggris 2026. Tim sepatu roda Indonesia meraih 19 medali pada Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal alami kekalahan dengan skor 2-3 dari Borussia Dortmund pada laga pramusim bertajuk Emirates Cup malam tadi. Hasil ini menjadi alarm peringatan untuk The Gunners jelang duel Community Shield melawan Manchester City. Pada laga melawan Dortmund, klub Jerman itu mampu memimpin 2-0 pada masa jeda babak berkat gol Samuele Inacio pada menit ke-7 dan Konstantinos Karetsas di menit 29. Arsenal lalu sempat membalas via gol Ethan Nwaneri pada menit ke-54. Namun, Dortmund menjauh setelah Joen Gadou membobol gawang The Gunners pada menit ke-58. Arsenal hanya bisa menipiskan skor setelah Victor Gyökeres di menit 69 mengemas gol dari titik penalti pada menit ke-69. Hasil ini membuat pelatih Arsenal Mikel Arteta kecewa.
1: So, yeah, we lost the game. Kami kalah dalam pertandingan. Jelas tidak senang dengan hal itu. Jelas ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Beberapa pemain perlu mendapatkan lebih banyak menit bermain dan ritme permainan yang akan sangat membantu.
0: Juara bertahan Liga Inggris, Arsenal menderita dua kekalahan beruntun dalam pertandingan pramusim. Sebelumnya anak asuh Arteta itu takluk ketika beruji coba dengan Real Betis. Kekalahan dari Dortmund menyisihkan pekerjaan rumah bagi Arsenal yang dalam rentang sepekan mendatang akan melakoni duel Community Shield melawan Manchester City.

0: Pecinta olahraga Paris Saint-Germain PSG resmi mendatangkan bek kiri timnas Prancis Lucas Digne dari Aston Villa pada bursa transfer musim panas 2026. Digne yang tumbuh di kawasan Paris mengaku merasa terhormat dapat kembali memperkuat PSG. Dia juga mengaku terkesan dengan perkembangan klub dalam beberapa tahun terakhir.
1: Ya, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Presiden Luis Campos dan juga pelatih. Karena ini adalah bukti kepercayaan yang besar dan saya sangat senang bisa kembali ke Paris Saint-Germain. Saya juga terkesan dengan semuanya. Klub ini telah berubah dan mengambil dimensi yang berbeda. Dan sungguh luar biasa kembali ke sini.
0: Setelah meninggalkan PSG pada 2015, Digne sempat menjalani masa peminjaman di AS Roma sebelum bergabung dengan Barcelona. Saat memperkuat klub Katalunya tersebut, Digne dilatih Luis Enrique yang kini menjadi pelatih PSG. Digne kemudian melanjutkan karir di Inggris. Ia bergabung dengan Everton pada 2018 sebelum pindah ke Aston Villa 4 tahun kemudian. Bersama Aston Villa, Digne menjadi bagian dari skuad yang menjuarai Liga Eropa musim lalu di bawah asuhan Unai Emery.

Pecinta sepak bola, klub Liga Italia Como 1907 resmi memboyong bek timnas Inggris Trevoh Kalobah dari Chelsea pada bursa transfer musim panas 2026. Bek berusia 27 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun sehingga Kalobah bertahan di klub Serie A tersebut hingga 2031. Nilai transfer tidak diungkapkan secara resmi, namun media-media Inggris melaporkan Como membayar 30 juta euro atau sekitar 570 miliar rupiah, ditambah sejumlah bonus untuk mendapatkan Kalobah. Kalobah meninggalkan Chelsea setelah mencatatkan 47 penampilan di seluruh kompetisi pada musim lalu. Dia mencetak 3 gol dan menyumbangkan 1 asis. Kalobah merupakan produk akademi Chelsea sebelum mendapat tempat di tim utama. Ia sempat menjalani masa peminjaman di Ipswich Town, Huddersfield Town, Lorient, dan Crystal Palace.

0: Pendengar RRI, Coco Gauff melaju ke perempat final turnamen tenis Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Alina Kordiva dengan skor 6-3-6-1 di Sobeys Stadium dini hari tadi. Kemenangan membawa Gauff kembali ke 8 besar turnamen WTA 1000 tersebut untuk pertama kalinya sejak 2023. Petenis peringkat 4 dunia itu belum kehilangan satu set pun sepanjang penampilannya di Toronto tahun ini. Menghadapi Kordiva, Gauff mampu mengendalikan pertandingan dan hanya kehilangan 4 game sebelum mengamankan kemenangan. Usai laga, Gauff menyebut servis dan variasi permainan menjadi kunci dalam menghadapi permainan lawannya.
1: Saya rasa servis saya sangat baik kali ini. Dia pengembali servis yang hebat dan mampu mengembalikan banyak bola ke lapangan. Jadi, hari ini saya harus melakukan variasi permainan dan tidak terlalu mengandalkan kekuatan.
0: Kemenangan tersebut mengantarkan Gauff ke perempat final WTA Tour ke-7 pada musim 2026, sekaligus ke-25 di level WTA 1000. Pada babak selanjutnya, Gauff akan berhadapan dengan petenis Swiss Belinda Bencic yang melaju usai mengalahkan Alexandra Ehalan 6-4, 6-0 pagi ini.

0: Pemirsa, MotoGP, Raul Fernandez meraih kemenangan pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Sementara Jorge Martin berhasil mempertahankan posisi di puncak klasemen. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Well, Fernandez, as he comes through the final corner, it is Fernandez that wins the British Grand Prix. And after Lorenzo, Marquez, Rossi, Vinales,
2: Raul Fernandez tampil dominan untuk memenangkan Grand Prix Inggris 2026 di sirkuit Silverstone tadi malam. Pembalap Trackhouse itu merebut posisi terdepan sejak tikungan pertama setelah memulai balapan dari posisi kedua. Fernandez kemudian melaju tanpa gangguan dan sempat mencatat rekor lap balapan pada putaran ketiga. Ia finish terdepan dengan keunggulan 2,5 detik atas Jorge Martin yang berada di posisi kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan Grand Prix kedua Fernandez, sekaligus kemenangan perdananya pada musim 2026. Hasil tersebut juga menjadikan Fernandez pemenang berbeda ke-12 dalam 12 Grand Prix Inggris terakhir di Silverstone. Usai perlombaan, pembalap asal Spanyol itu mengaku senang dapat meraih kemenangan setelah sebelumnya sempat melakukan kesalahan pada balapan sprint sehari sebelumnya.
3: Frustrasi setelah melakukan kesalahan. Namun, bagaimanapun, itu adalah bagian dari olahraga. Terkadang, kita hanya manusia biasa dan bisa melakukan kesalahan seperti itu. Sekarang, kami kembali berada di posisi ini. Terima kasih kepada tim saya menikmatinya. Dan ya, kami menang.
2: Sementara itu, Jorge Martin finish kedua dan berhasil memperbesar keunggulannya di puncak klasemen 2026. Pembalap Aprilia Racing tersebut kini unggul 31 poin atas rekan setimnya, Marco Bezzecchi, yang finish di posisi ketiga pada balapan tadi malam. Martin sempat bertarung dengan Bezzecchi pada awal balapan, sebelum mengamankan posisi kedua. Ia kemudian mempertahankan posisinya hingga finish dan mengantarkan tiga pembalap Aprilia menguasai podium. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengaku hasil tersebut menjadi motivasi tambahan bagi timnya dalam menghadapi sisa balapan musim ini.
4: Yeah, for sure, really happy for the team, really happy for myself.
3: Saya benar-benar bahagia untuk tim dan juga untuk diri saya sendiri. Ini tentu memberi kami dorongan kepercayaan diri yang besar menuju akhir musim. Sepertinya kami sudah menemukan sedikit cara atau arah yang harus kami ambil mulai sekarang. Balapan hari ini benar-benar luar biasa. Selamat untuk Aprilia dan selamat juga kepada orang-orang yang selalu membantu saya. Mari terus maju seperti ini. Kami benar-benar sangat bahagia. Terima kasih.
4: Thank you.
2: Hasil tersebut menjadi tambahan penting bagi Jorge Martin dalam persaingan gelar juara dunia musim 2026. Dengan 10 seri tersisa, Martin kini semakin kokoh memimpin klasemen sementara dengan 240 poin, disusul Bezzecchi di tempat kedua dengan 209 poin, dan pembalap Jepang Ai Ogura di posisi ketiga dengan 203 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI segera melakukan evaluasi total setelah Timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal Piala AFF 2026. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam keterangannya mengatakan, Ketua Umum PSSI selalu melakukan evaluasi, tidak hanya saat menghadapi kegagalan, tetapi juga dalam setiap prestasi, keberhasilan maupun kemenangan Timnas seperti saat melawan Mozambik, Oman, atau saat Timnas Wanita meraih juara Piala AFF Putri di Laos. Nusi mengatakan hasil di Singapura tidak akan dibiarkan berlalu tanpa evaluasi. PSSI melakukan evaluasi secara menyeluruh sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam Piala AFF 2026. Nusi menjelaskan evaluasi dan diskusi selalu dilakukan Ketua Umum bersama Badan Tim Nasional, Komite Eksekutif Exco, dan pelatih. Yunus Nusi juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas hasil yang belum memuaskan di kompetisi itu.

antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026 dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta 12 September mendatang. Presiden Persija Jakarta Muhammad Prapanca mengonfirmasi telah mendapatkan izin penggunaan Stadion GBK sebagai arena untuk pertandingan klasik tersebut. Prapanca mengatakan telah berkoordinasi dengan pengelola GBK terkait izin penggunaan stadion, meski pada September juga ada kemungkinan pemeliharaan stadion mengingat tim nasional Indonesia akan menggunakan stadion berkapasitas 78.000 penonton tersebut untuk laga FIFA Match Day. Kedepan, Prapanca menyebut GBK dan JIS tetap akan menjadi dua opsi stadion untuk Macan Kemayoran di Super League 2026-2027. Menatap Super League, Persija Jakarta dijadwalkan menjalani pemusatan latihan di Thailand pada 10 Agustus ini. Selain itu, Macan Kemayoran akan menjalani serangkaian uji coba sebagai bagian persiapan untuk Super League 2026 yang berlangsung mulai 26 Agustus.

sepatu roda Indonesia tampil gemilang pada ajang Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026 di Dehua County, Kota Quanzhou, Provinsi Fujian, Tiongkok. 7 hingga 9 Agustus dengan membawa pulang 19 medali. Total 19 medali oleh kontingen Indonesia dari kejuaraan internasional tersebut. 14 medali emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Sebanyak 14 medali emas Indonesia disumbangkan sejumlah atlet dari berbagai nomor. Ataya Rizky Prasetya menjadi salah satu atlet paling menonjol setelah meraih 3 emas di nomor senior men 200 meter, 500 meter, dan 1000 meter. Dia juga menjadi bagian dari tim relay putra bersama Fatahilah Raja Wali CP dan lalu Dava Maulana yang meraih emas.

0: Atlet panjat tebing Bali Desak Maderita Kusuma Dewi kini fokus mempersiapkan diri menuju Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Laporan Putu Nirawati.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit.
2: Atlet panjat tebing kebanggaan Bali Desa Maderita Kusuma Dewi telah kembali ke pemusatan latihan nasional Pelatnas. Ia kembali berlatih intensif setelah menyelesaikan masa liburan di tanah kelahirannya Bali. Kepada RRI, Desa Rita mengatakan kini dirinya terus menyiapkan diri untuk menghadapi kompetisi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Tidak ada program khusus yang dilakukan, namun Desa mencoba memaksimalkan latihan untuk memperkecil catatan waktu memanjat serta meningkatkan kepercayaan diri.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit, waktunya semakin kecil-kecil, mulai dari Cina, Polandia, Korea, bahkan sekarang sudah Thailand sudah mulai muncul lagi dari Asia. Ya lebih menginginkan kepercayaan diri setiap di kompetisi. Mungkin lebih memaksimalkan lagi di setiap proses latihan agar bisa mencapai di limit waktu yang paling kecil.
2: Doa terbaik juga terus disampaikan masyarakat Bali termasuk Wakil Bupati Buleleng Gedi Supriyatna yang juga selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Buleleng. Gedi Supriyatna berharap desa tetap menjaga konsistensi saat tampil di Asian Games 2026 nanti.
3: Saya berharap desa ini bisa tetap konsisten dalam berprestasi tentunya lewat kedisiplinan dan yang terpenting adalah bagaimana menjaga diri dengan baik.
2: Wabub Supriyatna juga berharap prestasi yang diraih desa di kancah dunia mampu memberikan motivasi bagi adik-adik juniornya di Buleleng. Saat ini pemerintah Kabupaten Buleleng berupaya menyediakan venue panjat tebing bertaraf internasional sebagai dukungan fasilitas bagi atlet di bumi Panji Sakti agar dapat mengikuti jejak Desa Rita menjadi atlet olimpiade. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.

0: Pecinta olahraga, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Listio Sigit Prabowo mengapresiasi antusiasme peserta e-sports Kapolri Cup 2026 dari 34 Polda dan 304 Polres. Listio menjelaskan perkembangan e-sport tidak lagi sekedar permainan, tetapi berkembang menjadi olahraga dengan potensi prestasi di tingkat nasional maupun internasional.
1: Ini adalah hal baru yang tidak pernah saya lihat, namun ternyata penggemarnya sangat luar biasa. Saya juga melihat bahwa perkembangan dari e-sport ini begitu luar biasa. Dulu yang kita anggap ini sebagai suatu permainan, namun ternyata perlahan namun pasti ini tidak hanya berkembang menjadi suatu olahraga nasional, bahkan juga sudah beranjak kepada olahraga internasional, dan pesertanya pun ternyata sangat-sangat besar.
0: Kapolri berharap kompetisi terus dikembangkan hingga mampu melahirkan lebih banyak talenta baru. Selain menjadi atlet dan talenta e-sport, Kapolri mengajak para peserta menjadi agen perubahan dan duta keamanan, serta ketertiban yang mengajak generasi muda meninggalkan aktivitas kontraproduktif seperti tawuran, balap liar, dan vandalisme. E-sports Kapolri Cup 2026 menghadirkan berbagai kompetisi, mulai dari Mobile Legend, Capture the Flag, Cosplay, Influencer Hunt, Trading Card Game, hingga Youth Movement. Kapolri menilai kegiatan menjadi ruang positif untuk mengembangkan kemampuan, kreativitas, sportivitas, sekaligus literasi dan kesadaran keamanan digital generasi muda.

Dengan disampaikannya informasi dari eSports Kapolri Cup 2026 tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: 101 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, itulah tadi baru saja kita ikuti bersama dinamika olahraga relay dari Pro 3 dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Makassar siang ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."
1: Lihat deh, lagi rame banget di X sama di TikTok soal regulasi baru tentang tarif transportasi publik dan fasilitas kota. Komentar netizen ngeri-ngeri semua. Langsung ngehujat, aku juga mau ikutan bikin video stitch, kasih kalimat-kalimat pedis, biar masuk FYP.
2: Bagus sih semangat murah. Tandanya, kamu tuh peduli sama kota kita. Tapi pertanyaanku, apa kamu sudah baca rilis resminya belum? Atau cuman potongan-potongan video dari akun komedi atau gosip?
1: Baru baca dari caption akun gosip sih. Tapi kan yang komen sudah ribuan orang. Berarti emang lagi gawat kan?
2: Nah, di situ jebakannya. Sekarang ini arus informasi cepat sekali. Tapi seringkali cuman sepotong-sepotong demi kejar views-nya. Kalau kita ikut-ikutan menghujat tanpa tahu substansi masalahnya, kita cuma jadi bahan bakar algoritma medsos, bukan bawa perubahan.
1: Terus, kita sebagai anak muda Makassar harus diam aja kalau ada yang janggal?
2: Ya enggak dong, justru kita pakai cara yang lebih pintar. Kamu kan jago bikin visual dan copywriting yang benar, daripada maki-maki di kolom komentar yang paling ujung-ujungnya cuma bikin imun turun. Mending bikin konten kreatif yang membedah dampaknya ke warga Makassar secara logis. Kritiknya yang punya isi dan solusi itu jauh lebih ditakuti dan dihormati oleh pembuat kebijakan.

0: Vepian, kau dengar beritanya itu ya? Ditangkap ke polisi gara-gara vape yang dia pakai itu ternyata isinya narkoba.
1: Ih, serius? Padahal dulu dia bilang itu cuma supaya lebih rileks, ternyata malah jadi petaka begitu.
0: Iya, rusak masa depannya. Sekarang dia harus berurusan sama pihak berwajib gara-gara coba begituan.
1: Makanya jangan terlalu FOMO. Akhirnya tidak bisa kita hindari hal-hal berbahaya seperti ini.
0: Masa remaja merupakan fase yang penuh dengan gejolak emosi dan pencarian jati diri yang intens. Di era digital saat ini, di mana arus informasi mengalir tanpa henti, banyak remaja terjebak dalam tekanan untuk selalu mengikuti tren. Seringkali, demi sekadar dianggap keren, mereka mengabaikan konsekuensi jangka panjang. Salah satunya terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang. Hal ini bisa dihindari jika seseorang memiliki ketahanan diri yang baik. Ketahanan diri bukanlah sesuatu yang muncul dengan sendirinya, melainkan keterampilan mental yang harus dipupuk sejak dini agar remaja tidak mudah goyah oleh godaan narkoba yang polanya kini semakin terselubung. Sebagaimana dituturkan oleh Surya Sulistiawati, penyuluh narkoba ahli muda BNNP berikut ini.
2: Jadi kalau kita berbicara secara harfiah, ketahanan diri itu sebenarnya kemampuan remaja untuk menjaga dirinya tetap aman meskipun dia lagi dapat tekanan nih. Nah, remaja ini kebanyakan menghabiskan waktu di luar, otomatis banyak tekanan-tekanan yang datang dari luar, baik itu dari pertemanan, kemudian dari segi akademik, itu semua tekanan-tekanan yang dihadapi. Nah, ketahanan diri itu sendiri itu merujuk apakah dia mampu menjaga dirinya sehingga terhindar dari tekanan-tekanan masalah atau ajakan negatif dari lingkungannya.
0: Ketahanan diri menjadi salah satu bekal penting yang perlu dimiliki remaja dalam menghadapi berbagai tekanan yang datang dari lingkungan sekitarnya. Namun, kemampuan tersebut tidak terbentuk secara instan. Dibutuhkan proses yang panjang serta dukungan dari lingkungan terdekat agar remaja mampu tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat dan percaya diri. Dalam hal ini, keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam membantu remaja membangun ketahanan diri sejak dini. Mengenai hal tersebut, Surya Sulistiawati menambahkan.
2: Bagaimana sih peran orang tua? Nah, orang tua itu memiliki peran penting terhadap ketahanan diri remaja. Kenapa? Karena ketahanan diri itu terbentuk awal mulanya itu dari bagaimana pola asuh orang tua. Ketika orang tua terlalu otoriter atau terlalu keras kepada anak, kadang anak tidak mampu menjadikan orang tua itu sebagai teman. Jadi akhirnya dia lebih mencari pelarian terhadap masalahnya itu ke orang lain, seperti itu. Jadi dia tidak punya kepercayaan kepada orang tuanya karena dia merasa takut untuk berbicara. Sebaliknya, ketika orang tuanya juga terlalu permisif, terlalu bebas, maka tidak ada batasan pada diri remaja ini. Tidak ada batasan, dia merasa apa yang dia lakukan, oh, orang tua saya tidak marah kok kalau misalnya saya pulang malam, orang tua saya fine-fine aja nih kalau saya bergaul dengan siapa saja, seperti itu. Jadi pentingnya pola asuh orang tua menjadi teman. Jadi ketika berada pada usia remaja, sangat sebaiknya orang tua itu bersikap seperti temannya. Teman yang menjadi tempat anak misalnya berkeluh kesah, kemudian berbagi permasalahan, berbagi cerita, sehingga anak tidak mencari jalan keluar itu 100% dari teman, tetapi dia juga bisa meminta bantuan orang tuanya.
0: Meskipun keluarga memiliki peran penting dalam membentuk ketahanan diri remaja, tidak semua remaja mendapatkan dukungan dan pengawasan yang cukup dalam proses tumbuh kembangnya. Akibatnya, sebagian remaja masih rentan terhadap pengaruh negatif dari lingkungan sekitar, termasuk penyalahgunaan narkoba. Ketika hal tersebut terjadi, penanganan yang tepat menjadi langkah penting agar mereka dapat terbebas dari ketergantungan dan kembali menjalani kehidupan yang lebih baik. Mengenai hal tersebut, Surya Sulistiawati menegaskan,
2: pada saat kita lakukan sosialisasi ataupun penyuluhan, entah itu ke masyarakat, ke lingkungan pekerja, ke lingkungan pendidikan, kami selalu katakan bahwa ketika bapak ibu nih misalnya punya kerabat atau orang yang dikenal terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, itu silahkan bawa untuk direhabilitasi. Ketika dia statusnya sebagai penyalahguna atau pecandu, itu tidak akan dipidana. Jadi kami selalu memberikan informasi bahwa pecandu atau penyalahguna itu tidak dipidana, melainkan direhabilitasi. Kemudian untuk rehabilitasi di BNN sendiri itu gratis, tidak dipungut biaya sama sekali, seperti itu. Jadi kami selalu juga sampaikan di media sosial, pada saat penyuluhan dan pada saat kegiatan-kegiatan, bahwa itu bukan aib, tetapi penyakit yang perlu dipulihkan. Itu adalah suatu bentuk adiksi yang harus dipulihkan.
0: Penyalahgunaan narkoba dapat dicegah melalui ketahanan diri yang kuat serta dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar. Namun, jika seseorang telah terlanjur terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, jangan takut untuk mencari bantuan. Karena rehabilitasi bukanlah aib, melainkan langkah pemulihan untuk kembali menjalani kehidupan yang sehat dan produktif.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

94.4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pada siang hari ini masih bersama dengan saya Rizna Supratia yang menemani Anda menghadirkan informasi-informasi terkini dari portal berita resmi kami rri.co.id. Hari Senin masih di awal bulan, apakah Anda masih bersemangat? Harusnya sih semangat ya. Walaupun ya cuaca di Makassar khususnya ini makin hari juga makin terik ya sinar mataharinya. Itu tandanya kita harus jauh lebih peduli lagi, gak bosan-bosannya juga untuk mengingatkan menjaga daya tahan tubuh dengan memperhatikan konsumsi makanan dan juga minuman harian Anda. Nah, informasi kali ini mengenai lifestyle, gaya hidup ya, kami hadirkan untuk Anda. Kali ini informasinya, Kementerian Kesehatan yang memperbarui aturan penempatan dan jam kerja peserta internship dokter. Jadi Direktur Pendayagunaan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan, Jeffrey Ardianto, mengatakan bahwasanya 95% penempatan peserta program internship dokter Indonesia kini diprioritaskan di wilayah domisili. Kebijakan tersebut diterapkan agar peserta lebih dekat dengan keluarga selama menjalani program internship. Jeffrey menjelaskan proses penempatan peserta dilakukan melalui sistem yang telah mengatur alokasi penempatan lokal hingga 95%. Menurutnya, mekanisme tersebut diterapkan untuk memastikan penempatan peserta berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Ia juga menyatakan bahwasanya penempatan di wilayah domisili ini memungkinkan orang tua tetap mengawasi peserta selama mengikuti program internship dokter Indonesia. Selain itu, peserta juga tidak harus tinggal di rumah kos apabila masih dapat menetap bersama keluarga. Jeffrey juga menambahkan, ketentuan terbaru membatasi jam kerja peserta maksimal 40 jam dalam sepekan tanpa tambahan jam kerja sebelumnya. Ia menjelaskan peserta yang mengambil izin sakit tidak diwajibkan mengganti waktu yang ditinggalkan selama menjalani program. Dengan kebijakan baru ini, bagi teman-teman internship kedokteran ini semoga menjadi hal yang baru, hal yang membantu dalam program internshipnya dan tidak ada hal-hal yang ya memungkinkan untuk terjadi seperti beberapa waktu belakangan ini kan kita membaca banyak informasi mengenai kasus-kasus dari teman-teman internship dan lain sebagainya. Tetap bersama kami pendengar, masih akan ada informasi kami hadirkan untuk Anda. Juga Anda dapat mengunjungi langsung portal berita resmi kami di rri.co.id.

0: Fakta Kemerdekaan.
1: Tahukah Anda mengapa kemerdekaan Republik Indonesia jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945? Menurut Soekarno, angka 17 merupakan sebuah angka yang dianggap sebagai angka suci. 17 Agustus 1945 sendiri jatuh pada hari Jumat Legi yang diyakini merupakan Jumat yang suci dan baik. Tahukah Anda jika gelar proklamator yang disematkan pada Bung Karno dan Bung Hatta setelah proses proklamasi ternyata hanya gelar lisan yang diberikan oleh rakyat Indonesia? Tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah tentang pemberian gelar tersebut. Barulah di tahun 1986, gelar proklamator secara resmi diberikan kepada Bung Karno dan Bung Hatta.
2: Oke, 3, 2, 1.
3: Hey guys, welcome back to my vlog. Today I'm with my bestie and...
2: Bentar.
3: Kenapa?
2: Kok tiba-tiba jadi bule?
3: Ya biar keren lah, biar kelihatan update gitu.
2: Update dari mana? Tadi aja mamamu manggil, kamu jawabnya yes mam. Padahal disuruh beli cabai.
3: Iya kan, biar kelihatan keren gitu.
2: Keren boleh, tapi nggak harus ninggalin bahasa Indonesia juga kali.
3: Ya, kalau pakai bahasa Indonesia, takut dibilang lebay, takut dibilang alay.
2: Loh, bilang halo teman-teman, apa kabar? Emangnya lebay?
3: Enggak sih.
2: Lagian, yang nonton kontenmu itu orang Indonesia juga. Masa mereka harus pakai subtitle buat ngerti kamu?
3: Iya juga ya.
2: Nah, coba ulang, kita tag ulang lagi.
3: Halo teman-teman, senang banget hari ini aku bisa jalan bareng sahabat aku, Lisa. Yuk ikut keseruannya.
2: Nah, gitu kan enak didengar. Bahasa Indonesia bukan sekadar alat komunikasi, melainkan identitas, pemersatu, dan kebanggaan bangsa. Mari gunakan bahasa Indonesia dengan baik, benar, dan bangga. Karena bahasa kita mencerminkan jati diri kita.

Terima kasih pendengar, bagi Anda yang masih bersama kami dalam perjumpaan kita di Makassar siang ini. Lagu dari Krisye untukku baru saja kami hadirkan untuk Anda menemani aktivitas Anda di siang hari ini, yang baru saja selesai break makan siang atau yang lagi ya menikmati secangkir kopi sebelum melanjutkan bekerja. Kami akan menemani Anda untuk menghadirkan informasi. Kali ini ada informasi masih seputar kesehatan tentunya ya. Tadi ada kebijakan baru bagi internship, bahwasanya akan ditempatkan sesuai dengan domisili masing-masing. Selanjutnya ini ada informasinya mengenai katarak. Jadi Wakil Menteri Kesehatan Dante, operasi katarak ini mengembalikan harapan dan kebahagiaan keluarga. Wakil Menteri Kesehatan atau Wamenkes Dante Saxono Harbuono menegaskan bahwasanya operasi katarak ini mengembalikan penglihatan sekaligus menghadirkan kembali momen berharga bersama keluarga bagi masyarakat. Menurutnya, layanan tersebut memulihkan harapan bukan sekadar memperbaiki fungsi penglihatan. Dante juga mencontohkan di mana seorang ibu yang gagal menyaksikan wajah anaknya saat wisuda karena penglihatannya terganggu akibat katarak bertahun-tahun. Kisah ini menggambarkan dampak besar katarak terhadap kebahagiaan keluarga. Ia juga menjelaskan jumlah kasus katarak di Indonesia saat ini perkirakan mencapai 600 ribu hingga 650 ribu kasus. Menurutnya, sebagian besar kasus tersebut dapat ditangani melalui tindakan operasi. Dante juga mengajak masyarakat memanfaatkan program cek kesehatan gratis untuk mendeteksi gangguan kesehatan mata sejak dini melalui pemeriksaan. Menurutnya, deteksi dini ini meningkatkan peluang keberhasilan penanganan. Nah, ini lagi-lagi mengenai cek kesehatan gratis, sudah saatnya kita memanfaatkan fasilitas ini untuk memeriksakan diri kita, mengetahui ada gejala-gejala sakit apa, dan juga untuk mengetahui kondisi di tubuh kita tuh seperti apa. Karena dengan cek kesehatan gratis ini bisa mendeteksi lebih awal jika misalnya ada terjadinya katarak ataupun juga penyakit-penyakit kronik lainnya. Ayo kita cek kesehatan gratis sekarang juga ke fasilitas terdekat, ataupun juga Anda dapat mendownload melalui aplikasi Satu Sehat di gawai Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Novel 0 MDPL karya Nurwina Sari merupakan kelanjutan yang syarat emosi dan pencarian jati diri dari kisah sebelumnya 3726 MDPL. Judul yang mengacu pada ketinggian 0 meter di atas permukaan laut ini seolah menyiratkan sebuah titik awal yang baru, sebuah permukaan datar yang harus dihadapi oleh tokoh utamanya, Rangga Raja, setelah ia menyelesaikan pendakian monumental ke puncak Rinjani bersama Andini Hangura. Cerita berpusat pada kehidupan Rangga Raja pasca pendakian Gunung Rinjani yang telah lama ia rencanakan dengan Andini. Pendakian yang seharusnya menjadi puncak romansa dan tujuan bersama justru menyisakan dilema yang harus ia selesaikan di ketinggian nol, yaitu kehidupan nyata. Rangga harus kembali menghadapi rutinitas, tetapi hatinya masih dipenuhi oleh kenangan akan Andini. Sosok Andini Hangura yang sebelumnya menjadi pusat perhatian Rangga sebagai manusia favorit dan pujaan hati masih memegang peranan penting dan indah dalam ingatan Rangga, meskipun hubungan mereka setelah pendakian berada di persimpangan jalan. Di tengah keindahan kenangan masa lalu dan ketidakpastian masa depan, hubungannya dengan Andini, Rangga dipertemukan dengan dua sosok perempuan baru yang signifikan, yang masing-masing membawa warna dan kesan berbeda dalam hidupnya. Pertama adalah Lanina, sosok menyenangkan yang Rangga temui secara tidak terduga di puncak Rinjani. Pertemuan di ketinggian itu berlanjut hingga ke kehidupan sehari-hari, membawa energi baru dan kemungkinan romansa yang segar bagi Rangga. Nina mewakili sisi petualangan dan momen tak terduga yang mengisi kekosongan hati Rangga. Kedua, Rangga juga dipertemukan kembali dengan teman lama, Nadia G. Sahara. Nadia hadir membawa nostalgia masa lalu dan mungkin keakraban yang sudah teruji oleh waktu. Kedatangan Nadia dan Nina secara bersamaan menciptakan dinamika segitiga yang kompleks dalam hati Rangga. Mereka berdua berhasil membentuk babak-babak baru yang berkesan, membuat Rangga mempertanyakan kembali jalan cintanya. Inti dari novel 0 MDPL adalah pergumulan batin Rangga dalam menentukan dengan siapa ia akan melangkah ke masa depan. Meskipun Nina dan Nadia menawarkan potensi kisah cinta yang baru dan menarik, Rangga tidak bisa dengan mudah melepaskan bayangan dan perasaan indahnya terhadap Andini Hangura. Kenangan manis dan segala hal istimewa yang ia rasakan bersama Andini seolah menjadi standar yang sulit dikalahkan. 0 MDPL mengajak pembaca untuk merenungkan makna dari sebuah pemenang dalam hati. Apakah pemenang itu adalah orang yang mengisi masa kini dan menciptakan kesan baru, ataukah orang yang telah menjadi bagian dari tujuan tertinggi dan kenangan terindah? Pada akhirnya, novel ini adalah kisah tentang pencarian jawaban atas pertanyaan abadi. Lalu dengan siapa ia akan selamanya? Rangga Raja harus melalui proses pendewasaan emosional, menimbang antara keindahan kenangan, kesenangan yang baru, atau kenyamanan dari masa lalu. Di ketinggian nol, Rangga dituntut untuk membuat keputusan yang akan menentukan ketinggian hubungan cintanya yang sesungguhnya. Cerita ini menekankan bahwa setelah mencapai puncak mimpi, tantangan hidup yang sesungguhnya justru terletak pada bagaimana kita menata hati dan menentukan arah di permukaan datar kehidupan. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Bendera siap.
1: Kepada Sang Merah Putih, hormat rang.
2: Upacara bendera bukan hanya sekadar rutinitas, melainkan sebuah tradisi yang menyimpan sejarah panjang dan penuh makna bagi bangsa Indonesia. Sejak zaman kerajaan di abad ke-13, tepatnya tahun 1292, tentara kerajaan Jayakatwang pernah mengibarkan bendera merah putih ketika berperang melawan kerajaan lain. Sebelum dikibarkan secara resmi, pada 17 Agustus 1945, bendera merah putih juga pernah dikibarkan pada Kongres Pemuda II, tepatnya 28 Oktober 1928. Bendera inilah yang kini kita hormati sebagai simbol kedaulatan dan persatuan bangsa. Pelaksanaan upacara bendera ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Permendikbud RI Nomor 22 Tahun 2018 tentang pedoman upacara bendera yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, persatuan, cinta tanah air, dan penghargaan terhadap sejarah perjuangan bangsa. Selain itu, makna upacara bendera merupakan wujud pelaksanaan sila ketiga Pancasila, yakni persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tunggu, senjata!
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.
4: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 RRI Makassar, selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi di FM 94,4 MHz dan AM 1359 kHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare

0: pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Nrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: 94 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami telah hadirkan untuk Anda informasi-informasi dari portal berita resmi kami rri.co.id, portal berita resmi yang menghadirkan informasi-informasi yang faktual, kredibel, dan terpercaya. Ini informasi terakhir di perjumpaan kita siang hari ini ya, ada informasi seputar kuliner. Bagi Anda yang belum makan siang, boleh nih ya, bisa menjadi salah satu rekomendasi makan siang Anda di hari Senin ini. Hari Senin tuh harusnya semangat masih 45 ya, apalagi ini bulan Agustus, vibes kemerdekaannya tuh sangat terasa gitu kan. Nah, informasi kuliner pada siang hari ini ada kuliner rawon dari Jawa Timur. Rawon sendiri ini merupakan salah satu warisan kuliner Nusantara yang telah dikenal sejak lebih dari 1000 tahun silam. Jejaknya bahkan ditemukan dalam prasasti kuno, menjadikan rawon sebagai salah satu makanan tradisional tertua di Indonesia. Rawon ini identik dengan kuah berwarna hitam pekat yang berasal dari penggunaan kluwek dengan rasa gurih dan sedikit pahit. Perpaduan daging sapi dengan aneka rempah membuat hidangan ini menjadi salah satu ikon kuliner Jawa Timur. Jawa Timur ini pasti suka nih makan rawon ya. Melansir dari berbagai sumber, sejarah rawon diperkirakan telah dimulai sejak abad ke-10 Masehi, di mana berdasarkan temuan prasasti Taji. Dalam prasasti tersebut terdapat istilah rarawan yang diyakini sebagai cikal bakal nama rawon. Pada masa kerajaan, terutama era Majapahit, rawon menjadi salah satu hidangan yang disajikan dalam jamuan penting kerajaan. Seiring berjalannya waktu, sajian tersebut tidak lagi terbatas untuk kalangan bangsawan dan mulai dinikmati oleh masyarakat luas. Asal nama rawon juga memiliki kisah yang menarik untuk ditelusuri melalui bahasa Jawa kuno. Rawon berasal dari kata rowo yang diasosiasikan dengan warna gelap, merujuk pada tampilan kuah hitam pada rawon itu sendiri. Pada awal perkembangannya, rawon disebut menggunakan daging kerbau sebagai bahan utama karena mudah diperoleh pada masa itu. Namun, seiring perubahan zaman dan ketersediaan bahan pangan, daging sapi kemudian menjadi pilihan yang lebih umum. Keunikan utama rawon terletak pada penggunaan kluwek atau pangiem edule sebagai bumbu utamanya. Daging biji kluwek yang telah difermentasi menghasilkan warna hitam alami sekaligus memberikan rasa gurih yang kompleks. Walaupun pendengar ya, base dari rawon ini ada di Jawa Timur, tapi kalau di Makassar juga beberapa tempat sudah menyediakan menu rawon. Karena ya orang Sulawesi juga pasti ingin merasakan gimana sih cita rasa makanan dari Jawa Timur, apakah sesuai. Tapi memang yang kalau di Sulawesi Selatan sendiri udah di adjust ya, udah diimprovisasi dari segi rasa supaya bisa masuk ke lidah masyarakat di Sulawesi Selatan. Ini bisa jadi rekomendasi untuk Anda siang hari yang terik, menikmati seporsi rawon dengan kuah yang masih panas ditambahkan dengan sambal dan kondimen lainnya. Wah, ini luar biasa banget ya, sedep pastinya. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahu nggak sih kenapa saat disuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi, dan berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Baik pendengar, jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama informasi aktual yang berhasil diliput rekan reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dalam warta berita yang juga dapat Anda saksikan langsung di channel YouTube Pro 1 RRI Makassar dan TVRI Sulawesi Selatan.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi.

0: 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita. Dibacakan oleh Risna Supratio, Sari Berita. Menteri Pertanian Amran Sulaiman siapkan strategi khusus menghadapi El Nino guna memastikan stok pangan tetap aman. DPR RI dorong penguatan ekosistem pers di era digital. Pendengar berikut, Warta Berita selengkapnya. Menteri Pertanian Amran Sulaiman siapkan strategi khusus menghadapi El Nino guna memastikan stok pangan tetap aman. Berikut laporan Suryani Arifin.
2: Mengantisipasi dampak fenomena El Nino terhadap sektor pertanian, Kementerian Pertanian menyiapkan sejumlah strategi bagi para petani di tanah air. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman minggu kemarin merinci langkah strategis tersebut meliputi penyaluran bantuan pompa air, perbaikan infrastruktur irigasi, serta penyediaan benih unggul dan program optimalisasi lahan atau OPLA. Sebagai langkah nyata di lapangan, Mentan mengaku telah menyalurkan sekitar 150 ribu unit pompa air ke berbagai wilayah di seluruh Indonesia guna mengamankan pasokan air bagi lahan pertanian.
3: Kemudian El Nino, kita sudah persiapkan pompa, pompanisasi, irigasi kita perbaiki, kemudian benih unggul kita siapkan, bibit unggul kita siapkan, dan juga ada OPLA untuk daerah rawa. Tetapi yang terpenting adalah stok yang ada sekarang itu 5,2 juta ton. Dan itu tertinggi sepanjang sejarah. Yang kedua adalah standing crop kita itu kurang lebih 10 juta ton.
2: Meski ancaman cuaca kering membayangi, pemerintah memastikan ketersediaan pangan nasional dalam kondisi aman. Dikatakan Andi Amran, saat ini stok beras nasional tercatat berada di angka 5,2 juta ton. Mentan Amran juga optimis pihaknya mampu menghadapi tantangan El Nino dengan baik, berkaca dari keberhasilan melewati krisis cuaca serupa pada beberapa waktu lalu.
1: DPR RI dorong penguatan ekosistem pers di era digital. Informasinya bersama Khairuddin Borahim.
4: Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Pengda Sulselbar, gelar diskusi publik bahas masa depan pers di era digital Sabtu malam lalu dalam rangka milad ke-28 IJTI Sulselbar. Kegiatan menghadirkan anggota Komisi 3 DPR RI, Rudianto Lallo, dan anggota Komisi 1 DPR RI, Samsul Rijal, sebagai pembicara. Pada kesempatan itu, Rudianto Lallo menegaskan Undang-Undang Pers sudah memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi jurnalis melalui pasal 8 yang diperkuat peran Dewan Pers. Ia menjelaskan sejumlah gugatan terhadap media sering ditolak pengadilan karena tidak melalui mekanisme Dewan Pers. Rudianto Lallo menuturkan perlindungan terhadap profesi jurnalistik sangat kuat. Itulah mengapa DPR dan pemerintah tidak mewacanakan revisi Undang-Undang Pers karena sudah cukup menjamin kebebasan dan keamanan wartawan.
5: Konkretlah, tidak jelas. Faktanya apa? Faktanya banyak wartawan yang kesannya masih dikriminalisasi. Faktanya apa? Kasus pidana perdata banyak wartawan yang digugat. Tetapi kami menjelaskan waktu itu bahwa posisi pasal 8 itu sebenarnya sudah cukup melindungi wartawan. Kenapa? Karena sudah diikat di Undang-Undang Pers itu ada peran Dewan Pers. Pasal 15 Undang-Undang Pers. Seorang jurnalis tidak boleh langsung dipidana, Pak. Sama kasus perdata. Contoh kasus yang baru-baru Pengadilan Negeri Makassar. Kalau tidak salah, banyak wartawan, banyak media digugat di Pengadilan Negeri Makassar. Itu ditolak oleh pengadilan. Kenapa? Karena tidak melalui mekanisme Dewan Pers.
4: Sementara itu, Samsul Rijal menekankan jurnalisme berbeda dengan sekedar pembuatan konten biasa. Di tengah dominasi platform digital dan konten kreator, dukungan negara justru perlu diperbarui agar ekosistem pers tetap sehat dan berkelanjutan.
6: Negara memang harus membuat portal untuk memastikan bahwa media beserta seluruh ekosistem di dalamnya, termasuk jurnalis, itu harus memiliki privilege dalam konteks hak hidup. Tidak boleh sama semua antara citizen recording itu, minta maaf, bukan bermaksud mendiskreditkan konten kreator misalnya, atau kemudian orang-orang yang memang tidak mendalami itu sebagai sebuah profesi, tapi hanya sekadar hobi musiman atau jadi batu loncatan. Nah, ada tuh wartawan yang bikin batu loncatan, tetapi kalau saya lihat hampir semua profesi jurnalis itu konsen di situ sampai tua. sehingga profesi ini layak disebut sebagai sebuah profesi utama.
4: Syamsur Rizal menambahkan, perlu diperkuat adalah dukungan ekosistemnya, bukan perlindungannya. Negara harus hadir menjaga keseimbangan agar informasi tetap berpihak pada kepentingan publik dan nilai budaya bangsa. Sementara itu, Dr. Andi Surahmi Batara dari UMI menilai, kemajuan teknologi dan kecerdasan buatan tidak akan menggantikan peran jurnalis profesional. Hasilkan perlindungan hukum dan kesejahteraan profesi terus dipastikan terjaga.
1: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bone mencatat 86 kasus kebakaran terjadi dari Januari hingga Juli 2026. Berikut laporan reporter Firdaus Ghaffar.
7: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkarmat Kabupaten Bone mencatat telah menangani sebanyak 202 kasus darurat sepanjang Januari hingga Juli 2026. Dengan rincian, 86 kasus kebakaran dan 116 kasus evakuasi atau penyelamatan. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Damkarmat Kabupaten Bone Pamiludin mengatakan, dari angka 86 kasus kebakaran tersebut penyebab utamanya yaitu korsleting listrik atau arus pendek hingga kompor. Dikatakan data tersebut menunjukkan tingginya intensitas pelayanan yang diberikan petugas dalam merespon berbagai kondisi darurat guna melindungi keselamatan masyarakat. Menurut Pamiludin, penyebab kebakaran yang paling banyak ditemukan selama periode tersebut berasal dari korsleting listrik dan kelalaian dalam penggunaan kompor. Olehnya itu, masyarakat diimbau untuk lebih waspada dengan rutin memeriksa kondisi instalasi listrik serta memastikan kompor telah dimatikan setelah digunakan. Selain itu, Damkarmat Kabupaten Bone juga terus menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pencegahan kebakaran dan penanganan awal saat terjadi keadaan darurat.
8: Mulai bulan Januari sampai dengan bulan Juli, kasus kebakaran berjumlah 86 kasus. Dan kami juga ingin menambahkan bahwa dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli, kasus evakuasi atau penyelamatan sebanyak 116 kasus. Dari 86 kasus kebakaran sampai saat ini, yang mendominasi penyebabnya adalah korsleting listrik atau arus pendek dan kompor.
7: Pamiludin mengajak masyarakat untuk selalu waspada terhadap potensi kebakaran. Pastikan instalasi listrik memenuhi standar keamanan dan jangan meninggalkan kompor dalam keadaan menyala tanpa pengawasan. Dengan kepedulian bersama, risiko kebakaran dapat diminimalkan.
1: Empat pelaku pembusuran penjual makanan di Biringkanaya ditangkap polisi. Berikut laporan Syarifuddin.
9: Tim Osnal Reskrim Polsek Biringkanaya berhasil mengungkap empat orang pemuda dalam kasus pembusuran terhadap seorang perempuan penjual makanan di Jalan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dua hari lalu. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan empat orang yang diduga terlibat dalam pembusuran korban, masing-masing lelaki inisial DP, 21 tahun, MAK dan RS, 19 tahun, dan MF, 25 tahun. Keempat pelaku yang diamankan, mereka ditangkap di tempat persembunyian di wilayah Kecamatan Biringkanaya, ditangkap polisi tanpa perlawanan. Kapolsek Biringkanaya Kompol Setiawan Amalik mengungkapkan pengungkapan kasus tindak pidana pembusuran tersebut merupakan hasil penyelidikan intensif yang dilakukan tim unit Reskrim Polsek Biringkanaya setelah menerima laporan korban. Kompol Setiawan Malik mengatakan para pelaku melakukan pembusuran di lokasi kejadian berlatar belakang balas dendam karena salah satu pelaku mencari seorang yang melakukan pemukulan terhadap adiknya namun tidak ketemu sehingga melakukan pembusuran secara acak hingga mengenai korban perempuan penjual makanan.
10: Pelaku mengakui bahwa dia memang melakukan pembusuran pada subuh itu dikarenakan sebelumnya dia mempunyai masalah dengan katanya anak Katimbang. Anak Katimbang ini pernah memukuli adiknya, kemudian pelaku membalas ke sana. Karena tidak ketemu sama yang dicari, dia melepaskan busur secara acak sembarang. Dibusur dari seluruh arah, kemudian mengenai korban.
9: Menurut Kompol Setiawan Malik, para pelaku menggunakan sepeda motor berboncengan mencari sasarannya. Kemudian melepaskan busur panah yang mengenai dada pelaku kiri korban tepat di bawah ketiak. Setelah melakukan melakukan aksinya. Para pelaku pembusuran melarikan diri atas perbuatannya. Keempat pelaku terhadap seorang perempuan penjual makanan yang merupakan salah sasaran sedang menjalani penahanan dan dijerat pasal 466 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang penganiayaan dengan ancaman hingga 5 tahun penjara.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
1: Sambut HUT ke-81 RI Madrasah Terpadu Kemenak Sulsel gelar gerak jalan kebangsaan. Aan Ariska melaporkan.
11: Keluarga besar Madrasah Terpadu Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan menggelar gerak jalan kebangsaan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia Senin 10 Agustus 2026. Kegiatan yang berlangsung di Kompleks Al-Hidayah Kota Makassar ini melibatkan peserta dari sejumlah madrasah mulai dari tingkat RA hingga Madrasah Aliyah. Kepala Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Selatan Ali Yafid mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk partisipasi keluarga besar madrasah dalam menyemarakkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Menurutnya, gerak jalan ini juga menjadi kelanjutan dari kegiatan doa dan zikir kebangsaan yang sebelumnya digelar Kementerian Agama bersama sejumlah pemangku adat kepentingan.
12: Saya sangat bersyukur dan sangat menghargai apa yang dilaksanakan oleh teman-teman kepala madrasah di wilayah Kota Makassar ini, yaitu giat menyambut bulan Ramadan dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa Kementerian Agama dalam hal ini MAN 3, MTSN 2, MIN 2 Makassar maupun RA Ahlas itu sangat merasa bersyukur dan bergembira untuk menyambut mengisi kemerdekaan Republik, apalagi umurnya Indonesia, kemerdekaan Indonesia berada di ke-81.
11: Sementara itu, Kepala MAN 3 Kota Makassar Sulfika Nur menyebut antusiasme peserta dalam kegiatan tersebut cukup tinggi. Ribuan siswa, guru, dan warga madrasah ikut ambil bagian dalam gerak jalan yang mengambil rute sekitar 3,1 km. Ia menyebut kegiatan tersebut menjadi momentum untuk membangkitkan semangat kemerdekaan.
13: Ada 6.000 peserta, jadi siswa ini telah ada 800, ada 1.000 lebih bersama dengan gurunya. Kemudian MTSN 2, kemudian 1.300, MAN 3 kurang lebih 1.200. Jumlah total keseluruhan untuk Kompleks Al-Hidayah inilah kurang lebih 5.000 orang.
11: Gerak jalan kebangsaan tersebut diharapkan tidak sekedar menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi ruang bagi peserta didik untuk memahami makna kemerdekaan serta memperkuat rasa persatuan dan kecintaan terhadap Indonesia.
1: Persoci Sulsel siap gelar Forkot Makassar dengan 3 kategori. Berikut laporan Zainal Abidin.
14: Perkumpulan Street Soccer Indonesia atau Persoci Sulawesi Selatan mulai mematangkan persiapan untuk penyelenggaraan Inorga Street Soccer dalam ajang Festival Olahraga Kota Makassar atau Forkot Makassar yang akan berlangsung pada bulan Oktober mendatang. Salah satu rangkaian yang dipersiapkan adalah cabang olahraga Street Soccer yang akan mempertandingkan 3 kategori. Informasi tersebut disampaikan Ketua Umum Persoci Sulsel, Akmal Asnawi, saat dihubungi RRI Senin pagi tadi. Akmal menyampaikan pihaknya berencana menyelenggarakan 3 kategori dalam ajang Forkot mendatang, yaitu kategori SMP Putra, SMA Putra, serta kategori Putri Umum yang masing-masing kategori ditargetkan diikuti maksimal 12 tim dengan waktu pelaksanaan yang disesuaikan agar seluruh pertandingan dapat berjalan efektif. Ia menambahkan pihaknya juga telah mengirimkan proposal untuk lokasi pelaksanaan Inorga Street Soccer mendatang kepada pihak KOBI Makassar.
15: Kegiatan rencana untuk Forkot ini akan diselenggarakan oleh Persoki Kota Makassar. Terus jumlah kategori akan diperlombakan ada 3, itu kategori SMP Putra Kota Makassar, kategori SMA Putra, dan kategori Putri Umum. Kurang lebih seperti itu. Nanti maksimal tiap-tiap peserta maksimal 12 tim tiap satu kategori akan diperlombakan selama kurang lebih maksimal 3 hari. Dari pengurus Persoki mengusulkan ke KORMI Kota Makassar untuk Persoki, kami mengusulkan di lapangan basket dari musim.
14: Akmal menambahkan kegiatan tersebut tidak hanya akan menjadi ajang pertandingan bagi para peserta, namun juga menjadi salah satu sarana untuk melakukan pembinaan dan penjaringan atlet street soccer di Kota Makassar. Para pemain yang menunjukkan potensi dan kemampuan terbaik akan menjadi perhatian untuk persiapan kejuaraan street soccer di tingkat yang lebih tinggi di masa mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
1: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan juga App Store.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan Konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Siang hari ini kami menyapa Anda dalam perjumpaan kita di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Ternyata tidak ada backing vokal saya. Bentar, udahlah tinggi volumenya ya. Terus dia deket banget ngomong. Iya, selamat siang.
2: Selamat siang, Karisna.
1: Iya, dari dinas mana, Bu? Oke, siang hari ini saya bersama dengan Hijrah.
2: Iya.
1: Loh.
2: Halo Karisna, siang.
1: Siang juga. Gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah baik, semangat.
1: Alhamdulillah.
2: Kalau Karisna gimana kabarnya Karisna?
1: Alhamdulillah baik juga, masih semangat juga.
2: Iya, harus semangat ya.
1: Oke, harusnya kamu lebih semangat. Kamu kan udah makan siang ya tadi.
2: Iya sih, udah.
1: Iya dong.
2: Emang Karisna belum makan siang?
1: Aduh, diet.
2: Lagi diet.
1: Benar. Lagi cutting.
2: Iya.
1: Nah, kita harus hidup apa?
2: Sehat.
1: Hidup hemat.
2: Oh iya iya iya.
1: Oke. Siang hari ini topik kita mengenai apa?
2: Topik kita hari ini tuh tradisi apa di kampung pendengar yang hanya muncul pada saat 17-an, Kak.
1: Oke, tradisi ya.
2: Iya.
1: Atau kebiasaan.
2: Mm-mm.
1: Yang ada hanya di momen 17 Agustus.
2: Betul.
1: Kalau di kampung kamu apa?
2: Kalau di kampung aku tuh ada tradisi kalau 17 Agustus semua sekolah itu disatuin di satu kampung. Terus
1: okay.
2: Nanti itu kita menginap di situ 10 hari. Jadi kayak rumah SD ini, SD ini, jadi berdempetan Kak, itu terjadi 17 Agustus dan seru banget begitu.
1: Gimana maksudnya? Gimana?
2: Kita menginap.
1: Menginap?
2: Menginap 10 harian dari tanggal, pokoknya tanggal 7 sampai 17 Agustus. Kita nginap di situ.
1: Oke.
2: Okay. Nah terus itu ada lomba banyak, ada lomba bola. Semuanya per tingkat okay. SD, SMP, SMA.
1: Kayak perkemahan?
2: Iya, tapi tinggalnya di rumah.
1: Oh gitu?
2: Iya.
1: Rumah siapa? Maksudnya
2: rumah
1: masyarakat
2: orang yang
1: di
2: dekat
1: situ?
2: Orang kan ada satu kampung, nah ada lapangannya.
1: Mm-mm.
2: Nah kita lomba di lapangan, jadi di sekitar lapangan itu rumah-rumah warga.
1: Mm-mm.
2: Kita tempatin kayak KKN di rumah orang. Begitu Kak, kurang lebih.
1: Ih menarik.
2: Iya seru banget.
1: Unik. Iya. Wah, dan itu sudah berlangsung lama, sejak
2: sudah
1: lama?
2: Sudah dari dulu banget Kak, sampai sekarang.
1: Kamu pernah jadi
2: sasar? Pernah, waktu SD.
1: Atau kamu malah pas nginep di sana gak mau pulang?
2: Iya, betul. Sampai dijemput tapi gak mau pulang. Tapi seru banget sih Kak.
1: Oh 10 hari lama banget, berarti banyak
2: iya,
1: dong lombanya?
2: Banyak lombanya. Sampai malam lombanya ada.
1: Oke.
2: Cuma itu terjadi di kabupaten-kabupaten, kalau di kota nggak ada. Jadi
1: gitu,
2: seru
1: gitu,
2: banget.
1: Gitu-gitu ya.
2: Betul.
1: Oke, menarik banget. Oke, kami mengundang Anda untuk bergabung di 082133339440 ataupun juga dapat menghubungi melalui WhatsApp kami di nomor yang sama. Kalau saya di kampung saya nggak ada yang kayak gitu.
2: Masa nggak ada?
1: Iya.
2: Ada sih, tapi Karisna aja yang.
1: Iya, kok kamu memaksa.
2: Yang enggak pernah melihat-melihat.
1: Aduh, maksud saya juga bergaul gitu kan, bukan yang cuma di rumah. Iya enggak, bukan yang cuma di rumah aja,
2: iya.
1: Saya bersosialisasi.
2: Tapi
1: gitu.
2: Kok bisa enggak ada sih, Kak?
1: Lah enggak ada, makanya pas kamu ceritain itu kayak ternyata ada yang seperti itu sampai menginap di rumah warga dan warga pun menerima welcome
2: iya.
1: Gitu kan.
2: Tapi aku pernah lewat di mungkin
1: di mana tuh?
2: Kampung Karisna.
1: Nah, di mana?
2: Nah, ada acara kayak gitunya, Kak.
1: Di mana dulu?
2: Pokoknya di Sulbar.
1: Masa sebuah Sulbar kampung saya?
2: Kecuali Kakak tinggalnya di kotaan, perkotaan.
1: Enggak, saya
2: Oh, katanya di kampung, Kak.
1: Iya, memang, benar.
2: Oh, itu biasanya kalau di kampung ada. Oh, enggak bergaul ya. Pantas sih, Kak.
1: Kalau di tempat saya, ini perkemahan. Di lapangan, tinggalnya ya ada tendanya. Jadi benar-benar literally berkemah, bukannya lapangannya dipakai cuma buat lomba. Ternyata istirahatnya di rumah warga kayak di kampung kamu. Enggak, kita memang juga di lapangan itu.
2: Tapi itu acara perkemahan dong.
1: Perkemahan.
2: Bukan 17-an.
1: Bukan sih. Dan kalau 17 ya udah 17-an lomba
2: upacara
1: gitu. Upacara pun dipusatkan di paling deket tuh kantor camat.
2: Oh.
1: Nah, gitu. Makanya unik banget ini ya.
2: Iya, seru banget.
1: Tadi ada Pak Fajar di Palopo yang mencoba untuk bergabung. Boleh Pak dicoba kembali di 0821-3333-9440. Lagunya siang hari ini ada Biar Menjadi Kenangan dari Raisa dan Ahmad Dhani. Kemudian ada Untukmu Budi Doremi dan Jangan Cintai Aku. Lagunya siapa tuh? Gak tahu loh dia. Tulus.
2: Iya.
1: Oke, kita terima telepon dari Pak Fajar. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Ade Risma sayang.
1: Dengan hijrah Pak Fajar ini, saya berdua dengan hijrah.
2: Halo Pak Fajar.
3: Buat Ade hijrah, salam kenal ya.
1: Salam kenal.
2: Salam kenal Pak Fajar.
1: Iya.
2: Bagaimana kabar Pak Fajar?
4: Fajar.
3: Alhamdulillah. Sehat-sehat juga deh.
2: Alhamdulillah.
3: Ada kepanasan di Palu.
2: Panas ya, di mana-mana sih panas Karisma.
1: Tapi ada tawa yang juga turun hujan.
2: Oh iya.
1: Iya. Apa? Rindu hujan.
2: Iya, rindu sih.
1: Oh, rindu hujan. Mm-hmm. Bikin hujan buatan.
2: Jangan. Dong.
1: Jangan. Oke, okay. Kasih tahu topiknya buat Pak Fajar.
2: Oke, okay, Pak Fajar. Biasanya apa sih tradisi yang ada di kampungnya Pak Fajar yang hanya ada waktu musim 17-an Pak Fajar?
1: Ada tidak kira-kira ini Pak Fajar?
3: Kalau di Kota Palopo itu deh banyak kegiatan yang garap nyambut 17 Agustus ya.
1: Mm-hmm.
3: Kalau di kota. Sementara kalau di pedesaan, kalau di sini deh itu saya senang itu kalau panja apa itu manja
2: panja
3: batang pinang itu ya ada hadiah.
2: Wah serunya itu di Pak Fajar.
3: Pak tadi kan di wilayah saya ini kelurahan Saleko namanya kan. Nah di sini ada pertandingan sepak takraw, bola voli.
1: Oh berbagai cabang olahraga di.
3: Nah intinya nanti ini gerak jalan ya. Kita tanggal berapa? Begitu.
2: Iya.
3: Apa sih kedua itu?
1: Jadi memang banyak di. Kebiasaan atau aktivitasnya kalau 17 Agustus
3: begitu
1: kita terlibat.
3: Beda kalau di kampung.
1: Beda kalau di mana?
3: Mata saya. Karena saya ini bisa mi juga Risna panggil aja saya. Karena saya ini sudah umur 77 tahun deh.
1: Oh begitu. Iya. Baiklah, request lagu ke dulu Pak Fajar.
3: Ya.
1: Request lagu ke dulu apanya? Mau dipilih lagunya.
3: Ya, sebutkan Miki di situ deh.
1: Ada Biar Menjadi Kenangan dari Raisa, kemudian ada Untuk Membudi Doremi dan Jangan Cintai Aku Apa Adanya dari Tulus. Mau ke mana?
3: Itu yang terakhir kita bilang jangan mencintai aku apa adanya.
1: Iya. Lagunya mau buat siapa? Menyapa siapa siang hari ini?
3: Oke, buat Lensewa, buat ibu santri di Pare-Pare, buat Ka di Palopo, di Sabang, buat Bunda Ros, Miati di Maros, kemudian ada Sopi, ada ke Bunda Sopi namanya?
1: Ada, di Pau-Pau beliau.
3: Ada Bunda Sopi di Pau-Pau, satu kampung saya itu Risna.
1: Oh sempat ketinggal di Pau-Pau, oh iya di Palopo di. Iya. Ya. Oke okay deh gitu Pak Fajar, deh. Terima kasih
2: Pak Fajar.
3: Buat Risna juga yang sedang menyiar sama siapa satu?
2: Hijrah.
3: Hijrah ya, selamat ya.
2: Iya.
3: Semoga sehat
1: selalu. Amin. Ya Rabbal Alamin, kita juga sehat selalu.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Dari Pak Fajar di Palopo kita menyapa dulu, ada Pak Ahmad Arjuna di Baruga Antang. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, 100% Indonesia.
4: Ya.
1: Ekspresikan karya. Halo.
4: Halo.
1: Iya.
4: Suaranya enggak kedengaran di radio ya?
1: Kalau di telepon tak terdengar, Ji.
4: Terdengar, Ji ya. Di radio enggak kedengaran nih.
1: Barusan tidak terdengar atau memang dari tadi tidak kita dengar siarannya Pro 1?
4: Baru-baru ini.
1: Oh, barusan.
4: Pagi saya selambung hidang kedengaran, Ji.
1: Oh, iya. Ini nanti kita langsung teruskan laporannya ya ke teman-teman teknik. Baik. Pak Arjuna, ini ada topiknya dari hijrah, silakan dikomentari.
2: Ya, Pak Arjuna, biasanya tradisi apa sih yang ada di kampungnya Pak Arjuna yang muncul waktu musim 17-an

0: kejar bebek
1: di sungai.
2: Iya.
0: Jadi itu bebek dilepas di sungai baru dikejar begitu.
2: Iya.
1: Oh,
3: bang, seru banget sih.
2: Bukan di darat, di air.
1: Iya, di air.
0: Betul.
2: Iya.
0: Menarik. Ini bisa jadi satu apa referensi lomba.
1: Baru dengar sih kejar bebek di sungai. Jadi kalau air sungainya seleher,
0: loh, ya enggak. Gimana ceritanya air sungai seleher? Kamu yang diselamatkan.
2: Dikejar kamu bukan pakai jalan kaki, berenang.
0: Berenang gitu. Berarti memang orang yang juga harus bisa
1: jago
0: berenang.
1: Tahu ah. Kalau enggak jago berenang ya.
2: Seperti bebek toh.
0: Iya, seperti bebek. Berenang seperti bebek. Oke, baiklah. Pak Arjuna request lagu dulu. Lagunya siapa ini?
2: Yang disiapkan apa ini?
0: Ada Biar Menjadi Kenangan Raisa, ada Untuk Membudi Doremi, dan Jangan Cintai Aku Apa Adanya dari
2: itu
0: Tools.
2: Yang ketiga ya?
0: Yang ketiga. Sapa-sapa gitu loh.
2: Pertama-tama ada Bunda Sopi, tiba-tiba Papa, terus ada Ibu Chandra, terus yang dibantengin juga ini Sam Syar Maisar, ada Andiani di Merwali. Udah monitor ya di Merwali. Terus Pariku di Kendari, jangan di Todopuli juga. Bu Wahida ya, Wahida Ansar Todopuli.
0: Iya.
2: Terus yang ada di sana.
0: Semua-semuanya.
2: Asli di Woto, Pika di Sabang, Batan di Parepare, juga di Parepare. Pak Bulasewan dan Panwar dan semua-semuanya deh.
0: Oke deh, terima kasih banyak.
2: Selamat menyambut hari 17 ya.
0: Iya.
2: Merdeka.
0: Merdeka. Wow, luar biasa ini. Sudah sangat siap sepertinya Pak Ahmad Arjuna ini ya. Menyambut 17 Agustus. Iya. Kejar bebek
1: di sungai.
0: Di sungai.
1: Pakai gaya bebek. Kata Pak Arjuna.
0: Enggak bisa. Soalnya gak jago berenang.
1: Tapi seru sih kayak nontonnya.
0: Oh iya, kamu bisa berenang? Enggak sih.
1: Dikit bisa.
0: Enggak sih, aku gak yakin. Oke, boleh mendaringkan kembali telepon kami pendengar di 0821-3333-9440. Terus lain yang camp itu, camp aku nyebutnya camp. Di kampung kamu ada apa lagi?
1: Pokoknya semua di situ sudah masuk sih kak, semua perlombaan ada, tapi ada juga sih yang kayak kompleks rumah.
0: Oh iya, yang di kompleks.
1: Di kompleks rumah juga ada ibu-ibu sudah menyiapkan seragam untuk 17-an.
0: Oh wow.
1: Iya.
0: Yang sama gitu kan, yang kompak gitu. Biasanya sih merah putih.
1: Iya, beda-beda sih, tahun lalu dia warna pink. Enggak tahu dari mana warna pink.
0: Iya, supaya berwarna gitu. Oke, kita terima lagi telepon berikut ini ya. Halo, Assalamualaikum.
1: Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100%
1: Indonesia.
0: Ekspresikan
1: karya.
4: Ekspresikan karya.
1: Banggakan Indonesia.
4: Banggakan Indonesia.
0: Dengan siapa di mana ini?
4: Paradin.
0: Lupa Paradin di mana alamatnya?
4: Bantimuru.
0: Oh iya, Paradin di Bantimuru.
4: Karina.
0: Karina Aespa. Rizna, Bapak.
4: Rizna. Kristina. Sama Hijrah kan?
1: Iya, betul sekali.
0: Betul,
1: Hijrah.
0: Betul. Saya suka dipanggil Kristina, benar. Oke, Pak Radin, Anda tahu ini topiknya hijrah. Komentar iki dulu.
1: Pak Radin, biasanya tradisi apa di kampungnya Pak Radin yang hanya muncul
0: di momen
1: 17 Agustus?
4: Saya lihat belum ada di sini. Belum banget, setelah lain itu gerak jalan, saya lihat orang sekolah.
0: Oh, begitu.
1: Ada perumahan lain ya, kecuali gerak jalan.
0: Kalau kita... sering Jiki?
4: Ya, tidak.
0: Oh,
1: cuma nonton Ji Paradin.
4: Kayak di rumah aja. Iya,
0: ikut meramaikan saja. Paradin request lagu kidul, mau ke lagunya siapa ini? Ada Biar Menjadi Kenangan dari Raisa, ada Untuk Membudi Doremi, Jangan Cintai Aku.
4: Itu mi Raisa.
1: Raisa semangat sekali.
0: Kakak saya kebetulan Raisa ini.
1: Saudara ya.
0: Iya dong. Benar. Sepupu. Salam-salam dulu. Sepupu juga parah.

0: ada tadi Abdulsi bang.
1: Iya.
0: Ada Sri Sinta MU. Mahanya Ditas semua di sepe. Pondat di Pindrang.
1: Iya.
0: Dewi Dita Kala. Ada Tika. Ada siapa lagi gendong pun di Neponto. Semuanya mi.
1: Semuanya.
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Selamat bertugas berdua.
1: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Oke, kita akan jeda terlebih dahulu. Kami hadirkan lagu yang telah di request. Ada Raisa dengan Menjadi Kenangan dan Jangan Cintai Aku Apa Adanya dari Tulus.

0: Pro 1 RRI Makassar, selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi di FM 94,4 MHz dan AM 1359 kHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Endrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: ngurusnya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin-izin saja lama banget.
1: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10-11 waktu Indonesia Tengah di Pro1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Cek Fakta Pro 1 edisi Senin 10 Agustus 2026 dengan judul Tautan Pendaftaran Bantuan Pangan 2026. Beredar sebuah unggahan berisi tautan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim adanya program bantuan pangan berupa beras 30 kg, minyak goreng, dan telur dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan yang dibagikan tidak mengarah ke laman resmi Cek Bansos Kemensos di cekbansos.kemensos.go.id. Pengusulan calon penerima bantuan sosial hanya dilakukan melalui fitur usul pada aplikasi resmi Cek Bansos atau melalui pemerintah daerah untuk selanjutnya diverifikasi sesuai data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau data DTSN. Penetapan penerima bantuan dilakukan berdasarkan hasil verifikasi tersebut, sedangkan penyalurannya dilaksanakan oleh Perum Bulog sesuai dengan penugasan dari Badan Pangan Nasional. Itulah tadi Cek Fakta Pro 1.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Dan cukup sudah perjumpaan saya pada sore hari ini. Terima kasih banyak ya rekan hijrah ya.
2: Terima kasih Karis.
1: Iya, mau lanjut kata belum juga selesai ngomong. Buru-buru banget, udah enggak betah lihat saya kah?
2: Betah dong cantik.
1: Gak boleh gitu, gak boleh peres, boleh bohong, kita harus jujur.
2: Enggak dong, jujur dong.
1: Terima kasih. Jadi masih akan ditemani bersama Hijrah dan juga rekan Irsan Saputra di 100% Indonesia pada sore hari ini dengan topik kebiasaan apa di daerah pendengar masing-masing ini yang masih sering dilakukan pada saat momen 17 Agustus. Sejauh ini masih cerita dari Hijrah yang sangat menarik ya, ada camp-camp, wah luar biasa camp ya. Tapi itu masyarakat yang ditempati rumahnya dibayar atau sukarela?
2: Sukarela, tapi pasti kalau selesai kan pasti dikasih kak sesuatu gitu.
1: Beras kali ya atau.
2: Dan mereka juga sudah mengerti sih karena itu kan sering dilakukan di rumahnya begitu kak.
1: Dan itu bergilir.
2: Iya, bergilir.
1: Di setiap desa ganti-gantian gitu ya. Berarti setiap desa ada lapangannya dong?
2: Iya.
1: Wih keren banget. Wow.
2: Ada lapangannya.
1: Menarik, apakah saya bisa berkunjung ke Sidrap? Kok Sidrap sih?
2: Sidrap
1: rumah ayah saya. Ke Pinrang maksudnya.
2: Iya, ke Pinrang.
1: Soalnya kan kalau ke Polman juga lewati Pinrang boleh kali ya.
2: Betul.
1: Okay.
2: Harus cobain sih.
1: Cobain apa? Ngecampnya.
2: Iya.
1: Tapi itu ada batas umurnya gak sih untuk yang bisa ikut?
2: Ya kan itu untuk dari TK, SD, SMP, SMA doang.
1: Kenapa cuma sampai SMA? Padahal kamu masih mau banget kan pasti.
2: Iya sih. Cuman kayak
1: ya. Ketuaan. Oh iya, baik, bagus. Oke, terima kasih ya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.

0: Jangan tutup dirimu pendengar dari Kastil. Ini lagu yang sudah sempat populer banget bareng Stinky zaman-zaman itu. Dinyanyikan kembali sama Kastil dan tetap asik untuk didengarkan. Bersama Irsan Saputra di sore hari ini, tapi tidak sendiri karena saya ditemani oleh teman saya,
1: Hijrah,
0: yang menemani Anda di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Oke, aku kira kamu jatuh. Saya kaget, terlalu tiba-tiba. Baik pendengar, bareng Irsan di 100% Indonesia dan juga Hijrah ini ngobrol karena kan udah tanggal 10 nih.
1: Sudah mendekati.
0: Bener, sepekan lagi kurang lebih kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, yang ke
1: 82.
0: 82 atau 81?
1: 81.
0: Baik, kali ini mendengar kita akan ngobrol-ngobrol seputar tentang tradisi ya.
1: Iya, tradisi.
0: Karena biasanya memang setiap 17 Agustus atau kadang sebelum, kadang sesudah, itu biasanya selalu ada kegiatan-kegiatan tertentu yang dilakukan di setiap daerah.
1: Setiap daerah.
0: Dan selalu unik ya.
1: Iya, jelasnya. Betul. Setiap daerah memiliki keunikan masing-masing.
0: Benar. Dan Irsan tadi sempat dengar di wilayahnya, di kampungnya Hijrah, tepatnya itu di Pinrang ya.
1: Betul.
0: Nah itu katanya di Pinrang itu dia ada kayak bermalam di rumah warga. Terus emang 17 Agustusnya di lapangan yang sekitar
1: di lapangan
0: rumah warga itu.
1: Betul kak.
0: Itu seru banget berarti ya.
1: Seru banget.
0: Itu kayak ibarat zaman-zaman dulu kayak pesantren kilat
1: gitu. Iya, begitu. Nginap sama teman-teman.
0: Bener.
1: Seru-seruan.
0: Pantesan kamu enggak pengen pulang.
1: Iya, enggak pengen pulang sih kalau sudah 17 Agustus sih.
0: Bener, karena kan mungkin udah kerasa rame banget sama teman-teman ya.
1: Rame banget.
0: Nah, kalau Anda mendengar seperti apa? Ada enggak sih hal-hal menarik yang mungkin bisa diceritain juga? Ada pengalaman-pengalaman tersendiri, boleh langsung share bareng kami. Saya angkat di WhatsApp dulu ya. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Merdeka.
0: Waduh, main merdeka.
1: Semangat
0: merdeka
1: sekali ya.
0: Halo Mbak Tantri.
2: Halo juga.
0: Bagaimana kabarnya?
2: Irsan sama Hijrah.
1: Iya.
2: Alhamdulillah. Baik.
0: Alhamdulillah. Mbak Tantri.
2: Ya.
0: Kalau misalnya nih mendekati 17 Agustus atau mungkin 17 Agustusan, ada enggak sih tradisi-tradisi atau kegiatan yang sering banget dilakukan? Kayaknya tiap tahun selalu ada gitu di lingkungan. Apa tuh?
2: Banyak di sini.
0: Apa itu biasanya?
2: Lomba tangkap bebek.
0: Baik, iya, tangkap bebek.
2: Di sungai.
0: Di sungai.
2: Yang paling banyak tangkap bebek ya itu yang juara satu.
0: Itu bebeknya dipalek kok enggak habis itu.
2: Bisa juga dipalek kok.
1: Bisa.
2: Ini kan bebeknya dilepas di situ di sungai di situ dekat itu Salokarajaya dekat dari rumahku.
0: Iya.
2: Ya, di situ dilepas.
0: Terus
2: orang yang sudah daftar ya lomba-lomba di
1: lomba
2: situ. Tangkap yang tangkap banyak ya itu juara.
1: Itu yang juara.
0: Oh, itu pemenangnya.
2: Iya, betul.
0: Menarik juga. Karena kan tangkap bebek susah ya.
1: Iya, susah karena mereka juga lincah.
2: Iya.
0: Benar. Belum lagi nanti buru-buru terbang.
1: Apalagi di dalam air.
0: Iya, benar ya.
1: Makin susah.
2: Iya.
0: Makin sulit. Itu seru. Seru banget kayaknya.
2: Seru.
0: Mbak Tantri pernah ikut enggak? Mbak Tantri pernah ikut juga?
2: Saya enggak pernah ikut.
1: Turut meramaikan.
0: Iya, turut meramaikan aja ya.
2: Cuma nonton aja.
0: Oh, sekira kita bagian makan. Sekira kita bagian makan itinya. Kalau Irsan itu nanti
2: lombanya ikut ya lomba karaoke.
0: Oh, lomba karaoke. Kalau Irsan itu pasti menunggu bagian masak-masaknya.
1: Masak, makan-makannya.
0: Mbak Tantri.
2: Biasa juga ada lomba masak-masak.
0: Saya juri makan nih. Enggak mau aja sama masak. Mau enggak makan saja.
1: Makan saja.
0: Mbak Tantri.
2: Kalau kita yang lomba masak-masak, kita juaranya.
0: Mbak Tantri. Ya. Ada laguku ini yang mau kuputar. Ada lagunya Astrid dengan Bila Kau Seorang Diri. Ada lagunya Acha Septriasa dengan Sampai Menutup Mata. Ada The Massive dengan Merindukanmu. Ada Warna dengan 50 Tahun Lagi. Aku Takut Republik, Nikita Willy dengan Ku Tetap Menanti. Hanya Cinta Yang Bisa dari Agnes Monica. Dan ada band Setengah Hati, Moki yang mana?
2: Ya, Agnes Monica.
0: Agnes Monica. Oke, Resan siapkan.
2: Agnes Monica, oke.
0: Sapaannya untuk siapa ini?
2: Iya, sapaannya buat tadi ada Pak Fajar, terus ada Kok Bobby, ada Ibu Nur Hikmah, ada Sri Sinta, Bunda Sofi di BTN Pau-Pau sana, terus ada Bu Ros, ada Tika, ada Hesti juga, ada siapa tadi itu?
0: Siapa tuh?
2: Saya lupa.
0: Pokoknya semuanya lah ya.
2: Sudah menyapa Tantri. Terima kasih sapaannya. Terima kasih. Baik Irsa, Salma Hijrah. Silakan dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita pindah ke telepon biasa dulu ya. Ada siapa nih? Halo,
1: Assalamualaikum.
3: Salam.
0: Dengan siapa, di mana?
3: Istrinya Pak Akim.
1: Oh, Ibu Anissa.
0: Ya, benar.
3: Iya, Pak Hijra deh.
0: Dia tak dihafal mikir sama Hijra.
3: Oh, gitu kan?
0: Iya.
3: Selamat.
0: Ibu Andi Anissa.
3: Iya. Yeah.
0: Kalau 17 Agustus itu di Bantaeng, terutama di Kampung Ta itu, adakah biasa itu tradisi-tradisi tidak yang dilakukan?
3: Tidak ada.
0: Tidak ada, Ji.
3: Tidak
0: ada lomba-lomba juga?
3: Tidak ada.
0: Kenapa
3: tidak
0: bisa?
3: Tidak ada. Di Makassar dia ada.
0: Oh, di Makassar, Makassar ada. Oh, kalau di Kampung Ta kebetulan tidak ada ya.
3: Di Makassar.
0: Begitu, iya. Ibu Andi Anissa, lagunya siapa diputarkan, Ki?
3: Ada band.
0: Nggak mau Ki lagunya Republik.
3: Oke deh.
0: Iya. Oke, siap. Iya.
3: Apa itu terakhir itu?
0: Iya, ada band Setengah Hati.
3: Iya, itu.
0: Sudah Irsan siapkan. Menyapa Ki dulu. Untuk siapa ini?
3: Tantri.
0: Iya.
3: Pak Bobby, Pak Yusuf, Pak Fajar. Ya, sebut nama aku Pak Fajar nih. Pak Susewan.
0: Iya.
3: Siapa lagi ya? Pak Yusuf, siapa lagi ya? Aulia, Sul. Siapa lagi ya, semuanya paling deh.
0: Semuanya.
3: Iya, pesannya buat Pak Hakim, tunggu sholat asar.
0: Oke deh, nanti Irsan putarkan azannya ya.
3: Tunggu maghrib, puasa Sawal.
0: Puasa Sawal?
3: Puasa anu?
0: Puasa sunnah hari Senin.
3: Senin Kamis.
0: Iya. Oke deh.
3: Oke. Buat Irsan.
0: Iya.
3: Sama Hijra,
0: amin ya robbal alamin.
3: Istan, jangan lupa apa di turun badan tadi.
0: Dikasih turun badanku, aduh takutku.
3: Terima kasih Istan.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita geser ke WhatsApp kembali ya. Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana?
4: Indonesia. Ekspresikan karya banget Indonesia.
0: Merdeka. Ayo, dengan siapa nih, di mana?
1: Halo, dengan siapa, di mana?
4: Hai, dengan warganya Sabang di sini.
1: Oh, Katika.
0: Benar.
4: tahu warna apa nih kira.
0: Katika, gimana karya Bata, sehat Jiki?
4: Alhamdulillah baik, semangat 45.
0: Luar semangat biasa. 45. Kali ini kita punya topik nih Kak Tika.
1: Iya, Kak Tika, biasanya ini tradisi apa yang di kampung tak yang hanya muncul waktu 17-an Kak Tika?
4: Banget sih.
0: Apa itu?
4: Kayak apa?
0: Halo Kak Tika?
1: Halo
0: Kak Tika, suaranya menghilang nih Kak Tika.
4: Halo.
0: Nah, ada Mi lagi. Baru sampai kaya tadi.
4: Saya bilang kalau kayak 17 Agustus itu identik dengan tarik tambang, panjat pinang.
0: Oh, itu
4: juga lomba,
0: itu wajib selalu karung. Selalu ada setiap tahunnya itu.
4: Iya,
0: ada.
4: Di terus, samping olahraga-olahraganya. Dan alhamdulillah ini tahun ini olahraganya full, lengkap.
0: Ada apa aja tahun ini?
4: Ada takraw, ada bola voli. Dan salah satu olahraga alhamdulillah saya ikut.
0: Yang mana kita ikut? Kan tahun lalu seingat saya ikut Ki lomba masak.
4: Lomba enggak ada lomba masak ini.
0: Oh, jadi kali ini enggak ada lomba masak.
4: Bola
0: voli. Bola. Jadi ikut ke voli. Ih, itu keren banget loh itu main voli. Karena rame kan. Terus penontonnya biasanya banyak juga.
4: Iya sama ini sepak bola yang baru hari ini dibuka sepak bolanya.
0: Target kali ini bawa pulang hadiah. Hadiah berapa banyak nih Kak Tika?
4: Mudah-mudahan juara satu, tapi kayaknya sih lawan yang masih muda-muda sangat sulit.
0: Ini ya.
4: Tapi namanya usaha, namanya
0: betul.
4: Seperti seperti kemerdekaan tak itu diraih dengan usaha dan perjuangan.
0: Mantap sekali. Jadi harus berusaha ya, paling tidak. Ya kalau memang nggak menang nggak apa-apa gitu ya, yang penting sudah
1: berjuang.
4: Yang penting ini berjuang dan semangat memperingati ulang tahun kemerdekaan kita.
0: Betul.
4: Kita mengisinya dengan hal-hal yang positif.
0: Benar.
4: Jangan hal-hal yang tidak terpuji.
0: Betul sekali.
1: Iya, betul.
0: Kak Tika, lagunya siapa Irsan putarkan kini?
4: Lagunya apa dia ini Republik, aku takut.
0: Aku takut dari Republik. Oke deh, Irsan siapkan ya.
1: Silahkan menyapa Kak Tika.
4: Menyapa yang semua gabung tadi, ada Kak Kantri, ada Kak Hus, di Pare juga, ada Aulia, ada Sul, ada Pak yang di Bantimurung, Pak Radin, Pak Fajar di Palopo, ada Pak Ali Hidayat, ada siapa lagi yang Ibu Anissa tadi, ada Ica, Bunda Kopi, Pak Gula Sewang, Pak Arjuna, Kak Bobby di Polman, Pak Lupus, Yuda, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Selamat
4: hari kita semua, semangat kita selalu.
0: Terima kasih banyak.
4: Kalau hijrah itu mewakili ini ya.
1: Apa Kak Tika?
4: Generasi
0: Gen Z.
4: Generasi. Kita kan di sini
1: milenial.
4: Di Bola Voli itu milenial, mewakili ibu-ibu milenial.
0: Iya. Oke deh kalau gitu Kak Tika. Semangat pertandingan Bola Voli.
1: Semoga juara.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, untuk pendengar yang lain silahkan boleh deringkan teleponnya di 0821-3333-9440. Pintar. Kali ini pendengar bareng Irsan yang akan menemani Anda bersama dengan Hijrah, ngobrol seputar tentang tema kita kali ini. Apa tuh tadi?
1: Tradisi apa yang di kampung pendengar hanya muncul pada saat 17-an?
0: Nah gitu 17 Agustus jihada.
1: Iya.
0: Apa kira-kira
1: apa
0: itu?
1: Apa ya pendengar? Kira-kira?
0: Kalau Irsan karena besar di kota nih, jadi jujur lih sebenarnya tidak ada, terutama di semenjak pindah rumah ya, semenjak ada di Sudiang. itu tidak terlalu into banget sekarang dengan lomba-lomba kayak
1: lomba-lomba
0: gitu.
1: Lomba-lomba
0: 17-an. Tapi waktu zaman-zaman dulu waktu masih tinggal di daerah kota sini ya. Dulu kan Bapak pekerjaannya juga ada ya. Nah, pekerjaan Bapak dulu itu memang rutin banget tuh.
1: Kalau ada acara.
0: Ya, kalau ada acara tuh selalu ada kegiatan-kegiatan juga.
1: Jadi ikut Kak Irsa.
0: Bener, dan itu benar-benar ada lombanya dan nanti ada kayak pesta rakyatnya. Kayak gitu. Jadi memang ada pokoknya ada acaranya di akhir yang kita bagi-bagi hadiah, terus ada karaoke-karaokean itu dan itu acaranya sampai malam.
1: Ih, seru juga.
0: Iya, jadi yang kayak memorable karena kita akhirnya anak-anak ngikut juga.
1: Iya, betul.
0: Terus kayak makan pisang rebus, terus makan kacang rebus gitu. Ada sarapan dan juga teh hangat gitu. Jadi kayak seru gitu kan.
1: Seru banget sih.
0: Jadi kayak pengen lagi sih ya.
1: Iya,
0: itu kayaknya
1: sekarang,
0: kenangan-kenangan yang
1: jadi kenangan banget sih.
0: Betul. Nah, Hijrah semenjak udah kuliah masih sering ikut lomba itu enggak? Yang
1: sudah,
0: di kampung itu.
1: Sudah enggak ikut sih, Kak. Cuman kalau misalnya kayak tahun lalu kan libur, jadi saya nonton dan pasti itu rasanya kayak ih kangen mau sekali lagi ikut.
0: Mau Kak juga.
1: Iya, betul.
0: Tapi memang hanya untuk anak-anak ya?
1: Iya, untuk anak-anak.
0: Ah, oke. Okay. Ih, lucu banget kalau gitu ya.
1: Seru banget.
0: Oke, kalau gitu kita ngobrol lagi sama pendengar-pendengar kita 08213339440, tapi nanti pendengar ya. Nanti teleponnya kita angkat karena Irsan cek dulu deh karena kumandang azan Asar untuk wilayah Makassar hari ini itu masuk pada ini nih pukul 15 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah. Jadi pendengar untuk Anda yang lagi bersantai ria sekarang, nanti teleponnya kita angkat kembali ya. Lagu-lagunya juga nanti akan diputarin. Kami hadirkan terlebih dahulu nih ada azan.
1: Azan
0: untuk wilayah
1: waktu Indonesia Tengah.
0: Benar, untuk wilayah Makassar dan sekitar. Tunggu, untuk memastikan harus lihat tabel besar saya dulu, ini di tanggal 10. Oh benar, 15 lewat 30 waktu Indonesia. Oke, mendengar, kami hadirkan dulu ya kumandang azan asar untuk wilayah Makassar dan
1: sekitarnya.
5: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.

0: 100% Indonesia.
1: Sukarni Kartowirjo mendesak Soekarno segera memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia sebelum tanggal 17.
2: Mengapa tanggal 17, Bung? Mengapa tidak tanggal 16? Saya Sukarni, murid Tan Malaka, mendesakmu, Bung. Proklamirkan kemerdekaan RI saat ini juga.
3: Bung, saya orang yang percaya mistik. Dengan akal tak dapat dipertimbangkan. Susah untuk dijelaskan. Kalbu ini mengatakan 17 lebih memberi harapan. Tahukah kamu, Bung? Tahukah kamu para pemuda, angka 17 itu adalah angka keramat, 17 adalah angka suci. Kita berada di bulan Ramadan, kita sedang berpuasa. 17 nanti jatuh pada hari Jumat, Jumat Legi, Jumat yang berbahagia dan suci. Hari Jumat tanggal 17, Al-Quran diturunkan. Orang Islam sembahyang 17 rakaat dalam sehari. Sekarang jawab pertanyaanku, mengapa Nabi Muhammad memerintahkan 17 rakaat? Mengapa tidak 10 atau 20 saja? Jawablah hai Sukarni, jawablah kamu para pemuda. Tahukah kamu 17 itu suci, bukan buatan manusia. Maka kita proklamirkan kemerdekaan pada saat itu.
4: Tuan-tuan pun telah mengetahui, pemuda Indonesia sedia mati untuk kemerdekaannya. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk Asian Tai dan Jibakutai. Sebab, sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semua yang kami ialah merdeka atau mati.

Tahukah Anda, dalam percakapan sehari-hari, kita seringkali ingin terdengar keren, sopan, atau sangat terpelajar saat berbahasa Indonesia. Namun, uniknya, keinginan untuk tampil sempurna secara berlebihan ini justru kerap menjebak kita ke dalam kekeliruan yang disebut hiperkorek. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hiperkorek adalah sikap menghendaki kerapian dan kesempurnaan yang berlebihan, sehingga hasilnya justru sebaliknya. Dalam ilmu bahasa, fenomena ini terjadi ketika kita mencoba membetulkan sebuah kata yang sebenarnya sudah benar, tetapi tindakan tersebut malah menjadikannya salah. Contoh sederhananya adalah saat kita menyebut kata insaf menjadi insyaf, atau kata sah menjadi syah, atau mungkin kata surga menjadi kata syurga. Ada juga yang menambahkan huruf F pada kata pihak menjadi fihak, atau pikir menjadi fikir. Contoh lain yang sangat dekat dengan keseharian kita adalah kata utang dan imbau. Karena ingin terdengar lebih formal, kita sering menyelipkan huruf H di depannya, sehingga berubah menjadi kata hutang dan himbau. Padahal, bentuk baku yang tercatat di kamus resmi adalah utang dan imbau tanpa huruf H. Fenomena ini memang wajar terjadi dalam proses belajar. Namun, agar komunikasi kita tetap tertib dan sesuai kaidah, mari lebih teliti dalam memeriksa keabsahan kata melalui KBBI. Mari utamakan bahasa Indonesia.

0: peduli sama kota kita.
1: Tapi pertanyaanku, apa kamu sudah baca rilis resminya belum? Atau cuman potongan-potongan video dari akun komedi atau gosip?
2: Baru baca dari caption akun gosip sih. Tapi kan yang komen sudah ribuan orang. Berarti emang lagi gawat kan?
1: Nah, di situ jebakannya. Sekarang ini arus informasi cepat sekali. Tapi seringkali cuman sepotong-sepotong demi kejar views-nya. Kalau kita ikut-ikutan menghujat tanpa tahu substansi masalahnya, kita cuman jadi bahan bakar algoritma medsos, bukan bawa perubahan.
2: Terus, kita sebagai anak muda Makassar harus diam aja kalau ada yang janggal?
1: Ya enggak dong, justru kita pakai cara yang lebih pintar. Kamu kan jago bikin visual dan copywriting yang benar, daripada maki-maki di kolom komentar yang paling ujung-ujungnya cuman bikin imun turun. Mending bikin konten kreatif yang membedah dampaknya ke warga Makassar secara logis. Kritiknya yang punya isi dan solusi itu jauh lebih ditakuti dan dihormati oleh pembuat kebijakan.
2: Bener juga sih, daripada buang energi buat marah-marah gak jelas, mending bikin konten suara Gen Z Makassar yang berbasis data, kelihatan jauh lebih berpendidikan.
1: Gen Z bukan generasi yang buta politik dan kebijakan, hanya punya cara yang lebih kreatif saja untuk mengawalnya.
3: Mari peduli dan bersuara dengan bijak. Politik itu...

0: Kembali lagi bersama saya Irsan Saputra.
1: Bersama Hijrah.
0: Menemani Anda dalam 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Kali ini kami akan memutarkan lagu-lagu yang akan Anda request. Tadi udah di request lagunya ada band tadi
1: ada
0: ya.
1: Band.
0: Terus juga ada lagunya Agnes Monica. Nah, tapi masih ada lagu lainnya seperti lagunya Republik tadi udah dipilih juga sama Kak Tika dengan Aku Takut. Terus masih banyak lagu lainnya, Irsan coba bacain dulu ya. Ada Astrid dengan Bila Kau Seorang Diri, ada Acha Septriasa Sampai Menutup Mata, The Massive dengan Merindukanmu, 50 Tahun Lagi dari Warna, dan Ku Tetap Menanti dari Nikita Willy. Dapat deringkan line telepon kami di mana?
1: Di 0821-3333-9440.
0: Pinter, kita coba angkat WhatsApp dulu ya. Halo,
1: halo,
0: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, apa kabar Ibu?
2: Kabar baik.
0: Dengan siapa di mana? Alhamdulillah.
2: Ibu Sumi.
0: Kalau Irsan alhamdulillah masih cokmo-cokmo.
2: Tidak akan turun itu.
0: Ih, Masya Allah, jangan begitu. Lagi diusahakan ini.
2: Bagaimana mau diusahakan turun kalau cemilan apa dimakan terus biar tidak ada yang
0: stop. Itulah lagi bagaimana nih Hijrah rajin kena belikan gorengan jadi maki terus
2: goreng baru RS.
0: Aduh,
2: bikin naik badan.
0: Iya, itu bikin naik badan dan radang tenggorokan.
1: Betul.
0: Bunda Sumi. Kalau di wilayah Ta ini, adakah itu ini acara-acara 17 Agustus atau mungkin yang pokoknya setiap 17 Agustus
1: pasti ada.
2: Mm-hmm. Pokoknya sudah salat asar mulailah pertandingan sampai malam.
0: Pertandingan apa biasa itu?
2: Ini nak anak Ta sebentar pertandingan lomba karung tapi dipakai helm.
1: Oh.
0: Lomba karung tapi pakai helm. Oh, yang ini, yang sampai di bahu karungnya.
2: Sampai ditutupi matanya, baru pakai helm.
0: Oh, begitu. terus.
2: Lucu lah. Nanti kalau aku foto kaki, kadang aku video kaki. Terus kita mengguling-guling kan.
0: Iya.
2: Lompat-lompat terus udah mengguling-guling terus sampai balik lagi begitu terus. Ada juga perlombaan.
0: Berarti lucu banget berarti bang ya.
1: Seru sekali. Iya.
2: Ibu-ibu juga pakai daster main bola.
0: Oh. Oke deh kalau begitu. Bunda Sumi, lagunya siapa yang saya putarkan ke ini?
2: Itu lagunya tadi ya Pak yang ada di hatiku apa?
0: Yang ada di hatiku mana tuh mana? Irsan coba baca ulang ya. Aku Takut Republik, Astrid, Bila Kau Seorang Diri, Sampai Menutup Mata dari Acha Septriasa, Merindukanmu dari The Massive, Warna 50 Tahun Lagi.
2: Merindukanmu.
0: Merindukanmu. Oke, Irsan
1: silakan
0: siapkan.
1: Menyapa Ibu Sumi.
2: Pokoknya semua nih pendengarnya RRI tanpa terkecuali, semoga RRI tetap jadi udara.
0: Amin.
2: Kita anggota RRI plus satu. Satu karena apa? Kekompakan lagu DTA.
0: Oke.
2: Semoga jadi semoga sehat-sehat selalu.
1: Amin.
2: Bahagia selalu.
0: Amin.
2: Berrezeki. Jodoh-jodoh.
0: Dan sukses selalu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi ya kita angkat ya. Halo,
1: Assalamualaikum.
0: Dengan siapa ini di mana?
3: Halo.
0: Iya.
3: Yang pas penyanyi kemarin malam.
0: Ini Pak Junaidi.
1: Oh, Pak Junaidi.
3: Iya. Bagaimana kabar Hijrah?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah sehat juga Irsan.
3: Iya. Ada mau ke masuk di Resna tapi tidak bisa ke masuk di situ.
0: Oh, ramai tadi di sana ya.
3: Ramai tadi jalan di waktu Resna.
0: Iya.
3: Mama sulit, nggak bisa tembus.
0: Nggak bisa tembus, jadi tembusnya sekarang ya.
3: Sekarang.
0: Oke deh.
3: Iya.
0: Pak Junaidi.
3: Iya, kamu dibahas ini.
0: Bahas kayak ini kalau 17 Agustus di lingkungan, tak adakah itu tradisi atau hal-hal yang untuk memeriahkan 17 Agustus biasa dilakukan?
3: Kalau di sini itu, kalau saya, itu perlombaan menyanyi lah, karaoke yang.
0: Oh, lomba karaoke.
1: Oh, karaoke.
3: Ada juga semacam makan kerupuk lah, untuk ada anak yang di Nuri ini.
0: Iya, iya.
3: Kalau di kampung itu banyak kalau di kampung saya bang.
0: Berarti lebih sering ikut yang di Nuri, Di?
3: Iya. Saya karena saya juga KTP di sini juga.
0: KTP di sana, cocok kalau begitu.
3: Di Nuri ya, jadi.
0: Oke deh kalau begitu.
3: Iya.
0: Pak Junaidi, lagunya tinggal saya ikutkan Mami kini, enggak apa-apa. Jadi
3: enggak apa-apa, jelas kita jumpa-jumpa toh.
0: Jumpa-jumpa Mami dulu untuk siapa ini?
3: Pertama-tama ada Abdullah Sewa, ada Benda Sofi, ada terus Kak Uki yang Lidaya.
0: Iya. Yeah.
3: Ada Mbak Sumi yang baru sewa. PT Pabir nih.
0: Iya.
3: Terus ada Mas Rudi di Pakatso, ada Dimas di Kardiano ga Instagram itu.
0: Apa itu?
3: Di Padang Baru sekarang.
0: Dimas.
3: Iya.
0: Oh.
3: Bergabung mau.
0: Tahu mas? Iya iya.
3: Jadi sebenarnya bergabung mau dia.
0: Dia di Ujung Padang Baru apa? Dia sekolah atau bagaimana?
3: Sekolah di sana tuh.
0: Oh, sekolah di sana?
3: Iya. Di sana. Iya.
0: Asrama itu ya?
3: Iya, asrama karena saya juga pilih sana sekolah, tapi saya di sana dari sempanya dulu.
0: Iya. Yeah.
3: Jadi saya pindah ke Nuri. Saya selesaikan SMA.
0: Oh begitu, Di.
3: Iya.
0: Iya iya iya.
3: Tapi
0: iya.
3: Kalau ada uang pasti kuliah, tapi tak ada uang.
0: Tidak apa-apa.
3: Iya. Tidak mampu itu.
0: Iya iya. Oke kalau gitu Pak Junaidi.
3: Iya. Sabtu lagi. Padahal ditawa di Pendral juga.
0: Iya.
3: Semua mereka sama terkecuali.
0: Oke deh.
3: Versi hijrah, versi pesang.
0: Oke.
3: Bertugas.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap sekali. Dan karena sudah lewat 58 menit, kita juga sudah harus pamit undur diri.
1: Iya.
0: Terima kasih banyak Hijrah
1: udah menemani. Makasih juga Kak Irsa.
0: Berikutnya ini tepat di pukul 16 nanti di hari Senin kita ada UMKM Bicara. Tapi kalau misalnya kalau ada narasumber kita akan hadirkan. Kalau nggak ada nanti kita akan ngobrol-ngobrol seputar tentang UMKM mungkin ya. Makasih banyak sudah menemani. Kita pamit undur diri.
1: Iya.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh UMKM adalah keterbatasan akses terhadap modal. Banyak UMKM kesulitan mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan formal seperti bank karena kurangnya jaminan atau riwayat kredit yang memadai. Pembiayaan usaha mikro dan kecil dari pemerintah diatur dalam Pasal 128 ayat 1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 2021 yang berbunyi, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyediakan pembiayaan yang murah dan mudah bagi usaha mikro dan usaha kecil dalam bentuk subsidi, penjaminan dan pinjaman atau pembiayaan lainnya yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Salah satu pembiayaan yang diberikan berupa program pembiayaan kredit pemerintah seperti UMI. Program UMI atau Ultramikro memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang tidak dapat dijangkau oleh fasilitas pembiayaan perbankan dengan maksimal pinjaman 20 juta per orang. Karakteristik pembiayaan UMI adalah mengutamakan kemudahan dan kecepatan dalam proses pembiayaan dengan meniadakan persyaratan surat izin atau keterangan usaha yang merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi UMKM. Dengan dukungan yang tepat, UMKM memiliki potensi besar untuk terus tumbuh dan berinovasi sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat. UMKM kuatkan negeri, bangkitkan ekonomi.

0: Warung makannya kan masih di depan. Mas lihat apa sih? Oh gitu. Istri di depan mata masih lihat perempuan lain.
1: Aduh Sam, gak gitu. Lepas dulu, sakit telingaku nih. Lihat tuh, ada UMKM jualan tas. Dari luar kelihatan cantik. Kamu mau gak?
0: Hah? Mana? Ih, aku mau mas. Ayo ke sana.
2: Selamat datang. Mari lihat-lihat tasnya Bu. Kami memiliki koleksi tas anyaman yang bisa digunakan ke pasar ataupun acara formal untuk mendukung fashion Anda.
0: Wah, bagus dan cantik-cantik ya. Harganya berapa?
2: Harga tas di sini mulai dari 16.000 sampai 85.000. Mau pilih yang mana?
0: Saya mau yang ini, dan ini. Mas, kamu yang bayar ya.
1: Hah? Iya sayang.
2: Mari Pak, Bu, saya bantu transaksi.
3: Bersama UMKM, ciptakan produk lokal berkualitas global.
4: Makassar sore ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun anda berada. Senang sekali Irsan kembali bertugas untuk menemani pendengar Pro 1 dimanapun anda berada. Dan kali ini pendengar bareng Irsan di acara kesayangannya anda sekalian di UMKM Bicara. Irsan akan ngobrol seputar tentang UMKM pendengar. Nah, kalau kita dengar kata-kata UMKM, apa yang pertama kali ada melintas di pikiran anda pendengar? Jualan keripik? Atau mungkin sablon baju? Atau kopi kekinian? Eits, tunggu dulu pendengar ya. Karena hari ini Irsan bakal membuka kembali paradigma anda. Karena ternyata banyak nih pengusaha lokal kita yang level inovasinya itu udah gak masuk akal. Dan itu keren banget pendengar. Mungkin ini bisa menjadi referensi anda juga untuk memiliki UMKM yang unik yang ada di Kota Makassar. Nah, Irsan punya ada 10 ya. Kurang lebih ada 10 UMKM yang ternyata unik dan juga punya produk yang super luar biasa. Anda bisa ngikutin deh kira-kira karya-karyanya mereka. Nomor 1 mendengar Irsan hadirkan untuk Anda itu ada Mycotech Lab atau MYCL. Nah, pendengar, kalau anda taunya jaket kulit atau mungkin sepatu kulit, biasanya kan terbuat dari kulit sapi atau mungkin bahkan yang sintetis kan ya. Nah, di MYCL ini itu bikin material kulitnya bukan seperti sapi, domba atau mungkin sintetis, tapi dari akar jamur pendengar. Akar jamur? Bener. Miselinium jamur itu ditanam di lembah pertanian dan disulap menjadi kulit sintetis yang kuat, awet dan juga 100% bisa terurai. Keren banget kan ya? Emang kalau kita ngomong-ngomong seputar tentang UMKM, itu kan keberlanjutan menjadi salah satu pilihan yang oke banget. Dan MYCL ini udah memikirkan sampai di sana. Bayangin kalau misalnya anda punya sepatu yang ternyata kulit sepatunya tuh terbuat dari kulit sintetis jamur ya. Jadi bukan bahan plastik atau sebagainya, tapi dari jamur pendengar. Ih, keren banget. Tapi tidak hanya MYCL aja yang unik, ada juga namanya pelepah. Nah, pernah makan nasi kotak pakai styrofoam mungkin pendengar? Itu tuh. Nah, itu kalau styrofoam itu, karena kan sekarang pemerintah Kota Makassar lagi gencar banget ya untuk mengajak masyarakat memilah sampah. Salah satunya adalah sampah residu yang hanya bisa dibuang ke tempat penampungan sampah. Kenapa bisa dibuang? Karena nggak bisa diolah sama sekali pendengar. Makanya nih, hadirlah pelepah pendengar. Pelepah ini mengasih solusi dengan bikin wadah makanan dari pelepah pinang. Nah, limbah yang biasanya cuma dibakar mungkin atau mungkin tidak bisa diproses ulang, kali ini dipres panas jadi piring dan juga kotak makan yang tahan panas dan juga tahan air pendengar. Kalau misalnya udah kepake, dibuang ke tanah, 2 bulan udah langsung jadi pupuk. Wah, luar biasa. Karena emang terbuat dari pelepah pinang pendengar. Tidak hanya itu, ternyata di nomor 3 juga ini banyak yang oke. Dan juga juara buat anda tahu pendengar. Namanya Evoware. Evoware, kira-kira seperti apa tuh? Nah, kemasan makanan dan juga gelas dari rumput laut. Menarik kan ya? Sulawesi Selatan nih menjadi salah satu produsen rumput laut juga yang terkenal pendengar. Dan kita punya melimpah juga di Sulawesi Selatan. Nah, Evoware ini mereka bikin kemasan makanan dan juga gelas dari rumput laut. Jadi kalau misalnya anda minum es pakai gelas Evoware, itu habis minumannya udah habis, misalnya pakai kopi tuh ya, atau es teh deh ya, panas-panas gini kan enaknya pakai es teh ya. Nah, kalau udah habis es tehnya, gelasnya bisa langsung anda gigit dan juga makan pendengar. Selain sehat, rumput laut kita juga kan bebas dari sampah plastik. Nah, jadi hasil gelas dan juga kemasan makanannya bisa langsung dikonsumsi tanpa harus dibuang. Nah, jadi bisa menghemat energi dan juga bebas dari sampah plastik lagi pendengar. Unik-unik ya? Masih ada lagi nanti Irsan kasih bocoran-bocoran, kira-kira ada beberapa
UMKM yang tidak kalah uniknya.

Kadang kita nggak sadar, di sekitar kita banyak banget usaha kecil yang luar biasa. Ada ibu-ibu yang tiap pagi jualan nasi uduk di depan rumah, ada anak muda yang bikin kopi kekinian di warung kecil, ada juga tetangga yang jualan baju online. Mereka semua adalah bagian dari UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, tulang punggung ekonomi Indonesia. Tapi sayangnya, banyak dari kita yang masih lebih sering pilih produk luar negeri. Padahal, produk lokal juga nggak kalah keren. Coba deh, mulai sekarang, kalau mau beli makanan, pakaian, atau hadiah, lihat dulu usaha kecil di sekitar kamu. Beli dari mereka, berarti kamu nggak cuma dapat barang, tapi juga bantu mereka tetap punya harapan dan penghasilan. Setiap bungkus kue yang kamu beli, setiap cangkir kopi yang kamu pesan, itu bukan cuma transaksi. Itu bentuk dukungan nyata buat ekonomi bangsa. Karena ingat, kalau bukan kita yang bangga sama produk lokal, siapa lagi? Cintai produk lokal, dukung UMKM. Dari tangan kecil, lahir kekuatan besar untuk Indonesia.

0: Pak Rama, saya dengar usaha Bapak semakin berkembang ya. Apa sih rahasianya?
1: Betul Bu Dini, alhamdulillah usaha saya mulai dikenal banyak orang. Kuncinya ada di kualitas dan terus belajar. Selain itu, saya juga rajin memanfaatkan media sosial untuk promosi.
0: Wah, hebat sekali. Bagaimana sih caranya, Pak?
1: Ini juga atas dukungan pemerintah, Bu. Ada program pelatihan untuk digital marketing yang difasilitasi oleh pemerintah. Dan juga ada bantuan modal yang diberikan untuk usaha kecil agar lebih mudah berkembang.
0: Wah, saya juga ingin ikut program itu, Pak. Caranya apa saja ya?
1: Ibu bisa mendaftarkan diri di Dinas Koperasi dan UKM di kota ini. Nanti Ibu boleh sama saya ke sana. Mari dukung usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Indonesia. Dengan bersama-sama kita membangun ekonomi yang kuat dan berdaya saing.
2: Ayo, majukan UMKM Indonesia!
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya. Makassar, sore ini.

Kembali bareng Irsan Saputra menemani Anda mendengar dimanapun Anda berada. Ngobrol lagi yuk seputar tentang UMKM. Yang ternyata banyak loh UMKM yang memiliki kreativitas sangat luar biasa di luar sana. Dan mungkin ini bisa menjadi ide Anda pendengar, menambah kreativitas Anda untuk bisa memulai UMKM ini di Sulawesi Selatan juga. Nah pendengar, setelah tadi ada 3, berikutnya yang keempat Irsan punya UMKM dari Bandung, namanya Pala Nusantara. Mereka bikin jam tangan dari kayu dan juga kuningan, pendengar. Tapi bukan sekedar kayu. Tiap jam tangan ini punya cerita soal Nusantara loh, pendengar. Ada edisi Toraja, ada edisi Baduy, sampai satwa langka pun juga ada. Nah, jadi kalau misalnya Anda pakai jam tangan ini, rasanya tuh kayak memang bawa sepotong budaya Indonesia di pergelangan tangan Anda, pendengar. Dan selain itu, ada juga UMKM buatan anak senja yang suka gaya vintage. Ini ada Exodus 57, brand sepatu lokal yang nyeleneh banget karena berani menggabungkan kulit premium, kanvas, sama kain-kain tenun dan juga batik tradisional. Semua dibikin handmade, pendengar. Dan hasilnya, sepatu yang rustic, klasik, tapi Indonesia banget. Di nomor berikutnya, masih tentang sepatu juga, pendengar, namanya Pijak Bumi. Sesuai namanya, mereka bikin alas kaki yang ramah bumi. Bahan yang dipakai itu unik-unik, pendengar. Mulai dari serat tanaman kenaf, katun, dan ini pakai katunnya yang katun daur ulang, pendengar ya. Sampai sol sepatu dari ban bekas. Desainnya minimalis ala Jepang gitu, pendengar. Tapi ini 100% karya anak bangsa Indonesia. Nah, pernah dengar UMKM juga, pendengar, namanya Sukacita. Unik ya namanya, Sukacita. Nah, ini bukan sekedar merek baju, tapi gerakan. Nah, Sukacita dibikin pakaian etis ya, dengan pewarna alam. Dan yang paling penting, mereka ngajarin dan memberdayakan ibu-ibu petani kapas dan juga petenun di desa-desa. Istilahnya, farm to close. Dari kebun langsung ke lemari pakaian Anda tanpa merusak lingkungan, pendengar. Jadi ini konsep yang sangat luar biasa. Bagaimana? Anda udah tertarik juga untuk punya hal demikian? Boleh nanti mungkin Anda membuat sesuatu gebrakan yang sangat luar biasa untuk bisa membuat UMKM unik tapi tetap ramah dengan lingkungan.

0: satu cangkir kopi dari kedai kopi di tikungan jalan, satu kain batik dari pengrajin rumahan, atau sepiring kue dari toko tetangga sebelah. Bagi kita, itu mungkin hanya sekadar belanjaan, tapi bagi mereka, itu adalah harapan. Setiap rupiah yang kamu keluarkan untuk produk lokal adalah napas bagi jutaan usaha kecil untuk terus berdiri tegak. Mari jadi pahlawan ekonomi dari hal yang paling sederhana. Bangga buatan Indonesia. Dukung UMKM, majukan negeri.
1: Laper nih, pesan makan yuk.
2: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
2: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
2: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
2: Ya udah, aku ikut pesan juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesan lagi. Gimana, beneran enak kan?
2: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Dengar kembali bareng Irsan Saputra menemani Anda. Dan tidak terasa nih udah masuk segmen yang udah ujung-ujung juga nih ya. Udah masuk segmen yang terakhir. Kenapa? Karena kita berikutnya harus siap-siap untuk Gemas Hari Pati Maju. Liputan berita Sakor Wheel 4 tepat di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Nah, mendengar UMKM berikutnya yang ternyata sangat luar biasa, unik dan juga kreatif nih, ada namanya Rope Race. Nah, buat Anda yang mungkin sebel ya sama sampah plastik di mana-mana, nah ini nih. Rope Race ini pahlawannya, pendengar. Mereka mengumpulkan botol dan juga sampah plastik, dicacah, dilebur, dan dicetak menjadi perabotan rumah yang estetik banget loh, pendengar. Warnanya kayak marmer gitu deh, pendengar ya. Jadi kayak ada pola-polanya gitu, ada serat-serat alaminya. Jadi kayak mirip marmer begitu, pendengar ya. Dan itu bisa jadi apa saja, terutama untuk jadi perabotan rumah tangga. Nah, pendengar, selain bikin perabotan rumah tangga karena ada serat marmernya begitu, mereka bikin banyak yang menarik seperti vas bunga, terus juga meja, kursi, itu semuanya dari sampah plastik, pendengar. Nah, berikutnya masih ada lagi, namanya UMKM Du Anyam. Nah, itu namanya. Nah, ini bermula dari misi sosial di Flores, pendengar.

Manggung Jawa Tengah pendengar. Magno memproduksi radio kayu dengan desain retro yang sangat presisi. Desain yang timeless dan juga detail pengerjaannya yang gila-gilaan katanya. Pokoknya bikin radio kayu ini menang banyak penghargaan desain di Eropa dan juga Jepang loh pendengar. Wah, luar biasa ya.

Pendengar Pulse 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada. Nah itu dia tadi pendengar ya, ada 10 UMKM Indonesia yang inovasinya bikin kita bangga jadi orang Indonesia. Dari jamur jadi kulit, rumput laut jadi gelas, sampai radio kayu yang mendunia pendengar. Ini bukti nyata loh pendengar ya, kalau kreativitas orang Indonesia itu tidak ada batasnya. Jadi mulai sekarang, yuk kita lebih bangga lagi pendengar. Pakai dan juga beli produk lokal.

Karena dengan membeli produk mereka, kita nggak cuma dapat barang bagus, tapi juga ikut menjaga lingkungan dan memajukan ekonomi masyarakat kecil. Saya Irsan Saputra, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terus dukung UMKM lokal dan sampai jumpa di UMKM Bicara berikutnya. Bye-bye pendengar, selamat sore!

Dengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikianlah tadi Irsan sudah menemani Anda ya di UMKM Bicara. Sekarang menanti pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan untuk Anda GSM Gema Saripati Maju. Itu liputan berita Skorwil Nusantara 4 yang akan kami hadirkan untuk Anda tepat di pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Skorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Baubau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Dalam program acara Gema Saripati Maju di edisi Senin 10 Agustus 2026 bersama saya Irsan Saputra. Dan untuk informasi pertama akan kami menyapa rekan-rekan kami dari RRI Bone. Ada Andi Imran. Andi Imran.
2: Selamat sore Irsan.
1: Selamat sore, silakan informasi dari Bone.
2: Baik, terima kasih. Mentan Amran siapkan strategi khusus hadapi El Nino, pastikan stok pangan aman. Berikut laporan selengkapnya bersama Suryani Arifin.
3: Mengantisipasi dampak fenomena El Nino terhadap sektor pertanian, Kementerian Pertanian menyiapkan sejumlah strategi bagi para petani di tanah air. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman minggu kemarin merinci langkah strategis tersebut meliputi penyaluran bantuan pompa air, perbaikan infrastruktur irigasi, serta penyediaan benih unggul dan program optimalisasi lahan atau OPLA. Sebagai langkah nyata di lapangan, Mentan mengaku telah menyalurkan sekitar 150 ribu unit pompa air ke berbagai wilayah di seluruh Indonesia guna mengamankan pasokan air bagi lahan pertanian.
4: Kemudian El Nino, kita sudah persiapkan pompa, pompanisasi, irigasi kita perbaiki, kemudian benih unggul kita siapkan, bibit unggul kita siapkan, dan juga ada OPLA untuk daerah rawa. Tetapi yang terpenting adalah stok yang ada sekarang itu 5,2 juta ton. Dan itu tertinggi sepanjang sejarah. Yang kedua adalah standing crop kita itu kurang lebih 10 juta ton.
3: Meski ancaman cuaca kering membayangi, pemerintah memastikan ketersediaan pangan nasional dalam kondisi aman. Dikatakan Andi Amran, saat ini stok beras nasional tercatat berada di angka 5,2 juta ton. Mentan Amran juga optimis pihaknya mampu menghadapi tantangan El Nino dengan baik, berkaca dari keberhasilan melewati krisis cuaca serupa pada beberapa waktu lalu.
2: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone, kita kembali ke rekan Irsan di RRI Makassar.
1: Baik, terima kasih banyak rekan Andi Imran dari RRI Bone. Berikutnya kami akan hadirkan informasi untuk Anda menuju ke RRI Toli-Toli bersama rekan Andi Nur Samsu.
5: Iya, selamat sore Bung Irsan.
1: Selamat sore rekan Andi. Informasi dari Toli-Toli untuk hari ini, silakan.
5: Baik. Pemerintah daerah Kabupaten Buol melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Buol resmi menggelar aksi pencanangan gerakan sejuta bendera yang dicanangkan dengan pembagian bendera secara gratis kepada masyarakat, dan kegiatan ini dipusatkan di arena utama Car Free Day Kabupaten Buol. Selengkapnya dilaporkan Martina.
6: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Buol, Mansyur Hentu mengatakan, meski pelaksanaan program bertepatan dengan kondisi efisiensi anggaran daerah, pihak Badan Kesbangpol Kabupaten Buol menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang mendalam atas dukungan dari berbagai pihak. Sejumlah instansi pemerintah serta pihak perbankan turut berpartisipasi aktif menyerahkan bantuan bendera secara sukarela untuk mendukung suksesnya gerakan ini.
7: Antusias masyarakat itu cukup luar biasa. Kami di tengah-tengah efisiensi anggaran, tapi kami masih bisa berbuat. Saya perkirakan ya kalau cuma 1.000 orang ada bisa hadir. Ada juga kami bagi bendera. Dasarnya ini adalah surat edaran Mendagri. Alhamdulillah ada partisipasi dari berapa bank ada di sini.
6: Menurutnya, aksi pembagian bendera tersebut mendapat sambutan hangat dan antusias tinggi dari warga yang sedang beraktivitas di area CFD. Masyarakat tampak berbondong-bondong menerima bendera merah putih kecil untuk segera dipasangkan pada kendaraan masyarakat yang melalui jalan perempatan lampu merah Masjid Agung Buol.
7: Iya, harus ditumbuh kembangkan rasa nasionalisme terhadap generasi muda. Paskibraka juga kita libatkan. Anak-anak SD juga mereka tampil dengan kebesaran merah putih. itu akan membekas kepada mereka.
6: Pemerintah daerah menegaskan bahwa kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk kembali membangkitkan dan menggelorakan semangat nasionalisme serta jiwa patriotisme di tengah masyarakat, sehingga rasa cinta tanah air dapat terus terjaga dan diperkuat.
5: And Irsan dari Kota Cengkeh, Kabupaten Toli-Toli, saya Andi Nur Samsu bersama rekan Ika dan Abidin serta Sela mengucapkan terima kasih dan selanjutnya kembali ke Kota Angin Mamiri bersama Irsan Saputra.
1: Baik, terima kasih banyak rekan Andi Nur Samsu. Pendengar dari RRI Toli-Toli berikutnya, kami akan hadirkan untuk Anda menuju ke RRI Ampana bersama dengan rekan Nur Haya.
8: Ya, selamat sore rekan Irsan.
1: Selamat sore Nur Haya. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Sehat ya?
8: Alhamdulillah.
1: Baik, kita hadirkan informasi dari RRI Ampana.
8: Baik, untuk informasi dari RRI Ampana, Fatayat Nahdlatul Ulama dan TPPKK 7 Una-Una kampanyekan stop perkawinan anak. Dan selengkapnya dilaporkan Rahmawati Tane.
9: Pimpinan Cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten 7 Una-Una berkolaborasi dengan tim penggerak PKK Kabupaten 7 Una-Una serta berbagai komunitas dan organisasi kepemudaan, diantaranya komunitas Ampana Book Party, Forum Anak Daerah Kabupaten 7 Una-Una, Genre 7 Una-Una, dan Tona Youth Islamic Center, didukung oleh program inklusi, menggelar kegiatan Maimomo Linja dalam rangka kampanye Stop Perkawinan Anak yang dirangkaikan dengan sosialisasi bahaya narkoba dan pencegahan perkawinan anak. Humas Program Inklusi Fatayat NU 7 Una-Una Putri menegaskan bahwa kegiatan Maimomo Linja merupakan bagian dari komitmen Fatayat NU dalam membangun lingkungan yang ramah dan aman bagi anak dan remaja. Menurutnya anak harus diberikan kesempatan untuk sekolah, berkembang dan mempersiapkan masa depannya.
10: Kolaborasi Fatayat NU 7 Una-Una dan TPPKK pada kegiatan ini itu diwujudkan melalui sinergi dalam pelaksanaan edukasi dan kampanye pencegahan perkawinan anak serta penyalahgunaan narkoba. Di sini Fatayat NU itu berperan dalam penguatan edukasi dan kampanye kepada masyarakat terkait pencegahan perkawinan anak. Sementara ibu-ibu TPPKK itu memperkuat keterlibatan keluarga dan masyarakat dalam upaya perlindungan anak. Kolaborasi ini menjadi bentuk komitmen bersama untuk meningkatkan kesadaran generasi muda dan masyarakat umum untuk menciptakan lingkungan yang aman, yang sehat, serta mendukung tumbuh kembang anak dan remaja yang ada di Tojo Una-Una.
9: Kegiatan Maimomo Linja diharapkan tidak berhenti sebagai sebuah kampanye, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat gerakan bersama dalam menciptakan lingkungan yang mampu melindungi anak dari perkawinan usia anak, narkoba, kekerasan, dan berbagai bentuk risiko lainnya. Rahmawati Tani melaporkan.
8: Baik, demikian untuk informasi dari RRI Ampana. Saya Nur Haya beserta rekan kerja Sasri Alwi Hasing mengucapkan terima kasih dan kami kembalikan ke studio RRI Makassar.
1: Terima kasih banyak rekan-rekan yang ada di RRI Ampana. Selanjutnya kami akan ajak Anda menuju RRI Kendari bersama rekan Sunarti Mayesi. Silakan.
11: Baik, rekan Insan, informasi yang akan kami sampaikan dari RRI Kendari. Kami akan menghadirkan sebuah feature terkait dengan membentuk generasi yang beriman dan bertoleransi menjadi tugas utama lembaga pendidikan, di mana moderasi beragama ditanamkan sejak usia dini. Mengenai hal tersebut selengkapnya bersama Heli Diawati Kadir.
12: Pendidikan memegang peran sangat vital dan menjadi garda terdepan dalam menanamkan serta membangun pemahaman moderasi beragama yang kuat sejak usia dini. Hal ini dilakukan agar generasi muda tumbuh dengan pandangan yang luas, mampu memilah pemahaman yang benar, serta terbiasa hidup berdampingan secara damai di tengah keberagaman yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia, termasuk di Provinsi Sulawesi Tenggara. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Si Sultra Suhaini menjelaskan pihaknya menjalankan 4 peran utama dalam membangun dan memperkokoh nilai-nilai moderasi beragama di lingkungan satuan pendidikan. Langkah pertama adalah menanamkan pemahaman yang mendalam dan benar, bukan sekedar asumsi atau dugaan semata.
13: Menanamkan pemahaman ya, bukan asumsi. Biasanya itu dilaksanakan implementasinya di sekolah itu lewat pelajaran agama, kemudian lewat pelajaran PPKN, sosiologi dan lain-lain sebagainya. Dan itu bukan hanya sekedar teori, tetapi juga diajarkan secara praktek. Juga melatih sikap hidup bersama. Ini biasanya toleransi juga yang diajarkan melalui misalnya kayak kerja-kerja kelompok, baik di OSIS, pramuka, kemudian juga di mata pelajaran. Juga membentuk pola pikir kritis terhadap intoleransi. Jadi pendidikan juga itu mengajarkan bagaimana sebenarnya agama, misalnya agama Islam yang benar itu bagaimana, agama lain yang benar itu bagaimana. Karena kan kalau tidak ditahu, berarti bisa saja menimbulkan sikap-sikap misalnya takut sama ajaran agama Islam dan lain sebagainya.
12: Pembelajaran hidup bersama dan semangat toleransi juga digalakkan melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler seperti kegiatan gerakan pramuka, organisasi siswa intra sekolah, serta kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya. Melalui jalur ini, peserta didik diajarkan makna sebenarnya dari ajaran agama yang dianutnya maupun ajaran agama yang dianut orang lain agar tidak terjadi kesalahpahaman. Penerapan nilai moderasi beragama melalui jalur pendidikan diharapkan mampu mencetak generasi penerus yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga memiliki akhlak mulia dan kedewasaan dalam bermasyarakat.
11: Ini informasi tadi juga melengkapi kebersamaan kita dalam Gema Saripati Maju. Saya Sunarti Mayesi bersama rekan-rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan selanjutnya kembali ke rekan Irsan di RRI Makassar.
1: Terima kasih banyak rekan Sunarti. Selanjutnya kami akan berpindah ke RRI Mamuju bersama rekan Mega Pika. Rekan Mega.
14: Kami hadirkan informasi untuk Anda dari RRI Mamuju. Kami hadirkan wawancara bersama dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Permasyarakatan Sulawesi Barat, Said Mahdar, terkait dengan pemberian remisi bagi warga binaan pemasyarakatan di Sulawesi Barat yang disampaikan Marhadi Umar selengkapnya.
15: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, mari kita dengarkan bersama wawancara kami bersama dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Barat, Said Mahdar, terkait dengan pemberian remisi umum bagi warga binaan pemasyarakatan yang ada di Sulawesi Barat. Baik Pak, untuk tahun ini ada berapa jumlah dari warga binaan pemasyarakatan yang ada di Sulawesi Barat yang akan menerima remisi umum?
16: Dan remisi sesulbar ini 591 orang, yang bebas 1 orang di lapas kelas 2B Pulau Wali. Nah, dia mendapatkan remisi RU2, langsung bebas 1 orang, sedangkan yang lain tidak ada yang bebas.
15: Untuk jumlah warga binaan pemasyarakatan di Sulawesi Barat saat ini ada berapa orang Bapak?
16: Kalau isi hari ini, warga binaan pemasyarakatan 1.201 orang, sedangkan yang mendapatkan remisi 591 orang. Sisa itu yang belum mendapatkan syarat-syaratnya. Ada yang juga masih menjalankan pidana, itu tahanannya baru 2 bulan, baru 3 bulan. Karena apabila tahanan telah menjalani dia sampai 6 bulan sudah wajib diusulkan. Itu yang telah diusulkan itu telah menjalani pidananya, tahanannya sampai 6 bulan sehingga diusulkan. Kalau yang belum mendapatkan syarat, kita tidak bisa mengusulkan.
15: Kalau untuk jenis pidana dari warga binaan yang mendapat remisi, itu dari mana saja Bapak?
16: Korupsi ada 19 orang yang mendapatkan remisi. Narkotika ada 234 orang. Pidana umum ada 338 orang. Jumlah semua 591 orang.
15: Kalau untuk penyerahan remisinya Pak, teknisnya diberikan kapan?
16: Penyerahan remisi akan diserahkan misalnya yang di kabupaten akan dilaksanakan oleh Pak Bupati, yang di tingkat provinsi akan dilaksanakan oleh Bapak Gubernur pada tanggal 17 Agustus. Nanti ada pemberian remisi di sini setelah nanti acara rondanya yang upacara ini itu, setelah itu akan dilaksanakan pemberian remisi. Dan mudah-mudahan Bapak Gubernur datang.
15: Dari sekian banyaknya yang menerima remisi, apakah memang satu orang yang langsung bebas Bapak atau bagaimana?
16: Ya, memang satu orang pas pada saat itu mendapatkan remisi, dia pada hari itu juga bebas. setelah dia mendapat remisi, setelah hitungan dia pada tanggal 17 itu bebas. Memang satu orang saja.
15: Baik pendengar, itulah tadi wawancara kami bersama dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Barat, Said Mahdar, terkait dengan pemberian remisi umum bagi warga binaan pemasyarakatan yang ada di Sulawesi Barat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Dari RRI Mamuju kita kembali.
1: Baik, terima kasih banyak RRI Mamuju. Anda masih bersama kami dalam rangkaian siaran berjaringan RRI Wilayah 4 Gema Saripati Maju.

Anda masih mengikuti liputan berita Skorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.

0: Selanjutnya kami akan ajak Anda menuju RRI Bau-Bau bersama dengan rekan Sabaria. Rekan Sabaria?
1: Baik, rekan Irsan.
0: Informasi menarik apa dari RRI Bau-Bau untuk hari ini? Silakan.
1: Baik, untuk informasi dari Kota Bau-Bau ini terkait pemerintah Kota Bau-Bau mendorong veteran terus berkontribusi mewariskan nilai-nilai perjuangan kepada generasi muda. Berikut dilaporkan rekan kami Hairul Mulku.
2: Yang diberikan oleh bangsa dan negara.
3: Pemerintah Kota Bau-Bau mendorong para veteran untuk terus berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat dengan mewariskan nilai-nilai perjuangan kepada generasi muda. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Bau-Bau Audeham Sinabolu usai memimpin upacara memperingati Hari Veteran Nasional tingkat Kota Bau-Bau yang dipusatkan di Ruang Aula Palagimata Senin 10 Agustus 2026. Hamsina mengatakan pengabdian veteran tidak berhenti setelah berakhirnya masa kedinasan. Nilai patriotisme, nasionalisme, persatuan, disiplin, dan rela berkorban tetap dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Hamsina, kemajuan bangsa juga menghadirkan tantangan berupa perubahan sosial yang dapat mempengaruhi nilai-nilai keteladanan. Karena itu, veteran diharapkan tetap menjadi teladan dan menanamkan semangat perjuangan di lingkungan masing-masing.
2: Nah, kita pun pemerintah Kota Bau-Bau dengan merayakan Hari Veteran seperti ini mengumpulkan mereka bahwa ini adalah penghargaan yang diberikan oleh bangsa dan negara dalam konteks pemerintah Kota Bau-Bau, maka dari pemerintah Kota Bau-Bau bahwa kita mengingat jasa-jasa para veteran.
3: Sementara itu, Ketua DPC Legion Veteran Republik Indonesia atau LVRI Kota Bau-Bau Idris Kari mengatakan dukungan pemerintah Kota Bau-Bau terhadap veteran selama ini cukup baik. Namun pihaknya berharap perhatian tersebut terus diperkuat termasuk melalui penyediaan sekretariat yang dapat menunjang aktivitas organisasi. Idris menyebut saat ini LVRI Kota Bau-Bau memiliki 20 orang veteran Trikora dan 15 veteran Seroja, serta sekitar 25 Warakauri. Rata-rata veteran yang masih aktif telah berusia 65 tahun ke atas, namun tetap aktif dalam kegiatan sosial dan organisasi.
4: Harapan kami, semoga pemerintah daerah memperhatikan veteran, bukan hanya sisa-sisa atau sampah-sampah masyarakat. Untuk sementara ini, kami sendiri masih satu atap dengan kantor Pepabri. Yang kami inginkan adalah satu tempat untuk kantor veteran dan Piveri serta PPM. Itu yang kami inginkan sekarang.
3: Dalam upacara tersebut, Wakil Wali Kota turut membacakan sambutan Ketua Umum DPP Legion Veteran RI, Jenderal TNI Purnawirawan HBL Manitiri. Peringatan Hari Veteran tahun ini mengusung tema Veteran Menjaga Nilai Juang, Menginspirasi Indonesia Maju. Tema tersebut mengandung makna mendalam, veteran bukan hanya pelaku sejarah, melainkan penjaga nilai luhur perjuangan bangsa. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan Irsan Saputra di RRI Makassar.
0: Terima kasih banyak rekan Sabaria dari RRI Bau-Bau. Berikutnya dari RRI Bau-Bau, kami mengajak Anda untuk menuju RRI Palu bersama rekan Adinda Kurnia Islami.
5: Baik pendengar dan pemirsa, dari RRI Palu kami hadirkan informasi penerbangan internasional langsung rute Palu Guangzhou, Republik Rakyat Tiongkok melalui Bandara Internasional Mutiara Sis Al Jufri Palu telah resmi dibuka. Terbukanya rute internasional ini diharapkan dapat memperkuat konektivitas Sulawesi Tengah dengan pasar global sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selengkapnya dilaporkan Sofian.
6: Bandar Udara Internasional Mutiara Sis Al Jufri Palu kini resmi melayani penerbangan internasional dengan rute Palu Guangzhou Republik Rakyat Tiongkok dan sebaliknya. Penerbangan yang dilayani Garuda Indonesia tersebut menjadi tonggak baru dalam pengembangan konektivitas udara Sulawesi Tengah dengan pasar internasional. Wakil Direktur Utama Garuda Indonesia Thomas Sugiarto Untoro mengatakan, pembukaan rute ini merupakan bagian dari upaya memperkuat konektivitas Sulawesi Tengah sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia. Menurutnya potensi investasi, perdagangan, pariwisata, serta komoditas unggulan daerah memerlukan dukungan akses transportasi udara yang cepat, efisien, dan terhubung langsung dengan pasar global.
7: Melalui penerbangan langsung ini, waktu perjalanan menuju salah satu pusat perdagangan dan manufaktur terbesar di China dan Asia dapat dipersingkat. Konektivitas ini diharapkan memperlancar mobilitas pelaku usaha, masyarakat, dan akses pasar yang lebih luas, serta mendorong pertumbuhan peluang industri, investasi, dan kerjasama ekonomi yang baru. Konektivitas adalah kunci transformasi Garuda. Bagi Garuda Indonesia, mengoperasikan rute charter ini juga merupakan bagian dari transformasi bisnis yang sedang kami jalankan.
6: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menyebut penerbangan internasional perdana itu sebagai tonggak sejarah baru bagi Sulawesi Tengah sejak Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu menyandang status sebagai bandara internasional. Menurutnya, keberhasilan membuka rute Palu-Guangzhou merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak dalam mendorong terbukanya akses internasional dari Sulawesi Tengah. Ia optimistis kehadiran rute ini akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan sektor pariwisata, perdagangan, investasi serta dunia usaha di daerah.
8: Bandara kita perdana beroperasi sebagai bandara internasional setelah hampir setahun ditetapkan oleh Bapak Presiden sebagai status bandara internasional. Itu ini merupakan salah satu kemajuan, ya, tanda bukti kemajuan bahwa Sulawesi Tengah ini secara pelan tapi pasti terus menunjukkan kemajuan dari segala sektor, terutama dalam pembangunan ekonomi. Nah, ini mudah-mudahan disusul lagi dengan penerbangan yang lebih intens. Kalau sekarang rencana ini Garuda 2 kali seminggu, kemudian China Southern itu nanti akan mendarat di sini tanggal 11 jam 12 siang. Dia akan mendarat perdana juga di sini membawa penumpang langsung dari Guangzhou.
6: Anwar menambahkan selain Garuda Indonesia dan China Southern Island, Sriwijaya Air juga tengah mempersiapkan pembukaan layanan penerbangan umroh melalui rute Palu Malaysia sebelum melanjutkan perjalanan menuju Jeddah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen terus meningkatkan fasilitas Bandara Internasional Mutiara Sis Al Jufri Palu sehingga mampu memberikan pelayanan yang semakin baik bagi penumpang, sekaligus mendukung peningkatan kunjungan wisatawan dan aktivitas ekonomi dari dan menuju Sulawesi Tengah.
5: Demikian informasi dari RRI Palu, kembali ke rekan Irsan di RRI Makassar.
0: Terima kasih banyak rekan Adinda. Setelah informasi dari Palu, kami hadirkan informasi langsung dari reporter RRI Makassar Khairuddin Borahim terkait DPR RI dorong penguatan ekosistem pers era digital. Silakan rekan Khairuddin Borahim.
9: Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia hingga sebetulnya dan diskusi kami bahas masalah depan pers di era kita Sabtu malam lalu rangka bilat ke-28 IJTI Sulsempat kegiatan menghadirkan Ketua Komisi 3 DPR RI Dianto Lalu dan anggota DPRD Komisi 1 DPR RI Samsul Rejal sebagai pembicara. Dianto Lalu menegaskan undang-undang pers sudah memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi jurnalis melalui pasal 8 yang diperkuat peran Dewan Pers. Ia menjelaskan sejumlah gugatan terhadap media sering ditolak pengadilan karena tidak melalui mekanisme Dewan Pers. Kemudian terlalu menuturkan perlindungan terhadap profesi jurnalis sangat kuat. Itulah mengapa DPR dan pemerintah tidak mewacanakan revisi undang-undang pers karena sudah cukup menjamin kebebasan dan keamanan wartawan.
10: Tidak jelas. Faktanya banyak wartawan yang kesannya masih dikriminalisasinya. Faktanya apa? Kasus pidana perdata banyak wartawan yang digugat. Tetapi kami menjelaskan itu bahwa fungsi pasal 8 itu sebenarnya sudah cukup melindunginya. Maklum, kami sudah diikat di undang-undang itu ada peran Dewan Pers. Seorang jurnalis tidak boleh langsung dipidana. Sama kasus perdata, untuk kasus yang membuat penyelidikan di Makassar. Kalau tidak salah, banyak juga wartawan, banyak media dibudak di pengadilan di Makassar. Itu ditolak oleh pengadilan. Kenapa? Karena mereka tidak melalui mekanisme Dewan Pers.
9: Sementara.
10: Itu kritik.
9: Sementara itu,
10: faktanya apa? Faktanya banyak.
9: Sementara itu,
11: Samsul Rijal menekankan jurnalisme berbeda dengan sekedar pembuatan konten biasa di tengah dominasi platform digital dan konten kreatif. Dukungan negara terus terperlu diperbarui agar ekosistem tetap sehat dan berkelanjutan.
10: Untuk memastikan bahwa media beserta seluruh ekosistem negara ini itu harus memiliki privilege dalam konteks hidup. Kalau sama semua kasus reporting itu bukan berhenti, bukan berhenti konten kreator misalnya, atau kemudian orang-orang ya dengan sebuah profesi dan sebuah hobi hobi musiman atau dari barang-barang ada kan juga profesi ini layak
11: Samsul Rijal menambahkan yang perlu diperkuat adalah dukungan ekosistemnya dan perlindungannya. Harus hadir menjaga keseimbangan agar informasi tetap berpihak pada kepentingan publik dan nilai budaya bangsa. Sementara itu, Dr. Andi Surani Batara dari UNI nilai kemajuan teknologi dan kecerdasan buatan tidak akan menggantikan peran jurnalis profesional asalkan perlindungan hukum dan kesejahteraan profesi terus dipastikan terjaga. Demikian Harun Imburahi dari Makassar melaporkan.
0: Setelah informasi dari Khairuddin Borahim tadi, selanjutnya kami hadirkan feature HUT pertama Kodam Daerah TNI Angkatan Laut berlangsung meriah yang dilaporkan oleh Syarifuddin.
12: Ulang tahun ke-1 Komando Daerah TNI Angkatan Laut Kodairal 6 di Pantai Jalaria dan Dermaga Layang Kodairal 6 berlangsung meriah dihadiri ribuan warga Sulawesi Selatan dalam event Napal BS Open Day yang menghadirkan berbagai kegiatan. Perayaan 1 tahun Kodairal 6 yang terbuka untuk masyarakat menikmati hiburan dan dapat menaiki kapal perang TNI Angkatan Laut membuat warga tertarik hadir beramai-ramai memeriahkan perayaan hari ulang tahun pertama Kodairal 6. Komandan Kodairal 6 Laksamana Muda Laksda TNI Andi Abdul Aziz mengatakan, peringatan 1 tahun Kodairal 6 tepatnya 10 Agustus 2025 peralihan dari Lantamal melibatkan masyarakat untuk hadir meramaikan dan menikmati hiburan serta dapat menaiki kapal-kapal perang TNI Angkatan Laut yang dipamerkan di Dermaga Layang Kodairal 6. Laksda TNI Andi Abdul Aziz mengatakan, kemeriahan rangkaian peringatan ulang tahun Kodairal 6 menghadirkan ratusan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk memberdayakan mereka, menjajakan dagangannya di tengah ribuan masyarakat yang hadir, meramaikan dalam peringatan hari ulang tahun Kodairal 6.
13: Kapal Besok Bende ini pangkalan Angkatan Laut kita buka untuk umum, bisa disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia, dan bisa melihat seluruh alutsista yang kita miliki. Kita buka untuk perekonomian ratusan UMKM yang tergabung di dalam bako ini.
12: IPEN Napal BS Open Day Kodairal 6 dengan menghadirkan UMKM sangat dirasakan para pedagang, terutama pedagang jajanan, karena mereka dapat memperoleh omset lebih banyak dari hari-hari biasanya di tempat penjualan para pedagang. Seperti yang dirasakan Supiana, berteman mendapat omset yang lebih banyak dari dagangan kue yang dijajakan.
14: Ini ada apa pembakarnya? Isinya Pak, coklat, ada isi keju, ada isian coklat, isian keju, ori, harga 5.000 Pak.
15: Banyak laku tadi?
14: Iya, yeah, Masya Allah.
15: Lebih banyak dari di luar gitu?
14: Iya, yeah, Masya Allah. Banyak sekali.
15: Di sini diundang senang gitu ya?
14: Iya, senang kan.
12: Pedagang jajanan lainnya, Teguh, yang menjajakan martabak Turki, juga mengaku senang mendapat undangan untuk menjajakan dagangannya di Napal BS Open Day Kodairal 6. Teguh mengalami peningkatan omset penjualan jajanan dagangannya dari pagi hingga siang hari, dibeli banyak pengunjung.
15: Jajanan apa ini, Mas?
16: Siap, kebab Turki, Pak.
15: Ini sudah banyak laku ya, Mas ya?
16: Alhamdulillah.
15: Di sini?
16: Siap, banyak, Pak.
15: Kalau di luar? Di sini ada perbedaan lakunya tadi atau dengan di luar?
16: Banget Pak perbedaannya, lebih ramai di sini.
15: Lebih ramai di sini?
16: Iya.
15: Diundang ke sini Mas?
16: Siap, diundang Pak.
15: Bagaimana, senang begitu diundang ke sini bagaimana?
16: Senang sekali.
15: dapat penghati.
0: Berikutnya undang lagi ya.
12: Senasib dengan Teguh, pedagang pisang ijo Ibu Nani juga merasakan keuntungan penjualan dagangannya di Epen Napal BS Open Day Kota RL 6. Ibu Nani yang biasa menjual pisang ijo di Jalan Tentara Pelajar Kota Makassar memperoleh omset lebih banyak dalam perayaan ulang tahun ke-1 Koda RL 6 tersebut.
15: Ya, kita yang buat sendiri.
17: Iya, iya.
15: Di mana biasa dijual ini, Bu?
17: Hah?
15: Di mana biasa dijual?
17: Tentara Pelajar.
15: Ini diundang di sini ya, Ibu?
17: Iya.
15: Sudah banyak laku, Ibu?
17: Banyak, banyak, banyak. Alhamdulillah banyak.
15: Iya. Kalau dijual Tentara Pelajar banyak laku gitu ya?
17: Iya.
15: Kalau di sini kira-kira bagaimana?
17: Banyak juga, alhamdulillah.
15: Iya, atau lebih banyak begitu?
17: Lebih banyak di sini tuh
15: karena banyak orang ya.
17: Iya.
15: Sejak tadi sudah banyak laku.
17: Iya.
15: Berapa disiapkan, Ibu?
17: Iya, 50 cup. 50 cup, 50 cup. Semua 50 cup.
15: Oh, 50 cup ya. Nah, ini disiapkan sejak pagi.
17: Pagi, pagi.
15: Iya. Bisa habis ini hari.
17: Subuh. Alhamdulillah insyaallah habis.
12: Para pedagang baik Supiana, Teguh maupun Ibu Nani berharap setiap event baik institusi TNI ataupun pemerintah agar dihadirkan untuk berjualan dagangan mereka, khususnya makanan jajanan yang sesuai dengan kebutuhan orang saat mengikuti kegiatan seperti perayaan ulang tahun ataupun olahraga bersama institusi lintas lembaga. Demikian pikir pemberdayaan UMKM di Koda RL 6 agar semua pihak dapat memberdayakan UMKM.
0: Dengar RRI, demikianlah seluruh rangkaian informasi dari RRI Wilayah 4 Sulawesi. Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program acara Gema Saripati Maju. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Irsan Saputra mengucapkan terima kasih dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita tersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Mi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya, iya, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: Makassar sore ini.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kebersamaan kita mendengar pada 10 Agustus 2026. Kami akan menghadirkan di ruang dengar Anda pengajian dan terjemahan bersama dengan Sahari Yasua dan juga Idam Rusti, Surah Al-Hujurat ayat 11 hingga 13. Diikuti dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya di pukul 18 lebih 8 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda pendengar di sore hari ini, kami hadirkan persembahan berikut ini.

0: صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan janganlah pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita yang lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk, karena seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: marbahasi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

Hadis riwayat Ahmad berkata, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.

Nasihat dari Imam Ghazali. Segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu denganmu sejauh antara dua gunung. Dan segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu dengan dirimu sedekat antara dua bibir.

Bagi rindu, memori lewat lagu. Ada lagu yang membawa kita kembali ke masa lalu. Lagu yang mengingatkan pada sahabat, keluarga, atau momen-momen indah yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Makassar menghadirkan Ruang Rindu, edisi spesial lagu nostalgia barat pilihan pendengar. Nikmati deretan lagu-lagu legendaris yang pernah menjadi soundtrack kehidupan Anda di era 80-an hingga

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, tangga.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan.

0: Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.
1: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus. Dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar bersama Irsan Saputra menemani Anda dalam perjumpaan kami di Makassar sore ini. Baik pendengar, kami mengingatkan Anda kembali bahwa saat lagi kami akan menghadirkan untuk Anda Kipra Sulawesi Selatan dengan topik penganekaragaman konsumsi pangan berbasis komunitas. Nah, ini menarik ya, bagaimana untuk mendukung ketahanan pangan yang ada di Indonesia bersama dengan penelaah teknis kebijakan ketahanan pangan Dinas Ketahanan Pangan Sulawesi Selatan bersama dengan Bapak Ahmad Ervan Paturusi STPMSI yang akan menemani kita nanti pendengar. Saat ini kami masih menanti partisipasi bersama dengan beliau di ruang virtual Zoom yang akan kami hadirkan untuk Anda. Tentunya kami pun dapat mengundang Anda dapat meneringkan line telepon kami di 0821 3333 9440 untuk menyampaikan pertanyaan untuk beliau, atau sekedar Anda dapat me-WhatsApp kami menyampaikan pertanyaan Anda untuk disampaikan langsung bersama dengan Pak Ahmad Ervan pendengar.

0: Dengar Pos 1 dimanapun Anda berada, bersama Irsan Saputra masih menemani Anda dalam program siaran kami Makassar sore ini. Lagunya Sempurna dari Andra and the Backbone baru saja kami hadirkan untuk Anda. Dan seperti janji, akan kami hadirkan dialog bersama dengan Bapak Ahmad Ervan Paturusi, STPMSI. Beliau adalah penelaah teknis kebijakan ketahanan pangan Dinas Ketahanan Pangan Sulawesi Selatan, yang akan membahas seputar tentang penganekaragaman konsumsi pangan berbasis komunitas, yang saat ini tengah tersambung di ruang virtual Zoom bersama dengan kita semua pendengar. Kita coba menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Alhamdulillah sallallahu alaihi nabiyina Muhammadin wa alihi washabi ajmain amma ba'd ya.
0: Iya. Pak, mohon maaf ini apakah videonya bisa diaktifkan nih Pak, karena kita live di media sosial juga.
1: Kondisinya kayak seperti kurang mendukung kalau
0: saya. Baik kalau begitu Pak. Tidak apa-apa. Iya. Kalau gitu saya izin menampilkan fotonya Bapak ya Pak ya.
1: Iya, silakan.
0: Baik. Saya ini menarik nih Pak, penganekaragaman konsumsi pangan berbasis komunitas. Nah, sebelum lanjut untuk seputar tentang topik kita kali ini, yang saya tertarik ini apa yang dimaksud dengan berbasis komunitas nih dari topik kita kali ini nih Pak Ahmad Ervan?
1: Basis komunitas itu ya berbasis masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat yang ada. Karena komunitas ini kan kita tahu bagian yang lalu kan kita bahas tentang keluarga gitu ya, tentang ketahanan pangan bersikulan. Nah kalau komunitas ini kan di dalam masyarakat itu ada komponen-komponen masyarakat yang mungkin berkumpul untuk punya kepentingan atau interest yang sama ya. Misalkan komunitas komunitas ibu-ibu umpamanya PKK gitu ya, atau komunitas masjid ya, berarti kemudian komunitas berbasis misalkan hobi ya. Nah kadang kan mereka itu kumpul-kumpul ya. Mereka kumpul-kumpul tidak sekedar kumpul.
0: Betul.
1: Mereka pasti ada makan. Tapi istilahnya kita makan-makan gitu.
0: Ada sanggara-sanggaranya.
1: Iya betul. Nah itu kalau gitu kan itu sebuah bisa menjadi sebuah proses untuk percepatan penganekaragaman pangan ya. Penganekaragaman pangan itu ya bagian dari upaya untuk mencapai ketahanan pangan.
0: Oke.
1: Jadi jangan kita samakan penganekaragaman pangan dengan ketahanan pangan tujuan besarnya. Kalau penganekaragaman pangan ini kan prosesnya. Nah, ini kan sudah ada lahir di tengah-tengah masyarakat sekarang ini, apalagi kita lihat komunitas, apalagi budaya kumpul-kumpul, misalkan arisan, ya, berbasis komunitas. Nah, ini sebuah modal sosial, modal sosial untuk melakukan penganekaragaman pangan kembali, itu penganekaragaman pangan dalam tanda kutip yang berbasis sumber daya lokal. Jadi kita ya akses ketahanan pangan bukan hanya sebetulnya makanan lokal saja, tapi ke dalam konteks kita misalkan ada PP 81 2024 Undang-Undang nomor 12 itu kita didorong untuk menggunakan bahan pangan lokal dan bahan pangan yang tidak hanya semata beras. Nah kalau kita lihat masyarakat itu ya kumpul-kumpul sanggara pisang, kemudian apa apalagi yang karoke, apa kalau bahasanya ya. Itu kan dari ubi ya.
0: Betul.
1: Isi kemudian perkedel, sedikit-sedikit kemudian ada kapurung. Nah, kumpul-kumpul mereka enggak sekadar kumpul-kumpul. Mereka ada konsumsi di dalam. Ya contoh misalkan saya ya. Ya contoh dekat umpamanya di masjid di dekat rumah. Itu kalau puasa Senin Kamis ada buka bersamanya. Kemudian kalau tadarusan tiap subuh itu habis tadarusan ada makan-makannya lagi. Nah, mereka itu bukan hanya sekedar makan-makan, mereka juga makan-makannya karena sudah sadar ya. Mungkin kami kalau saya kan di sekitar di kompleks Unhas ini ada masjid namanya Masjid Al-Mukhlisin. Mereka udah sadar bahwa kalau makan ini mereka sudah sadar misalkan tidak tinggi gula, mereka konsumsi jagung, pakai buat perkedel atau ubinya, ubi jalar gitu. ya selalu itu ada. Kalau misalkan abis sholat subuh ada pengajian atau pengajian subuh atau maghrib, itu konsumsinya basang, kacang hijau. Ini sebuah potensi yang ada di tengah masyarakat, kebiasaan. Jadi kembali, membiasakan kembali, karena kan biasa selama ini kita nganggapnya makan-makan kalau makannya di kafe,
0: biasanya
1: di kafe atau di resto atau bagaimana. Nah, kemudian makanannya makanan pizza umpamanya atau makanan yang fast food, itu mereka baru. Nah sekarang kita kembali membudayakan, membudayakan kembali makan-makan lokal di setiap kumpul-kumpul kita gitu. Nah, ini ide besarnya seperti itu, ide kasarnya ya, tentang judul ini. Yeah.
0: Baik. Nah, Pak Ahmad Irfan, yang menarik ini adalah masyarakat ini kan bagaimana akhirnya merubah pola pikir dan juga perilakunya. Tadi mungkin kebetulan di masjid tempat di sekitar rumahnya Pak Ahmad ini kan mungkin mereka sudah terbiasa ya, sudah paham bahwa bagaimana mengkonsumsi makanan yang rendah gula, terus bervariasi dan sebagainya. Tapi bagaimana menyadarkan masyarakat nih Pak bahwa makan itu tidak harus nasi, karena sekarang kan kayaknya gak makan kalau gak nasi gitu Pak.
1: Tapi saya kira sekarang mulai
0: mulai bergeser
1: banyak yang bergeser, terutama masyarakat menengah ke atas, masyarakat yang terdidik kemudian punya akses informasi terhadap kesehatan atau mengalami penyakit-penyakit yang bukan penyakit menular tapi sangat berbahaya seperti diabetes ya, jantung dan sebagainya. Mereka kan mulai diet ketat itu dan sadar. Bahkan ada yang saya kenal itu dia diet ketatnya hanya makan tempe dan tahu. Hanya tidak makan singkong begitu, tidak makan nasi sama sekali gitu. Nah, ini sebuah masyarakat mulai sadar. Sekarang tinggal pembiasaannya. Pembiasaan ini ya melalui tadi dengan berbasis komunitas, pertemuan-pertemuan, acara-acara yang berbasis komunitas, berbasis interest yang sama atau hobi. Di situ kita bisa kembali memperkenalkan budaya makan makanan lokal yang mungkin sudah sekian lama dilupakan atau lidahnya sudah tidak terbiasa, dibiasakan kembali gitu. Dengan ya budaya makan-makan ini sebuah bagian dari proses untuk penganekaragaman pangan, upaya kita kembali untuk mempromosikan kembali makanan-makanan lokal kita.
0: Baik. Pak Ahmad, sebenarnya apa sih manfaat yang bisa mungkin didapat oleh masyarakat jika memang bisa mensukseskan penganekaragaman pangan kita ini, Pak?
1: Pertama kan sumber dayanya bahan bakunya lokal, mudah diakses, mudah didapatkan. Kita kembali lagi bahwa penganekaragaman ini melintasi empat pilar ketahanan pangan itu. Yang keempat pilar yang ketahanan pangan tentang ketersediaan, availability. Kalau dia misalkan sumber daya lokal kan bisa bahan-bahan lokal itu bisa ditanam di pekarangan atau di tanah-tanah kosong yang mungkin tidak digunakan atau mungkin di dalam pot. Kalau misalkan di sekitar halaman kita atau bagian tanah-tanah yang tidak dimanfaatkan atau di pinggir-pinggir jalan, mungkin kita bisa ditanam pakai polybag atau pot. Ubi kan enggak, singkong kan misalkan bijalar kan bisa ditanam di pot itu. Ada teknik-teknik yang kita lihat bisa inovatif itu pakai karung atau ban dan sebagainya. Itu bisa diakses. Pisang juga begitu kalau di tanah kosong. Dan kalau misalkan tidak ada tanah atau lahan, kita misalkan kita kan mudah akses kita ke pasar-pasar lokal itu tersedia.
0: Jadi sehingga akhirnya masyarakat kita bisa mandiri pangan, dalam hal ini kita tidak tergantungan sama ekspor karena memang kita menggunakan produk-produk lokalnya kita.
1: Ya, itu harapannya, tujuan besarnya seperti itu. Dengan bagian dari edukasi kita, promosi kita dalam proses penganekaragaman pangan ini. Jadi anekaragam pangan ini yaitu ya, dalam konteks kita itu pangan lokal dengan pangan non beras untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi tadi yang mendukung pola konsumsi yang kita selalu promosikan, B2SA itu. Bergizi, apa, beragam, bergizi, seimbang dan aman itu.
0: Itu akhirnya bisa kesana ke B2SA itu. Nah Pak, kalau di Sulawesi Selatan kita punya potensi lokal apa sih yang terutama untuk bisa dimasukkan dalam komunitas-komunitas ini? Dan mungkin kan kita pernah mendengar sorghum, tapi kan mungkin cukup cukup ini ya, cukup asing mungkin di Sulawesi Selatan.
1: Iya.
0: Nah, tapi sebenarnya ada nggak sih Pak kita potensi-potensi tak bagus ini, cuman kurang dikenal sama masyarakat tak tabe?
1: Ya. Mungkin bisa dikenalkan ke makanan, saya pernah nikmati itu kayak bubur sorghum ya, yang sejenis apa itu,
0: biji-bijian
1: Pak ya, dan sebagainya waktu di pameran saja. Tapi selebihnya kalau di di keseharian misalkan di kegiatan komunitas hampir dikata tidak pernah, tidak ada, padahal tidak kalah juga itu sebetulnya makan itu sorghum. Coba mungkin akses ya, mungkin akses ya, kalau kita di Makassar ini mungkin akses. Kalau saya kemarin pernah, saya dulunya saya pernah kerja di daerah Sulawesi Barat di Mamuju, itu mungkin aksesnya agak mudah itu untuk jiwawut gitu. Ya mungkin aksesnya kita masih kurang. Tapi kan kalau kita ada menu-menu lokal yang lain, kita ada apa yang berbasis sumber daya lokal seperti palu butung, kemudian jalangkot. Sekarang kan mulai isinya ubi gitu. Meskipun kulitnya terigu tapi isinya ada ubi gitu. Kemudian apalagi? Banyak ya menu-menu lokal yang kemudian misalkan kalau perkedel sih sebetulnya bukan menu lokal, tapi sumber dayanya ada sama kita, gampang aksesnya, dan itu tidak sebanyak kalori yang dihasilkan dari apabila kita mengkonsumsi beras.
0: Dan itu kan juga sebenarnya mengenyangkan juga ya.
1: Iya, mengenyangkan, mengenyangkan itu. Cuma karena terbiasa dari perut kita selalu mindset kita juga terbentuk karena akibat revolusi hijau ini, selamanya selalu beras, beras dan beras. Ya akhirnya kita selalu menganggap bahwa makan itu nanti makan beras. Tapi saya pikir kalau generasi Gen Z, milenial, saya pikir mereka sudah terbiasa makan-makan yang bukan hanya beras, ya. Sekarang misalkan sekarang kan juga misalkan ada mie sagu, tapi masih mahal ya.
0: Iya,
1: kalau diupayakan seperti itu, dan kalau misalkan acara komunitas kan bukan hanya emak-emak rempongnya saja yang hadir.
0: Iya, betul,
1: ada juga anak-anak yang bikin emaknya rempong. Ya, itu kan kita bisa dikenalkan. Nah, peran besar ini komunitas sangat sangat apa, masyarakat komunitas ini sebagai bagian, bukan hanya sebagai objek dari perubahan, tapi dia adalah changing agent. Dia bagian dari agen perubahan ya, masyarakat itu. Ya.
0: Nah, ini kan akhirnya penganekaragaman itu kan adalah salah satu great plan juga tuh Pak ya. Apakah dengan memanfaatkan berbasis komunitas ini, kita bisa meraih finish yang kita inginkan Pak?
1: Ya, kita harus optimis. Karena kita, apalagi di Indonesia, kita ada Perpres 81 tahun 2024 tentang percepatan penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal. Jadi itu tujuan utamanya itu tadi, kita mencapai ketahanan pangan melalui proses tadi penganekaragaman pangan. Percepat itu. Jadi pemerintah sangat mendukung itu untuk kita meningkatkan penganekaragaman pangan. Mulai bukan hanya di kalau kita kalau saya dalam tataran maksudnya batasan topik kita pembicaraan kita dari sisi konsumsinya ya. Kan sekarang juga kalau misalkan produksi kan banyak produksi-produksi lokal itu, bahan pangan non beras itu yang diproduksi di desa atau di kelurahan, di basis wilayah kelurahan. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan. Di dalam setiap acara dikenalkan, dalam acara komunitas-komunitas kita didorong untuk mereka mengkonsumsi atau membeli dari produk-produk lokal tadi yang berbasis sumber daya lokal.
0: Nah, menarik. Ya. Apalagi kita di Sulawesi Selatan kan sangat didukung ya Pak, kayak jagung dan juga pisang itu kan kita punya berlimpah juga.
1: Jagung, pisang, ubi juga masih banyak.
0: Betul. Jadi dengan kreativitas masyarakat harusnya bisa pangan-pangan ini bisa berubah menjadi pangan pokoknya kita juga, menggantikan beras atau selingan dari beras untuk bisa tetap kenyang tapi dengan produk lokalnya kita.
1: Iya, kalau saya pikir kalau dengan ya kalau saya pribadi ya mungkin dan beberapa orang yang saya lihat juga setelah mereka terbiasa konsumsi jagung, ubi, mereka mungkin makan beras mungkin cuma satu sekali sehari saja, itu pun dalam porsi kecil karena sudah kenyang ya.
0: Iya, sudah tercukupi
1: Iya, tercukupi. Kalau dari sisi karbohidrat ya.
0: Iya, betul
1: sekali. Sisi karbohidratnya. Nah, kalau yang lainnya ke sisi protein kan banyak pilihan lagi.
0: Betul.
1: Jadi banyak pilihan.
0: Dan apalagi dengan kita Sulawesi Selatan, jagung sama pisang ini kan olahannya bisa banyak banget jadinya ini kalau
1: macam-macam
0: macam ya. Barobo bisa, bisa jadi basang bisa.
1: Ada basang yang manis ya. Ada yang mau bikin Pak basang yang plain dikit.
0: Iya benar.
1: Yang agak tawar. Mungkin bisa dipikirkan ke depannya basang yang toppingnya beda-beda, lain-lain. Mungkin ada topping.
0: Benar ya, menggantikan gula begitu ya,
1: coklat,
0: Pak ya.
1: Coklat ya itu ya boleh.
0: Nah, Pak.
1: Karena pada dasar ya.
0: Apa sebenarnya yang membuat akhirnya penganekaragaman pangan konsumsi ini cukup lambat di masyarakat, Pak? Apakah masih ada faktor kebiasaan atau mungkin ada faktor lain yang membuat akhirnya ini cukup lambat?
1: Ya, karena itu tadi, mungkin karena mindset yang sudah terbentuk sih, kan bukan ini puluhan tahun ini.
0: Betul,
1: kita.
0: Betul, betul.
1: Kalau iya. kalau kita telisik sejarah, justru kita sebetulnya pangan-pangan lokal itu tidak berbasis beras. Beras itu hanya diakses oleh orang-orang tertentu yang kelas menengah ke atas.
0: Iya.
1: Yeah. Yeah. Justru kelas-kelas bangsawan yang punya akses terhadap beras. Tapi masyarakat lokal menengah ke bawah itu, daerah-daerah terpencil, mereka makannya kan dulunya sagu, singkong gitu. Bukannya ada juawut. Tapi karena inilah dampak dari revolusi hijau. Program ya, ke dulunya kita dipaksa untuk makan beras, sehingga yang terbentuk adalah generasi ya tidak kenyang kalau tidak makan beras.
0: Benar. Jadi memang adanya faktor-faktor itu yang akhirnya membuat pola konsumsi masyarakat berubah.
1: Pola konsumsi ya. Kan, tapi kalau kita telisik sejarah kan memang dulu tidak makan beras. Kita banyak daerah yang tidak makan beras. Ya, semakin ke timur semakin jauh dari beras. Gitu.
0: Iya betul betul sekali. Semakin ke timur itu benar. Sorghum atau jewawut itu Pak ya?
1: Jewawut, sagu. Gitu.
0: Benar kalau kita di Sulawesi dengan sagunya.
1: Iya banyak sagu. Karena makin ke timur ini kita kan perbatasan ini, kalau garis imajiner Wallace kita ini kan sebetulnya antar barat dengan timur. Ada beberapa daerah kita yang budayanya itu dekat ke sagu, ke jagung. Kalau ke timuran yang ke jagung, semakin ke timur. Nah, beras kan nanti belakangan itu.
0: Betul.
1: Iya. Nah, jadi ini bukan hal yang baru secara budaya kita. Kita sebetulnya sejarah budaya kita masih terikat kuat dengan sumber daya lokal.
0: Iya.
1: Ada apa istilahnya? Ada dasar lah, ada modal gitu.
0: Iya. Jadi seharusnya tinggal merubah kebiasaan begitu Pak ya, pelan-pelan iya. Mungkin.
1: Kita ingatkan kembali. Ingatkan kembali ya.
0: Diingatkan ya, kembali.
1: Ke acara-acara komunitas ini yang sedikit-sedikit makan-makan ya. Kita kalau bisa menu kita itu ya mungkin separuh non beras. Kalau misalkan ada beras, kalau bisa berasnya juga ada tetap beras, tapi berasnya ganti beras jagung gitu.
0: Iya menarik. Betul.
1: Boleh. Karena jagung, beras jagung itu pun nikmat kalau dimakan lagi masih panas-panas gitu, enggak terasa.
0: Iya benar. Jadi ingat bubur Manado saya nih Pak. Pak, ngomong-ngomong tentang penganekaragaman konsumsi pangan berbasis komunitas ini sendiri, kita kan sebenarnya udah punya banyak tadi. Kita udah singgung ternyata kita punya pisang, kita punya jagung, terus juga jewawut juga ada walaupun mungkin aksesnya cukup sulit. Nah,
1: hanya daerah tertentu.
0: Betul. Dan melihat kita yang ada, nih masyarakat di Sulawesi Selatan. Dengan perubahan-perubahan yang ada yang menarik karena sempat viral juga di media sosial udah mulai banyak yang jual makanan rebusan-rebusan tuh Pak yang menjual ubi rebus bahkan ketela bahkan banyak umbi-umbian yang ternyata kita baru tahu ada ternyata kita punya. Nah itu sebenarnya salah satu tujuan juga berarti dong Pak ya.
1: Itu adalah kalau penganekaragaman ini proses kita menuju ketahanan pangan.
0: Ketahanan pangan itu.
1: Jadi ya tujuan besar kita ketahanan pangan.
0: Ketahanan pangan itu.
1: Penganekaragaman ini bisa dia lintas dari ketersediaannya beragam dah ketersediaannya kita gitu. Bukan hanya beras yang tersedia yang kemudian kalau kita mau makanan misal kita tidak mau beras, kita maunya jagung, kita maunya ubi. Bisa diakses enggak? Sekarang bisa diakses. Penganekaragaman beragam itu aksesnya. Kemudian food utilization, pemanfaatannya. Banyak menu-menu yang bisa mengakomodir tadi sumber daya lokal, bahan-bahan lokal itu. Menu-menunya seperti yang tadi kita sebutkan sudah. Ya, tadi banyak sekali menu-menu. Bahkan ada yang inovatif yang bisa yang menggunakan singkong lah dalam bentuk pizza atau bagaimana itu kan seperti di kantor itu kan ada festival ketahanan pangan itu ada festival menu-menu berbasis bahan lokal. Itu kan berkembang terus dari segi food utilization. Kemudian stabilitas. Nah, stabilitas dari tiga aspek tadi ini stabil, insya Allah stabil. Apalagi didukung dengan peraturan-peraturan pemerintah, undang-undang pemerintah yang mendorong masyarakat untuk melaksanakan pangan keragaman pangan yang berbasis sumber daya lokal.
0: Baik.
1: Bukan aneka ragaman pangan tapi sumbernya impor, enggak. kita di konteksnya ini kita berbasis sumber daya lokal sehingga kita tidak tergantung dari impor. Bayangkan kalau sewaktu-waktu misalkan ya kita enggak minta-minta, kita susah mengimpor, sementara kita sangat bergantung dengan terigu saja, bergantung sangat bahan-bahan yang impor sehingga kita sangat rapuh, masyarakat sangat rapuh dari segi ketahanan pangan. Benar. Tapi dengan keragaman pangan, kita punya akses, kita terbiasa dengan bahan pangan lokal, sehingga insya Allah tujuan besar bisa tercapai.
0: Kalau sampai sekarang nih Pak, kalau kita ngomong data, apa ketergantungan bahan masyarakat yang mungkin masih banyak impornya kita?
1: Ya terigu, terigu masih banyak. Ya terigu yang kita masih besar ya terigu.
0: Gandum ya Pak ya, dari bahan gandum ya. Gandum.
1: Makanya ada sekarang yang cassava modified flour itu CMF gitu, tepung terigu yang dimodifikasi yang berbahan dasarnya adalah dari ubi, dari singkong.
0: Waduh.
1: Kemudian misalkan juga mie yang terbuat dari sagu. Nah, itu memang butuh inovasi-inovasi memang. Tapi dalam kalau misalkan itu masih terkendala teknologi atau permodalan sehingga tidak bisa diproduksi lebih murah. Jadi jadi kemudian ya masih itu tadi yang salah satu impor yang yang bisa menguras devisa negara karena kita impor ya.
0: Benar. Gandum itu ya masih kalau saya enggak salah masih 100% impor kita gandum Pak ya.
1: Iya karena tidak bisa ditanam di Indonesia. Enggak bisa.
0: Oh, emang enggak bisa ya Pak ya?
1: Ya kita karena iklimnya dia bisanya normal ya tumbuhnya di negara yang empat musim.
0: Oh begitu. Ya. Jadi cukup sulit untuk tumbuh di Indonesia.
1: Ya sulit. Dan sementara kita banyakkan yang konsumsi selalu banyakkan masih gunakan terigu.
0: Betul.
1: Nah sekarang makanya ada inovasi-inovasi buat seperti brownies atau bolu yang gunakan misalkan ubi kemudian apa ubi ungu atau pisang bolu pisang mungkin dia masih pakai terigu tapi ke
0: sudah substitusi ya
1: mungkin 50% ya
0: betul
1: 50% 50-50 jadi tidak semata terigu tadi. Nah ini dibutuhkan memang juga ya inovasi-inovasi tadi. Kalau inovasi ini selalu terangsang orang akan berinovasi kalau ada permintaan. Nah permintaan ini akan besar kalau makang-makangnya banyak.
0: Setuju. Jadi memang tugasnya kita kita ini cukup berat nih Pak ya untuk bisa mengedukasi masyarakat bahwa kayak ya kumpul-kumpul itu tidak selalu harus menggunakan pangan-pangan hasil ekspor itu ya hasil ya, impor yang datang ke kita tapi dengan bahan lokal kita sebenarnya itu bisa jadi semuanya.
1: Iya, karena kita sebetulnya tidak sulit karena kita punya modal sosial, kita punya komunitas dan kita punya budaya makang-makang.
0: Nah, itu.
1: Apalagi nanti nih ya, acara 17 Agustusan.
0: Iya.
1: Nah, kalau saya sih ada idenya jangan lomba makan kerupuk lagi, lomba makan pisang satu sisir digantung gitu. Iya. Kenapa sih enggak modal banget cuma kerupuk doang?
0: Betul.
1: Pisangnya digantung terus mereka makan gitu. Tapi pisangnya harus dikunyah jangan ditelan.
0: Iya jangan. Menarik sekali nih Pak. Baik nih Pak Ahmad, wah enggak terasa obrolan kita udah hampir 30 menit nih ngobrol seputar ketahanan pangan ini. Terakhir deh Pak, ini sekaligus juga closing statement dan juga statement-statement apa yang masih mau ingin disampaikan nih untuk menutup perjumpaan kita kali ini Pak Tabib.
1: Jadi kalau saya makan makan bukan produk, bukan hanya produk budaya, tapi makan bisa membentuk budaya kita. Gitu. Jadi kalau kita sekian lama budayanya makan beras, sekarang kita melalui makan-makan ini kita bentuk budaya makan yang lebih beragam dan berbasis sumber daya lokal.
0: Itu dia. Ya. Baik. Itu. Terima kasih banyak Pak Hamad sudah meluangkan waktunya mengedukasi masyarakat. Jadi ingat Ki pendengar, kalau makan-makan Ki gunakan produk-produk lokal, tak pakai Ki jagung, pakai Ki pisang, kurang-kurangi produk-produk.
1: Ganti lomba makan kerupuknya lomba makan pisang.
0: Nah, itu. Kita pamit kalau begitu Pak Hamad. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Makassar sore ini.
1: Dengar waktu atau dimanapun Anda berada, tadi Kipra Sulawesi Selatan telah kami hadirkan. Berikutnya saatnya kami hadirkan informasi publik untuk Anda dengarkan.
2: Info Publik Pro 1.
1: Informasi publik berbentuk surat pemanggilan sidang dari Pengadilan Agama Sungguh Minahasa yang ditujukan kepada Miftahul Jannah binti Baso dan Nai. Tempat dan tanggal lahir, Bujulu 5 Mei 1992 beragama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan sekolah lanjut tingkat pertama. Tempat kediaman dahulu beralamat di Bontomanai RT 1 RW 3, Desa Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Goa. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai termohon. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sungguh Minahasa pada Senin 21 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah yang bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Sungguh Minahasa, Jalan Masjid Raya Sungguh Minahasa untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Mustamin bin Tarawe Dengrate sebagai pemohon melawan Miftahul Jannah binti Baso dan Naik sebagai termohon. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Masih dari Pengadilan Agama Sungguh Minahasa ditujukan kepada Febrianti binti Muslimin. Tempat dan tanggal lahir Makassar, 3 Agustus 1996 beragama Islam. Pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan sekolah dasar. Tempat kediaman Dusun Jipang RT 1 RW 1, Desa Jipang, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Goa. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai termohon. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sungguh Minahasa pada Rabu 16 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah yang bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Sungguh Minahasa Jalan Masjid Raya Sungguh Minahasa untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Asdar bin Kahar Deng Mile sebagai pemohon melawan Febrianti binti Muslimin sebagai termohon. Panggilan ini merupakan panggilan yang kedua. Panggilan berikutnya masih dari Pengadilan Agama Sungguh Minahasa yang ditujukan kepada Erwin bin Rashid. Tempat dan tanggal lahir Kampung Beru 7 Juli 1997 beragama Islam, pekerjaan buruh pabrik, pendidikan sekolah lanjut tingkat atas, tempat kediaman dahulu di Niran Nuang RT 3 RW 3 Desa Niran Nuang Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Goa. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sungguh Minahasa pada Senin 14 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah yang bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Sungguh Minahasa Jalan Masjid Raya Sungguh Minahasa untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Hamdani binti Hamzah sebagai penggugat melawan Erwin bin Rashid sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan yang kedua. Pengadilan Agama Sungguh Minahasa memanggil saudara Abdurrahman Hasan S.E. bin Hasan Jafar. Tempat dan tanggal lahir Ternate, 21 Mei 1982 beragama Islam, pekerjaan petani, pendidikan strata 1, tempat kediaman dahulu di BTN Anagoa Blok B3 nomor 6 RT 1 RW 1 Desa Bontoala Kecamatan Palangga Kabupaten Goa. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sungguh Minahasa pada Rabu 9 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah yang bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Sungguh Minahasa Jalan Masjid Raya Sungguh Minahasa untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Nabila Anastasia binti M. Gadri B. Banama sebagai penggugat melawan Abdurrahman Hasan S.E. bin Hasan Jafar sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan yang kedua. Pendengar, demikianlah informasi publik berbentuk surat pemanggilan sidang yang baru saja Anda dengarkan. Bagi Anda yang mengetahui keberadaan yang kami maksud atau yang kami tujukan, kami mohon bantuannya untuk menyampaikan informasi ini lebih lanjut. Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.
2: Info Publik Pro 1.

Tahukah Anda, dalam percakapan sehari-hari, kita seringkali ingin terdengar keren, sopan, atau sangat terpelajar saat berbahasa Indonesia. Namun, uniknya, keinginan untuk tampil sempurna secara berlebihan ini justru kerap menjebak kita ke dalam kekeliruan yang disebut hiperkorek. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hiperkorek adalah sikap menghendaki kerapian dan kesempurnaan yang berlebihan, sehingga hasilnya justru sebaliknya. Dalam ilmu bahasa, fenomena ini terjadi ketika kita mencoba membetulkan sebuah kata yang sebenarnya sudah benar, tetapi tindakan tersebut malah menjadikannya salah. Contoh sederhananya adalah saat kita menyebut kata insaf menjadi insyaf, atau kata sah menjadi syah, atau mungkin kata surga menjadi kata syurga. Ada juga yang menambahkan huruf F pada kata pihak menjadi fihak, atau pikir menjadi fikir. Contoh lain yang sangat dekat dengan keseharian kita adalah kata utang dan imbau. Karena ingin terdengar lebih formal, kita sering menyelipkan huruf H di depannya, sehingga berubah menjadi kata hutang dan himbau. Padahal, bentuk baku yang tercatat di kamus resmi adalah utang dan imbau tanpa huruf H. Fenomena ini memang wajar terjadi dalam proses belajar. Namun, agar komunikasi kita tetap tertib dan sesuai kaidah, mari lebih teliti dalam memeriksa keabsahan kata melalui KBBI. Mari utamakan bahasa Indonesia yang baik, benar,

0: Yang ini arus informasi cepat sekali, tapi seringkali cuma sepotong-sepotong demi kejar views-nya. Kalau kita ikut-ikutan menghujat tanpa tahu substansi masalahnya, kita cuma jadi bahan bakar algoritma medsos, bukan bawa perubahan.
1: Terus, kita sebagai anak muda Makassar harus diam aja kalau ada yang janggal?
0: Ya enggak dong, justru kita pakai cara yang lebih pintar. Kamu kan jago bikin visual dan copywriting yang benar. Daripada maki-maki di kolom komentar yang paling ujung-ujungnya cuma bikin imun turun, mending bikin konten kreatif yang membedah dampaknya ke warga Makassar secara logis. Kritiknya yang punya isi dan solusi itu jauh lebih ditakuti dan dihormati oleh pembuat kebijakan.
1: Bener juga sih. Daripada buang energi buat marah-marah gak jelas, mending bikin konten suara Gen Z Makassar yang berbasis data, kelihatan jauh lebih berpendidikan.
0: Gen Z bukan generasi yang buta politik dan kebijakan, hanya punya cara yang lebih kreatif saja untuk mengawalnya.
2: Mari peduli dan bersuara dengan bijak. Politik itu

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Makassar sore ini.

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar. Pendengar, kami hadirkan kembali untuk Anda informasi publik.
1: Info Publik Pro 1.
0: Informasi publik dari Pengadilan Agama Sungguh Minasa yang ditujukan kepada Rivaldi bin Kadir Dengsija. Tempat dan tanggal lahir Sungguh Minasa 11 April 1999, beragama Islam, pekerjaan buruh harian, pendidikan sekolah lanjut tingkat atas. Tempat kediaman dahulu beralamat di Taipakodong, Desa Bunga Ejaya, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamat yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sungguh Minasa pada Rabu 5 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, yang bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Sungguh Minasa, Jalan Masjid Raya Sungguh Minasa, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Nur An-Nisa atau Nur An-Nisa AMD Farm binti Hamzah sebagai penggugat melawan Rivaldi bin Kadir Dengsija sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan yang kedua. Panggilan sidang berikutnya dari Pengadilan Agama Maros yang ditujukan kepada Sulpiadi bin Ilyas, tempat dan tanggal lahir Maros 9 November 2000. Beragama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan sekolah lanjut tingkat atas. Tempat kediaman dahulu beralamat di lingkungan Bonto Cabu, RT 1 RW 2, Kelurahan Macini Baji, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros. Namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Maros pada Senin 9 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Maros, Jalan Jenderal Sudirman nomor 9 Maros, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Sartika binti Muhammad Aras sebagai penggugat melawan Sulpiadi bin Ilyas sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Masih dari Pengadilan Agama Maros, ditujukan kepada Paridah binti Hamusnusu, tempat dan tanggal lahir Maros 27 Oktober 1978, beragama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan sekolah lanjut tingkat atas. Tempat kediaman dahulu beralamat di Dusun Carangki, Desa Lekopacing, Kecamatan Tanra Lili, Kabupaten Maros. Namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia sebagai termohon. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Maros pada Senin 9 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, yang bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Maros, Jalan Jenderal Sudirman nomor 9 Maros, untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Nur Ghazali bin Abdul Rahman sebagai pemohon melawan Paridah binti Hamuhnusu sebagai termohon. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Berikutnya pendengar, surat pemanggilan sidang dari Pengadilan Negeri Makassar ditujukan kepada Ferdi Hadiyatma sehubungan dengan gugatan perdata didaftar pada tanggal 20 Juli 2026 pada Pengadilan Negeri Makassar, maka diminta kepada Ferdi Hadiyatma beralamat di Buntu Popong, Dusun Lempangan, RT 2 RW 2, Desa atau Kelurahan Tokesan, Kecamatan Sanggala Selatan, Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, dan sekarang berdomisili di Jalan Kemauan nomor 4 RT 3 RW 4, Desa Kelurahan Barabaraya Utara, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat. Supaya ia mereka datang menghadap di sidang Pengadilan Negeri Makassar beralamat Jalan RA Kartini nomor 18/23 Makassar pada hari Selasa tanggal 8 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah dalam pemeriksaan perkara perdata gugatan dengan membawa saksi-saksi yang akan didengar dan atau surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti di dalam pemeriksaan perkara perdata gugatan nomor 410/PDT.G/2026/PN.MKS. Dalam perkara antara Natalia Parekan sebagai penggugat lawan Ferdi Hadiatma sebagai tergugat. Demikianlah informasi publik berbentuk surat pemanggilan sidang yang baru saja Anda dengarkan. Bagi Anda yang mengetahui keberadaan yang kami maksud atau yang kami tujukan, kami mohon bantuannya untuk menyampaikan informasi lebih lanjut. Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.
1: Info Publik Pro 1.
2: RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, perjumpaan kita di Makassar sore ini kami cukupkan sampai di sini. Bersama saya Irsan Saputra, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Berikutnya kita akan berpindah ke Pro 3 RRI Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita.
3: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
4: Nah, oleh sebab itu, kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible.
5: Anggaran, saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun presiden akan mengeluarkan yang demi kepentingan mengatasi ini.
3: Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi. Dukungan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan dipastikan siap sesuai kebutuhan di lapangan. Iran mengatakan perundingan dengan Oman terkait Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi sehingga menjadi pasar modal yang dapat dipercaya, kredibel, dan berdaya saing. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
6: Selasa 10 Agustus 2026 menandai 49 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Tahun ini HUT Pasar Modal Indonesia mengedepankan tema transformasi berkelanjutan untuk pasar modal terpercaya dan tangguh. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam sambutannya mengatakan, pasar modal Indonesia merupakan salah satu katalis pertumbuhan ekonomi nasional. Karena pasar modal menjadi jembatan antara kebutuhan pembiayaan korporasi dengan dana masyarakat. Karenanya pasar modal Indonesia harus menjadi sumber pendanaan dengan pasar keuangan yang dalam dan liquid serta kredibel dan dapat dipercaya.
4: Nah, oleh sebab itu kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible, sehingga dapat berperan secara optimal dalam memfasilitasi investasi dan mendukung target-target pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
6: Harapan serupa juga disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia mengatakan HUT Pasar Modal Indonesia tahun ini menjadi momentum untuk menjaga kepercayaan investor pada pasar keuangan dan perekonomian Indonesia. Apalagi menjelang demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI, di mana kepemilikan BEI tidak terbatas pada anggota bursa saja, tetapi juga terbuka untuk publik.
7: Peringatan ini momentum untuk menjaga kepercayaan para investor terhadap perekonomian dan pasar keuangan internasional dan nasional. Karena pasar modal selalu merupakan proksi ekonomi yang dilihat oleh para investor, terutama pada saat-saat yang sangat strategis.
6: Sementara itu, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik, menyampaikan sejumlah capaian pasar modal Indonesia. Di antaranya penambahan jumlah investor yang berhasil menembus lebih dari 30 juta investor.
8: Dari sisi pertumbuhan investor, seperti tadi sudah disampaikan, saat ini ada 30,2 juta investor di pasar modal atau setara dengan pertumbuhan 9,9 juta investor dalam kurun waktu 7,5 bulan. Penambahan investor 9,9 juta adalah pertumbuhan tertinggi dalam sejarah pasar modal Indonesia.
6: Dirut BEI Jeffrey Hendrik menegaskan komitmennya untuk melaksanakan 8 rencana aksi sebagai bagian dari reformasi pasar modal Indonesia. Transformasi juga terus dilakukan untuk mencapai target tahun 2030. Bursa Efek Indonesia harus menjadi bursa saham kelas dunia dengan kapitalisasi pasar mencapai 30 ribu triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah memastikan dukungan anggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan siap disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Hana Syarif menyampaikan laporannya.
9: Memastikan anggaran penanganan karhutlah siap digunakan sesuai kebutuhan di tengah ancaman El Nino kuat yang berpotensi memperluas kebakaran. Menko Polkam Jamadi Caniago mengatakan pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk mendukung penanganan karhutlah. Adapun pemerintah akan menyesuaikan penggunaan anggaran dengan kebutuhan penanganan di lapangan.
5: Anggaran saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun presiden akan mengeluarkannya demi kepentingan mengatasi ini. Sampai sekarang belum ada anggaran disiapkan itu, tapi anggaran yang disiapkan sudah ada.
9: Dalam kesempatan yang sama, BNPB menegaskan operasi udara melalui waterbombing hanya menjadi upaya pendukung dalam penanganan karhutla terutama di kawasan gambut. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan pemadaman karhutla di lahan gambut tetap membutuhkan operasi darat untuk memastikan api benar-benar padam. Menurutnya, satu helikopter waterbombing hanya mampu mengangkut sekitar 4 ton air dalam sekali operasi. Jika 3 helikopter dikerahkan secara bersamaan, total air yang dijatuhkan ke titik api sekitar 12 ton.
10: Dan ketika memang cuaca sangat panas, tidak ada awan hujan, ya salah satu yang paling efektif adalah operasi darat, karena operasi udara itu hanya membantu.
9: Karena itu, BNPB meminta pemerintah daerah tetap menyiapkan pasukan darat untuk mengantisipasi kebakaran. Sementara itu, sejumlah helikopter BNPB difokuskan untuk penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tim Satgas mengerahkan 3 helikopter untuk menangani kebakaran hutan dan lahan yang belum padam di wilayah Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir. Laporannya bersama dengan Nova Ariana.
11: Pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Oki, Sumatera Selatan terus diintensifkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan mengerahkan 3 helikopter waterbombing atau pengebom air untuk mengendalikan api yang kini masih menyala. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan Sudirman mengatakan operasi udara kembali dilaksanakan pada Jumat 7 Agustus lalu sebagai lanjutan pemadaman yang telah dimulai sejak kebakaran terjadi pada Kecamatan Tulung Selapan 5 Agustus lalu. 3 helikopter diterjunkan ke lokasi dan telah melakukan 128 kali waterbombing. Dari total 5 helikopter yang dimiliki untuk mendukung operasi pemadaman, 3 unit difokuskan di wilayah tersebut. Sementara 2 helikopter lainnya belum dapat dioperasikan karena masih menjalani perawatan. Menurut Sudirman, Tulung Selapan menjadi prioritas penanganan karena kebakaran menghasilkan asap yang cukup pekat dan berpotensi meluas apabila tidak segera dikendalikan. Sejak hari pertama kebakaran, tim gabungan telah berupaya memadamkan api melalui jalur udara. Pada operasi awal, Israel, dua helikopter melakukan 82 kali pengeboman air. Namun kondisi lahan yang terbakar membuat api belum sepenuhnya berhasil dipadamkan.
12: Puncaknya terjadi di bulan Agustus-September, Juli, Agustus-September. Memang ini salah satu upaya kita untuk kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Kesiapsiagaan baik itu OMC, helikopter patroli, dan helikopter waterbombing untuk pengendalian kebakaran hutan.
11: Sementara itu, sejumlah wilayah yang terjadi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan semakin menghadapi tantangan. Musim kemarau yang sepangkit panjang menyebabkan sumber air di beberapa wilayah mulai terjadi kekeringan. Kepala Balai Pengendali Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera, Kementerian Kehutanan Ferdian Kristanto mengatakan, akibatnya pemadaman api Karhutla menjadi tantangan bagi tim Manggala Agni yang mulai mempersiapkan rencana sementara untuk ketersediaan air. Rencana itu mengharuskan petugas Manggala Agni tidak hanya melakukan pemadaman, namun juga membangun infrastruktur darurat. Menurutnya, ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan operasi pemadaman. Ferdian mengatakan pihaknya mengerahkan alat berat untuk membuka akses menuju sumber air sekaligus memperdalam kanal yang mulai mengering. Selain memperdalam kanal, Manggala Agni juga membuat sejumlah embung di sekitar lokasi operasi. Embung tersebut dibuat dengan jarak sekitar 50 meter antara satu titik dengan titik lainnya.
12: Kita melihatnya pasti ada yang bakar. Posisinya itu pasti di atas jam 2 gitu loh. Kadang sampai mulainya malah sore gitu kan. Ini kan juga repot juga. Kita kan kalau semakin malam, kita juga visual semakin susah juga. Sumber air juga kita wangi mendergan-dergan juga gitu.
11: Manggala Agni saat ini terus melakukan pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi salah satu fokus utama penanganan di Sumatera Selatan yang saat ini masih dalam proses pemadaman. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung siaga untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan yang merupakan dampak dari fenomena kemarau panjang atau El Nino. Debi Nirwandi menyampaikan laporannya.
13: Dan semuanya, hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan.
14: Polda Kepulauan Bangka Belitung bersama jajaran forum koordinasi pimpinan daerah Provinsi Bangka Belitung menggelar apel pasukan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla berlangsung di Mapolda Babel Senin pagi. Apel ini bentuk kesiapsiagaan dan sinergitas lintas instansi dalam mengantisipasi ancaman karhutla khususnya di tengah dampak cuaca ekstrim El Nino. Gubernur Bangka Belitung Hidayat Ersani mengatakan apel tahunan ini bertujuan memastikan kekompakan dan kesiapan dari seluruh personel dari tingkat provinsi hingga desa. Meskipun kondisi wilayah Babel saat ini dipastikan aman dan belum ditemukan titik rawan yang menonjol, namun posko pengaduan serta posko siaga berbasis teknologi telah disiagakan.
13: Dan semuanya, hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan. Dalam kondisi hari ini, pagi ini, alhamdulillah aman semua, dan kita sudah memasang posko pengaduan seluruh Bangka Belitung. Ada kejadian, tanggap, dan hari ini kita apel bersama. Dan ini sekarang setiap setahun sekali, di mana siaga kita, kekompakan kita untuk menjaga kebakaran yang di luar dugaan kita semua.
14: Sementara itu, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Sihombing menekankan pentingnya menjaga kesiapsiagaan terpadu yang melibatkan kekuatan gabungan dari unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Basarnas, BPBD, hingga pihak terkait lainnya.
15: Yang jelas ini apel gelar pasukan siaga. Siaga itu bukan hanya kepolisian, tapi pemerintah daerah, dan juga termasuk di dalamnya dari TNI, dari Basarnas, dari BPBD, lingkungan, hutan. Semuanya bersinergi. Ini sebenarnya kelanjutan dari persiapan-persiapan sebelumnya menghadapi cuaca badai El Nino yang kemarau dan panas yang berkepanjangan.
14: Sementara itu terkait upaya pencegahan, Kapolda menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar maupun membakar sampah sembarangan. Pihaknya menegaskan akan mengedepankan tindakan persuasif namun tidak menutup kemungkinan akan melakukan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran hukum yang disengaja. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
3: DPRD Kabupaten Pekalongan mendorong ketersediaan air sekaligus memastikan keberlanjutan pertanian terkait debit air di saluran irigasi pertanian menurun akibat musim kemarau. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
16: Dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini.
17: Air mulai menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan pertanian di Kabupaten Pekalongan. hampir seluruh saluran irigasi dilaporkan mengalami penurunan debit, bahkan sejumlah titik pasokannya tersisa sekitar 30-50% saja. Kondisi tersebut terungkap dalam rapat kerja dan audiensi antara DPRD Kabupaten Pekalongan bersama Duta Milenial. Forum yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir ini membahas ketahanan pangan, konservasi lingkungan hingga persoalan regenerasi petani.
18: Tentu kalau pertanian menjadi andalan, daya dukung lingkungannya harus sejalan, bagaimana hutan, bagaimana air.
17: Yang menegaskan sektor pertanian harus mampu memberikan kesejahteraan sehingga generasi muda tidak ragu menjadikannya sebagai pilihan pekerjaan. Sementara itu, Ketua DPM Kabupaten Pekalongan, Handono Warih, mengungkapkan persoalan air kini bukan lagi sekedar ancaman, tetapi sudah dirasakan langsung petani di lapangan. Menurutnya, debit air di hampir seluruh lokasi mengalami penurunan signifikan. Distribusi air bahkan harus dilakukan secara bergiliran untuk menjaga agar lahan pertanian tetap mendapatkan pasokan.
16: Lingkungan, dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini, nanti yang kemudian kami larikan ke pembahasan konservasi air, bagaimana menjaga keberlanjutan dan keberlangsungan pertanian dengan sustainability-nya air itu sendiri.
17: Situasi ini menunjukkan persoalan ketahanan pangan tidak bisa hanya dilihat dari sisi produksi. Ketersediaan air dan kondisi lingkungan di kawasan hulu menjadi faktor yang menentukan apakah lahan pertanian masih mampu bertahan dan jangka panjang. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Mustafa Udin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 11 Agustus 2026. Bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk di Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Samudra Hindia Selatan Jawa, Selat Makassar, Laut Banda, Laut Maluku, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Surabaya, Banda Aceh, Jambi, Jakarta, Bandung, Semarang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan di Bandar Lampung, dan potensi udara kabut di Palembang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Manado, Merauke, Kendari, Gorontalo, Ternate, dan Sorong, serta potensi udara kabur di Mataram, Palu, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli. Muhammad Isnen Suanda menyampaikan laporannya.
1: Mahkamah Konstitusi menegaskan harus kerugian yang benar-benar nyata atau aktual dalam hitungan kerugian keuangan.
2: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendengarkan keterangan ahli meringankan yang diajukan terdakwa dan kuasa hukum terdakwa pejabat LPEI Rian Wahyudi. Ahli yang dihadirkan merupakan ahli ilmu hukum pidana dari Universitas Kristen Indonesia, Profesor Mopang Likurgus Pangabean. Dalam keterangannya, ahli mengatakan kerugian keuangan negara harus bersifat nyata dan pasti, tidak boleh perkiraan. Selain itu, ahli juga menyebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang berhak menentukan kerugian keuangan negara adalah BPK.
1: Hanya Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan yang berwenang adalah BPK sesuai pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. BPKP juga memiliki kewenangan untuk menilai atau menetapkan, tetapi kewenangan untuk menyatakan kerugian keuangan negara itu tetap dikembalikan kepada BPK.
2: Sementara itu, terdakwa Rian Wahyudi menanyakan kepada ahli terkait seorang bawahan melaksanakan tugas jabatan yang diberikan atasan tanpa ada niat buruk ataupun menikmati keuntungan dari tugas tersebut dapat dipidana.
3: Apakah orang dapat dipersalahkan atau dipidana terkait sesuatu yang di luar kewenangannya?
1: Ini dalam KUHP yang baru atau Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 sudah diatur di dalam pasal 32 bagaimana seseorang yang melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh seorang atasan. Nah, kalau kita berbicara tentang peniadaan pidana terhadap mereka yang melakukan perintah jabatan yang sah tersebut, maka hal itu dilandasi pada bahwa yang bersangkutan tidak dapat dipersalahkan secara hukum.
2: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mendakwa Rian Wahyudi bersama 5 pejabat LPEI lainnya memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar 992,8 miliar rupiah tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi yang teliti terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dilaporkan tengah menjalani pemeriksaan kesehatan oleh para tim ahli medis. Hal itu disampaikan Sekretaris Pers Senior untuk Perdana Menteri Tunku Nasrul Abaidah. Nasrul mengungkapkan Perdana Menteri diperkirakan akan berada dalam pemantauan selama 2 hari. Ia tidak merinci gangguan kesehatan maupun prosedur kesehatan yang tengah dijalani oleh Anwar Ibrahim. Namun ia meminta agar masyarakat luas mendoakan proses pemeriksaan berjalan lancar. Adapun pengumuman tersebut disampaikan bertepatan dengan ulang tahun Anwar Ibrahim yang ke-79. Perdana Menteri Malaysia tersebut lahir pada 10 Agustus 1947 dan telah menjabat sebagai Perdana Menteri sejak November 2022. Masih terkait informasi dari mancanegara, Iran mengatakan bahwa perundingan dengan Oman terkait jalur pelayaran melalui Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan sejumlah mekanisme akan dibentuk untuk memastikan keselamatan lalu lintas maritim, melindungi lingkungan, serta menangani kejahatan maritim. Kita beralih ke informasi olahraga, di mana pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 di Indonesia. Niar Abdul Itiloli melampaikan laporannya secara langsung dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
4: Baik, terima kasih. Dan pendengar, pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 yang pertama kali di Indonesia. Dukungan tersebut menjadi bagian dari persiapan nasional menghadapi ajang sepak bola internasional yang akan digelar pada akhir September ini. Kementerian Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai rapat koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga siang tadi di kantor Kemenpora RI Senayan mengatakan bahwa keberhasilan FIFA ASEAN 2026 membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, hingga seluruh pemangku kepentingan olahraga. Erick menyebut dukungan pemerintah menjadi faktor penting dalam perkembangan sepak bola nasional.
5: Uang juga mendukung penuh dari pihak Senayan, yang Menteri Imigrasi juga mendukung mengenai keimigrasian karena ini menjadi pelayanan utama muka kita yang utama di airport. Ini sangat terima kasih dukungannya, Pak. Lalu dari Kominfo juga tadi siap mengawal masyarakat semua fasilitas dan kita didukung. Dengan terhubung juga menjamin tadi ya bahwa semua negara punya hak terhadap perlindungan hal-hal lainnya yang mendapat support yang lainnya. Lalu dari perjalanan terima kasih Bapak waktunya juga memastikan urusan kita dan lain-lain tentu ada hubungan karena beberapa tim FIFA nanti akan berkantor di sini mungkin memakan waktu 1-3 bulan jadi perlu ada kita support. Lalu dari GBK tadi Bapak Menjentek memberikan langsung juga ini untuk dukungan penuh.
4: Dan pendengar sementara itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat yang akan menjadi dua kota tuan rumah untuk pelaksanaan FIFA ASEAN juga memastikan kesiapan sebagai wilayah penyelenggara. Erick mengapresiasi kerjasama kedua daerah tersebut yang menurutnya menjadi bentuk sinergi untuk kepentingan nasional. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga juga berharap FIFA ASEAN 2026 tidak hanya sukses dalam penyelenggaraan tetapi juga menjadi momentum bagi peningkatan prestasi timnas Indonesia. Erick menilai kolaborasi dari seluruh pihak dan menjadi fondasi penting dalam membangun sepak bola nasional menuju masa depan. Dan pendengar, hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai jadwal pelaksanaan FIFA ASEAN 2026. Namun, turnamen ini dipastikan akan dihelat pada periode ketiga dari jadwal FIFA Matchday atau jeda internasional yang jadwalnya ditetapkan FIFA pada 21 September hingga 6 Oktober 2026. Dari Senayan, Jakarta, Mira Abdul Titi Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Siapa di sini yang suka ikut lomba dalam rangka?
1: RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Selamat malam pendengar setia Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Kembali bersama Anda, bersama saya Mori Hermalasari yang akan menemani Anda di Makassar malam ini. Dan pendengar, tepat pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah, kami akan menghadirkan Santapan Rohani edisi 10 Agustus 2026. Dan pendengar, malam hari ini kita akan membahas pembelajaran dari Bapak Pendeta Sebastianus Baas dengan topik Orang Samaria yang Murah Hati. Dan tentunya telah bergabung bersama kami Bapak Pendeta melalui media telepon. Dan tentu siaran ini juga bisa Anda saksikan langsung di channel YouTube Pro 1 RRI Makassar. Dan untuk itu kami akan menyapa Bapak Pendeta yang sudah bergabung. Selamat malam Bapak Pendeta.
1: Selamat malam Mbak Mori, salam sehat, Tuhan memberkati kita semua.
0: Amin, doa yang sama untuk Bapak Pendeta.
1: Terima kasih Mbak Mori.
0: Baik, baik pendengar, tanpa memperpanjang waktu, kami akan mempersilakan kepada Bapak Pendeta memberikan pembelajaran untuk malam hari ini. Kepada Bapak Pendeta, kami persilahkan.
1: Baik. Puji Allah Tritunggal, jumpa lagi dalam program Santapan Rohani Kristen diselenggarakan oleh Gereja GPT Alfa Omega Makassar bersama saya Sebastian dan Mbak Mori dan rekan-rekan yang ada di studio Makassar, RRI Makassar. Kita awali dengan doa. Bapa, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu saat ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih di hari yang ke-10 bulan 8 2026. Kami ada sebagaimana kami ada karena kasih dan pertolongan Tuhan kami Yesus Kristus yang tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Saat ini kami akan belajar firman Tuhan melalui RRI Makassar. Ampuni salah dan dosa kami, kami mohon Roh Kudus akan mengajar dan mengurapi kami semua. Berkati alat-alat yang ada di studio RRI, juga dimanapun siaran ini dapat ditangkap. Di bawah kuasa urapan Roh yang kudus, kami akan belajar firman-Mu. Amin. Baik, puji Tuhan Yesus Kristus. Pendengar yang dikasih dan diberkati Tuhan Yesus, khususnya warga Kristiani, sama-sama kita akan belajar tentang orang Samaria yang murah hati yang kita temukan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 dari ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-37, yang demikian bunyi firman Tuhan. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Dan apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Wah, luar biasa kalau jawabin. Di luar otak. Latihkan ayat selanjutnya. Ayat 28. Kata Yesus kepadanya, "Jawab itu benar, haleluya, nomor satu." Tapi tidak cukup sampai situ, saya ulang lagi. Ayat 28. Kata Yesus kepadanya, "Jawab itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Itu dia, jangan hanya soal jawab saja. Tapi praktek hidup itu yang Tuhan Yesus mau. Saya ulangi lagi ayat 28. Kata Yesus kepadanya, "Jawab itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Lanjut ayat 29. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Itu dia. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Jericho. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Dengar baik, setengah mati, setengah hidup. Kita lihat selanjutnya. 31. Kebetulan ada seorang imam. Nah, ini pelayan ini, pendeta. Saya ulang lagi. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Nah, itu dia. Ini imam ini, pendeta ini. Lanjut ayat 32. Demikian juga seorang Levi, hamba Tuhan lagi. Nah, itu dia. Datang ke tempat itu ketika ia melihat orang itu, dengar baik. Ia melewatinya dari seberang jalan. Aduh, masa bodoh, capek-capek, sibuk dengan urusan orang lain. Padahal orang ini perlu ditolong. Inilah dua pelayan Tuhan ini. Kita lihat ayat 33. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Puji Tuhan, kita lihat. Ini orang dagang ini. Istilah orang dagang waktu ada luang. Saya ulang lagi ayat 33. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Hei, luar biasa. Sesudah itu, ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas tunggangannya sendiri dan membawa ke tempat penginapan merawatnya. Wah, luar biasa ini ya. Ibaratnya kalau sekarang mobil yang mewah, aduh. Kalau orang sudah babak belur begitu, aduh. Bikin kotor mobil. Tapi kita lihat orang ini, orang dagang. Dia tidak perhitungan dagang, tapi dia praktekkan itu belas kasihannya. Saya ulang lagi 34. Ia pergi kepadanya dan membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Dia ada tanggung jawab. Dia tidak biarkan begitu saja. Ini luar biasa. Perlu kita belajar bersama, apalagi kita pelayan-pelayan Tuhan. Lanjut. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Ini lihat, kita lihat selanjutnya. Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, itu dia, adalah sesama manusia daripada orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Yang ini kita lihat soal jawaban luar biasa, ayat 37. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Jangan hanya ngomong saja, praktekan, itu dia. Pendengar yang dikasih dan diberkati Tuhan, khususnya warga Kristiani. Kita tahu dalam hukum perjanjian lama itu 10 hukum. 6 untuk manusia dan 4 untuk Tuhan. Tapi manusia itu juga itulah jatuh bangun terus. Di dalam perjanjian baru, Tuhan ingatkan, Tuhan ngajar buat kita semua 2 hukum. Hukum yang pertama ialah kasih kepada Allah dengan segenap hati, jiwa, kekuatan kita. Dan hukum yang kedua ialah kasih kepada sesama manusia, dengar baik. Kata sesama itu bukan nanti satu suku, satu iman, tapi namanya manusia, kita harus saling mengasihi, saling menghargai, saling menghormati. Namun kita lihat kisah yang terjadi, yang kita baca tadi, ada dua petugas, atau saya boleh sebut begini, dua pendeta, Imam dan Levi, itu dia. Ini petugas ini, pelayan Tuhan. Tapi ya itulah, masing-masing mungkin punya kesibukan sendiri. Jadi disinilah kita lihat bahwa kadang-kadang kita sebagai orang percaya, waduh kalau soal baku debat, kalau ngomong, aduh di luar otak. Hafal di luar otak. Bahkan tidak sedikit ayat-ayat kita hafal, Alkitab itu di luar otak. Tidak salah, tapi Tuhan Yesus mau supaya kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Kalau soal jawabnya oke. Tapi Tuhan tidak mau cukup hanya menjawab. Tapi bagaimana kita mengaplikasikan perintah Tuhan, firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun kenyataannya kita lihat dua pelayan Tuhan, atau saya boleh katakan dua pendeta ini, tega-teganya mereka masa bodoh. Saya tidak tahu, mungkin karena sibukan mereka dan sebagainya, ataukah mungkin, waduh, ini orang pernah dulu berjemaat di tempat saya ini. Pertama buat kita pelayan-pelayan, saya selalu belajar begitu. Kenapa? Imam dan Levi itu pelayan loh. Tapi sayang, kita tidak bisa praktekan. Ini yang repotnya. Orang sudah babak belur harusnya ditolong. Yang seringkali kita lupa. Kita pasal mengatakan begini, dengar baik. Orang yang menolong orang lemah, itu dengar baik. Itu memuyutangi Tuhannya, dengar baik. Orang ini dalam keadaan lemah. Yang perlu harus ditolong, ditangani. Bukan ditunda-tunda. Memang ini problem buat kita. Dalam Amsal 19, ayat 17 bunyinya begini. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, orang yang sudah babak belur, orang yang tidak berdaya tadi, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Itu dia. Mari pendengar ini kasih dan diberkati Tuhan, khususnya warga Kristiani, secara khusus pelayan-pelayan Tuhan. Itu dia. Kita renungkan dan kita hayati dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya kita ngomong saja di atas mimbar. Tapi kita lebih dahulu dituntut untuk melaksanakan tugas dan

Artinya begini demikian ya. Orang yang murah hatinya berbuat baik kepada dirinya sendiri. Tetapi orang yang kejam menyiksa badan. Kejam itu artinya apa? Begitu tega-tega dilihat orang dalam keadaan babak belur, kau tidak ada punya tindakan. Ngomong pintar. Oi, kalau khotbah 2-3 jam, ada orang orang sampai aduh, amin dah habis-habis. Tapi sayang, prakteknya tidak ada sama sekali. Kita lihat buktinya tadi. Kedua pejabat, kedua imam pendeta ini tidak peduli. Tapi justru seorang pedagang, itu orang dagang itu istilahnya begini, waktu adalah uang. Mungkin dia sudah luangkan waktu berapa lama, dia menolong orang yang sudah babak belur ini. Tidak hanya kata-kata saja, tapi dia keluarkan duitnya juga. Oh, luar biasa. Bawa ke penginapan, tolong dirawat. Kalau kurang nanti saya tambah, itu dia. Itu yang benar-benar dia praktekkan dalam hidupnya. Mari kita mau belajar seperti orang Samaria yang murah hati. Jangan keras hati, jangan ego. Yesus Tuhan yang kita sembah meninggalkan sorga yang mulia, turun ke dalam dunia menjadi hamba, menghambakan diri, melayani saya dan saudara orang yang berdosa, orang yang hilang dan sesat. Terima kasih Tuhan untuk kita belajar bersama. Khotbah Tuhan Yesus di Matius pasal 5 itu bunyinya begini, pasal 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Artinya hukum tabun tuai. Jangan keraskan hatimu, kejam. Itu menyiksa diri, kata Amsal tadi. Saya selalu belajar untuk setiap kali kita pelayan-pelayan Tuhan lebih dahulu dituntut. Ngomongnya banyak, tapi praktek kita nihil. Kita lihat dua pelayan Tuhan ini, kasihan. Orang sudah babak belur harusnya ditolong. Tapi tega-teganya mereka, masa bodoh. Itu dia. Mari kita perlu belajar untuk evaluasi kembali dalam pribadi kita masing-masing. Ini Tuhan tuntut, saya lebih dulu, kita sebagai pelayan Tuhan lebih dulu. Kasihan dua hamba Tuhan ini. Kok tega-teganya mereka biarkan orang itu. Tapi kalau soal ngomong, aduh, hafal di luar otak. Tapi prakteknya nihil, prakteknya nol. Tuhan Yesus tegur kita semua, khususnya pelayan-pelayan Tuhan lebih dulu. Terima kasih Tuhan. Mari kita evaluasi dalam hidup kita. Tanaman, hewan pun kita harus mengasihi, rawat. Ini orang sudah babak belur, harusnya perlu ditolong, ditangani cepat. Ya, ini yang seringkali saya minta maaf, bukan itu menyombongkan diri. Kalau saya tidak salah, sekitar tahun 80-an atau 90-an. Saya dari kota, saya masih pakai Vespa waktu itu. Itu kejadiannya di Jalan Mesir Jaya situ. Sebelum Pasar Terong. Anak muda, dia ditabrak dengan kendaraan, sudah babak belur. Ya, polisi masih ukur ini, ya saya hanya biar Pak Polisi, tidak apa-apa diukur, tapi harus nyawa orang ini ditolong. Dengan pertolongan Tuhan Yesus, saya simpan itu motor yang di motokos itu, saya cuma minta tolong ini, langsung ada PT-PT, saya minta berhenti PT-PT langsung bawa dia ke rumah sakit Silamaris. Langsung di perawatan yang pertama, dokternya sudah tangani. Sudah itu baru saya minta dia punya KTP. Saya baca, oh, alamatnya di Jalan Andalas. Bapaknya seorang pengusaha haji. Saya telepon bapaknya, Pak, bapak punya anak dalam keadaan ini ada di rumah sakit Silamaris. Kalau boleh, bisa tolong datang cepat nih. Ya, puji Tuhan. Tidak lama kemudian orang tuanya datang, saya serahkan, saya lepas.
Ya ini

0: ini satu kenyataan, bukan mau menyombongkan diri. Orang dalam keadaan begitu itu perlu ditolong. Tidak boleh ditunda. Kalau darahnya habis, kan bisa melayang nyawanya. Yang seringkali petugas-petugas juga begitu, minta maaf ya. Ada pernah kejadian kerusuhan ini juga ada. Itu anak-anak mereka dengan mobil ditikam di jalanan. Waktu kerusuhan berapa tahun yang lalu. Saya bawa ke rumah sakit Stella Maris, sudah 3 hari kok tidak ditangani. Saya bilang sama dokter, kok ini bagaimana dia? Mereka harus tunggu perintah dari atasannya lebih siap. Ini orang punya nyawa ini. Waduh, bagaimana model bayar? Ini juga buat petugas Kristen, dokter perawat. Ya saya telepon ke rumah sakit Kristelina, kebetulan saya kenal banyak dokternya. Saya bilang, dok, minta tolong saya jadi jaminan. Orang ini perlu ditangani. Dan puji Tuhan langsung ke sana dorang operasi. Ya, itu dia. Artinya ini bukan mau menyombong, ini satu kenyataan. Buat petugas-petugas orang Kristen, orang yang dalam keadaan bini harus cepat ditangani, jangan ditunda. Memang nyawa dengan baik, nyawa di tangan Tuhan, tapi Anda-anda sebagai pelayan medis, dokter bawat, itu juga garisan depan. Juga kita semua, kita lihat kasihan dua hamba Tuhan tadi. Tega-teganya. Kalau soal jawab, aduh, luar otak. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Bukan soal jawabnya, praktekkan dalam hidup kita masing-masing. Memang kita ini bukan berarti kita ini masih banyak kekurangan, kelemahan. Tapi mari kita perlu belajar. Kita tidak bisa manipulasi di hadapan Tuhan. Kasih kepada Allah hukum yang pertama dan hukum yang kedua. Kasih kepada sesama manusia, bahkan musuh kita pun dengan baik. Yang mungkin merugikan kita juga Tuhan Yesus ajar kita melalui Dokter Lukas. Kasihlah musuhmu, berdoalah bagi mereka. Itu dia. Kita ini kadang-kadang ada khotbahnya sampai 2-3 jam orang termangu-mangu. Tapi praktek itu hidup kita ada kasihan di lo. Tuhan tuntut lebih dulu kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan itu. Ini tolong kita garis bawahi, kita evaluasi kembali. Tentu Anda sudah tahu di mana ayatnya. Tuhan pakai Petrus itu. Penghakiman itu datang bukan di luar rumah Allah. Tapi di dalam rumah Allah sendiri. Kalau waktu yang lalu kita sudah dengar. Hakim yang tidak takut Tuhan makan sogok. Itu dia. Apalagi orang Kristen. Ini harus belajar takut akan Tuhan. Jadi mari. Kadang-kadang kita melihat. Ya, kalau bicara yang baik-baik katanya. Jangan singgung soal dosa. Nanti orang bilang apa? Ini persoalannya buat kita sebagai orang-orang percaya. Kita renungkan dan kita evaluasi. Dalam pertama Petrus pasal 4, saya bacakan dengan cepat. Yang bunyinya begini. Ayat 17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Ya iya, Senin lalu kita belajar hakim yang tidak jujur, yang makan sogok. Sekarang kita lihat juga. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jikalau penghakiman itu dimulai, pada kita bagaimanakah kesudahnya dengan mereka yang tidak percaya kepada Injil Allah, itu dia. Jadi mari, pendengar yang dikasih dan diberkati Tuhan, khususnya kita sebagai pelayan, saya sebagai pelayan Tuhan. Tuhan tuntut kita lebih dulu, bukan hanya ngomong doang. Kita bisa praktekkan kenyataan sehari-hari yang kita lihat, siapapun orangnya. Nyawa itu ciptaan Tuhan loh. Mari kita renungkan, kita jangan seperti tadi, waduh, soal jawabnya di luar otak. Tapi kasihan prakteknya nol sama sekali. ini satu evaluasi yang harus kita belajar bersama. Ya, terima kasih RRI juga masih masih percayakan kita untuk belajar bersama-sama. Ya, upacara-upacara kita di dalam gereja itu oke, masing-masing cara sendiri dalam lingkungan kita, tapi hukum Allah, firman Tuhan itu perlu kita praktekan. Kasih kita kepada Allah dan kasih kepada sesama, bahkan musuh kita dengar baik, musuh loh. Apalagi kalau kita sehari-hari kita ini, waduh. Ya, ini satu evaluasi buat kita. Saya dengan cepat sedikit sebelum kita berdoa. Tuhan pakai juga Dr. Lukas, masih Lukas pasal 6, dibilang begini, kasihlah musuhmu, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, kata Tuhan Yesus, aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu, berbuat baik bagi orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu, jangan membalas. Oh, luar biasa. Memang jadi orang Kristen itu gampang susah, gampang ngomong, tapi prakteknya itu susah. Itulah kita lihat. Kasihan orang sudah babak belur. Kedua, petugas tadi, aduh sayang sekali nih. Bahasa bodoh dia langgar begitu saja. Kalau orang itu kehabisan darah kan kasihan ya. Kita bukan orang medis, tapi paling kurang juga kita belajar lah. Itulah sebabnya bagi petugas-petugas medis, dokter, perawat yang Kristen dengar baik, tangani orang dengan segera, jangan tunggu-tunggu lagi. Ya, saya tidak atur Anda, tapi kalau orang sudah dalam keadaan babak belur, sudah dalam keadaan tidak bisa bernapas sudah, tahosa-hosa masih tunggu lagi atasan kita, waduh repot ini kalau begini. Memang kita tetap bertanggung jawab kepada atasan kita, tapi lebih tanggung jawab kita kepada Tuhan. Nyawa itu loh, itu ciptaan Allah, harus kita saling menghargai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan memberikan contoh buat kita. Dia tinggalkan surga yang mulia, turun ke dalam dunia menjadi hamba, melayani, bukan mau dilayani. Mati menderita karena menanggung dosa kita, bangkit berikan kemenangan kepada kita. Naik ke surga, dia utus Roh-Nya yang kudus menunggal di dalam hidup kita untuk kita taat kepada firman-Nya, lalu kita belajar sambil kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Kiranya renungan firman Tuhan malam hari ini menolong kita semua, khususnya pelayan-pelayan, khususnya orang percaya, orang yang percaya pada Kristus. Tuhan semua berkati kita semua. Kita akan masuk dalam doa. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa di surga. Malam ini kami boleh belajar firman Tuhan melalui RRI Makassar. Kami berdoa secara khusus buat RRI seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tuhan pakai sarana ini menjadi sarana informasi. Baik informasi sekuler juga informasi rohani seperti malam hari kami belajar ini. Di mana di tempat lain juga ada santapan rohani atau ke acara kebaktian. Pakai hamba-Mu Tuhan yang ada di sana juga menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa buat pemerintahan kami, Bapak Presiden, Wakil, para Menteri, Gubernur, Wali Kota, Kepala Daerah, para camat, lurah, kepala desa, RT, RW, ketiga angkatan bersenjata darat, laut, dan udara, dan kepolisian. Mereka yang bertugas di kemanusiaan juga Tuhan memberikan mereka kekuatan secara ekstra. Secara khusus, RRI Makassar, pimpinan dan kru-nya Tuhan memberkati. Keluarga mereka masing-masing, anak-anak mereka punya masa depan. Biar RRI tetap eksis untuk membawakan berita-berita, kabar-kabar, baik kabar sekuler juga kabar rohani seperti malam hari ini. Pemerintahan kami yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, yang ada di Kota Makassar, wali kota bersama jajarannya, Tuhan berikan kekuatan. Roh takut akan engkau mempedulikan semua warga masyarakat yang ada dalamnya. Kami warga masyarakat juga taat kepada pemerintahan kami. Terima kasih Bapak yang baik. Mereka dalam keadaan sakit di rumah-rumah sakit, lawati mereka dengan kasih sayang-Mu. Pakai dokter dan perawat, sarana-sarana yang digunakan oleh medis. Lebih daripada itu, Tuhan Yesus, Kau adalah dokter di atas segala dokter. Biarlah belas kasihan-Mu juga menjabat mereka. Terima kasih. Jauhkan kami daripada niat-niat orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kasih-Mu melanda dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Gembala kami yang baik, gembala yang memerdekakan kami lewat kebenaran firman-Mu. Terpujilah Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Amin, amin. Ya, puji nama Tuhan Yesus. Saya kembalikan ke studio. Tuhan memberkati kita semua.
1: Baik, terima kasih Bapak Pendeta atas pembelajarannya di malam hari ini. Semoga pembelajaran malam ini bermanfaat untuk kita semua, dan terima kasih juga atas waktunya. Dan untuk
0: terima
1: itu,
0: kasih, Mbak.
1: Pendengar setiap Persatu RRI Makassar, berakhir sudahlah santapan rohani kita di malam hari ini. Semoga apa yang diberikan sangat bermanfaat dan membuahkan kebaikan untuk kita semua. Saya Mori Hermalasari dan rekan Z di meja operator pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.
0: Ya, terima kasih Mbak Mori.

malam pendengar Pro 1 RRI Makassar dan masih setia mendengarkan kami, di mana kali ini kami akan hadirkan drama radio untuk hari ini tanggal 10 Agustus 2026 dengan judul Lantai 3 Lorong Kanan. Nah, ini adalah produksi radio Entikong. Kali ini dramanya akan membahas apa nih? Apakah bertema sosial ataupun bertema persahabatan? Mari kita simak bersama dan dengarkan bersama Lantai 3 Lorong Kanan. Seperti apa nih? Lantai 3 apa yang dimaksud nih?

Ada kamar di lantai 3, lorong kanan. Tak istimewa, kecuali oleh siapa yang mengisinya. Empat perempuan, empat latar, empat kepala dengan cara pandang masing-masing. Dan satu kamar yang entah cukup atau terlalu sempit untuk semuanya.

0: akhirnya dapet juga nih kamar. Lumayan lah, aslinya gak pura-pura hidup.
1: Alhamdulillah, mbak-mbak semua sudah masuk ya. Saya Saras dari Jogja, mohon bimbingannya kalau keliru.
2: Halo semua, nama saya Zulaiha, saya asal Pontianak. Datang bertamu tak bawa roti, hanya senyum pengganti hati.
3: Halo, saya Dayu dari Barito, Provinsi Kalimantan Tengah. Wah, kamarnya menghadap barat ya. Bagus, kita bisa lihat matahari terbenam nih.
0: Aduh, kamar kos kok rasa puisi. Tapi seru juga sih.
4: Tidak semua pertemuan dimulai dengan saling paham. Kadang cukup saling hadir. Dapur ini tempat paling jujur. Bumbu tidak bisa berpura-pura. Dan manusia biasanya lebih mudah terbaca di antara wajan dan juga kompor.
1: Mbak-mbak, ini saya masak gudeg. Mungkin agak manis ya, kayak kenangan yang susah dilupakan.
2: Yailah, saya buat laksa. Bumbunya banyak sekali, tapi mau sabar mengolahnya. Macam hati yang agak jatuh cinta.
3: Kalau saya hanya mengukus ubi dan jagung saja nih. Biasalah makanan hutan. Tapi jangan salah, makanan inilah yang bikin kami kuat untuk menempuh sungai.
0: Kalau gue sih bawa ayam geprek. Tapi beli sih. Tapi cabenya gue bikin sendiri loh.
1: Mbak-mbak, yang penting itu bukan siapa yang masaknya, tapi dengan siapa kita makannya.

0: Hari itu, nasi tidak hanya menyatukan rasa, tapi juga menghangatkan jarak. Kadang bukan badai yang menghancurkan kapal, tapi retak halus di lambungnya. Dan retak itu datang bukan karena niat, tapi karena beda cara melihat.
1: Aduh, gue gak ngerti nih, kenapa sih lomba pentas budaya kampus harus pakai adat-adat kayak gini? Kenapa gak pakai sesuatu yang umum aja? Casual kek? Yang bisa chill aja gitu bajunya?
2: Karena adat tuh bukan sekadar pakaian, itu tuh lambang, dan itu napas sejarah.
3: Ya, betul itu mbak. Pentas budaya itu bukan untuk menunjukkan siapa yang paling tradisional, tapi siapa yang tidak lupa dari mana ia berasal.
4: Kalau baju adat kami dibuat dari daun dan serat, dipakai bukan untuk bergaya, tapi untuk mengingat ketika kami berada di kampung halaman.
1: Ih, tapi gue gak ngerti. Kayak outsider aja gitu, kayak gak ngerti dunia kalian.

0: yang merasa asing belum tentu ingin menjauh. Kadang, ia hanya belum tahu cara mendekat. Ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan dengan kata-kata, tapi bisa dipahami lewat keheningan bersama. Malam itu mereka tidak berbicara soal budaya, mereka berbicara sebagai manusia.
1: Dulu, aku duduk bersama nenekku di tepi sungai. Kami tak saling bicara, tapi yang pastinya aku tahu, dia percaya padaku.
2: Nenekku juga bilang, ora kabeh kudu dijelaske, kadang cukup dirasake.
3: Saya jadi rindu emak pula. Tapi mungkin di kamar ini saya agak belajar. Kalau rumah bukan selalu tempat, kadang ia adalah rasa yang dibagi.
4: Gua pikir kalau beda harus berisik, harus lawan juga. Tapi ternyata kadang cukup dengerin aja ya, Mbak.

bawah langit yang sama, mereka melihat hal yang berbeda. Tapi malam itu mereka mendengar hal-hal yang sama, bahwa tidak semua perbedaan butuh penjelasan. Kadang hanya cukup pengertian.

0: tetapi tidak semua hal kembali seperti semula. Perbedaan mereka tidak hilang, tapi kini tak lagi jadi jarak, melainkan jembatan yang mereka bangun pelan-pelan dengan tawa, air mata, dan sedikit rasa malu.
1: Gue masih gak ngerti sih cara pakai selendang ini. Tapi gue ngerti sekarang kenapa lo pada pakai semua.
2: Mbak, aku ngerti. Kadang orang yang gak butuh nasihat cuma butuh didengarkan.
3: Kalau kita duduk semeja, tak perlu tahulah semua lagu. Asal kita bisa ikut dengar, dah cukup tuh.
4: Di hutan, semua suara mempunyai tempat. Bahkan suara yang paling pelan pun dapat didengar oleh semesta.
0: Lantai 3, lorong kanan. Kamar itu mungkin sudah kosong hari ini, tapi ada yang tertinggal di dindingnya. Bukan cat, tapi cerita akan saling menghargai perbedaan.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
0: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
2: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara pendengar. Irsan Lipit menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya tengah kedatangan bersama dengan narasumber saya dari komunitas Rumah Baca Nurul Jihad, bersama dengan Akbar G selaku founder Rumah Baca Nurul Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Menyapa ruang dengar Anda kembali di edisi hari ini. Anda masih bersama kami.

0: penulis ya, satu pena.
1: Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Sembilan FM masih bersama Mori di Makassar malam ini. Dan pendengar, kali ini kita masuki program Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas. Nah, kali ini kita akan bincang-bincang kembali dengan komunitas pecinta kucing Universitas Negeri Makassar. Nah, kali ini kita sudah ada narasumber dari mahasiswa-mahasiswa pecinta kucing dari UNEM. Dan ada Tiffany Diahnisa, ada Nurul Aulia, lalu ada Aisyah. Nah, ini pembahasan yang seru, apalagi seperti Mori sendiri pendengar sebagai pecinta kucing, penasaran nih, pengen dengar lagi mereka tuh ngebahasnya apa aja nih, terus berbagi tips apa aja, lalu ada kegiatan-kegiatan apa lagi yang mereka ikuti. Dan tentunya kita akan menikmati pembahasan ini bersama rekan saya yang akan memandu siaran dengan Kak Arvan Yusri. Jadi untuk itu, mari kita simak bersama Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas.
3: RRI, gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komen.
1: Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
4: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar serta pemirsa Pro 1 RRI Makassar. Kembali saya Arvan menemani Anda di program Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas. Selalu menghadirkan obrolan yang seru bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi kita ya. Termasuk malam hari ini saya kedatangan Sri Kandi-Sri Kandi ya. Teman-teman dari komunitas pecinta kucing Universitas Negeri Makassar ya. Langsung saja lah kita hadirkan dan bisa Anda tonton nih di kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar, di fanpage Facebooknya Pro 1 RRI Makassar. Anda bisa dengarkan di FM 94,4 melalui aplikasi RRI Digital juga di smartphone Anda. Baik, saya langsung ngajak ngobrol deh. Yang pertama tamu saya ada Tiffany Diahnisa. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Kak.
4: Ya, dengar suara saya enggak?
5: Dengar.
4: Ah, oke. Okay. Sehat?
5: Sehat, alhamdulillah.
4: Untung nggak pada bawa ininya ya, kerucil-kerucilnya malah disimpan di rumah ya.
5: Iya.
4: Ini koordinator editing. Editing apa sih?
5: Editing itu yang buat mengedit-ngedit postingannya kucing, Kak.
4: Oh.
5: Iya.
4: Kucingnya orang atau kalian punya?
5: Sih gambarnya yang habis diposting itu kan, kan kita kan edit lagi kan buat jadi supaya lebih tertarik lagi buat orang lihat.
4: Terus dipostingnya ke?
5: Instagram.
4: Oh, Instagramnya iya. Kalian?
5: Iya.
4: Oke. Okay. Jadi kerjanya cuma ngediting.
5: Iya.
4: Kirain ngedit makanannya, ngedit kucingnya, bulunya dan sebagainya gitu. Oke, okay, kita tanya ya. Kemudian ada Nurul Aulia. Ya, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
4: Nurul Aulia ini anggota Dana dan Logistik.
6: Iya, betul sekali.
4: Oh, oke. Okay. Cuan.
6: Cuan.
4: Okay. Semuanya dicuankan ini ya. Oke, kemudian ada Aisyah Sefira Anwar ya. Assalamualaikum, selamat malam.
7: Waalaikumsalam, Kak.
4: Kalau ini anggota editing dan publikasi.
7: Yes.
4: Oh, sama si Tiffany.
7: Iya.
4: Tapi
7: saya anggotanya.
4: Langsung mempublikasi. Andanya yeah. Mempublikasi.
7: Iya, yeah, biasanya mengedit dulu.
4: Anda publisher. Oh.
7: Baru publikasi.
4: Oh, yeah. Editing ke Anda.
7: Yeah.
4: Anda yang mempublish.
7: Iya, yeah, begitu.
4: Kalau sudah ACC baru dipublish.
7: Yes.
4: Kalau ini koreksi kembali lagi ya. Jadi, okay deh. Baik, seru sekali komunitas pecinta kucing UNM. Kenapa nih dibilangnya komunitas pecinta kucing UNM? Ini salah satu jenis ras kah atau memang gimana? Kenapa dibilangnya nih pecinta kucing UNM?
5: Karena kan mahasiswanya kan kebanyakan yang suka kucing UNM dan kebanyakan juga di kampus-kampus Di UNEM itu kan masalah kucing, jadi kita buat komunitas itu khusus yang pecinta kucing UNEM.
4: Oh, jadi komunitas ini adalah kumpulan para pecinta kucing yang ada di kampus UNM. Kalian ini berbeda fakultas.
5: Beda.
4: Berbeda angkatan.
5: Beda juga.
4: Tentunya beda ayah dan ibu ya.
5: Iya.
4: Tapi punya peliharaan masing-masing.
7: Punya dong.
4: Nah, itu sejak kuliah atau memang sedari dulu? Maksudnya nanti kuliah di UNM baru jatuh cinta sama kucing?
5: Oh.
4: Ayo, siapa dulu nih? Tiffany?
5: Wah, kalau saya sih kan
4: dari kecil.
5: Dari kecil sudah suka, cuma memang untuk buat pelihara kayaknya belum.
4: Belum. Kenapa? Iya. Maksudnya selama itu belum tahu.
5: Bukan sih, lebih tepatnya dari orang tua juga tidak buat mensupport buat
4: ya, masih dilarang.
5: Jadi masih bisa kayak ngasih makanan di luar dari rumah.
4: Oh, jadi pas kuliah baru pelihara baik, pelihara benar ini.
5: Iya. Nah,
4: itu pun sembunyi-sembunyi.
5: Iya, betul.
4: Karena di kosan.
5: Iya.
4: Wah, ketahuan. Bu, Pak, nih pelihara kucing nih enggak kuliah ya. Kalau boleh tahu dari jurusan apa sih?
5: Dari jurusan pendidikan bahasa Jerman.
4: Semester?
5: Semester 8.
4: Ah, ich liebe dich gitu ya.
5: Iya, ich liebe dich.
4: Saya cinta kucing gitu.
5: Bukan.
4: Dalam bahasa Jerman apa?
5: Ich liebe Kids.
4: Ich liebe Kids. Oh, Kids.
5: Iya.
4: Oh, bukan anak gitu kalau bahasa Inggris ya?
5: Bukan, Kids.
4: Kitten.
5: Kitten.
4: Oh. Okay, kalau saya sih lebih senang ke Inggris. Tapi Anda ke Jerman. Biasa. Oke, tapi semester?
5: 8.
4: Hei, gak ada yang seangkatan ya?
5: Gak ada.
4: Gak ada, senior ya?
5: Iya, senior.
4: Terima kasih senior. Jadi berapa semester? 4? 6? Semester berapa sekarang?
5: 8.
4: 8. 8 semester sudah sama kucing?
5: Sama.
4: Sama terus?
5: Sama.
4: Oh, dari maba ya?
5: Iya.
4: Apa mungkin dari maba itu dapat doktrin harus punya kucing gitu?
5: Enggak ada.
4: Enggak ya?
5: Iya.
4: Tapi kita ada keseruannya ya. Kalau Nurul nih?
2: Kalau saya memang dari awal pecinta kucing karena kebetulan
4: awal kan, maksudnya awal masuk?
2: Iya, bahkan dari
4: awal
2: sebelum
4: hidup?
2: Masuk juga awal hidup. Boleh dibilang gitu sih, karena kebetulan
4: SMA.
2: SMA
4: sudah pelihara kucing.
2: Sudah pelihara kucing dari kecil sih, karena kan ayah ibu juga pecinta kucing.
4: Oh,
2: nah,
4: jadi ini
2: ya, diterusin.
4: Terusin.
2: Iya, betul.
4: Kok bisa gitu ya?
2: Bisa aja
4: kan
2: sih.
4: Kita anak beda hobi gitu.
2: Iya, mungkin karena tumbuh bareng sama kucing.
4: Oh,
5: iya. Betul.
4: Sudah sedekat itu.
2: Iya, sudah sedekat itu.
4: Tidak ada ininya ya,
2: tidak
4: batasannya.
2: Iya.
4: Tidur sama gitu ya.
2: Iya.
4: Bangun melek sama-sama ya.
2: Tahu-tahu udah ngiyong aja di depan mata.
4: Kalau Isak gitu?
7: Personally saya betul-betul dari kecil banget suka sekali sama kucing.
4: Suka.
7: Iya, suka sekali. Sampai kayak misal kalau kucingku itu pergi atau hilang, itu pasti saya lagi cari lagi kucing baru untuk dipelihara karena kayak apa ya,
4: hampa gitu ya?
7: Iya, hampa. Kayak kucing tuh kayak pelepas stres gitu.
4: Oh,
7: ya
4: pelariannya.
7: Ya, pelariannya, betul.
4: Mau senang susah
7: ya mainnya pasti sama kucing.
4: Yang lain pokoknya diabaikan.
7: Iya, betul.
4: Oke. Jadi memang sudah ini ya.
7: Iya, betul. Ini bajuku kucing, Kak.
4: Enggak maksudnya sudah sedari dulu memang udah basicnya memang sama.
7: Iya,
4: kenal kucing, terus masuk di UNM sehobi kita.
7: Iya.
4: Kenapa tidak gitu ya?
7: Iya, kenapa tidak?
4: Oke. Ini kalau boleh tahu ya. Saya mungkin ke Tiffany. Karena sudah lama nih kita. Kira-kira mungkin tahu nih, karena kebetulan foundernya nggak datang ya, lagi pulang kampung katanya. Tahun berapa sih di bentuk komunitas pecinta kucing ini di UNM?
5: Kalau buat peresmian itu dari tahun 2023 akhir, tapi ini akunnya itu sudah ada dari tahun 2021.
4: Oh,
5: iya.
4: Si founder ini siapa namanya?
5: Foundernya Rizky Nurhaliza.
4: Rizky.
5: Iya.
4: Rizky Nurhaliza.
5: Iya.
4: Oke, dia founder dari awal 2001 ya. Sudah bareng ini, tapi resminya 2023.
5: Iya.
4: Ada berapa anggota?
5: Jujur itu saya kurang tahu karena nanti saya masuknya itu nanti juga di awal-awal 2024 juga waktu itu. sudah banyak. Waktu itu saya melihatnya itu sudah ada 100 lebih lah dari anggota-anggotanya itu yang buat masuk di
4: seratusan.
5: Iya, seratusan.
4: Iya, karena memang campur-campur ya,
5: maksudnya iya, dari setiap fakultas, angkatan beda. Ya,
4: lumayan kan?
5: Iya.
4: 20 dari fakultas bahasa Jerman gitu ya.
5: Iya.
4: Begitu. Jadi tapi aktivitasnya kalian kayak apa ya?
5: Kami itu setiap bulan.
4: Sih, setiap kuliah bawa tasnya itu ada kucing.
5: Tidak.
4: Jadi apa nih program ininya?
5: Kami setiap bulan itu punya kegiatan rutin itu street feeding antar.
4: Street feeding.
5: Iya, street feeding.
4: Kasih makan
5: kucing.
4: Kucing di jalan.
5: Lebih tepatnya di
4: kucing jalan. Kucing jalanan.
5: Kucing jalan di sekitaran kampus.
4: Kita kucing liar.
5: Iya, liar di kampus.
4: Bukan yang garong ya. Oh, jadi kalian punya kucing tapi bukan itu yang dikasih makan, justru yang ya, keliaran. Iya, kenapa?
5: Kalau saya sih kak, karena kan di kampus kan jarang sekali ada yang punya makanan kucing yang mungkin kucingnya kan banyak sekali di kampus dan kebanyakan itu kucing itu kayak banyak sekali kurus segala macam dan kami juga punya inisiatif buat kita buat program street feeding ini buat kasih makanan makan kucing di beberapa sektor ada di UNEM, iya.
4: Di UNEM mana sih kalian nih kampusnya?
5: Ada di Pinisi, Partam, Tidung, Pantabantain juga.
4: Oh, jadi pisah-pisah gitu gimana? Iya, disatuin bisa. Karena hobi aja. Ketemunya di mana?
5: Kita titik satu kumpul ditetapkan.
4: Ya,
5: ditetapkan gitu dulu ya. Baru dibagi.
4: Misalnya bulan ini kita street feedingnya di sini.
5: Iya.
4: Gitu. Oh, nah untuk itu kan butuh
5: duit.
4: Budget
5: ya.
4: Ya. Nah, ke Nurul berarti. Bagaimana menghandle kegiatan-kegiatan ini? Street feeding misalnya.
7: Nah kalau
4: itu satu dulu ya, satu program dulu ya.
7: Nah kalau untuk street feeding sendiri itu kita ada kerjasama sama
4: brand
7: klinik hewan.
4: Oh, klinik.
7: Iya. Dan ada juga sumbangan dari dosen biasanya berupa makanan kucing.
4: Oh berarti ada juga anggota kalian dosen?
7: Bukan sekedar menyumbang.
4: Oh sekedar.
7: Iya. Sekedar menyumbang aja.
4: Tergerak. Karena juga sama
7: ya,
4: gitu.
7: Iya, cinta kucing.
4: Cukup kalian gitu.
7: Iya, ya. Kami yang memberi makan, mereka yang.
4: Ya. Oh, jadi ada donatur.
7: Iya, ada donaturnya.
4: Jadi mereka bisa ngatur nih karena mereka donatur.
7: Iya. Diatur sebaik
4: gitu ya.
7: Mungkin.
4: Jadi untuk kalian sendiri ada yuran. Donasi juga untuk anggota.
7: Boleh juga sebenarnya untuk anggota kalau mau berdonasi berupa makanan kucing. Terus kalau kita juga biasa adakan upaya seperti menjual ganci kan?
4: Apa tuh? Gantungan kunci?
7: Gantungan kunci, oh. Iya.
4: Saya kurang ini,
7: iya.
4: Ganci.
7: Ganci, ya. Gantungan kunci buat nambah.
4: Saya kira nama, gantungan ya. Kucing gitu.
7: Aduh, takut dong.
4: Iya maksudnya boneka-boneka kucing yang
7: Iya.
4: Lucu-lucu
7: ya, gambar kucing yang lucu-lucu, imut-imut biar pada tertarik.
4: Oh lagi. Artinya selain ada donatur-donatur, ada donasi dari anggota kalian.
7: Iya.
4: Ada juga nggak untuk penggalangan dana misalnya?
7: Iya itu Mi. Itu
4: kemana
7: dia.
4: Tuh biasanya kalau penggalangan dana di kampus saja atau mungkin ambil di Car Free Day atau gimana?
7: Biasanya di kampus sih kan kita
4: di kampus saja.
7: Iya kita kan ada grup untuk komunitas kucing. Nah di situ kita promosikan, gimana nih mau pada beli nggak gantungan kuncinya? Nanti uangnya disalurin.
4: Kayaknya kurang efektif deh kalau kayak gitu.
7: Ya,
4: mau
7: tapi
4: nggak boleh nggak paling kumpulin nih satu-satu.
7: Tapi gitu. Untungnya sejauh ini
4: bantu ya. Di TF aja gitu.
7: Iya.
4: Karena gitu mbak.
7: Sejauh ini lancar-lancar aja sih karena kan setiap kita kan juga ada kan rutin street feeding. Jadi
4: street feeding.
7: Iya setiap street feeding juga kita tawarkan ke mereka.
4: Yang kenapa nggak coba ke brand ngajuin proposal misalnya? Banyak tuh kan biasanya.
7: Iya. Kan kebetulan juga ini komunitas kita bukan yang komunitas yang formal-formal banget gitu kan ya. Jadi kan
4: lokal.
7: Iya. Ya. Jadi kita
4: someday siapa tahu.
7: Someday, iya.
5: Who
7: knows?
5: Iya.
4: Kan biar kalian ini aja udah terkenal banget ini.
7: Iya.
4: Masih rame nih. Jadi
5: iya.
4: Apa coba?
5: Iya, betul.
4: Enggak, maksudnya kita kan pengen memberikan juga edukasi nih kepada masyarakat bahwa hewan itu harus diperlakukan sama
7: betul,
4: juga
7: iya.
4: Sama manusia aja nggak mau ditendang nggak mau disiram gitu. Tapi kan fakta ya
7: fakta
4: di luar sana kan masih banyak tuh
2: banget.
4: Kadang kita lihat orang buang kucing, buang anak kucing, saking bencinya mungkin karena kucingnya ini ngambil ikan gitu ya.
2: Parah.
4: Kayak ngejar maling begitu ya.
2: Padahal parah. Kan kucing juga butuh makanan kalau dipikir.
4: Kalian bikin campaign-campaign gitu juga gak? Ayo Aisyah, nah Anda kan publikasi nih, bikin campaign-campaign gitu gak? Kampanye-kampanye anti kekerasan terhadap hewan. Misalnya stop.
7: Sejauh ini sih kami tuh pernah ada kayak buat, biasanya sih kayak ada event apa ya, di target postingan feeds Instagram kita itu juga ada kayak pembelajaran gitu loh, kayak edukasi gimana cara pegang kucing yang baik. Iya, ada caranya. Cara pegang kucing yang baik. Iya, ada caranya. Enggak boleh di perut, enggak boleh pegang sembarang pokoknya.
4: Enggak boleh di leher.
7: Iya, enggak boleh di leher. Ada tekniknya juga. Iya, ada. Iya, makanya itu kayak orang-orang tuh masih belum tahu, masih minim dengan teknik pegang kucing itu yang baik gimana. Makanya biasanya kita itu sebagai divisi publikasi ya, biasanya ngasih informasi gimana sih cara pegang kucing yang baik, terus gimana juga kita kasih makanan yang benar-benar sehat, yang baik ke para kucing, kayak gitu.
4: Oke. Itu kalian campaign-nya, publish-nya ke IG-nya.
7: Iya, IG. Iya.
4: Gimana sih IG-nya?
7: Ada tuh, Kucing UNM.
4: Kucing?
7: UNM.
4: Kucing UNM, itu saja?
7: Iya.
4: Ada underscore-nya? Kucing underscore UNM.
7: Kucing UNM underscore.
4: Underscore-nya apa? Nggak ada?
7: Nggak ada.
4: Oh, Kucing UNM underscore.
7: Iya.
4: Oh, di situ.
7: Iya.
4: Itu setiap ada pertanyaan atau kalian sendiri nih yang meng-up?
7: Kami aja
4: mungkin
7: sih.
4: Mungkin cara pegang, sendiri. Besoknya cara makan.
7: Oh, kami aja sih gimana. Oh, gitu. Iya.
4: Ada tapi continue setiap?
7: Iya, masih continue.
4: Setiap bulan, setiap pekan?
7: Untuk konsistensinya sih belum ya. Tapi kadang kalau koordinator kita mau ngasih tugas kayak buat ini dong, buat itu dong untuk lebih rame nih Instagramnya, nah kita buat kayak gitu.
4: Dapat itu juga nggak sih kalau rame?
7: Apa itu?
4: Feedbacknya bagi kalian apa?
7: Feedbacknya sih mungkin banyak gitu yang mau masuk ke WNM karena kayak IG-nya kan aktif, terus orang-orangnya juga kayak mereka ini kayak tahu gitu teknik-teknik cara pegang kucing yang baik, berarti bukan sembarangan komunitas.
4: Oh, jadinya kayak sharing di dalam.
7: Iya, gitu. Sharing gitu. Karena memang sih benar kayak sejak masuk di sini tuh makin banyak gitu yang kita tahu dari tekniknya, cara beri makan yang sehat itu gimana. Selain itu juga kita dapat banyak teman, relasi gitu.
4: Oke, jadi ada titik kumpul setiap ditentukan. Termasuk mungkin tadi pelatihan-pelatihan kayak gitu juga ya, sesamanya kalian gitu. Misalnya di antara kalian pasti kan kayak tadi, ada berbeda cara pandang, bahwa pegangnya salah, cara makannya atau memilih jenis makannya salah gitu. Ada gak sharing-sharing antara kalian dulu atau mungkin mendatangkan orang yang kenal begitu sama di IG-nya misalnya gitu ya? Bisa nih, bisa jadi bisa jadi teman tukar pikiran gitu ya, mengedukasi sama-sama kita gitu nggak?
7: Biasa ada.
4: Biasa?
7: Iya.
4: Oke, yang penting dia kompeten ya.
7: Iya betul.
4: Terus ada ajakan kolaps juga nggak dari
7: ada.
4: Pencinta kucing kan banyak.
2: Ada.
7: Iya banyak.
4: Teman-teman, ayo gabung sini dong gitu. Terbuka nggak?
2: Terbuka.
7: Terbuka banget.
2: Terbuka banget.
4: Apa yang contohnya nih yang mungkin pernah kalian?
2: Kemarin tuh kami ada ajakan kolab sama komunitas volunteer. Itu juga kemarin kita diajak juga buat sharing-sharing kayak di sini kami terpilih buat jadi tempat buat pelaksanaan volunteer di situ kayak di kampus UNEM sama APBHI dan sama volunteer terima kasih ofisial kemarin.
4: Terima kasih.
2: Iya.
4: Pernah juga kesini mereka.
2: Terima kasih.
4: Terima kasih. Oh gitu ya. Jadi open ya kan.
2: Open banget.
4: Berarti bagus lah. Kan yang bilangnya tadi ini cuman di dalam internal, tapi kan?
2: Iya.
8: Tetap open.
4: Open semua. Biar tambah rame, tambah banyak yang positifnya dapatnya gitu ya. Siapa tahu nanti bisa bikin perhelatan besar gitu kan?
5: Iya.
4: Sama komunitas-komunitas lain. Dan kan tidak terasa nih kepengurusan nanti akan berlanjut lagi. Kalau si Tiffany kan udah mau out lagi ya. Oke. Okay. Boleh tahu kalau kesehariannya kalian gimana nih? Padahal kan kepada kuliah ya. Terus punya peliharaan semua. Ngurusnya gimana? Kalian mengedukasi orang tapi yang di rumah ditelantarin gimana? Hah? Keurus dengan baik enggak? Miaungnya. Kalau Tiffany?
5: Kalau saya sih kan mungkin kena kucing saya juga enggak terlalu yang kayak mungkin kalau ditinggal tidak ngeriung sekali juga jadi masih bisa dihandle. Kalau tapi saya sudah sediakan memang makanan dan minumannya buat seharian saya tinggalkan begitu. Iya.
4: Kadang kan biasanya kalian juga harus keluar kan ke daerah atau mungkin ada tugas 2-3 hari pasti mikir. Cabang ya pikirannya.
5: Iya, kepikiran
4: kucingku
5: juga.
4: Gimana
5: ya takutnya nanti ketinggalan kayak ngeriung-ngeriung kayak enggak ada yang ngurusin gitu.
4: Ini gimana tuh? Tapi aman-aman.
5: Aman. Wow.
4: Mungkin nelpon ini ya. Keluarga atau teman ya?
5: Iya, teman.
4: Tengok si ini dong. Oke. Kalau si Nurul gimana?
8: Kalau saya sih kurang lebih sama ya sama Kak Fani. Karena kan
4: ngurus sendiri juga. Tapi kan kamu enak ada orang tua yang hobinya.
8: Iya. Jadi kan kalau
4: kadang diomelin enggak sama orang tua yang ini kucingnya gak di ini, kamu saking sibuknya.
8: Aman aja sih, karena kan saya, selain saya ada juga orang tua yang ngurus. Jadi
4: enak deh.
8: Iya.
4: Mas, saya gak sempat nih.
8: Udah cat lover sekeluarga.
4: Pernah diomelin gak sama mereka? Gimana nih kamu salah nih, jangan gini, telat makannya gini.
8: Kucingnya? Biasa kadang diingetin, Nurul jangan lupa ya kasih makan kucingnya, jangan sampai telat, kasihan kan kucing juga itu pasti bisa sakit perut juga kalau nggak makan.
4: Kalau perlu Nurulnya telat makan, kucingnya nggak perlu.
8: Aduh, kucingnya jadi majikan.
4: Majikan, ya. Oke, kalau Isa gimana?
7: Sejauh ini karena nggak pulkam juga sih, jadi aman-aman aja.
4: Aman.
7: Ya.
4: Paling lama pagi sampai malam aja ya.
7: Iya,
4: pagi ditinggalnya
7: sampai malam, iya.
4: Tapi kalau sakit-sakit gimana? Kalian juga ikut sakit berarti.
7: Kebetulan kucingku tuh yang kedua itu kena apa ya namanya penyakit jamur gitu. Tapi alhamdulillah sih enggak terlalu parah banget. Jadi setiap minggu tuh konsisten ke klinik aja sih.
4: Oh, ke klinik. Iya. Sembari ya, nah kalau begini misalnya salah satu di antaranya ada yang peliharannya lagi
7: sakit
4: mungkin langsung teman-teman ini sakit apa gitu ya, ada saran begitu atau memang langsung ujung-ujung klinik saja gitu. Nggak ada sharing-sharing gitu?
7: Pernah sih, pernah nanya.
5: Pernah.
7: Kadang pernah aku kayak

0: ada yang
1: kayak orang ya?
0: Iya,
2: mageran.
0: Bener-bener ya. Ada tuh namanya kucing mageran, kucing rajin, kucing yang sering keluar kan. Tapi kucing gue kebanyakan yang mageran. Makanya tempat ee-nya itu harus deket sama tempat yang dia sering tempatin tidur kayak gitu.
1: Jadi harus observasi dulu.
0: Iya, kan? Betul.
1: Oh, dia di sini sukanya di sini.
0: Iya, harus lihat.
1: Harus simpan di sini.
0: Iya, stimulasinya itu kayak gimana? Dia tuh sering ke sini. Oh, berarti makanan harus simpan di sini. Harus dilihat.
1: Karena dia ini enggak maaf ya, saya ini kan bukan pecinta enggak kenal banget sama kucing ya. Bersifat teritorial nggak mereka tuh? Misalnya kan lebih sering ke situ, artinya kan dia sudah tanda ya,
0: iya, iya.
1: Oh, ini bau saya di sini, saya sukanya di sini. Benar. Oh gitu ya. Dia sukanya mau di kolong tempat tidur ya di situ, gitu ya.
0: Iya, jadi stimulus gitu. Kucing itu kayak apa ya? Sering mengulangi apa yang dia suka gitu. Makanya kita harus perhatian juga, harus peka. Oh, dia seringnya di sini, berarti pasirnya harus di sini, makanannya juga harus di sini, kayak itu.
1: Mendisiplinkannya mereka tuh nggak bisa disetrap gitu ya?
0: Iya, nah, harus pelan-pelan.
1: Kita yang harus ikut dulu.
0: Iya, harus ikut, harus ngeobservasi dulu.
1: Oke. Ih, Rene banyak juga, saya baru tahu kalau kayak gitu. Kalau gitu ya. Jadi kadang-kadang bermanfaat, dan kalau mungkin penyakitnya sudah agak gawat, ujung-ujungnya langsung ke klinik aja.
0: Iya.
1: Ada kliniknya kalian atau langganan atau yang gimana sih? Kan milik klinik juga kan banyak kan?
0: Iya.
1: Ada yang sudah langganan dengan kelompok kalian gak? Ada?
2: Iya, ada. Kebetulan untuk saat ini kita ada kerjasama sama Jumnivet namanya kliniknya.
1: Di area mana tuh?
2: Di area gua.
1: Oh, di gua?
2: Iya.
1: Tuh amat di bawahnya.
2: Sekalian healing kan juga kucingnya.
1: Oh, orangnya kali ya. Oh, di gua.
2: Iya. Nah, di situ kita biasanya tuh steril kucing kan. Kucing jantan biasa butuh di steril.
1: Ih, kenapa?
2: Biar gak penyakitan, gak sering-sering birahi gitu-gitu.
1: Kan bukannya bagus itu makin berkembang biak makin banyak.
2: Tapi kan juga biasanya kucing juga itu kadang tertular penyakit ya, penyakit.
1: Mudah tertular lewat situ.
2: Iya, paling misalnya kayak penyakit dari penyakit ringan kayak flu kan misalnya dia. Nah, makanya kita juga adakan steril kucing biar lebih sehat.
1: Untuk dapat kalian pengetahuan terkait pentingnya steril bagi kucing itu dari klinik itu. Atau memang dari teman-teman juga nih kan sih?
2: Dari teman-teman juga sih. Dan kan kita di IG-nya Kucing WNM itu kita buka ajakan kerjasama. Nah, kebetulan Jumnivet jadi salah satu brand yang kita
0: sponsor.
2: Sponsor kita.
0: Collab gitu.
1: Saling ini ya, saling collab.
2: Iya.
1: Kalau kalian juga kenapa-kenapa kan ke sana.
2: Iya, betul.
1: Kalau ada kegiatan juga kan mereka terlibat juga ya.
0: Iya, betul.
1: Oke. Saya menarik itu tadi soal sterilnya itu. Kucing kan, kucing usia berapa yang, kalau dari pengetahuan kalian sih, usia berapa bisa disteril?
2: Kalau dari, biasanya kan kita nggak tahu ya spesifik usianya mereka berapa.
1: Oh iya?
2: Iya kan, kita nggak setiap saat lihat, oh kucingnya
1: masa hidupnya lahir. Kucing berapa sih?
2: Beda-beda sih.
0: Beda-beda sih.
1: Paling lama?
2: Paling lama, boleh sampai 20 tahun atau lebih.
1: Iya,
2: paling kalau sehat.
0: Iya, 20 tahun.
1: Iya.
0: Tapi umur kucing tuh beda dengan umur manusia.
2: Iya.
0: Beda.
2: Kayak misalnya umur kucing itu 1 tahun, dia itu setara dengan manusia yang udah 4 tahun kayak gitu. Dia kayak lebih tua. Andaikan dia jadi manusia lebih tua dari kita.
1: Terlama deh yang kalian tahu. Mungkin ya. Kalau kejauhan banget sih kalau 20 tahun ya. Yang paling ini banter mungkin kalau orang bisa kucingnya udah tua ya, mungkin 10 tahun ya.
2: Iya. Aku bahkan sampai pernah pelihara
1: 5
2: kucing
1: tahun
2: sampai
1: itu
2: 8 tahun.
1: Oh, 8 tahun.
2: Iya.
1: Terus dia
2: ya biasanya tuh kucing kalau mau sampai umurnya dia kadang tuh pergi sendiri dari rumah. Jadi kita nyari ini di mana ya
1: om. Oh, bukan selamanya dengan sakit gitu.
2: Iya, bukan selamanya.
1: Biasanya tiba-tiba dia menghilang.
2: Tiba-tiba menghilang.
1: Pernah ngalamin ya?
2: Pernah, sedih banget.
1: Gitu ya?
2: Iya.
1: Terus tapi kamu enggak tahu bilang dia
2: iya, kita enggak tahu
1: bilang
2: dia
1: meninggal.
2: Tahu-tahu

0: udah gimana
1: udah emang hilang aja
0: yang iya ngilang aja gitu.
1: Bukan dicuri orang bukan?
0: Bukan. Pernah juga aku miara kucing tuh, terus dia ngilang 2 minggu kan. Ya, oh udah gak ada, terus balik, tahu-tahu balik. Tapi sehari kemudian itu dia, dia ngilang
1: lupa,
0: lagi.
1: Lupa ambil bajunya gitu.
0: mungkin pamit kali ya. Oh. Terus tahu-tahu udah ditemuin lagi di dekat pot bunga. Ya udah meninggal kucingnya.
1: Ya firasat itunya juga ya. Ada petanda-petanda ininya memang ya.
0: Mungkin saking dekatnya ya sama kita.
1: Kadang antara fakta dan mitos deh. Ya, katanya tuh banyak yang kucing jagain kita. Benar gak sih?
0: Kalau dari aku
1: sering jaga kita kalau malam.
2: Personally, bagi saya sendiri, iya, ngejagain kita. Ya. Karena apa ya? Tiap malam tuh kalau mau tidur biasanya di ruang tamu kan kayak tidurnya tuh di atas lantai aja, di atas terpal gitu. Nah, biasanya kalau tengah malam tuh si Meng Ciko namanya, kucing aku Ciko datang di atas buat pijitin, temenin tidur kayak itu. Jadi kayak misal kayak virusnya tuh dapat kalau kucing ini tuh ngejagain kita, sayang sama kita. Jadi ya aku percaya sih kalau kucing itu ngejaga kita.
1: Kalau mungkin dia gelisah juga malah kenapa gitu kan?
2: Iya.
1: Bukan sakit ya, tapi memang dia kayak ada ini. Indra ininya ya.
2: Iya betul.
0: Ada kontak batin sama kita.
1: Iya. Percaya?
0: Percaya.
1: Saya juga percaya kalau ini. Percaya. Oke deh. Tapi enggak usah kita pandang itu ya. Nanti jadinya mitos-mitosan kita cari.
2: Iya.
1: Oke, jadi saya baru tahu tuh kalau sampai 20 tahun. Jadi kadang dia menghilang tiba-tiba atau pergi nggak pindah, saya pindah kosan, saya bosan sama dia.
2: Pindah majikan dong.
1: Pindah majikan.
0: Bisa jadi.
1: Oke, kemudian jadinya kalian ini pastilah lebih peka lah kalau misalnya ya itu beda kalau di kampus ya, kalau di tempat tinggalnya kalian lah. Misalnya lihat kucing-kucing liar gitu yang kelaparan, yang apa gitu. Kalian yang ngurus sendiri atau ngomelin-ngomelin tetangga gitu? Ini kok gak ada yang ngurusin? Tiwani coba.
3: Oh, kalau saya sih kak, lebih kayak kalau ada kayak kucing di jalan itu paling yang saya kasih makan sih kak. Kayak saya memang sediakan di tasku kayak makanan kucing.
1: Biarpun lagi berkendara gitu turun gitu?
3: Yang enggak juga sih, lebih tanya kalau lagi jalan kan. Misalkan kalau lagi pergi-pergi dari komplek rumah kan, misalkan saya kucing di situ, jadi saya biasanya kayak mungkin berhenti dulu sebentar, baru kayak lulus dulu baru kasih makan, baru
1: mungkin
3: pergi.
1: Mungkin telat ke kampus, sebentar, sebentar mudah-mudahan saya pulang masih ketemu ini kan.
3: Iya, biasa-biasa gitu, sampai gitu juga.
1: Oke, okay. Kalau si ini, si Nurul?
0: Ya kadang juga gitu sih kan, kebetulan jarak
1: paling
0: dari
1: ngambil ke rumah.
0: Aduh, enggak dong. Nah kan kita enggak tahu nih kucing ini sehatkah tuh. Jadi biasanya cukup kasih makan aja, karena kan kucing liar ya. Jadi cukup kasih makan aja. Tidak,
1: gitu. Ya terus titipin surat. Tolong dirawat.
0: Jadi kantor pos dong.
1: Tolong dirawat.
0: Oh. Ya mungkin kucingnya mengembara, jadi kebetulan lewat terus.
1: Baik. Gini, ya. saya tangkap dari Nurul ini tadi bahwa mungkin warning ya, jangan juga karena iba pengen ini terus mengambil, simpan di rumah, itu kan belum tentu ya.
0: Iya.
1: Bersih apa mungkin dia bawa virus apa gitu. Apalagi kalau hewan peliharaan itu enggak beda ya.
0: Iya.
1: Agak rentan ya.
0: Agak rentan.
1: Rentan ya. Rentan, nah, ketemu kucing liar itu katanya gampang sekali.
0: Iya, gitu. Gampang sekali.
1: Ya, jadi makanya anak rumahan ketemu anak kampung, preman kampung gitu ya.
0: Beda.
1: Beda ya, daya tahan imunnya.
0: Iya.
1: Makannya juga beda.
0: Iya, betul sekali.
1: Jadi sebaiknya mungkin kalau dapat yang gitu bisa diamankan. Ya misalnya nih di pinggir jalan, ya jangan sampai tertabrak. Terus dibawa, paling tidak kalau pengen ada niatnya untuk ngerawat, dibawa ke klinik dulu ya?
0: Ke klinik dulu, dicek dulu kesehatannya, baru dibawa ke rumah.
1: tapi aman gak sih? Biasanya kan pas bawa itu, eh itu kucingku gitu.
0: Aduh, harus di warning
1: kalau
0: juga
1: kucingmu
0: dongnya.
1: Kenapa iya. dibiarin gitu kan, iya. keluar gitu. Terus gak dikasih makan lagi.
0: Kebetulan biasanya kalau kucing rumahan itu ada tanda-tandanya. Kucing rumahan itu biasanya gembul. Gak semuanya juga sih.
1: Terawat lah.
0: Iya terawat, iya. Bulu-bulunya bagus.
1: Ya, mahal nih Persia iya. nih.
0: Royal Canin. Iya
1: betul. Iya sih kadang
0: iya.
1: gitu.
0: Iya.
1: Kadang biasa saya... Ah pasti kucingnya orang nih yang lepas
0: kucingnya orang kok ya mengembara kan kucingnya
1: kayaknya koko-koko nih iya. sama cici-cici nih punya nih kalau cantik itu pasti dikejar juga oh gitu ya jadi tapi kalau lihat yang disakitin kenapa kamu
2: paling nggak bisa.
1: Iya langsung menghujat
2: iya benar iya benar biar di TikTok pun biasanya kan ada lewat ya di FYP ada yang orang ngeracunin kucing nah itu benar-benar marah banget sumpah aku komen kok ada seorang kayak gitu jahat banget kayak gitu ya nggak bisa banget biasa aku nangis banget kalau ngeliat kucing disiksain
1: itu memang karena apa ya edukasi masyarakat ya
2: iya nah, takutnya orang-orang seperti itu merajalela gitu takut yang kebanyak banyak ngelakuin hal yang sama makanya nggak bisa dibiarin ini.
1: Nah ada juga nih fenomena orang yang ya mungkin pengen apa ya pengen dibilang punya peliharaan kucing juga gitu ya tapi saat sakit misalnya gitu ya nggak mau diurus. Nah ada istilah kalau mau adopsi berarti harus tanggung jawab dong.
2: Iya.
1: Jangan pas sakit dibuang aja.
2: Iya.
1: Itu gimana menanggapinya? Aisyah tuh.
2: Kalau orang yang kayak gitu kan biasanya apa ya? Orangnya benar dari awal tuh udah enggak tanggung jawab gitu. Kalau emang kamu mau melihara kucing tapi kalau pas sakit enggak mau dirawat yeah. ini enggak bisa melihara kucing
1: biasanya
2: deh.
1: Biasanya kan dia simpan atau mungkin yeah, dia simpannya ke klinik.
2: Iya kasihan yeah. gitu kayak ya ujung-ujungnya tetap dilantarin gitu.
1: Banyak sih pernah anak-anak pauran bilang gitu. Sampai marah mereka bilangnya, "Ya kalau enggak mau merawat
2: enggak usah pelihara."
1: Iya gitu kan.
0: Iya betul.
1: Terus kembalinya ke situ kayak kita dititipin enggak kembali-kembali lagi ngambilnya. Kalau sakit nggak mau diurus katanya, lari bahkan ada yang dibuang, jauh. Ada yang
2: iya.
1: Sedihnya gitu ya.
2: Iya. Kucing sih sedih sih.
1: Apalagi orang sih.
2: Iya.
1: Nurul gitu ya, gimana sudut pandangnya sama yang gitu-gitu? Pengen senangnya aja lah. Tapi kalau kucingnya lagi butuh perhatian sakit, dibuang aja tadi ya.
0: Jangan dong. Masa cuman mau senangnya doang. Kita tuh harus kalau mau mengemban sesuatu itu harus memikirkan kedepannya gimana. Gak boleh main asal-asal aja. Main FOMO, kalau kata istilah Gen Z, FOMO.
1: Benar.
0: Gak boleh.
1: Mungkin lihat, ih kalian seru banget ya main kucing. Aku mau beli aja deh daripada ngerawat dari kecil kan.
0: Iya.
1: Beli, pas aja. Itu pas aku kasih makan, terus sakit, bawa ke klinik ditinggalin. Aduh, kasih aja orang lah. Ih, jahat ya.
0: Jahat banget.
1: Habis manis sepah. Sepahnya pun digencet gitu. Gimana kalau Tifa nih?
3: Kalau aku sih sama kayak teman-teman juga kayak
1: amin sama-sama.
3: Lebih kayak ngapain sih pelihara kucing kalau ujung-ujungnya enggak niat gitu kan kayak walaupun sih kayak oh, kan ada juga kayak orang mikir kayak kan saya juga ada uang sih ngapain ngapain sih aku enggak pakai uang ini buat konsul ke klinik cuman kan kita kan yang punya kucing kan harus dekat juga sama kucingnya nanti biar kita kan harus ada ikatan batin juga sama hewan peliharaan kita juga.
1: Kalau ya ada juga kan macam-macam lah. Saya kayak enggak gibah banget ini. Ada juga yang kayak gitu kan pengen koleksi kucing gitu.
3: Iya, cuma jenis-jenis doang iya, tapi enggak pelihara gitu.
1: Peliharanya.
3: Iya.
1: Oh. Kalian saling menasihati enggak? Kalian saling menasihati enggak? Misalnya lagi main ke tempatnya si Tiffany nih atau mungkin ke tempatnya Nurul. Ih, Nurul jangan diginiin. Ini salah gitu.
0: Iya, kalau sekiranya salah ya pasti dong.
1: Masih ya?
0: Pasti.
1: Apa sih ini kan jenis ini butuh begini kan?
2: Iya, di street feeding tuh sering kayak gitu.
3: Sering.
1: Iya, Mas ya?
2: Iya.
3: Sering.
1: Berdebat sampai lupa kasih makannya gitu. Enggak ya?
0: Enggak.
1: Kucingnya jadi bingung. Jadi kasih makan saya atau mau pergi ke sini? Oh gitu.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Nah, kalau dari kalian ya pengalaman juga mungkin. Kalau jenis kucing yang aman lah untuk amatir, yang mungkin pemula, yang untuk dipelihara jenis kucing apa nih?
2: Angora sih.
1: Masih.
2: Iya. Angora tuh kayak udah jadi kayak basic kucing bagus.
0: Anteng ya?
2: Iya, anteng gitu.
1: Tahan.
2: Tahan.
1: Penyakit.
2: Iya, tahan.
1: Bisa disuruh puasa enggak?
2: Bisa sih kalau mau operasi.
1: Iya, bisa. Oh, gitu dia lebih tahan cuaca.
2: Iya, lebih tahan. Tapi kalau mau yang paling bagusnya
1: untuk itu, pemula nih, untuk pemula jangan kasih yang senior, yang pemula dulu.
2: Angora aja sih kalau mau. Hmm. Murah-murah juga sih kalau angora. Kayak sekitar berapa ya? 1-2 jutaan.
1: Kalau punyanya Aisyah apa?
2: Aku sih ada dua kayak ya, dua jenis. Satunya kucing liar yang aku ambil di tengah jalan, pinggir jalan.
1: Eh, ntar kapan itu? Siapa tahu nanti ada di Makassar Info atau apa?
2: Enggak ada. Sama kucing Persia campur Maine Coon.
1: Oh, kenapa kamu pilih itu?
2: Sebenarnya yang kucing Persia campur Maine Coon tuh dikasih sih sama dikasih sama temennya kakak.
1: Perawatannya beda?
2: Perawatannya beda.
1: Makannya beda?
2: Makannya sih sama.
1: Dikasih sama, padahal harusnya beda.
2: Iya. Tapi kalau dari segi makanan sih udah bagus ya. Udah bisa dibilang kualitasnya udah lebih bagus untuk kucing Persia sama Maine Coon. Lebih over double lah harganya daripada Royal Canin.
1: Oke, jadi yang pemula cocoknya mengawali dengan
2: Angora. Iya.
1: Kalau Nurul?
0: Kalau dari aku, kalau mungkin misalnya belum cukup nih budgetnya buat beli Angora kan ya, boleh tuh.
1: Oh, kalau Angora middle ya?
0: Kan boleh juga nih, kan biasanya ada orang nih mau kucing tapi yang gratisan gitu. Ada juga kan yang gitu kan. Nah, sebenarnya kucing apapun boleh, yang penting cara rawatnya bagus. Pasti bakal tahan, maksudnya umurnya lebih panjang. Terus jangan lupa dikasih perhatian juga. Kalau aku pribadi itu rawatnya kucing lokal sama ada kucing dari peranakan Angora.
1: Kucing lokal maksudnya dari kabupaten mana nih?
0: Dari Makassar aja.
1: Makassar, ya. Makassar sekitar.
0: Iya, kalau
1: daerah Alauddin sekitar. Lentata.
0: Iya.
1: Oh, berarti boleh. Daerah sana ya?
0: Iya, yang lokal. Kalau kata orang-orang kucing kampung.
1: Kucing kampung.
0: Iya. Sama ada juga
1: apa
0: yang...
1: Apa sih bedanya sih kucing kampung dengan itu? Bentukannya?
0: Iya, bentukannya beda. Kalau Angora kan lebih gembu, lebih anteng. Kalau kucing lokal biasanya lebih...
1: Ramping?
0: Iya, lebih ramping. Lebih ramping. Badannya lebih panjang.
1: Standar banget kucing.
0: Iya.
1: Kucing-kucing
0: lokal,
1: itu.
0: Iya, lokal.
1: Jadi sesuaikan juga ya?
0: Iya, sama budgetnya, iya.
1: Tapi kalau mau coba kampung dulu,
0: iya,
1: kucing kampung.
0: Tapi kalau mau yang nggak ngereok, Angora, langsung aja Angora.
1: Iya. Kalau Tiffany, apa nih masukannya kalau pemula?
3: Kalau pemula sih, kalau siapa tahu ada yang mungkin nggak budgetnya yang kayak mau yang minim banget. Biasanya kita mungkin cari yang misalnya yang open adopsi.
1: Iya.
3: Adopsi ya kan, itu juga salah satunya. Siapa tahu ada juga teman-teman kan suka di grup kucing juga, kami juga kan ada yang open adopsi kucing. Di situ kami juga lihat yang cocok buat kita itu apa, kucing-kucing ini.
1: Oh iya, tanya-tanyain. Kalau mau ngadopsi gitu, itu ada ini nggak, pembimbingan juga nggak? Misalnya dari kalian tuh, saya mau open ini dong, siapa yang mau ngadop nih?
3: Nggak ada sih.
1: Pasti kamu lihat dulu, ini orang bertanggung jawab nggak sih, bisa ngerawat nggak sih, gitu kan?
2: Oh, yang mau aja sih.
3: Iya,
2: yang
3: gitu. Kembali lagi ke merekanya,
1: ya,
3: tanggung jawabnya.
1: Siapa tahu saya ngaku-ngaku mau banget tapi saya jualin, gimana?
0: Bahaya dong.
3: Bahaya dong.
1: Kan? Pindah lagi ke komunitas lain saya. Ngadop saya kan saya jual nih. Bilangnya mati, banyak itu modus saja ya.
3: Iya,
1: banyak sih. Janganlah, jangan menyakiti hati para pecinta kucing ini ya.
0: Betul.
1: Iya. Oke deh. Jadi untuk kedepannya ini ada kegiatan yang kalian rancang-rancang lagi nggak nih?
2: Lomba.
0: Iya, lomba.
1: Apa lombanya?
0: Ini kita
1: lomba lari kucing.
2: Oh, bukan.
1: Lomba apa?
0: kita ada mau adakan lomba foto kucing. Iya.
1: Kan ada biasa sampai catwalk itu ya atau apa itu ya?
0: Catwalk.
1: Iya, yang di
0: model-model
1: ya.
0: Iya.
1: Oh, kalau ini fotonya aja.
0: Iya, foto kucing. Foto kucing yang seunik mungkin.
1: Ini kali pertama atau sudah sering?
0: Kali pertama
1: mau dibikin.
0: Rencananya akan sesegera mungkin kami laksanakan. Makanya kalian harus pantau.
1: Sesegera.
0: Iya, harus pantau.
1: Artinya dari di tahun ini.
0: Iya,
1: tahun ini. Itu event
0: yang akan datang.
1: Ger lah buat kalian ya.
0: Iya.
1: Perdana.
0: Iya.
1: Jadi kalau mau tahu nih untuk pecinta, tapi ini melibatkan siapa?
0: Ini
1: internal atau umum juga?
0: Umum.
1: Berarti ada beberapa kriteria dong.
0: Iya, ada.
1: Dibocorin sini atau di IG?
0: Di Instagram.
1: Kemana? Instagramnya kemana mereka kepo?
0: Kalian harus pantengin terus Instagramnya Kucing UNM untuk info yang lebih lengkap seputar lomba kucing ini. Dan jangan lupa join juga karena akan ada hadiah menarik untuk pemenangnya.
1: Iya. Berarti mengirim foto gitu ya?
0: Iya.
1: Mengirim foto, bukan nanti mereka hadir di situ terus di foto, bukan ya?
0: Bukan.
1: Tapi kalau kan sekarang kan ini, kenapa kalian memilih foto itu? Sekarang kan banyak apa namanya?
0: AI. Nah, maka dari itu kita memilih foto kucing ini. Nanti kan bakal ada syarat-syaratnya tuh nanti. Nah, kita memilih foto kucing ini supaya lebih ada interaksi antara manusia ke kucingnya itu sendiri. Kan kita ingin mengedukasikan perhatian ke kucing. Nah, maka dari itu kita akan adakan foto kucing. Bukan cuma foto kucingnya nanti dicantumin, nanti juga ada foto
1: before
0: kucing
1: after.
0: Di hindu scene-nya.
1: Iya. Iya.
0: Buat dari AI kan.
1: Kok beda banget gitu ya.
0: Jangan sampai nyomot aja kan gambar.
1: Punyanya orang juga dia. Wih, bahaya lah. Menang terus mana kucingnya? Enggak ada. Gugurlah.
0: Iya.
1: Atau mungkin didatangkan bawa kucingnya ke sini. Oh, ini dilihatin. Kok beda banget gitu. Oh, ini kan belum make up, Mbak. Waktu mau di foto kan ditacap dulu gitu kan.
0: Belum glow.
1: Makeup profesional pakainya. Jadinya kayak gitu fotonya. Terima alasan kayak gitu enggak? Atau harus senatural
0: mungkin. Harus senatural mungkin.
1: Iya. Bayangnya sih kalian yang foto. Biar enggak ada perdebatan nantinya. Ya makan kucingnya gitu. Oh, ini foto.
0: Kan ini
1: dari kamera yang sama.
0: Sebenarnya kami adakan
1: kan. Nanti saya yang jadi juru fotonya. Nawarin jasa ya.
0: Boleh ikut lombanya lah.
1: Pokoknya di kepoin ya.
0: Iya.
1: Kucing
0: UNM
1: underscore. Oke. Selain untuk lombanya, mau tanya-tanya konsul soal kucing bagi yang pemula, boleh juga ya?
0: Boleh banget.
1: Walaupun kalian mungkin teman-teman dari kampus lain juga ya.
0: Iya.
1: Yang penting sehobinya. Tujuannya sama-sama pengen bermanfaat bagi kucing-kucing yang ada, kenapa tidak ya?
0: Betul.
1: Kalaupun mau join, bikin event besar, maksudnya ngajak mereka juga, boleh ya?
0: Kolaborasi.
1: Collab.
0: Iya.
1: Kucing UNM underscore. Dan kalau ada yang tanya di sana, langsung ada admin yang ini ya?
0: Ada.
1: Standby 24 jam.
0: Tidak, 24
1: juga.
0: Juga sih.
1: Ada hari liburnya?
0: Enggak libur sih, lebih tepatnya berusaha fast respon.
1: Fast respon.
0: Iya.
1: Siapa yang biasa jawab?
0: Ada Kakak Olive.
1: Mesin.
0: Iya, ada Kakak Olive.
1: Kakak Olive, dia sendiri.
0: Ada admin lain juga.
2: Aku juga sih. Aku juga.
1: Oh, okay.
2: Karena kan publikasi.
0: Iya, betul. Iya.
1: Siapa sih ini suris-suris? Assalamualaikum katanya. Kasuma Kirisaka, nitip salam sama Kak Tiffany, dia dan Nisa. Kenal gak?
0: Siapa tuh?
1: Akunnya Kasuma Kirisaka 7957. Salam buat Kak Tiffany, dia dan Nisa.
0: Waalaikumsalam.
1: dan Suris, Suris 6153. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, saya yang jawab ya.
3: Iya.
1: Enggak kelihatan di situ ya?
3: Enggak kelihatan.
1: Oh, enggak kelihatan.
3: Iya.
1: Oh, oke deh. Jadi kepoin kucing WNM underscore.
3: Betul, betul.
1: Kalau mau tanya-tanya silakan. Nanti ada adminnya yang ini. Marcella Mori, ah telat lu Marcel.
0: Aduh,
1: salam dari Mori. Ujung. Salam dari Mori katanya. Dia baru bangun nih habis mandiin kucing kali ya. Ini gila nih.
2: Gila.
1: Kucingnya kebanyakan.
2: Wow, berapa tuh?
1: Sampai harus nyewa kamar kosan untuk sendiri.
2: Wow.
1: Untuk kucingnya.
2: Wow, wow.
1: Ya kapan-kapan kalian ketemu dia nanti sama. Iya
2: boleh.
1: Ajakin dia. Dia baru di Makassar.
2: Oh, wow, wow, wow.
1: Di Jakarta masih ada. Dia titip di kosan sana.
2: Gila.
3: Gila.
1: Tunggu pesawatnya ngangketin gitu. Kucingnya aja dia ajak naik pesawat gitu ya, bolak-balik.
0: Keren.
1: Tapi segitulah. Nanti kalian dia yang hubungin kalian ya. Mbak Marcella Mori. Oke. Mor, ini teman-teman nanti tungguin kamu katanya untuk gabung ya. Dan pemirsa yang lainnya boleh nonton kembali di kanal YouTube ProSatria Makassar keseruan kita malam hari ini di Ngobras bersama teman-teman pecinta kucing dari UNM. Ada Tiffany, Nurul Aulia, dan Aisyah ya.
3: Yeah.
1: Oke deh. Jangan sampai melewatkan program mereka nanti lomba foto ya.
3: Betul, betul, betul.
1: Bukan besok tapi
3: akan
1: yang jelas tahun
3: iya,
1: ini.
3: Iya.
2: Coming soon.
3: Coming soon. Soon.
1: Iya. Siapa nih yang jadi bintang tamunya? Ada guest star-nya ya. Oke, pesan deh dari Aisyah dulu ya. Pesannya untuk pecinta kucing apa nih?
2: Itu tadi yang kita bahas sebelumnya. Kalau ingin memelihara kucing, please bertanggung jawab sampai akhir hayatnya. Jangan sampai kalian memelihara dan lari dari tanggung jawabnya kalian. Karena kucing itu sendiri punya hati yang harus dijaga. Terima kasih.
1: Bukan hanya pemiliknya ya.
2: Iya, betul.
1: Oke, kalau gilirannya Nurul.
0: Kalau dari aku kepada semua pecinta kucing, baik kucing jalanan, kucing rumahan, mohon disayang, diperhatikan, jangan dibeda-bedakan. Karena mereka sama-sama seperti kita, makhluk hidup juga, perlu disayangi, perlu diberikan makanan juga, perlu diperhatikan, dan tidak boleh ditindas.
1: Jangan ditindas ya. Nah, terima kasih. Tiffany enggak? Oke, Tiffany apa nih?
3: Buat teman-teman semua. Buat teman-teman semua yang seperti saya yang agak susah buat memelihara kucing karena dilarang orang tua, jangan berkecil hati, tetap sayangi mereka. Tetap sayangi mereka juga di jalanan dan dimanapun itu, dan di kampus tetap tetap kasih makanan mereka dengan selayak-layaknya.
1: Oh, oke. Okay. Jadi walaupun dilarang dipelihara di rumah, pelihara di tempatnya teman.
3: Iya, boleh. Bisa juga, bisa
1: dititipin
3: juga.
1: Dititipin situ ya.
3: Di situ juga.
1: Oke deh. Baik, terima kasih teman-teman ya sudah hadir di Ngobras malam hari ini, sudah berbagi informasi soal mengenal kucing bagi pemula kah, bagi yang sudah berjalan ya, atau mungkin memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa kucing itu perlu disayangi. Melakukan kekerasan terhadap hewan itu sebuah kesalahan juga ya. Yeah. Kalau tidak bisa dipelihara, jangan disakiti.
3: Betul.
1: Baik, kalau tidak mau diurus juga, mending kasih teman-teman pecinta. Yeah. Kalau mau disuruh mereka adop, ya hubungi mereka di Instagramnya ya.
3: Betul.
1: Pecinta kucing UNM underscore. Baik, terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di keseruan lainnya. Moga-moga nanti eventnya jalannya sukses ya.
3: Amin.
1: Kita kepo-kepo juga nanti di Instagram.
3: Iya.
1: Ya. Oke deh. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di lain kesempatan pendengar dengan sosok-sosok komunitas, kelompok-kelompok inspiratif lainnya di Ngobras. Hanya di ProSatria Makassar. Saya Arvan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

lagi rindu memori lewat lagu. Ada lagu yang membawa kita kembali ke masa lalu. Lagu yang mengingatkan pada sahabat, keluarga, atau momen-momen indah yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Makassar menghadirkan Ruang Rindu, edisi spesial lagu nostalgia barat pilihan pendengar. Nikmati deretan lagu-lagu legendaris yang pernah menjadi soundtrack kehidupan Anda di era 80-an hingga 90-an.

0: 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, masih bersama Mori, kita di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan malam ini, lagu-lagu kita ini lagu-lagu nostalgia nih. Nah, lagu-lagu nostalgianya ini adalah lagu barat yang akan membawa Anda untuk bernostalgia di malam hari ini bersama kenangan-kenangan ataupun ada yang mengingatkan dengan seseorang. Nah, langsung saja pendengar bergabung di line telepon ataupun WhatsApp kami 082133339440. Dan tentunya siaran ini juga bisa didengarkan langsung di RRI Digital yang bisa didownload di App Store dan Play Store Anda. Ini kayaknya dari tadi penelpon kita udah banyak nih yang antri dan gak sabaran. Kita langsung angkat aja telepon dari Puang Datu nih. Kita sapa dulu. Halo, Assalamualaikum Puang Datu.
1: Waalaikumsalam Mori, apa kabar? Warindu ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya Puang Datu, alhamdulillah baik. Puang Datu, bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik juga.
0: Alhamdulillah.
1: Mudah-mudahan semakin baik, amin.
0: Amin. Baiklah Puang Datu, mau lagu apa nih malam ini? Ada
1: apa
0: lagunya
1: yeah.
0: Waiting For You Love, Stevie B. Can You See, Stefani. Ada lagunya The Will Of The Wine, Donna Michael. Lalu ada A Smile In Your Heart, Ariel Rivera. Lalu Heal The World, Michael Jackson.
1: Michael Jackson saja.
0: Oke, okay. Mau siapkan lagunya untuk siapa lagunya, Pong Datu?
1: Mau jumpa buat Abdullah Desewa, Pak Gapur, Bobby, Hendro, Uki, Uli Ape. Ada juga Asri Diwoto, SD Nompo, Dimas, Rama, Arpa di Selayar, Yanita Smung, Waida Martamati, Riko, Uki. Ada Ama di Kaltim, ada Sakir di Bone, Sinta. Papa Patikawa di Pinran juga anggota FKMS. KMS, apa kabar? Andi Anissa juga tahu. Sama Indah di Selayar, Ina di Selayar, Tika di Saban juga. Semuanya salam dari Puan Datu di Pinran. Terima kasih Mori, sehat-sehat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Datu sudah bergabung. Dan kira-kira di ujung telepon kita sana ada siapa nih? Kita coba angkat dulu teleponnya. Halo, Assalamualaikum. Oke, teleponnya terputus nih pendengar. Baiklah, kita selanjutnya sudah ada Pak Ahmad Yani di Sopeng nih yang bergabung. Halo, Assalamualaikum Pak. Halo,
2: Assalamualaikum.
0: Iya, Pak Ahmad Yani Tasmun, bagaimana kabarnya Kak, Pak?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Di Sopeng masih sejuk-sejuk atau panas nih Pak malam ini?
2: Kalau Malang agak dingin, siang panas sekali.
0: Oh gitu, baik. Berarti bisa tidur dengan nyenyak ini Pak. Baiklah Pak Ahmad Yani, mau malam. Lagu apa nih? Ada lagunya Waiting For You, Stevie B. Lalu Can You See, Tiffany. The Well Of The Wine, Donna Michael. Lalu
2: Tiffany
0: ada
2: mo.
0: Tiffany, oke, lagunya untuk siapa?
2: Ini yang baru lewat ada Puan. Yang baru lewat ada lagunya Puan Datu. Ada Tika, ada Indah di Sopeng, ada Maya di Gorontalo, ada Bunda Dewi, ada Dimas, ada Bobby, Pak Arjuna, Pak Radi, ada Asar, ada Ama, ada Aulia, Rosdiana Yasir, yang Indrawang, Memunda Ganing, Waida Martawati, ada Tantri, sama Esti, ada Uki, ada Putri Puan Datu. Ada Asnandiwati, ada Asri Diwotu, Aldi Hidaya, dan Pak Endro, ada Pak Gapur, ada Arpa di Selayar, ada Ina, dan semua-semuanya Mbak Mori.
0: Baik.
2: Terima kasih.
0: Iya, Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Yani sudah bergabung. Dan kira-kira di ujung telepon sana kita udah ada siapa nih ya? Baik, teleponnya terputus kembali. Buat yang menelpon melalui line telepon, apabila bermasalah langsung saja ke WhatsApp kami. Bisa juga. Dan ini Ibu Sinta di MU sudah bergabung nih. Halo, Assalamualaikum Ibu.
3: Halo,
0: Ibu Sinta. Iya Ibu Sinta, bagaimana kabarnya Ibu?
3: Baik.
0: Alhamdulillah, baik. Ibu Sinta mau pilih lagu apa nih Bu? Mau lagunya Stevie B, Waiting For Your Love, lalu Donna Michael, The Well Of The Wine, Lalu Ari Rivera, A Smile in Your Heart. Dan ada lagunya. Ya.
3: Smile juga hari tadi.
0: Oke, baik. Oh, ini A Smile in Your Heart. Oke, mau dipilihkan lagunya. Silakan Ibu menyapa.
3: Ada tadi Pang Datu, ada Ahmad Yani, Nurmina Enor, ada Buta Tensi, Kaina Kalara, ada Ama, ada Uki, Mbak Dewi.

0: Apalagi apa Arjuna, Ben Nompot, dengan siapa lagi, dan semacamnya deh yang lagi ada Tantri, ada siapa lagi tuh, Bang Ali, tapi semuanya nih yang lagi monitor ini. Selamat istirahat, salam sehat semua juga, mari salam sehat selalu. Semoga selamat. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sinta, terima kasih sudah bergabung. Dan di ujung telepon sana, apakah sudah tergabung kembali? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Gua rindu, rong berbagi rindu, memori waktu lagu, mori.
1: Iya, dengan siapa di sana, Pak? Dengan siapa, Pak?
2: Dengan Asri.
1: Pak Asri di Lu Timur. Baik, Pak Asri, bagaimana kabarnya, Pak?
2: Alhamdulillah sehat. Mori juga bagaimana kabar?
1: Alhamdulillah sehat selalu, Pak.
2: Sudah hujan Makassar belum?
1: Belum, Pak, masih panas.
2: Oh, masih panas sih.
1: Ya kayaknya masih lama hujannya ya, Pak.
2: Di sini baru satu minggu enggak hujan ini.
1: Oh, di sana enggak hujan, tapi biasanya hujan, Pak.
2: Biasa, iya, sudah satu minggu ini enggak hujan, tapi kayak kalau sore agak mendung, tapi
1: enggak apa-apa, Pak, kalau mendung daripada panas-panas, Pak.
2: Kalau dingin, kalau malam mah dingin sekali.
1: Oh, kalau di Makassar malam mah gerah, Pak.
2: Oh iya.
1: Baiklah, Pak Asri, mau lagu apa nih, Pak? Ada lagunya Waiting for Your Love, Stevie B, lalu Donna Michael, The Wild of the Wine, dan ada lagunya Saw Me Heaven, Laura Branigan. Dan
2: yang ketiga.
1: Oke, okay, baik. Kami persiapkan lagunya. Silahkan, Pak, lagunya untuk siapa?
2: Ya, kirim salamnya. Ada Pak Dula Sewa. Ada Ahmad Yen Tasmun bersama Nurmina En Nur. Ada Kunghati Pindrang bersama Nur Alam. Ada Upadin. Ada Ali Malenceri, Pak Arjuna. Pak Lufti Mari-Mari. Ada siapa lagi? Buat Bunda Soti, ada Ina Kristalara, Sensya Maisa, Rosdana Yasir, Uki Didaya, Tantri di Paru bersama Hesti, ada Maya di Gorontalo, ada Nurin Tandita Kalar, Aulia di Endreka, ada juga Anto di sana, ada Tika di Sabang bersama siapa lagi? Yuda, ada di Sinjai, ada Arga, buat pokoknya semua-semuanya saja tanpa terkecuali.
1: Baik.
2: Yang lagi tugas, terima kasih banyak, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asri sudah bergabung, dan kita beralih ke Daya nih. Udah ada Ibu Uki di Daya. Halo, assalamualaikum Ibu Uki.
3: Assalamualaikum, Mori.
1: Iya, gimana kabarnya, Bu?
3: Rindu memori lewat lagu.
1: Betul.
3: Alhamdulillah kabarnya baik.
1: Alhamdulillah, semoga sehat selalu Ibu Ki. Nah, Ibu Ki mau pilih lagu apa nih buat malam ini? Ada lagunya James Ingram, There's No Easy Way, lalu Hans Lee, I've Been Waiting For You, lalu Dan Hill, Sometimes When We Touch, dan
3: yang kedua,
1: okay, There's No Easy Way, okay, baiklah, silakan menyapa Ibu Uki.
3: Iya, yang baru lewat ada Pak Astri, ada Sri Sinta di MU, ada Yanita Smu bareng Kak Nurmina, ada Puan Datu. Itu lagi tadi ya. Ada Rosdiana Yasir, Bunda Sopi, ada Andi Anesa bareng Pak Hakim, satu lagi Ati Pangkep, ada Pak Bobby, ada Arfa, ada Arga, ada Indah di Sopeng, ada Tantri Hesti, ada Tika, Mama Rita, ada Kariko, siapa lagi, ada Pak Pajar, dan semuanya yang lagi monitor buat Adik Mori. Makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kauki di Daya yang sudah bergabung. Nah, pendengar, Tentunya masih banyak yang ingin bergabung dan berpartisipasi untuk menyapa di malam hari ini. Tapi jangan bersedih karena Mori masih akan menemani hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk itu, tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Kita masih akan bersama hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya masih bersama Mori yang akan menunggu Anda untuk berpartisipasi di 082133339440. Dan pendengar, kali ini kita menghadirkan lagu-lagu nostalgia barat nih. Di ujung sana kita udah ada siapa nih? Halo, Assalamualaikum.
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa di sana, Pak?
1: Dengan Bobby Mor.
0: Pak Bobby di Polman, bagaimana kabarnya Pak Bobby?
1: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah, Polman masih panas Pak malam ini?
1: Masih
0: panas hari ya. Iya, sama, kayaknya Polman menunggu Makassar hujan dulu ya Pak ya.
1: Iya, kalau bisa dikirim hujannya.
0: Iya. Baiklah, Pak Bobby, mau lagu apa malam ini Pak? Ada lagunya Donna Michael, The Wild of the Wine, lalu...
1: Itu saja yang pertama.
0: Oh, langsung yang pertama. Baiklah Pak, silakan menyapa Pak Bobby.
1: Oke, menyapa buat Anissa Hakim, kemudian Pak Bila Sewang, Pak Gapur, Pak Anwar. Ada Ica, Indah, Tiga Yuda, Ina, Arpa, Bunda Sopir, Siana Yadir, Ina Kesalara, Pak Dimas, Bang Ali, Bang Rio, Puan Datu, Nur Alam, Nur Hikmah, Mbak Tantri, Hesti, Opa Ding, Laya Sari, Aldi Hidayah, Syekh Tareka, Opa Ahmad Yani Tasmun, Nur Minayen Nur, ada Banset, ada Maya di Gorontalo, Tauki, Wahida, ada Ibu Sumi, dan semuanya. Oh, hampir lupa ini, yang semalam nyapa saya ada Arga, selamat malam juga di Sinjaya. Oke Mori, makasih.
0: Baik, terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bobby di Polman sudah bergabung. Nah, pendengar yang ingin bergabung lagi silakan langsung saja hubungi di 082133339440. Baiklah kalau begitu pendengar, sebelum kita lanjut lagi, ini kami akan hadirkan satu lagu dulu nih dari Ariel Rivera dengan judul A Smile in Your Heart.

0: Masih bersama Mori dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Nah, pendengar setia Persatu RRI Makassar, kami akan hadirkan report on the spot dari daerah Kandea 3, Lorong 3, Bontoala, betul, Kecamatan Bontoala, karena terjadi kebakaran. Dan untuk itu kami sudah berada bersama dengan rekan Khairuddin Borahim yang sudah ada di lokasi. Baik, rekan Khairuddin Borahim. Halo, selamat malam.
1: Ya.
0: Baik, silakan ya. Menyampaikan informasinya.
1: Ya, makasih rekan penyiar. Ya. Beberapa menit yang lalu kebakaran melanda kawasan permukiman warga di Jalan Kandea, Lorong 3, Kelurahan Baraya, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar. Beberapa saat lalu, peristiwa kebakaran tersebut membuat warga sekitar panik dan kepulan asap dan kobaran api terlihat dari kawasan pemukiman. Sementara warga terus beberapa menit yang lalu berupaya menyelamatkan barang-barang mereka dari bangunan yang berada

0: ada petugas pemadam kebakaran untuk memadamkan api di wilayah warga Jalan Kandea yang tentunya kita ketahui bahwa di lokasi ini tersebut merupakan padat penduduk atau padat pemukiman di yang terletak di Kecamatan Bontoala, di mana petugas pemadaman kebakaran saat ini telah melakukan pendinginan terhadap lokasi kejadian kebakaran tersebut, dan juga beberapa saat lalu juga dari ambulans, karena cakrawala mengatakan bahwa ada beberapa luka-luka dan kebakaran ini belum diketahui penyebabnya apa, sehingga masih dalam nanti cakrawala mengetahui bahwa nanti dirilis oleh pihak aparat kepolisian dampak dari kejadian kebakaran yang melanda di Jalan Kandea. Demikian laporan singkat dari Jalan Kandea, Jalan Kandea, Kota Makassar. Herudin Borahim melaporkan kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih rekan Herudin Borahim sudah memberikan report on the spotnya atas kebakaran di Kandea 3, Lorong 3, Kecamatan Bontoala. Dan pendengar setiap persatu RRI Makassar, kita masih dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Karena Mori masih akan menemani Anda. Dan kira-kira di ujung sana kita sudah ada siapa nih? Kita sapa dahulu. Halo, Assalamualaikum. Baik, terputus teleponnya. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung, silakan bergabung langsung di line telepon ataupun WhatsApp kami. Tentunya karena kita masih akan bersama di Ruang Rindu. Nah, ini ada Ibu Nurminah nih di Sopeng. Halo, Assalamualaikum Ibu. Halo, Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, Ibu Nurminah.
2: Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
2: Iya, baik, selamat malam Demori.
1: Selamat malam juga. Gimana kabarnya Ibu Nurmina?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Alhamdulillah, baik Ibu. Kalau untuk lagu kita, karena sudah terbatas, silakan menyapa Ibu Nurmina.
2: Ya, terima kasih. Buat Pak Pajar, ada Arfa Selayar, Pak Bobi, Pak Radin, ada Sinta Demiu, Bunda Sofi, ada Adek Uki, Mbak Tantri, ada Ama di Kaltim, Kak Gapur, ada Kak Novi, Ina Kristalara, Parjuna, Dimas, SD Nompo, Rosia, Wahida Martawati, ada Indah di Sopeng, dan Bu Dewi. Pokoknya semuanya lagi monitor.
1: Baik.
2: Buat Dek Mori, makasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurmina sudah bergabung. Dan di ujung telepon sana kita sudah ada siapa nih? Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa di sana?
3: Dengan Maya di Gorontalo.
1: Oh, dengan Kak Maya, baik. Kak Maya, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, kabar Kak Maya baik.
1: Suaranya
3: masih terus, bukan cuma suaranya doang.
1: Betul, baik.
3: Kalau Mbak Mori?
1: Alhamdulillah, saya baik juga.
3: Makassar gimana?
1: Makassar malam ini panas, Kak.
3: Oh iya. Kalau di Gorontalo sih, kalau cuaca malam tuh gerah. Kadang dingin, kadang gerah.
1: Oh, kadang dingin, kadang gerah. Tergantung kondisi ya, Kak?
3: Iya.
1: Baiklah kalau begitu.
3: Biasanya yang panas banget.
1: Oh, biasanya panas banget. Baiklah Kak Maya mau silakan menyapa Kak, karena lagunya kita sudah di ujung waktu juga Kak.
3: Oke, menyapa pertama dulu buat Mbak Mor yang lagi beraktivitas.
1: Terima kasih.
3: Aktivitasnya sehat selalu juga, dan senantiasa dengan Allah Subhanahu Wa Taala bareng keluarga tercinta. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terus buat Bunda Sinta, ada Bunda Suri juga, Ibu Wahida, ada Mbak Viola, Ibu Andi Anissa, terus ada Mbak Uki, Pak Bobby, makasih banget atas sapaannya. Saya selalu barangkali sendiri ya Rabbal Alamin. Juga buat Pak Yani, ada Pak Su juga, makasih banget atas sapaannya Pak. Saya selalu juga ada Pak Junet juga, ada Bang Arga, dan seluruh fans yang

0: lagi stay tune di RRI Pro 1 Makassar, Santo Mama dan semuanya, mesti jelas aja. Ya Allah, dijumpai dalam keadaan sehat walafiat dan terjaga dengan Allah Subhanahu wa taala, bareng keluarga masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Oke, makasih Mbak Mori. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Maya di Gorontalo sudah bergabung. Dan kali ini kita sudah ada siapa lagi nih di ujung telepon sana. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Iya. Waalaikumsalam.
1: Iya, Pak Abdullah Sewang, bagaimana kabarnya, Pak?
2: Pak, kabar baik, Mori. Terima kasih kamu angkat telepon yang terakhir.
1: Iya, betul. Masih ada waktu sedikit lagi. Nyaris aja telat, Pak.
2: Mori baik hati, ini betul.
1: Iya, Pak.
2: Dan seperti orang yang lain itu.
1: Itu karena banyak yang menelpon, Pak. Berarti memang beruntung, Pak Abdullah Sewang malam ini.
2: Iya.
1: Baiklah Pak Abdullah Sewang, silakan menyapa Pak Abdullah Sewang.
2: Buat Pak Gapur, Pak Lupus, Sarjuna, Upadin, Nisa Haki, Anwar, Puan Datu, Indah Isha Diwone, Bunda Sopi, Tantri Nur Hikmah, Samsia Mahiwar, Ibu Nur Intan, sama Ibu Dewi di Tegalat, sama Bob Bobby, Yusuf, Pak Hendro, Asri di Wotu, semuanya nih tanpa kecuali. Iya, buat yang saya bersyukur semuanya ini karena ini sudah tengah malam di Tawang.
1: Iya, betul.
2: Buat Morris ya selalu lanjut juga sih.
1: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdullah Sewang sudah bergabung. Dan terakhir nih kita angkat dulu nih yang udah ada di Sudiang nih dengan Ibu Subiati. Halo, assalamualaikum Ibu.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, gimana nih Ibu di Sudiang?
3: Kenapa?
1: Sudiang gimana? Panas?
3: Panas
1: sekali. Baiklah Ibu. Baiklah Ibu, silakan menyapa Ibu Sumiati.
3: Penelpon pertama Bobby. Yang kedua Tantri. Ada Uki Binda ya. Yang terakhir ada
1: Pak Sewang. Pak Abdullah Sewang. Baik. Terima kasih Ibu.
3: Salam beraktivitas yang selalu bahagia selalu.
1: Amin.
3: Murah rezeki untuk dan sukses selalu.
1: Amin.
3: Oke, terima kasih.
1: Sama-sama Ibu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar Pro 1 RRI Makassar, berakhir sudahlah perjumpaan kita dalam ruang rindu dan dengan saya Mori Harmalasari. Namun jangan bersedih karena Mori masih akan hadirkan renungan dan lagu untuk menemani istirahat Anda. Dan sampai berjumpa di esok hari dengan rekan-rekan saya yang lainnya. Terima kasih masih setia bersama kami Pro 1 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda, dalam percakapan sehari-hari, kita seringkali ingin terdengar keren, sopan, atau sangat terpelajar saat berbahasa Indonesia. Namun, uniknya, keinginan untuk tampil sempurna secara berlebihan ini justru kerap menjebak kita ke dalam kekeliruan yang disebut hiperkorek. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hiperkorek adalah sikap menghendaki kerapian dan kesempurnaan yang berlebihan, sehingga hasilnya justru sebaliknya. Dalam ilmu bahasa, fenomena ini terjadi ketika kita mencoba membetulkan sebuah kata yang sebenarnya sudah benar, tetapi tindakan tersebut malah menjadikannya salah. Contoh sederhananya adalah saat kita menyebut kata insaf menjadi insyaf, atau kata sah menjadi syah, atau mungkin kata surga menjadi kata syurga. Ada juga yang menambahkan huruf F pada kata pihak menjadi fihak, atau pikir menjadi fikir. Contoh lain yang sangat dekat dengan keseharian kita adalah kata utang dan imbau. Karena ingin terdengar lebih formal, kita sering menyelipkan huruf H di depannya, sehingga berubah menjadi kata hutang dan himbau. Padahal, bentuk baku yang tercatat di kamus resmi adalah utang dan imbau tanpa huruf H. Fenomena ini memang wajar terjadi dalam proses belajar. Namun, agar komunikasi kita tetap tertib dan sesuai kaidah, mari lebih teliti dalam memeriksa keabsahan kata melalui KBBI. Mari utamakan bahasa Indonesia yang

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu petang, seorang tua bersama anak mudanya yang baru menamatkan pendidikan tinggi duduk berbincang-bincang di halaman sambil memperhatikan suasana di sekitar mereka. Tiba-tiba, seekor burung gagak hinggap di ranting pohon. Si ayah lalu menuding jari ke arah gagak sambil bertanya, "Nah, apakah benda itu?" "Burung gagak," jawab si anak. Si ayah mengangguk-anggukkan kepala, namun sejurus kemudian sekali lagi mengulangi pertanyaan yang sama. Si anak menyangka ayahnya kurang mendengar jawabannya tadi, lalu menjawab dengan sedikit kuat, "Itu burung gagak, ayah." Tapi sejurus kemudian si ayah bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Si anak merasa agak keliru dan sedikit bingung dengan pertanyaan yang sama diulang-ulang, lalu menjawab dengan lebih kuat, "Burung gagak, ayah." Si ayah terdiam. Namun tidak lama kemudian, sekali lagi sang ayah mengajukan pertanyaan yang serupa hingga membuat si anak hilang kesabaran dan menjawab dengan nada yang kesal kepada si ayah, "Itu burung gagak, ayah." Tetapi agak mengejutkan si anak, karena si ayah sekali lagi membuka mulut hanya untuk bertanya hal yang sama. Dan kali ini si anak benar-benar hilang kesabaran dan menjadi marah. "Ayah, saya tidak tahu ayah paham atau tidak. Tapi sudah 5 kali ayah bertanya soal yang sama. Dan saya juga sudah memberikan jawaban yang sama. Apalagi yang ayah mau? Itu burung gagak, ayah. Burung gagak," kata si anak dengan nada yang begitu marah. Si ayah lalu bangun menuju ke dalam rumah meninggalkan si anak yang kebingungan. Sesaat kemudian si ayah keluar lagi dengan sesuatu di tangannya. Dia mengulurkan benda itu kepada anaknya yang masih geram dan bertanya-tanya. Diperhatikannya sebuah buku memori. "Coba kamu baca apa yang pernah ayah tulis di dalam buku memori ini," pinta si ayah. Si anak setuju dan membaca paragraf yang berikut. "Hari ini aku di halaman melayani anakku yang genap berumur 5 tahun. Tiba-tiba seekor gagak hinggap di pohon. Anakku terus menunjuk ke arah gagak itu dan bertanya, 'Ayah, apa itu?' Dan aku menjawab, 'Burung gagak.' Walau bagaimanapun, anakku terus bertanya soal yang serupa. Dan setiap kali aku menjawab dengan jawaban yang sama. Sehingga 25 kali anakku bertanya demikian. Dan demi rasa cinta dan sayangku, aku terus menjawab untuk memenuhi perasaan ingin tahunya. Aku berharap hal ini menjadi suatu pendidikan yang berharga untuk anakku kelak." Setelah selesai membaca paragraf tersebut, si anak mengangkat muka memandang wajah si ayah yang kelihatan sayu. Si ayah dengan perlahan bersuara, "Hari ini ayah baru bertanya kepadamu soal yang sama sebanyak 5 kali. Dan kau telah hilang kesabaran serta marah." Lalu si anak seketika itu juga menangis dan bersimpuh di kedua kaki ayahnya, memohon ampun atas apa yang telah ia perbuat. Saudaraku, terutama anak-anakku, jagalah hati dan perasaan orang tuamu.
hormatilah mereka. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangimu di waktu kecil. Kita sudah banyak mempelajari tuntunan Islam, apalagi berkenaan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Tapi berapa banyak yang sudah dimengerti oleh kita, apalagi diamalkan? Ingat saudaraku, banyak ilmu bukanlah kunci masuk surganya Allah. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

RI dengan esensi buku Merdeka Sejuk Hati, karya Andi Fuadi. Merdeka Sejuk Hati adalah sebuah novel biografi yang ditulis oleh Andi Fuadi. Buku ini mengisahkan kehidupan Lafran Pane dari masa kecil hingga akhir hayatnya dan menjelajahi tema kemerdekaan dalam berbagai fase umur. Cerita dimulai dengan Lafran Pane yang kecil memilih tinggal bersama nenek dari ayahnya dan kakak perempuannya di rumah nenek daripada tinggal di rumah mewah nenek Siregar. Lafran memiliki keinginan untuk hidup bebas dan tidak dibatasi oleh aturan dan tata tertib yang ketat. Melalui novel ini, Andi Fuadi menggambarkan makna kemerdekaan dan pembebasan diri dari segala bentuk keterikatan. Ia mengajak pembaca untuk memerdekakan diri dari penghambaan terhadap hal-hal duniawi, termasuk penghambaan terhadap sesama manusia dan materi. Merdeka sejati adalah ketika seseorang hanya mengabdikan diri kepada Tuhan semesta, membebaskan diri dari dunia yang sempit menuju dunia yang lebih luas, serta dari segala bentuk penindasan dan ketidakadilan. Buku ini juga menyoroti peran Lafran Pane dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Lafran merupakan sosok yang berdedikasi dan terlibat aktif dalam pergerakan nasional. Melalui penggambaran kehidupannya, pembaca akan memahami peran penting Lafran Pane dalam memperjuangkan hak-hak bangsa Indonesia di masa lalu. Merdeka Sejak Hati adalah sebuah novel yang memaparkan perjuangan Lafran Pane dan menggambarkan pentingnya kemerdekaan dalam hidup manusia. Buku ini memotivasi pembaca untuk hidup dalam kebebasan, merdeka dari segala bentuk penghambaan, dan menyadari nilai-nilai kemerdekaan yang harus dijaga dan diperjuangkan. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pulalah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini. Dan besok, kami akan kembali menyapa Anda melalui frekuensi 94,4 FM dan AM 1359 kHz tepat pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Makassar kembali menjumpai Anda hari ini Selasa tanggal 11 Agustus 2026 melalui FM di 94,4 dan aplikasi Radio Digital. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Makassar pagi ini.
1: Peringkat Pro 1 RRI Makassar mengawali kebersamaan kita pagi hari ini di Makassar Pagi bersama saya Idam dan tim Makassar Pagi untuk hari ini, hari Selasa 11 Agustus 2026. Berikut kami akan awali dengan menghadirkan pengajian dan terjemahan Al-Quran Surah Al-Qadr ayat 1 hingga 5 dibacakan oleh Suryana dan terjemahan oleh Muhammad Ardian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Pendengar, Anda masih terus bersama kami di Mutiara Pagi, dan itu dia lagu yang baru saja kita dengarkan dari Gigi berjudul Dengan Menyebut Nama Allah. Ya, lagu yang mengingatkan kita pendengar bahwa dalam menjalani kehidupan, setiap langkah sebaiknya diawali dengan mengingat dan menyebut nama Allah. Bukan sekedar ucapan, tetapi menjadi pengingat bahwa apapun yang kita lakukan hendaknya dilandasi niat yang baik dan memohon pertolongannya. Dan pendengar Pro 1 RRI Makassar, jangan lewatkan sebentar dialog Mutiara Pagi bersama dengan Ustazah Dr. Hajah Rahmi Damis. Kita akan sama-sama mendengarkan tausiah insyaallah, dan juga Anda bisa bergabung sebentar untuk bertanya ke narasumber melalui telepon interaktif dan juga WhatsApp di 0821 33 33 9440.

Nasihat dari Imam Ghazali. Segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu denganmu sejauh antara dua gunung. Dan segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu dengan dirimu sedekat antara dua bibir.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di RRI Makassar dan menemani kebersamaan kita hingga jelang pukul 6. Kami akan hadirkan pendengar Mutiara Pagi bersama dengan Ibu Dr. Haja Rahmidamis MA, Ibu Profesor Dr. Haja Rahmidamis MA. Dan pendengar, untuk Anda sebentar yang ingin bertanya ke Ibu Prof, bisa melalui telepon interaktif dan juga WhatsApp di 082133339440. Dan alhamdulillah kami sudah terhubung dengan Ibu Prof. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Prof.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, terima kasih banyak Prof sudah bersama kami kembali di RRI Makassar. Kabar tak sehat?
1: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, semoga sehat selalu, termasuk pendengar yang saat ini menyimak Mutiara Pagi dalam keadaan sehat walafiat. Dan baiklah pendengar, seperti biasa kita akan dengarkan terlebih dahulu tausiah pengantar yang akan disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Haja Rahmidamis MA. Silakan Bu Prof.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya menurunkan kepada kita semua ya rahmat dan karunia-Nya, sehingga alhamdulillah kita bisa beraktivitas dalam memenuhi kehidupan kita baik sebagai hamba maupun sebagai khalifah fil ardh. Tentunya tidak lupa kita kirimkan selawat dan taslim atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan beliau lah maka kita bisa melaksanakan dan juga menunaikan segala kewajiban-kewajiban kita. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, melanjutkan pembahasan kita minggu lalu ya terkait dengan hidup sebagai ibadah. Maka kali ini bagaimana caranya menjadikan kehidupan kita ini sebagai ibadah. Ya tentunya lah segala sesuatu itu kan kita awali dengan niat. Nah, karena ya Rasulullah menegaskan innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya. Sesungguhnya perbuatan itu adalah ditentukan oleh niat, dan segala urusan itu akan kembali kepada apa yang diniatkan. Nah, maka dari itu, karena ya menunjukkan bahwasanya kita ini masih hidup di saat kita tertidur, ya makanya sebelum kita tertidur maka disitulah kita berniat, ya. Dalam rangka mengistirahatkan tubuh kita ini, karena ya kita harus hidup memberikan hak-hak ya kepada tubuh kita. Nah, tubuh kita itu kan ada jasadnya, ada roh. Ini yang harus kita pahami. Nah, maka dari itu kita pun juga harus tahu apa kebutuhan-kebutuhan tubuh kita ini yang terdiri atas dua unsur, jasad dan rohani. Nah, tentunya salah satu bentuk kebutuhan ya dari jasad kita itu adalah istirahat. Maka kitalah awalilah istirahat kita itu dengan niat. Nah, itulah sebabnya ya Rasulullah mengajarkan tata cara tidur, untuk tidur dan juga doa tidur, supaya jangan kita keluar dari tujuan Allah menciptakan kita, yakni wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Maka itu diawalilah dengan nawaitu itu, melakukan tata cara apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Ya, misalnya di saat kita tidur, maka kita akan membaca ya Al-Fatihah, Ayatul Kursi, kemudian terikul dan mengusapkan, meniupkan ke tangan dan mengusapkan seluruh tubuh kita. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Kemudian setelah itu kita baringkan diri kita dan membaca doa Bismika Allahumma ahya wa amun. Nah, dengan nama Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Nah, inilah dengan tata cara ini berarti kita telah menunjukkan apa, mengikuti praktek-praktek atau yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Maka disitulah kita mengawali ya hidup kita ini sebagai suatu ibadah. Nah, di saat itu pun kita bangun, maka di situ juga telah diajarkan kita doa. Kenapa demikian? Karena ya itu tadi, supaya kita jangan keluar dari ibadah itu sendiri ya. Dibangun kita itu dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kenapa ucapan hamdalah? Karena dialah Allah lah yang membangunkan kita, bukan siapa-siapa yang membangunkan kita, tetapi Allah lah yang mengembalikan roh kita dan kemudian ya kita bisa bangun kembali. Dan bagi orang-orang yang Allah tetap menggenggam rohnya itu, itulah menyebabkan ya adanya kematian atau kaya di saat tidur ada yang meninggal. Nah, inilah cara kita dalam mengawali kehidupan kita dengan ibadah. Nah, kemudian kita kan beraktivitas. Jadi semua aktivitas kita itu kan harus ada niat. Tidak boleh keluar dari ibadah itu. Tidak boleh keluar dari mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga sangat ya menguntungkan, dalam artian menjadikan kita hidup ya. Itu sangat enjoy sekali. Kenapa dikatakan enjoy sekali? Karena yang kita harapkan kan adalah ridha Allah, bukan pujian manusia. Maka di saat kita menyelesaikan sesuatu pekerjaan ya, apalagi kalau kita ya sebagai masih aktif. Nah, dengan atasan atau kasih sama teman ya bekerja itu. Nah, di saat kita menyelesaikan suatu pekerjaan dengan baik dan sempurna sesuai dengan aturan-aturan yang ada, di saat itu kita tidak mendapatkan pujian dari teman ataupun dari atasan kita, maka kita tidak jadi masalah. Karena kenapa? Kita itu hidup hanyalah mencari keridaan Allah. Nah, disinilah juga ya hati kita itu akan bersih. Nah, hati yang bersih itu menyebabkan juga fisik kita ini akan sehat juga ya. Dan itu yang dimaksudkan dalam salah satu hadis Nabi, bahwasanya ya di dalam diri kita ada segumpal daging manakala daging itu baik, ya maka baiklah seluruh jasad kita, dan manakala daging itu adalah rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ala wahiyal qalb, tahukah kamu itu bahwasanya itu adalah hati. Nah, dengan hati kita, menjaga hati kita, yaitu hanyalah mencari keridaan Allah, inilah menjadikan kita hati kita itu bersih. Nah, otomatis kan berpengaruh kepada tubuh kita, karena kebutuhan daripada roh kita itu adalah senantiasa, karena dia kan asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nafaktu fihi min ruhihi, itu Tuhan, min ruhihi itu Tuhan sudah mengatakan bahwa aku meniupkan roh itu, rohku, ya, kepada aku meniupkan kepadanya dari rohku itu. Jadi kita dari Allah, itu yang dimaksudkan innalillah, ya, sesungguhnya kita dari Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan akan kembali kepadanya. Nah, karena itu lain, ini kebutuhan, ya, kebutuhan roh itu adalah senantiasa dekat dengan Allah. Nah, karena itulah makanya, ya, hati kita ini kita bersihkan, karena inilah yang dapat berhubungan dengan Allah, hati itu, ya. Jadi bukan jasad kita, tapi hati kita. Kalau jasad, ya, sifatnya materi, maka kebutuhannya itu adalah materi. Kita tadi tidur itu satu kebutuhan, kemudian kita bangun dengan mengucapkan alhamdulillah, berarti kita kan merupakan kebutuhan roh kita itu. Dan setelah kita itu bangun, maka kita minum air pun juga jangan lupa berniat nawaitu, membaca, minimal membaca basmalah. Dan kita meminum air ini adalah untuk ibadah kepada Allah, bukan karena siapa-siapa, tapi kepada Allah. Nah, jika Allah menghendaki, maka air itulah yang akan membersihkan, ya, semua penyakit fisik. Akan air itulah yang menghidupkan, ya, tubuh kita ini. Nah, itu yang dimaksudkan jika kita ingin hidup ini sebagai satu ibadah dan memenuhi tujuan, ya, hidup kita, ya, sesuai dengan apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang saya katakan tadi. Nah, ini yang harus kita perlu pahami dalam kehidupan kita ini. Nah, sehingga, ya, hati kita itu bersih, maka tidak ada yang namanya sakit hati. Tidak ada yang namanya ada beban hidup. Maka kepala kita pun nggak pernah berdenyut, karena kita kan enjoy aja. Kita yang cari adalah reda Allah. Ya, kita mengawalinya, ya, memasukkan segala sesuatu pada diri kita itu karena hanyalah Allah. Jadi kalau tidak mendapat pujian, maka, ya, kita tidak akan, ya, kecewa. Nah, karena kekecewaan itu akan mengganggu suasana hati kita. Hati kita itu terganggu, akhirnya apa yang terjadi, bisa naik ke kepala kita, ya, sakit kepala, ya, dan bisa merusak yang lain-lainnya. Nah, ini yang harus kita pahami, ya, di dalam kehidupan kita ini. Itulah sebabnya, ya, Allah yang menegaskan bahwa kita ini diciptakan adalah ibadah, supaya itu salah satu cara Allah Subhanahu wa taala, ya, mengingatkan kepada kita, jika kamu, ya, tuju sama saya, ya, maka saya akan penuhi, karena wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jika, ya, kamu bertakwa, maka semua persoalan saya akan berikan jalan keluar, dan saya akan memberikan rezeki tanpa diduga dari mana datang. Ini yang kita harus pegang, ini yang kita harus yakini dalam kehidupan kita ini. Saya kira inilah yang merupakan pengantar dulu dalam dialog kita pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya ini sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Prof dan pendengar kaum muslimin dan muslimat, untuk Anda yang ingin bergabung 0821 33 339 440. Kami ke penelpon. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak siapa Pak, di mana? Pak Bahar di Bone Caming. Silakan dengan Ustaz, dengan Bu Prof.
2: Ada orang meninggal dua bersaudara. Pertanyaan saya, bolehkah satu alian lahat dua orang karena bersaudara kandungan?
0: Pak Bahar. Pak Bahar.
2: Ya.
0: Tabe, boleh diulang Pak Bahar, pelan-pelan saja Pak Bahar, tidak usah buru-buru.
2: Ada orang meninggal bersaudara sesama laki-laki, saudara kandungan. Bolehkah satu alian lahat dua orang karena kita karena bersaudara, saudara kandungan katanya. Ye, semuanya laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bahar di Boni sudah bergabung. Ada yang lain pendengar yang masih ingin bergabung, kami masih nantikan di 0821 33 339 440. Kami masih nantikan partisipasi Anda. Silakan pendengar yang masih ingin bergabung, kami masih tunggu di 0821 33 339 440. Penelpon selanjutnya setelah Pak Bahar di Boni. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Pak siapa Pak, di mana?
3: Anwar di Kumala.
0: Baik, silakan Pak Anwar dengan Ibu Prof.
3: Pertanyaan saya begini, maaf kalau di luar dari materi ya. Kan kalau salat subuh itu isya maghrib dijaharkan. Nah, apabila kita telat bangun salat subuh, taruhlah jam 6 atau 7, apakah tetap dijaharkan suara itu atau dalam hati saja disirikan supran kasiran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung untuk pendengar, dan silakan Ustazah untuk dijawab terlebih dahulu. Ini ada dua pertanyaan.
1: Saya kira ya yang tadi pertanyaannya Pak Bahar ya. Itu alangkah baiknya, karena kan kita ya seseorang itu jika meninggal, maka itu kan kita harus hadapkan ke kiblat. Jadi langsung menghadap ke kiblat. Nah, kemudian kita kan harus mengembalikan ke pertama itu, mengembalikan dia mengapa dikebumikan, karena jasadnya itu harus kembali ke tanah. Nah, karena kita misalnya berada di daerah ya, di kampung kita ini, di mana lahan untuk pemakaman itu masih luas ya, sangat luas sekali. Maka dari itu, alangkah bagusnya kalau setiap lahat itu masing-masing satu orang lubang, karena ini juga harus kita pahami bahwasanya bedanya kita lubang binatang dengan kita itu dikatakan lahat. Kenapa lahat? Karena itu dibawanya itu dibawa lubang itu ada ya, digali lagi ke dalam, itu yang dinamakan lahat. Makanya kita dikatakan lahat bukan lubang. Nah, ini yang membedakan ya penguburan manusia dengan binatang ya, karena itu dalam ya itu harus lahat. Nah, otomatis kalau dua orang maka itu akan tersiksa orang untuk membuat lahat itu kan namanya tersiksa. Kenapa? Karena kan harus masuk semua dua jenazah itu ke dalam situ. Nah, kecuali ya itu kalau memang pekuburan itu sudah penuh tuh. Kedua, dalam misalnya seperti tsunami ya, tsunami terlalu banyak mayat ya, maka ya jangankan dua, lebih dari dua bisa satu lubang. itu yang harus terjadi. Tapi kalau kita dalam bukan dalam keadaan ya darurat demikian, itu hanya dua, tidak seberapa jika kalau dua bisa digali dua itu, dan juga menunjukkan ya bahwasanya tanah kita juga itu, perkuburan itu masih banyak, itu yang sebaiknya kita lakukan. Iya, karena itu tadi kita harus membuatkan lahat ya bagi mayat itu. Saya kira baik, itu yang pertama untuk Pak Bahar.
0: Selanjutnya,
1: kemudian Ustazah, ya ini yang kedua nggak terlalu jelas Pak, karena yang mungkin itu tadi suara apa ya monitornya itu ya, yang agak ini. Jadi kalau bisa dikasih gambaran ya Pak.
0: Baik, yang kedua ada Pak Anwar di Makassar, tapi sebelumnya kami terima dulu telepon kembali Ustazah yang sudah berdering dari tadi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari siapa di mana?
4: Dari Junaidi di Makassar.
0: Baik, silakan dengan Ibu Prof.
4: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya begini Pak, Ibu Ustazah, yang saya bertanyakan ini, kalau misalnya sebentar azan orang, nah mau sholat itu sebentar sholat ki, bagaimana hukumnya itu Ustaz? Makasih banyak.
0: Bagaimana Pak Junaidi, boleh diulang?
4: Kalau misalnya orang sebentar azan yang baru dia pas juga sholat ki dia,
0: bagaimana hukumnya? Azan di masjid begitu?
4: Iya, kalau azan di masjid baru sholat ki dia di di rumah.
0: Baik.
4: Makasih Bu Gilang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Untuk pendengar ada dari Pak Junaidi di Makassar, Pak Anwar tadi juga yang ada di Bone, Ustazah yang menanyakan kalau kita ketiduran dan baru bangun sekitar jam 6 atau setengah 7, sementara waktu subuh sudah lewat, apakah bacaannya ini cukup dalam hati atau dikeraskan suaranya, Ustazah?
1: Oh, saya kira gini ya, yang pertama ya itu kalau ya ini perlu kita ketahui bahwa orang yang tidur itu sebelum terbangun itu maka tidak ada hukum yang kena padanya. Nah makanya kalau sholat subuh, kalau betul-betul di sholat subuhnya itu tidak kedengaran azan, maka itu bolehlah dia langsung sholat jam berapapun dia terbangunnya. Tetapi kalau dia sudah dengarkan azan baru dikatakan kan baru azan, dia tidur kembali, maka itu sebenarnya sudah berdosa. Nah tentunya ya kita di dalam sholat ya, karena sholat subuh ini adalah sholat ya jahar. Ya, maka kita membaca itu ya cukuplah kita mendengarkan sendiri bacaan kita ya. Jadi kita yang mendengarkan sendiri bacaan kita berarti ada suara, tapi tidaklah sebesar suara di saat misalnya imam begitu ya. Jadi cukup kita mendengarkan dalam artian bukan juga di hati, tapi kan semua sholat itu mulut kita itu kan harus goyang, menunjukkan bahwa tubuh kita ini haruslah ya juga ikut sholat ya. Maka di saat kita sholat, karena ini kan sholat subuhnya itu yang

0: sholat sudah masih waktu sholat subuh, bukan sholat sunnah duha atau sholat isyrak, bukan. Baik. Tetapi ini sholat subuh itu.
1: Selanjutnya Ustazah, ini di 2 menit akhir kebersamaan kita, ditanyakan Pak Junaidi, kalau azan sedang berkumandang di masjid, apakah kita boleh langsung melaksanakan sholat wajib di rumah?
0: Iya, enggak bolehlah kita sholat di situ, karena azan itu kita harus menjawab azan ya, azan itu, kecuali kalau sementara kita sholat, nah tiba-tiba azan ya, teruskan. Tapi kalau pas azan kita enak ini datang ke masjid, pas azan maka dengarkanlah azan itu dengan baik dulu, barulah dijawab. Nanti setelah azan baru kita sholat sunnah. Nah itu ya, bahkan segala aktivitas, karena itu disunahkan kita menjawab azan-azan itu. Nah itu yang harus kita lakukan. Saya kira begitu, Pak.
1: Baik, kita tutup dengan doa Ustazah Sabe.
0: Baik, saya kira mari kita menyatukan hati dan pikiran, bermunajat kepadanya. Ilahina anta maqsudina wa ridaka matlubina. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ya Allah, kami memohon kepadamu cintamu dan ridamu, serta cinta dan rida orang-orang yang mencintaimu. Ya Allah yang maha pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa keturunan-keturunan kami, dan dosa pemimpin-pemimpin kami, serta dosa saudara-saudara kami yang seiman, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Sesungguhnya Engkaulah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antar wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin wa sallallahu 'ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Segala kebenaran datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan segala kekeliruan maka itulah kami sebagai manusia biasa mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Prof. Dan juga terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan dan menyimak tausiah dan penjelasan Ibu Profesor Dr. Haja Rahmi Dami. Semoga ilmu, nasihat, dan pesan yang disampaikan menjadi bekal kita semua dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pendengar, tonton sudah kami temani Anda dalam program Mutiara Pagi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Acara ini terlaksana kerjasama LPP RRI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.

0: mutiara di dasar lautan. Hadir mengawali hari Anda.
1: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dalam tahun-tahun politik ada fenomena yang sering muncul. Katakanlah itu kalau calon kepala daerah
3: kurus di Kabupaten Sigi. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam Bu.
3: Begini, kan kita biasanya setiap malam Kamis kita bersandi, berzikir. Setelah selesai itu biasa ada yang pandu. Yang pandu itu seorang habib yang ya Allah mudahkan rezeki.
2: Assalamualaikum.
1: Dari lah Khalifat. Begini Mbak, ini ya, bagaimana kalau kita berdoa kepada Allah dengan tujuan agar kita dibalaskan saat sakit kepungnya kita itu lah.
0: Mutiara Pagi, konsultasi seputar agama Islam dengan narasumber yang kompeten. Setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar.

0: Perkasa, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, berikut kami akan hadirkan informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar dalam berbagai lokasi dalam warta berita yang juga dapat Anda saksikan di channel YouTube Pro 1 RRI Makassar.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Termasuk pakan. Pakan harus diturunkan, kemudian harga harus distabilkan.
2: Desa yang kami bina sebagai desa terdekat, itu harus ada satu orang.
3: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Syaiful Malik, Sari Berita. Peternak ayam petelur di Sulawesi Selatan demo di DPRD Sulawesi Selatan mendesak solusi terkait anjloknya harga telur. Dua kelurahan di Kota Makassar menjadi percontohan sadar HAM. Inilah Warta Berita selengkapnya. Peternak ayam petelur di Sulawesi Selatan demo di DPRD Sulsel mendesak solusi terkait anjloknya harga telur. Informasinya disampaikan Khairuddin Borahim.
4: Ratusan peternak ayam petelur se-Sulawesi Selatan menggelar aksi damai di depan kantor sementara DPRD Sulsel, Jalan AP Petarani Makassar, Senin 10 Agustus 2026. Mereka menyuarakan keresahan akibat harga telur yang terus merosot tajam di tengah biaya pakan yang tetap tinggi. Penanggung jawab aksi Basuki Suyuti menjelaskan harga telur di tingkat peternak kini hanya Rp20.000 hingga Rp21.000 per kilogram. Jauh di bawah harga acuan seharusnya Rp26.500 per kilogram. Dikatakan, setiap hari pihaknya rugi sekitar Rp3.000 sampai Rp4.000 per rak telur. Kondisi ini sudah berlangsung 4 bulan. Banyak peternak mulai kesulitan beli pakan. Sebagai bentuk keprihatinan, para peternak membagikan telur dan ayam kepada warga yang lewat sebagai tanda bahwa mereka sudah tidak sanggup lagi memelihara ternak akibat kerugian yang terus menumpuk. Menanggapi hal itu, anggota praksi PKB DPRD Sulsel, Sulpikar Limolang, menyatakan akan segera menggelar rapat dengar pendapat bersama instansi terkait. Jika berkaitan dengan kebijakan pusat, aspirasi akan diteruskan ke pemerintah pusat maupun Komisi 4 DPR RI.
5: Nah, ini kan sebenarnya kewenangannya pemerintah pusat. Tadi yang bahwa ada penunjukan untuk pakan. Tapi nanti kita RDP. Kita gelar RDP, kita panggil dinas terkait. Nanti kita lihat seperti apa betul-betul permasalahannya. Kalau itu menyangkut kewenangan pusat, ya kita tindak lanjuti menyampaikan ke pusat, apakah itu DPR RI, Komisi 4 atau Kementerian Pertanian.
4: Sementara salah satu peternak asal Maros, Haji Tahir, berharap pemerintah segera melakukan stabilisasi harga telur serta menaikkan harga pakan dan jagung agar usaha peternakan rakyat tidak semakin terpuruk.
1: Termasuk pakan. Pakan harus diturunkan, kemudian harga harus distabilkan. Jangan seperti ini.
4: Haji Tahir berharap pihak DPRD Sulsel agar supaya bisa meneruskan aspirasi ke pusat agar harga telur dioptimalkan, kemudian harga pakan juga diturunkan termasuk jagung, dan pemerintah harga harus punya alat kontrol supaya peternak bisa bertahan dengan harga sewajarnya.
3: Anjloknya harga telur akan dibahas dalam wawancara sorotan berita di Pandu Alfianus Baka.
6: Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Dr. Sutarjo Tui.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, TVRI tetap jaya.
6: Baik, Pak Sutarjo, saat ini salah satu komoditi yang mendapat sorotan tajam adalah harga telur yang kemarin itu para peternak melakukan demo karena harga jual di tingkat peternak itu jauh di bawah harga acuan pasar begitu, atau HAP 500. Bagaimana mungkin Bapak melihat siklus dari harga telur ini, Pak Sutarjo?
7: Iya, ini kan kalau telur itu kan bagian dari pangan ya. Artinya di situ ada beras, minyak goreng, telur, daging, semua itu. Itu kalau toh turun harganya, berarti permintaan kan itu kurang. Itu rumusannya ya. Tetapi kalau permintaannya apakah dipengaruhi oleh makan bergizi gratis, saya juga tidak begitu puas. Tapi di Sulsel ini kan makan bergizi gratis kan tetap jalan.
6: Betul.
7: Berarti kan tetap harganya tetap normal. Tapi kenapa sampai di produsen telur itu turun? Yang pertama adalah kemungkinannya adalah permintaan telur itu untuk daerah Sulawesi Selatan ya, dia mengecil atau turun ya, itu akibat dari mungkin akibat dari daya beli masyarakat untuk komponen telur itu itu berkurang. Dia lebih mengutamakan mungkin ada musim anak sekolah ya, dia beli sepatu apa semua, dia bilang jangan dulu beli telur deh. Sehingga permintaan berkurang, artinya apa? Berarti harganya akan turun. Tetapi kalau itu hanya disusul saja, seharusnya pemerintah setempat itu harus turun tangan ikut di situ. Kenapa kok disusul turun? Nah, kalau misalnya disusul turun, kan belum tentu di mana turun, belum tentu Jakarta turun. Itulah fungsinya pemerintah sebagai stabilisator. Ya, dia bikin stabil harga. Ketika rakyatnya mengalami kasihan pendapatannya turun, dia mesti kontak, kan ada himpunan asosiasi bupati seluruh Indonesia. Itu dicek dulu, atau lewat Kadin, atau lewat HIPMI, itu semuanya dicek dulu. Kemungkinannya daerah lain kan tidak turun harganya, mungkin Gorontalo juga tidak. Nah, oleh sebab itu, selalu setiap ada begini-begini kejadiannya yang berakibat pada menurunnya pendapatan masyarakat, harusnya pemerintah lebih peka. Pemerintah lebih peka, dan setiap saatnya, kan sana dinas koperasi, dinas UMKM, segala macam gitu ada semua. Baik. Kok. Artinya apa? Kejadian satu hari saja, pasti mereka tahu, dan eksen dong. Ya, karena begini, kalau dia punya petelur itu, pendapatannya berkurang, artinya apa? PAD pasti mau turun itu kok. Pajak untuk PHD itu, retribusi itu pasti kurang. Karena menderita rakyatnya. Itu akan berputar, daya beli turun, produsen turun, jadi dia juga akan berkurang beli beras, berkurang beli ikan, ditekan, itu berputar itu. Oleh sebab itu pemerintah harus peka dan harus turun tangan yang soal-soal begini. Jangan cuma sibuk. Kalau pajak kalau diambil.
6: Pak Sutarjo, sekedar info saja Pak Sutarjo bahwa untuk harga telur ini yang mengalami penurunan bukan hanya terjadi di Sulawesi Selatan, tapi hampir di seluruh Indonesia Pak, di berbagai daerah juga mengalami kondisi yang serupa begitu.
7: Berarti kan dua kemungkinan ya, karena seluruh Indonesia itu turun harganya, artinya apa? Yang pertama adalah overproduksi. Kelebihan kan mungkin karena ada orang punya uang banyak dengan gaji dengan makanan biji gratis, dia bikin produksi banyak, ternyata didatang ketentuan baru, aturan main baru, tunggu dulu dia di MBG, ini kurang. Kan gitu kan banyak juga yang ditutup dia punya MBG-nya kan. Yang kedua adalah, daya beli masyarakat itu, dalam waktu-waktu tertentu, ada kebutuhan yang berpindah. Artinya jangan dulu beli telur, saya bilang tadi itu. Nah, seharusnya pemerintah juga harus turun tangan, ada apa ini? Kalau misalnya permintaannya kurang, kan pemerintah boleh menciptakan pasar baru, misalnya untuk pegawainya dia tiap pagi makan telur. Kan begitu itu. Banyak upaya-upaya pemerintah, dia harus menjaga. Dia sadar tadi, stabilisator harga itu pemerintah. Dia harus jaga itu karena berdampak pada dia punya PAD juga. Masyarakat ini kan tidak punya pendapatan berkurang, daya beli masyarakat kurang, bayar pajak juga susah. Yang problem itu adalah, biasanya kalau di situasi begini pemerintah tidak mau tahu. Pasti harganya untung banyak petani telur atau pungut pajak. Kan tidak adil, tidak ada keadilan kalau begitu. Tidak adil pemerintah. Pada saat susah, dikasih biar-biar. Pendapatan naik, minta pajak. Jadi menurut saya hati-hati pemerintah.
6: Pak Sutarjo, yang menjadi dilematis bagi para peternak saat ini ketika harga telur lagi anjlok, namun kemudian harga pakan ternak begitu, terutama untuk ayam yang ayam petelur itu harganya juga cukup tinggi begitu. Bagaimana mau dialami oleh para peternak ini, Pak?
7: Kan begini, biasanya ini kan saya pernah ingat 5 tahun lalu Bapak itu memang harga telur itu anjlok karena overproduksi. Banyak sekali produksi dibuka oleh produsen telur itu, utamanya petani. Nah, pakan ternak itu kan ada ketergantungan dengan barang-barang panganan, jagung misalnya, ikan kering, itu kan semua naik juga. Nah, oleh sebab itu saya bilang tadi, pemerintah harus minimal kasih dong subsidinya pakannya itu, masa nggak bisa? Masa cuma subsidinya untuk orang kaya-kaya dikasih subsidi? Pakan ternak boleh disubsidi. kan sama statusnya dengan pupuk itu di bulog, sama itu kok. Kalau pingin rakyatnya juga tidak tertekan, kesian. Kalau pemerintah maunya rakyatnya tidak tertekan, masa bisa bikin koperasi 23 miliar per koperasi, 240 triliun, ya. Makan gratis, satu hari 1 triliun, masa hanya untuk pakan nggak bisa. Tetapi semuanya kembali ke pengambil keputusan, biasanya hanya pengamat hanya mengatakan, kasihan rakyat, mengui pemerintah, bupati, DPR, jangka cuma senang-senang di situ. Right. Semuanya disediakan oleh rakyat, dari uang pajak, sementara rakyat menderita, kamu juga cuma diam-diam saja, pura-pura tidak tahu. Ya.
6: Jadi intinya Pak, pemerintah jadi stabilitator begitu Pak ya?
7: Iya, pemerintah setiap saat itu kalau perekonomian apapun harus pemerintah, kan itu gunanya ada pemerintah. Kalau kasih biar-biar ini kan sama dengan tidak ada pemerintah. Kasihan rakyat, pemerintah, DPR, DPR, jangan cuma tidur. Pemda begitu, jangan cuma tidur. Untung ada RRI, kasih ingat. Kalau tidak ada RRI, kan semuanya diam lagi. Nanti tiba-tiba banyak menderita.
6: Oke. Pak Setarjo, terima kasih banyak ulasannya Pak bersama RRI Pak.
7: Oke, terima kasih banyak lagi. Okay. Sukses terus selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.
3: Beralih ke informasi lainnya, Desa Tentri Gangkae Kabupaten Maros membangun PDAM mini, 158 rumah mendapatkan akses air bersih. Selengkapnya, Kristianto melaporkan.
8: Pemerintah Desa Tentri Gangkae di Kabupaten Maros menghadirkan inovasi penyediaan air bersih melalui pembangunan PDM mini yang dikelola Badan Usaha Milik Desa BUMDES. Program tersebut memanfaatkan sumber air berupa sumur yang memiliki debit cukup besar dan disebut tidak pernah mengering. Bupati Maros Andi Safir Kadirsa mengatakan PDM mini menjadi solusi bagi masyarakat khususnya di tengah musim kemarau dan menurunnya debit sejumlah sumber air.
9: PDM kita kalau di sini disuplai oleh IPA Tontongan, ini tidak sanggup untuk menyuplai di sini atau membuat lagi tambahan pemasangan jalur baru atau pemasangan baru untuk mendapatkan air bersih. Alhamdulillah ternyata desa ini menemukan salah satu sumber air bersih, ada sumur yang menurut informasi debit airnya sangat besar karena tidak pernah kering, dan akhirnya lewat BUMDES musyawarah didirikanlah PDM ini dan akan dikelola oleh BUMDES.
8: Sementara Ketua BPD Tentri Gangkae Maros Asep Hidayat menuturkan bahwa pada tahap awal jaringan air bersih tersebut telah melayani sekitar 158 rumah dari potensi sekitar 800 rumah. Kedepan layanan akan diperluas hingga ke kawasan pemukiman lainnya. Untuk sementara masyarakat penerima layanan tidak dikenakan biaya karena masih dalam tahap uji coba.
10: Termasuk di luar perumahan ini, kedepannya nanti kita akan lanjutkan ke tiap wilayah.
8: Pemerintah desa selanjutnya akan menyusun peraturan desa yang mengatur tarif layanan, terutama untuk mendukung biaya pemeliharaan dan keberlanjutan jaringan. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sungai mengering, warga desa Telek, Kabupaten Bone berharap bantuan sumur bor dari pemerintah. Berikut dilaporkan Suryani Arifin.
11: Akibat musim kemarau yang melanda, aliran sungai di Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone dilaporkan mengalami kekeringan parah. Kondisi ini memicu kekhawatiran mendalam di kalangan petani setempat. Warga desa Telek, Kecamatan Ajangale, Nurdin mengungkapkan bahwa keringnya sungai membuat lahan pertanian mereka kekurangan pasokan air secara drastis. Akibatnya, para petani kini terancam mengalami gagal panen.
12: Kekeringan. Sebagai kami di gagal panen. Kalau sewaku jauh dari sini, itu otomatis di lokasi situ gagal panen sekarang. Ntar di situ gagal panen. Itu jurusan padiku. Itu saja ada iruja waktunya mau hambur bibit. Inang kita bosi kayak mau ngerin. Dia kan mulai dari kan hulunya dari Manciri, Lebak, Paciro, Ketele. Kan otomatis di situ banyak pompa untuk padi. Itu yang kasih kering sungai tidak sampai mi air di bawah. Nah, minta di sini. Siapa tahu di situ di kabupaten ada bantuan sumur bor keluar itu yang membutuhkan petani sekarang.
11: Sementara itu kondisi berbeda dirasakan di wilayah lain. Ketua kelompok tani Lapo Batue, Desa Jaling, Kecamatan Awampone, Amiruddin mengaku bahwa lahan pertanian di wilayahan terbagi menjadi dua kategori, yakni lahan tada hujan dan lahan beririgasi. Untuk area sawah tak ada hujan saat ini berpotensi mengalami gagal panen, sementara lahan dengan sistem pengairan terpantau masih dalam kondisi aman.
12: Kan saya punya sawah, ada pengairan. Kalau di daerah saya ini khususnya di daerah kami ini ada sebagian, tapi insyaallah tidak mengecewakan ini insyaallah karena sudah keluar nih buahnya. Tapi sekitar lingkaran saya sekelilingnya yang tanah hujan itu gagal semua. Iya tanah hujan saya boleh dianggap pada umumnya gagal di sini Bu. Ada tapi maksudnya kalau untuk di daerah kami ini termasuk alhamdulillah. Kalau di khusus di Jaling ini satunya, tapi ya dusun-dusun lain 4-3 dusun itu lagi. Itu memang tempat pengairan saya tempatnya.
11: Menghadapi situasi darurat di wilayahnya, Nurdin berharap ada perhatian dari pemerintah. Bantuan yang mendesak saat ini yakni pembuatan sumur bor dalam guna menyelamatkan lahan pertanian warga dari ancaman gagal panen total.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: Pemerintah Kabupaten Maros akan mencabut izin developer perumahan nakal. Selengkapnya, Kristianto melaporkan.
8: Pemerintah Kabupaten Maros mengingatkan pengembang perumahan untuk memenuhi hak konsumen, khususnya fasilitas umum dan fasilitas sosial atau fasum-fasos. Wakil Bupati Maros Andi Mutazim Mansur menegaskan fasilitas yang tercantum dalam site plan wajib direalisasikan dan tidak boleh diabaikan setelah rumah terjual. Developer yang tidak memenuhi kewajibannya akan diberikan teguran. Jika tetap tidak diindahkan, pemerintah dapat menjatuhkan sanksi hingga pencabutan izin sesuai aturan. Pengawasan akan dilakukan Dinas Pekerjaan Umum, khususnya bidang penataan ruang bersama instansi terkait.
13: Perumahan, sebelum mereka membangun perumahan, itu kan dia sudah memperlihatkan kepada pemerintah daerah, dalam hal ini instansi teknis PU, itu site plan-nya. Set plan itu sudah tertuang di situ, pasum, pasosnya. Dan kalaupun tidak terpenuhi, tidak akan mungkin diterbitkan set plan-nya. Begitu. Pasti kena teguran.
8: Sementara itu, pengembang BSS Land Mandai, Abdul Salam, menyebut fasum dan fasos merupakan kewajiban yang harus disiapkan sejak proses perizinan. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan pemeriksaan berkala untuk memastikan fasilitas seperti jalan, tempat ibadah, fasilitas olahraga, ruang terbuka, dan lahan pemakaman sesuai dengan site plan. Ia juga mengingatkan agar lahan fasum tidak dialihkan menjadi bangunan rumah demi kepentingan tertentu.
14: Jadi kan masuk pidana itu, iya kan? Masuk pidana, kecuali mereka belum menyerahkan dan masih dalam kondisi bekerja di dalam, harusnya bisa diganti. Jadi, nah, yang developer yang nakal yang sudah kehabisan lahan di dalam perumahannya, bisa jadi misalnya lapangan olahraganya dibikin lagi rumah karena mengejar keuntungan semata, kan itu yang perlu pengawasan.
8: Pemerintah harus memastikan pengawasan akan terus dilakukan untuk melindungi hak konsumen dan memastikan pembangunan perumahan sesuai dengan perencanaan.
3: Dua kelurahan di Kota Makassar menjadi percontohan Kampung Sadar HAM. Laporan disampaikan Edwin Masud.
15: Kementerian Hak Asasi Manusia RI menetapkan dua kelurahan di Kota Makassar sebagai wilayah binaan sekaligus percontohan desa Kelurahan Kampung Sadar HAM. Kedua kelurahan tersebut adalah Matuahing di Kecamatan Mariso dan Kalukubodoa di Kecamatan Talo. Wakil Menteri Hak Asasi Manusia RI Mugianto mengatakan kedua wilayah tersebut diharapkan menjadi model dalam membumikan nilai-nilai HAM hingga ke tingkat masyarakat. Menurut Mugianto, program ini tidak hanya memberikan pemahaman tentang HAM, tetapi juga melakukan pemetaan terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat. Untuk itu, Kementerian HAM menempatkan penggerak HAM di masing-masing kelurahan binaan. Penggerak HAM bertugas menjadi penghubung antara masyarakat sebagai pemegang hak dengan pemerintah sebagai pemegang tanggung jawab.
16: Mengapa dua kelurahan itu sebetulnya juga bukan keputusan Kementerian Hak Asasi Manusia, bukan top down. Ini adalah hasil koordinasi antara Kanwil dengan pemerintahan daerah dan Pak Wali Kota. Kemudian keluarlah dua desa yang akan kami bina. Dan desa yang kami bina sebagai desa Satekam itu harus ada satu orang yang bekerja di sana. Makanya kami rekrut dua orang sebagai penggerak HAM untuk desa Matuangin dan Kauku Budua.
15: Sementara itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin berharap dua kelurahan tersebut dapat menjadi pilot project untuk kemudian direplikasi ke 153 kelurahan di Kota Makassar. Menurutnya, penguatan HAM harus hadir dalam kehidupan sehari-hari dan menyentuh langsung masyarakat hingga ke lingkungan permukiman dan lorong-lorong kota.
16: Harapan kita ini bisa menjadi modal untuk menduplikasi ke
17: kelurahan-kelurahan yang lain. Persoalan HAM itu menjadi persoalan pokok yang harus kita selesaikan secara bersama-sama, dan kita berharap dengan hadirnya Pak Wamen beserta seluruh jajaran untuk menjadikan dua kelurahan percontohan di Kota Makassar ini adalah hal yang sangat luar biasa. Apalagi hari ini kita juga punya dua duta HAM yang akan turun ke tengah-tengah masyarakat, sehingga persoalan-persoalan tentang literasi HAM ini serta penguatan HAM ini bisa berjalan dengan baik.
15: Dengan keberadaan penggerak HAM mampu memastikan pendataan, pemetaan persoalan, penguatan pelayanan publik hingga intervensi terhadap warga yang membutuhkan dapat dilakukan secara nyata.
3: Komando TNI Angkatan Laut Kodairal telah menapaki perjalanan transformasi organisasi satu tahun perjalanannya. Berikut dilaporkan Sarifuddin.
18: Komando TNI Angkatan Laut Kodairal telah menapaki perjalanan transformasi organisasi satu tahun perjalanannya, namun bukan lama organisasi berkembang menjadi ukuran, tetapi sejauh mana organisasi mampu berkontribusi nyata bagi pelaksanaan tugas dan pengabdian utama dalam perjalanan satu tahun. Kodairal telah menunjukkan semangat untuk terus berkembang sebagai upaya membangun organisasi, peningkatan sarana dan prasarana serta penguatan kualitas sumber daya manusia menjadi modal yang sangat berharga untuk menjawab tantangan tugas ke depan. Hal itu diungkapkan Panglima Komando Armada RI Laksamana Madya TNI Dr. Deni Henrata pada peringatan satu tahun Kodairal yang diperingati serentak di tiga daerah yang dipusatkan di Hotel Claro Makassar kemarin. Laksdia TNI Deni Henrata mengungkapkan tema hari ulang tahun ke-1 Kodairal, bahwa Kodairal bersama rakyat mengawal Nusantara Indonesia maju, mencerminkan arah dan semangat pengabdian. Tema tersebut mengingatkan bahwa kekuatan TNI Angkatan Laut tidak hanya ditentukan oleh alutsista atau teknologi, tetapi juga kepercayaan rakyat, semangat, persatuan, dan kemampuan bekerja sama dalam menjaga kedaulatan negara.
19: Tema ini mengingatkan kita bahwa kekuatan TNI Angkatan Laut tidak hanya ditentukan oleh alutsista atau teknologi, tetapi juga oleh kepercayaan rakyat, semangat persatuan, dan kemampuan kita bekerja sama dalam menjaga kedaulatan negara. Oleh sebab itu, saya berharap Kodairal terus menjadi organisasi yang profesional, responsif, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan lingkungan strategis sekaligus menjadi bagian penting dalam mendukung kesiapsiagaan operasi TNI Angkatan Laut.
18: Sementara Sekretaris Daerah Sulawesi Selatan Jupri Rahman saat membacakan sambutan Gubernur Sulawesi Selatan mengatakan, garis pantai dan wilayah perairan yang sangat luas di Sulawesi Selatan bukan hanya pintu gerbang ekonomi dan mobilitas masyarakat, tetapi juga urat nadi pertahanan dan keamanan nasional. Kehadiran Kodairal 6 di Sulawesi Selatan sangat penting dan strategis, sehingga Gubernur Sulawesi Selatan melalui Sekretaris Daerah mengapresiasi dan terima kasih kepada Kodairal 6 yang telah berkontribusi terhadap pembangunan di Sulawesi Selatan.
20: Pemerintah Provinsi Selatan sangat mengapresiasi dedikasi, kesiagaan, dan pengabdian seluruh TNI Angkatan Laut yang senantiasa hadir, memberikan rasa aman bagi masyarakat pesisir, mengawal ketahanan pangan maritim, serta berpartisipasi aktif dalam mitigasi dan penanggulangan bencana alam.
18: Jupri Rahman mengatakan, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyadari bahwa keberhasilan pembangunan daerah di Sulawesi Selatan tidak bisa dicapai secara parsial. Kolaborasi dan sinergi seluruh pemangku kepentingan sangat dibutuhkan, dan dukungan TNI Angkatan Laut Kodairal 6 melalui Forkopimda Sulawesi Selatan telah terbukti menjadi salah satu pilar utama dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman di Sulawesi Selatan.
3: 4.003 titik masjid dan musholah di Sulawesi Selatan menjadi target bersih-bersih masjid. Laporan disampaikan Aan Ariska.
2: Kementerian Agama menggelar gerakan bersih-bersih masjid Gebermas secara serentak di seluruh Indonesia. Di Provinsi Sulawesi Selatan, gerakan tersebut menyasar sebanyak 4.003 titik masjid dan rumah sholat yang tersebar di seluruh kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Gerakan ini menjadi momentum untuk mengajak jajaran Kementerian Agama, pengurus masjid, penyuluh agama, madrasah, serta masyarakat bersama-sama merawat kebersihan dan kenyamanan rumah ibadah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Ali Yafid, mengatakan Gebermas tidak boleh dipandang sebagai kegiatan bersih-bersih, tetapi sebagai gerakan bersama untuk membangun kesadaran bahwa merawat rumah ibadah merupakan bagian dari tanggung jawab keumatan.
21: Gerak bersih-bersih masjid hari ini untuk memberikan nuansa bahwa Kementerian Agama bukan hanya memerintahkan atau mendakwahkan, tapi kita terjun langsung bersama dengan masyarakat untuk membersihkan atau menata rumah-rumah ibadah yang ada di tengah-tengah masyarakat. Ini bukti kepedulian Kementerian Agama dalam pelaksanaan kegiatan keumatan, khususnya supaya ada kenyamanan, ya ada rasa sejuk bagi masyarakat untuk hadir di rumah ibadahnya sehingga dia betah untuk melaksanakan ajarannya dengan baik.
2: Menurut Ali Yafid, keterlibatan masyarakat menjadi kekuatan penting dalam memastikan masjid dan musola tidak hanya bersih saat kegiatan berlangsung, tetapi terus terawat secara berkelanjutan. Ia juga mengajak seluruh jajaran Kementerian Agama Sulawesi Selatan untuk menjadikan gerakan tersebut sebagai momentum memperkuat kepedulian terhadap lingkungan rumah ibadah.
3: Persoci Sulawesi Selatan menjadikan event Forkot Makassar sebagai ajang talent scouting untuk persiapan Fornas 2026. Laporan disampaikan Zainal Abidin.
22: Persoci Sulawesi Selatan akan memanfaatkan pelaksanaan Festival Olahraga Kota Makassar atau Forkot Makassar sebagai ajang talent scouting untuk menjaring pemain street soccer potensial. Pemain yang menunjukkan kemampuan terbaik akan dipersiapkan untuk memperkuat tim Sulawesi Selatan pada ajang Festival Olahraga Masyarakat Nasional atau Fornas di masa mendatang. Hal ini disampaikan Ketua Umum Persoci Sulsel, Akmal Asnawi, saat dihubungi RRI pada Senin kemarin. Ia mengatakan Forkot Makassar tidak hanya diarahkan sebagai ajang kompetisi, namun juga sebagai bagian dari proses pembinaan dan penyeleksian pemain street soccer, karena dalam kegiatan tersebut pihaknya bisa melihat secara langsung kemampuan pemain yang berasal dari berbagai tim dan kelompok usia.
23: Jadi pelaksanaan Forkot ini sebagai ajang untuk tahapan penyeleksian pemain yang nantinya bisa mencari bibit-bibit yang nantinya akan bawa ke turnamen Fornas di tahun mendatang. Di lokasi yang kita belum tahu, tapi Fornas akan dilaksanakan tahun depan.
22: Akmal berharap proses pembinaan dapat dilakukan secara berkelanjutan setelah pelaksanaan Forkot, sehingga pemain yang telah teridentifikasi memiliki potensi tidak berhenti pada ajang kompetisi, tetapi dapat terus mendapatkan pembinaan dan pengalaman bertanding dalam kejuaraan yang diharapkan dapat berlangsung lebih sering di kawasan Sulawesi Selatan. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
3: Sekian warta berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download melalui Play Store dan App Store.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih terus bersama kami di Makassar pagi ini. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Dan pendengar, sudah kami hadirkan sejumlah informasi dalam Warta Berita Pro 3, dalam Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dan salah satu berita yang tadi kami hadirkan terkait harga telur yang anjlok, pendengar, dan peternak melakukan demo di DPRD Sulawesi Selatan. Nanti kami akan bahas juga informasi ini dalam segmen opini publik dengan topik harga telur anjlok, siapa yang diuntungkan. Dan menemani kebersamaan kita hingga pukul 7 pagi nanti, kami akan hadirkan beragam informasi dan juga hiburan tentunya. Salah satunya lagu yang baru saja kita nikmati dari Trio Lestari dengan Indonesiaku, ya, lagu yang menceritakan sudahkah kita bersyukur kemudian kita hidup di Indonesia, ya, karena lagu ini menceritakan Indonesia yang luar biasa, punya alam yang indah, kekayaan alam yang indah, makanan yang luar biasa beragam, budaya dan tradisi, dan tentu hal yang paling sederhana yang patut kita syukuri tinggal di Indonesia, bisa bangun pagi, menghirup udara, berkumpul bersama keluarga, bekerja, beraktivitas dan menjalani hari dengan aman dan nyaman. Dan hal-hal sederhana seperti itu yang kadang justru lupa untuk kita syukuri. Nah, pendengar, terima kasih kami ucapkan untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Untuk Anda yang pagi hari ini ingin mengetahui seperti apa informasi perkiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan, berikut kami akan hadirkan untuk Anda pagi hari ini, langsung akan disampaikan oleh perakirawan BBMKG wilayah 4 Makassar. Dan untuk pagi hari ini kita segera akan mengetahui seperti apa informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk hari ini, pendengar, Selasa tanggal 11 Agustus 2026. Dan kami sudah terhubung dengan perakirawan BBMKG wilayah 4 Makassar untuk menyampaikan langsung informasi perakiraan cuaca untuk Anda. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Selamat pagi, dengan perakirawan siapa pagi hari ini?
1: Saya Bio.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih rekan di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk pendengar RRI Pro 1 dan sahabat BMKG dimanapun Anda berada, khususnya di Sulawesi Selatan. Kembali lagi dengan saya, Bimo, perakirawan BBMKG wilayah 4 Makassar, akan menginformasikan kepada Anda informasi perakiraan cuaca berlaku hari ini 11 Agustus 2026. Untuk kondisi cuaca di pagi hingga siang, bahkan hingga sore hari nanti, diprediksi cerah berawan di semua kabupaten dan wilayah Sulawesi Selatan. Untuk kondisi di malam hari, cuaca diprediksi cerah berawan dengan potensi hujan ringan terdapat di wilayah Luwu Timur. Untuk kondisi cuaca di dini hari hingga siang, cuaca diprediksi cerah berawan dengan potensi hujan ringan terdapat di wilayah Luwu Timur. Perakiran parameter suhu udara berkisar 16 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar 57 hingga 100%. Untuk angin bergerak dari arah timur laut hingga tenggara dengan estimasi 10 hingga 36 km per jam. Dapat pula kami sampaikan peringatan dini berupa waspada udara terasa panas di wilayah Luwu Utara, Luwu Timur, Luwu, Wajo, Bone, Sopeng, Siderap, Pare-Pare, dan Pinrang. Serta terdapat status siaga udara panas Makassar, Bawah, Takalar, Maros, dan Pangkep. Serta dapat pula kami sampaikan waspada angin kencang terjadi di wilayah Kepulauan Selayar, Bantaeng, Goa, dan Takalar untuk berlaku hari ini 11 Agustus 2026. Perakirawan Bimo melaporkan dari Balai 4 Wilayah Makassar. Sekian, terima kasih dan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih perakirawan Bimo untuk informasi cuaca hari ini.
2: Informasi cuaca

0: Informasi Media Pro 1.
1: Pendengar Pro 1, berikut kami akan sampaikan untuk Anda informasi terkini di rri.co.id untuk hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Yang sudah kami rangkum, pendengar, ada beberapa informasi yang dihadirkan di portal resmi kami di rri.co.id. di antaranya, KPK jadwalkan ulang pemeriksaan Rudi Tanu Sudibyo. KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Rudi Tanu Sudibyo pada Selasa hari ini terkait penyidikan dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial beras program Keluarga Harapan PKH. Sebelumnya, Rudi Tanu Sudibyo tidak hadir dalam pemeriksaan pada 6 Agustus dan meminta penjadwalan ulang. Dan tentu kasus ini menjadi perhatian pendengar karena menyangkut penyaluran bantuan sosial, dan masyarakat tentu berharap proses hukum berjalan transparan dan setiap dugaan penyimpangan dapat ditangani sesuai aturan. Informasi lain di rri.co.id untuk hari ini, Kemenhub catat 1,35 juta kendaraan angkutan barang patuh aturan. Kementerian Perhubungan mencatat 1,35 juta kendaraan angkutan barang telah mematuhi ketentuan selama periode pemantauan hingga Agustus 2026. Data ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan keselamatan dan ketertiban angkutan di jalan raya. Dan tentu kepatuhan kendaraan angkutan barang ini bukan hanya soal aturan, tetapi juga keselamatan pengguna jalan. Sementara itu, pendengar, berita dari dunia internasional, Amerika Serikat dan Iran berpeluang capai kesepakatan pembukaan Selat Hormuz. Menteri Keuangan Amerika Serikat menyebut terdapat peluang kesepakatan dengan Iran pada 11 hingga 12 Agustus 2026 yang salah satu tujuannya adalah membuka kembali Selat Hormuz bagi pelayaran komersial. Selat ini sangat penting bagi lalu lintas perdagangan dan energi dunia, ya. Dan tentu Selat Hormuz ini bukan hanya persoalan bagi Amerika Serikat dan Iran, tapi jalur ini memiliki arti penting bagi perdagangan dan energi dunia. Karena itu perkembangan negosiasi keduanya patut untuk terus dipantau. Sementara itu, pendengar, dari Sulawesi Selatan, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menekankan pentingnya gerakan pramuka dalam membentuk karakter dan kemandirian generasi muda. Pernyataan tersebut pernah disampaikan saat menjadi pembina upacara Hari Pramuka ke-65 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan di Kabupaten Bone. Itu dia, pendengar, beberapa berita pilihan pagi hari ini di rri.co.id. dan untuk Anda yang masih ingin mengetahui informasi-informasi lainnya, Anda bisa mengaksesnya di portal resmi kami di rri.co.id.

0: Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda? Efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

barat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: informasi lalu lintas.
1: Pendengar Pro 1, sebelum kami hadirkan opini publik pagi hari ini untuk Anda yang akan berkendara, beraktivitas di wilayah kota Makassar dan sekitarnya, berikut kami akan sampaikan informasi kondisi arus lalu lintas di beberapa jalan yang ada di kota Makassar, pendengar. Untuk pagi hari ini pukul 6.57 berdasarkan pantauan CCTV dari Diskominfo Makassar. Untuk pagi hari ini, untuk Anda pengendara yang ingin melintas di Simpang 5 Bandara, situasi arus lalu lintas pagi hari ini terpantau ramai lancar. Untuk kendaraan dari arah tol menuju Maros, termasuk dari bandara, dari Makassar ke Maros dan sebaliknya. Kemudian pendengar, untuk informasi lalu lintas selanjutnya di perbatasan Makassar-Maros juga terpantau ramai lancar. Kemudian di Jalan Jenderal Sudirman Kartini untuk pagi hari ini juga terpantau ramai lancar, pendengar, di pagi hari ini. Di Anda yang melintas di Todo Puli Hertasning juga terpantau ramai lancar, termasuk juga mulai ramai kendaraan pagi hari ini yang ingin berangkat ke tempat aktivitas di Jalan Urip Sumoharjo di depan PLTU Talok, pendengar, dan terpantau ramai lancar di sana. Kemudian di Gate 1 Pelindo terpantau ramai lancar, Adiaksa Pangayoman juga terpantau ramai lancar, termasuk Anda yang ingin melintas pagi hari ini di Jalan Masjid Raya depan kantor gabungan dinas juga terpantau ramai lancar. Dan Anda pendengar yang mungkin saat ini tengah berada di perjalanan dan juga ingin menyampaikan informasi arus lalu lintas di tempat Anda berkendara, silakan. Anda boleh menyampaikan juga informasi kejadian di sekitar Anda melalui WhatsApp di 0821 3333 9440. Tetap bersama kami, pendengar. Sebentar kami akan hadirkan opini publik dengan topik harga telur anjlok, siapa yang diuntungkan. Kami akan hadirkan untuk Anda sesaat lagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Makassar pagi ini.
1: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Makassar. Dan pagi hari ini kami kembali temani Anda dalam segmen Opini Publik. Dan seperti biasa pendengar, kami akan membahas salah satu berita yang kami hadirkan dalam warta berita pukul 6 pagi tadi ini terkait peternak telur yang melakukan demo di kantor DPRD Sulawesi Selatan terkait anjloknya harga telur, pendengar. Dan di satu sisi kita sebagai konsumen tentu berharap harga telur murah agar belanja kebutuhan pokok tidak terlalu membebani. Tapi di sisi lain, ketika harga telur di tingkat peternak terlalu rendah, peternaklah yang harus menanggung kerugian. Dan kondisi ini tergambar dalam aksi peternak ayam petelur di Sulawesi Selatan kemarin, pendengar. Senin 10 Agustus 2026 mereka menyampaikan keluhan karena harga telur di tingkat peternak turun sementara biaya pakan dan kebutuhan produksi masih tinggi. Bahkan dalam aksi tersebut, pendengar, peternak menyebut harga telur di tingkat mereka berkisar Rp20 hingga Rp21.000 per kilogramnya. Padahal pemerintah melalui Badan Pangan Nasional menetapkan harga acuan pembelian telur ayam ras di tingkat produsen sebesar Rp26.500 per kilogramnya. Lalu apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa harga telur di tingkat peternak bisa jatuh? Apakah masalahnya karena produksi berlebih, biaya pakan, atau rantai distribusi? Dan yang tak kalah penting, apa yang menurut Anda seharusnya dilakukan pemerintah agar peternak tetap bisa bertahan, tetapi harga telur di masyarakat juga bisa terjangkau? Silakan pendengar, Anda boleh sampaikan komentar Anda melalui telepon interaktif dan juga WhatsApp di 0821 3333 9440. Ada Pak Iwan di Parepare. Pak Iwan, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bung Idam ya.
1: Ya, selamat pagi, Pak Iwan.
2: Ya, kondisi situasi Parepare ini cerah ini, Bung Gen.
1: Alhamdulillah. Baik, ya. Silakan Pak Iwan komentar tak
2: terkait apa tadi?
1: Harga telur siapa yang anjlok? Ya, ya. Siapa yang diuntungkan?
2: Ya. Anjloknya harga telur ya otomatis yang diuntungkan adalah konsumen ya. Iya, siapa sih orang tidak mau kalau murah barang
1: ya.
2: Dalam artian orang semua mau gembira kalau mengalami suatu deflasi. Tapi ingat, sesuatu hal itu yang murah tidak seimbang biaya atau budget produksi dengan pasar atau penjualan, ya otomatis produksi itu bisa gulung tikar itu, Bung Idam ya. Nah, tentunya ini yang kita tidak mau. Ya, selaku sesama pelaku usaha ya, tentu kami sangat prihatin dengan anjloknya harga seperti itu. Ya, jangan juga lah kita atau warga yang pengkonsumsi telur itu merasa kita gembira ini barang turun, tapi harus juga lah diperhatikan pelaku usaha ya, dalam artian produsennya itu. Karena lagi-lagi saya katakan, kalau produsennya rugi otomatis pasti akan tutup. Dan ini membuktikan bahwa MBG kan tetap jalan, harga ini tetap mengalami deflasi penurunan. Berarti bukan MBG yang menjadi penghambat ketika inflasi harga itu terjadi. Nah, iya. Jadi kemungkinan hal ini ada beberapa hal sebenarnya yang bisa menyebabkan anjloknya ini. Bisa saja produksi membeludak karena ya, saya lihat ini pelaku-pelaku usaha ayam petelur ini, kalau dia buka usaha ini, bukan sedikit-sedikit. Langsung yang kapasitas produksinya yang puluhan ribu itu, hampir sama dengan ayam pedaging itu. Ya dulu dalam satu barak ya, Oh, paling dia produksi 4.000 atau 5.000. Sekarang orang bikin barang itu apakah ayam, petelur atau pedagang itu puluhan ribu belum itu. Kapasitasnya 40.000, 50.000 sama hanya dengan petelur, kandangnya besar-besar semua. Nah, ketika ini memang pasarnya tidak lancar, ya pasti produksi membeludak, ya harga kan pasti mengalami penurunan. Yang kedua, saya lihat penyebabnya ini, saya sering lewat di pelabuhan rakyat di Parepare ini. Ada kan pelabuhan rakyat yang kapalnya di situ, Bung, kapal kayu. Tapi agak lumayan besar juga lah, karena dia tujuannya memang mendistribusikan kebutuhan-kebutuhan pokok ke pulau-pulau terluar ya. Itu kan banyak pulau-pulau ini yang tidak dijangkau oleh kapal-kapal besar ya atau pelni. Jadi ini di yang jangkau ini hanya kapal-kapal kayu ya. Nah, di pelabuhan rakyat ini akhir-akhir ini saya lihat memang biasa kalau saya lewat itu rak telur itu luar biasa banyaknya ya. Dengan telurnya itu, bukan raknya saja, luar biasa banyak itu. Biasa tak tiga kapal itu ya di pelabuhan Lontangnya Parepare, pelabuhan Lontangnya namanya di situ. Yang dekat pelabuhan ke Pak Ujung itu. Di situ biasa tak tiga kapal itu pengisian beras, telur, gula, apa semua. Pokoknya kebutuhan-kebutuhan sembako lah ke pulau-pulau.
1: Ya, baik.
2: Nah, baru kali ini saya lihat ini mungkin karena faktor cuaca, Bung, sehingga kayaknya ini kapal hanya berlabuh saja. Ada saya lihat itu memuat, tapi tidak seperti dulu banyak tumpukan telur, hanya beras tok saja. Jadi kemungkinan inilah yang menyebabkan di Sulawesi Selatan, khususnya daerah-daerah produksi telur sidra Pinrang, Parepare ini yang tidak keluar ke pulau, Bung, ini.
1: Baik. Sehingga harapannya yang terakhir, Pak Iwan, selain beberapa faktor harga telur anjlok, apa harapan yang disampaikan?
2: Harapan kita begini, Bung. Ini kan ada namanya tim pengendali inflasi daerah. Makanya itu pernah di radio lokal Parepare saya bilang, kalau ada tim pengendali inflasi, berarti harus ada tim pengendali deflasi. Tujuannya adalah tim pengendali deflasi ini, tujuannya adalah bagaimana bisa menstabilisasi daripada harga material atau harga kebutuhan pakan daripada pelaku, khususnya pelaku ternak misalnya. Pasti ada keterlibatan pemerintah dalam hal stabilisasi harga pakan.
1: Baik.
2: Supaya mereka ini tidak mengalami kerugian yang fatal, Bung, ini. Baik. Karena mengalami kerugian fatal otomatis akan gulung tikar.
1: Baik.
2: Otomatis tidak ada lagi sumber pajak dari
1: itu. Terima kasih banyak, Pak Iwan.
2: Jadi ada tim pengendali inflasi ya. Baik. Harus ada tim pengendali deflasi dong.
1: Siap.
2: Supaya balance ini barangnya.
1: Terima kasih banyak, Pak Iwan. Itu kami sudah menangkap distribusi komentar yang disampaikan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan, terima kasih banyak sudah bergabung juga bersama kami. Dan di satu sisi harga telur yang turun tentu menguntungkan konsumen, kata Pak Iwan, karena masyarakat bisa mendapatkan salah satu sumber protein tentunya dengan harga terjangkau. Namun di sisi lain, jika harga di tingkat peternak terlalu rendah dan tidak menutup biaya produksi, peternak bisa mengalami kerugian, dan dalam jangka panjang ini tentu bisa mungkin ada yang berhenti berusaha. Kemudian kita terima penelpon yang ingin menyampaikan komentarnya, harga telur anjlok siapa yang diuntungkan. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam pagi.
1: Dari Pak siapa, di mana?
0: Upi di Boni.
1: Pak Upi di Boni. Pak Upi, boleh suaranya agak dibesarkan lagi sedikit, Pak Upi?
0: Ya. Halo. Boleh besar?
1: Silakan, Pak Upi.
0: Ya, sebenarnya sama yang perlu tunggu ya, untuk seluruh pendengar RRI bahwa RRI di mana-mana berada, baik itu yang monitor di 94,4 FM maupun yang monitor di area ya, di siaran RRI bonus sekarang kena lagi delay RRI Pro 1 Makassar ini.
1: Baik.
0: Ya, begini Bang Idam, bagi saya sendiri yang diuntungkan sini, jelas-jelas bagi saya yang diuntungkan di sini kalau menurut saya ya, pendapat yang saya dapat informasi di Ibu ini ya, YouTuber sini cuma para spekulan atau pedagang, artinya pedagang, pengepul dan sebagainya. Karena petani juga, artinya para peternak juga dirugikan karena mereka menanggung harga pakan yang tinggi, sementara harga penjualan sangat rendah. Begitupun artinya di harga begitupun di tingkat konsumen tinggi sekali harganya ini tur. Ya, tiba-tiba tadi waktu diberitakan begitu, saya pikir-pikir bagaimana ini caranya, harganya tak pedagang kita yang beli di biasanya beli di warung sangat tinggi harganya. Sedangkan kalau menurut informasi dari peternak punya murah harganya.
1: Harga di pasaran tetap tinggi.
0: Kalau di pasaran, kalau di Bone tinggi juga harganya di pasaran. Di penjualan para peternak juga katanya kayaknya mengeluh karena kayak tinggi harganya pakan baru rendah harganya dari peternak harganya telur jadi di situ banyak apalagi kan sekarang kalau kita punya bugas Makassar bagi dam artinya banyak yang menghadapi bulan Maulid ya, banyak yang memprediksi bahwa nanti basnya akan terasa sekali nanti kalau di bulan Maulid nanti tidak salah sudah masuk atau bagaimana sudah masuk bulan Rabiul Awal atau bagaimana, karena rata-rata kan kalau itu selatan kan ada budaya bikin songkul dengan ada hiasan telurnya, jadi pasti di situ pasti akan telur akan naik lagi di tingkat konsum ini Bang Idam. Tapi tidak tahu kalau untuk nanti di tingkat peternak apakah ada kenaikan atau bagaimana. Terusnya kan pemerintah bersuara perlu melakukan pengawasan kalau begini Bang Idam, karena semuanya punya kesian kita yang konsumen merasa merasa tercekik juga, petani para peternak juga merasa kecewa juga karena mereka menjual hasil ternaknya artinya telurnya rendah juga harganya. Jadi seperti itu Bang Idam. Kalau saya sendiri, kemudian pemerintah dan luar negara ini sebenarnya melakukan antisipasi dan melakukan pengawasan. Kalau misalnya ada kartel-kartel atau oknum yang melakukan artinya bermain di sini, Bang Idam, tangkap saja. Tidak usah kompromi, tidak usah penambuli. Biar siapa Bang Idam.
1: Baik.
0: Itu aja Bang Idam.
1: Terima kasih Pak Opi di Bone sudah bergabung juga bersama kami pagi hari ini. Dan pendengar yang lain, Anda yang masih ingin menyampaikan komentar, kami masih nantikan di 0821 3333 9440. Ada Pak Fajar di Palopo juga. Penelpon selanjutnya kita terima kembali. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Idam.
1: Selamat pagi Pak Abdullah Sewang di Makassar.
3: Iya. Yeah.
1: Baik, Pak Abdullah, boleh volume radio tak kita kecilkan dulu Pak Abdullah biar suaranya jelas.
3: Ya.
1: Pak Abdullah.
3: Ya.
1: Iya, boleh kita kasih kecil dulu suara radio tak?
3: Kita kecil ini.
1: Masih Pak Abdullah.
3: Iya.
1: Baik, silakan Pak Abdullah Sewa.
3: Ini memang yang dinamakan orang dilema. Saya katakan dilema karena kenapa? Konsumen itu memang selalu mau yang termurah. Pedagang memang mau selalu yang termahal, tertinggi. Jadi inilah satu problema yang kita tidak bisa, yang mana kita mau cairkan, yang mana kita mau harus bela, yang mana kita harus mau lanjutkan. Karena kenapa? Dari satu dari peternakan berteriak mengatakan akan mahal, sedangkan produksi penanam jagung maunya memang mahal. Karena saya biasa dengar itu orang di kampung berkeluh kesah. Ada, ada. Katur misalnya jano, harganya jagung. Tidak ada misalnya turun lagi harganya. Di sini, iya. Pembeli ini telur mengatakan, bagus harga telur kah? Murah. Tapi pedagang telur mengatakan, ya kita ini bagaimana? Tersiksa sih, beli pakan mahal, telur murah. Tetapi saya katakan, syukur alhamdulillah, ayamnya itu produksinya banyak. Iya. Jadi, karena barangnya agak turun harganya, karena ternaknya itu menghasilkan telur yang banyak. Jadi kita harus bersyukur di situ. Bagaimana kalau telurnya, ayamnya tidak berproduksi banyak? Iya. Walaupun mahal, telur tapi kalau sedikit produksinya, sama saja. Jadi jangan kita terlalu cepat mengeluh. Karena ini memang ada sebenarnya yang saya katakan dari tadi awal pembicaraan saya. Memang kita dilema sebenarnya kita ini manusia di dunia ini. Karena konsumen selalunya mau mewah murah, iya, produksi atau penjual mau mewahnya mahal. Jadi kita harus berimbang saja bagaimana caranya. Karena tidak selamanya juga turun itu murah. Paling tinggi 1-2-3 hari, paling selama 1 minggu itu telur naik lagi. Saya begitu sih, saya pelajari lagi yang begitu kan. Iya, kadang 2001 di pengecer. Sekarang ini saya dengar 5003. Itu kan baik, terlalu jauh beda soal harganya.
1: Baik, jadi tantangannya sekarang bagaimana produksi yang melimpah tetap menjadi keuntungan bagi masyarakat tanpa membuat peternak menjual di bawah harga yang wajar ya. Baik.
3: Karena ini ya, syukur kepada Tuhan, kepada yang mempunyai peternak ayam
1: ya. Karena bisa produksinya melimpah begitu ya.
3: Iya.
1: Baik, Pak Abdullah Sewa. Terima kasih Pak Abdullah.
3: Terima kasih Bung Ujang, saya lanjut juga sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdullah Sewang, terima kasih sudah bergabung. Kami ke Pindrang, ada Pak Aldi di sana. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Pak Aldi, silahkan komentar tak.
4: Mengenai telur ayamnya,
1: harga telur anjlok, siapa yang diuntungkan? Kalau di Pindrang, kalau tadi ada pendengar yang menyampaikan ini peternak mengeluh tapi di pasar katanya masih tinggi harganya. Kalau di Pindrang seperti apa Pak?
4: Kebutuhan rumah tangga ini memang sampai 35 satu rak ya.
1: 35 satu rak telur?
4: Iya, saya tanya salah satu di rumah tangga, 35 satu rak. Biasanya itu 70.000, 75, 65 ya. Pernah mahal ya. Memang pakan-pakan ayam itu kalau per kilonya itu ada sampai 20, 25 kalau di sini ya, per kilonya. Jadi memang tidak berimbang antara produksi dengan apa harga telur ini. Hanya gitu ya, bahan-bahannya ya tidak berimbang. Jadi memang menjerit ya, memang ya kondisinya. Terus ini kan yang dimakan ayam ini kan apa namanya, jagung. Itu kan biasa harga 3.000, 5.000. Biasa kalau harga 3.000 itu harga yang paling top. Menjerit juga itu para petani itu. Ini sekali kita kapan lagi Pak mengesahkan barang yang mahal ini seperti jagung, karena ini apa namanya, pupuknya biasa susah didapat, terus apalagi kondisi seperti ini tidak ada hujan. Jadi ini dilema juga, seperti siapa pembeli mau murah, penjual mahal. Kondisinya memang apa ya, barang-barang itu dikasih mungkin ayam itu mahal semua. Jadi ya, kalau menurut saya sih ya, ya, apa perindustrian dan perdagangan masih terkait sidat di pasar tradisional. ini supaya ya ada keseimbangan lah. Memang agak-agak ajlok juga sih kalau harga 70 menjadi 20 seperti itu ya.
1: Ya.
4: Jadi kalau menurut saya ya, melakukan sidak lah. Gimana seperti supaya produksi dengan dia yang dijual itu murah, mahal, sedangkan murah juga, jadi berimbang. Sementara petani jagung juga, kalau mahal jagungnya, nah, ini dilema betul ya. Seperti sama petani, jadi kembali saya katakan bahwa mana yang bisa baik turun tak turun tuawa dari pasar tradisional ini. Bagaimana harga yang sebenarnya bervariasi sebenarnya dan 5 perak 30 ya saya kira itu saja.
1: Terima kasih Pak Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini harga normal 1 rak telur pemerintah sendiri pendengar menggunakan satuan kilogram ya untuk di tingkat peternak yaitu 26.500 per kilogramnya. Sementara harga satu rak di pasar konsumen ini berbeda-beda karena dipengaruhi berat telur, lokasi pasar dan rantai distribusi. Dan seperti masukan tadi, inilah yang perlu kemudian diawasi agar harga selisih antara harga di tingkat peternak dan konsumen tetap wajar. Karena pendengar ada yang menyampaikan bahwa harga telur masih agak tinggi seperti itu ya. Silakan Anda yang lain yang masih ingin bergabung, Pak Fajar di Palopo, juga Pak Ahmad tadi yang menghubungi kami, kami masih nantikan partisipasinya. Kami ke Pak Ahmad terlebih dulu. Assalamualaikum Pak Ahmad.
5: Waalaikumsalam warahmatullah.
1: Baik, silakan Pak Ahmad.
5: Bukan Pak Ahmad ini, Pak Safar ini.
1: Pak Safar?
5: Iya, okay. Dari Bone.
1: Pak Safar di Bone. Oh, iya. Ini salah berarti di save kontaknya. Silakan Pak Safar di Bone. Terputus Pak Safar, boleh dicoba kembali Pak Safar ya di 08213333394440. Kami ke penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Pak siapa Pak, di mana?
6: Dari Pak Adi di Bone.
1: Pak Adi
6: di Bone.
1: Di Bone. Baik, silakan Pak Adi komentar Pak Adi.
6: Ya lah.
1: Silakan Pak Adi.
6: Ya, betul apa dibilang tadi, kopi memang di kalau di daerah Bonek memang justru di pasaran itu telurnya agak naik ini.
1: Oh, telurnya malah naik?
6: Iya, karena itu satu rak itu harga 35 itu di pasaran pakai 40 sekarang.
1: 40 di Bonek?
6: Iya, karena ya di Bonek karena kan menjalani ini. Kegelawannya itu Maulid kan? Di sini di daerah Bone, tapi kalau di daerah lain tidak tahu juga saya kena.
1: Ya.
6: Ini yang keluhan dari masyarakat.
1: Peternak.
6: Peternak memang.
1: Sampai demo Pak Adi.
6: Tapi kan kita juga anu dengan petan ini kan. Karena kalau jagung juga murah ya, kasihan juga petan kita. Jadi memang agak apa harus di penuhnya di diimbangkan lah selanjutnya antara petani dengan ternak ini harus sesuaikan lah dengan bagaimana peternak anu apa pangan ini dengan halo
1: ya silakan Pak Adi sesuaikan.
6: Ya, halo.
1: Sesuaikan apa Pak Adi?
6: Halo.
1: Halo Pak Adi.
6: Halo.
1: Iya. Pak Adi silakan Pak Adi. Dilanjut. Baik. Pak Adi mungkin ada jaringan sepertinya ya. Boleh dicoba kembali Pak Adi di 08213333394440. Dan terima kasih pendengar untuk komentar-komentar yang sudah Anda sampaikan pagi hari ini. Dan ternyata ini dua pendengar yang ada di Bone menyampaikan bahkan harganya mahal malah ya, 35 sampai kemudian 40 peraknya. Nah, seperti apa pendengar di daerah Anda? Anda yang masih ingin menyampaikan komentar harga telur anjlok, siapa yang diuntungkan? Ada Reis 88, juga ada Yayu Astuti yang juga bergabung di live TikTok di RRI underscore Pro 1 Makassar. Terima kasih. Boleh ikutan komentar juga di live chat di TikTok. Kami kembali sesaat lagi.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kursinya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
2: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Makassar Pagi Ini.
2: Bal 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Makassar Pagi Ini, dan terima kasih untuk Anda yang juga sudah ikut bergabung mengomentari terkait berita peternak ayam petelur di Sulawesi Selatan yang kemudian demo di DPRD Sulsel mendesak solusi terkait anjloknya harga telur. Dan berikut kami akan hadirkan kembali informasinya bersama Herudin Borahim.
7: Ratusan peternak ayam petelur se-Sulawesi Selatan menggelar aksi damai di depan kantor sementara DPRD Sulsel, Jalan AP Petarani Makassar, Senin 10 Agustus 2026. Mereka menyuarakan keresahan akibat harga telur yang terus merosot tajam di tengah biaya pakan yang tetap tinggi. Penanggung jawab aksi Basuki Suyuti menjelaskan harga telur di tingkat peternak kini hanya Rp20.000 hingga Rp21.000 per kilogram. Jauh di bawah harga acuan seharusnya Rp26.500 per kilogram. Dikatakan, setiap hari pihaknya rugi sekitar Rp3.000 sampai Rp4.000 per rak telur. Kondisi ini sudah berlangsung 4 bulan. Banyak peternak mulai kesulitan beli pakan. Sebagai bentuk keprihatinan, para peternak membagikan telur dan ayam kepada warga yang lewat sebagai tanda bahwa mereka sudah tidak sanggup lagi memelihara ternak akibat kerugian yang terus menumpuk. Menanggapi hal itu, anggota praksi PKB DPRD Sulsel, Sulpikar Limolang, menyatakan akan segera menggelar rapat dengar pendapat bersama instansi terkait jika berkaitan dengan kebijakan pusat. Aspirasi akan diteruskan ke pemerintah pusat maupun Komisi 4 DPR RI.
8: Nah, ini kan sebenarnya kewenangannya pemerintah pusat. Tadi yang bahwa ada penunjukan untuk pakan. Tapi nanti kita RDP, kita gelar RDP, kita panggil dinas terkait, nanti kita lihat seperti apa betul-betul permasalahannya. Kalau itu menyangkut kewenangan pusat, ya kita tindak lanjuti menyampaikan ke pusat, apakah itu DPR RI, Komisi 4 atau Kementerian Pertanian.
7: Sementara salah satu peternak asal Maros, Haji Tahir, berharap pemerintah segera melakukan stabilisasi harga telur serta menaikkan harga pakan dan jagung agar usaha peternakan rakyat tidak semakin terpuruk.
9: Termasuk pakan. Pakan harus diturunkan, kemudian harga harus distabilkan.
6: jangan seperti ini.
7: Haji Tahir berharap pihak DPRD Sulsel agar supaya bisa meneruskan aspirasi ke pusat agar harga telur dioptimalkan, kemudian harga pakan juga diturunkan termasuk jagung, dan pemerintah harga harus punya alat kontrol supaya peternak bisa bertahan dengan harga sewajarnya.

0: Pendengar, itulah berita yang sudah kami hadirkan, laporan reporter Hairudin Borahim terkait peternak ayam petelur di Sulawesi Selatan yang melakukan demo di DPRD Sulawesi Selatan, desak solusi terkait anjloknya harga telur yang sudah ada 4 bulan ini, dan kemudian ini harga telur di tingkat peternak kini hanya Rp20.000 hingga Rp21.000, jauh di bawah harga acuan yang seharusnya Rp26.500. Dan sementara beberapa pendengar tadi menyampaikan bahwa harga telur di pasaran malah tidak turun seperti itu. Anda yang masih ingin menyampaikan komentar, kami tunggu di 0821-3333-9440. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari ibu siapa, di mana?
1: Handayani di Kota Parepare.
0: Ibu Handayani di Parepare. Silakan Bu Handayani komentar tak.
1: Kalau di Parepare,
0: yeah,
1: yang saya rasakan, mm-hmm, saya rasakan ini masalah telur itu tidak ada penurunannya, dan selalu saya membeli selalu harga Rp2.000 per biji, atau beratnya itu 60. Jadi saya tidak tahu di mana anjloknya. Paling murah itu kalau 3-5 ribu. Jadi kalau masalah anjlok itu saya rasa tidak. Tetapi harga jagung di Kota Parepare, ya, saya rasa agak bagus sih. Harga biasa, harga stabil sih. Jadi saya merasakan, saya tidak tahu bilang bagaimana ya. Saya mau berbicara mengatakan anjlok, padahal itu kapal-kapal di Parepare itu mengangkut, membawa telur ke luar provinsi. Itu sangat, tiap hari Jumat itu, tiap hari Senin itu ada kapal yang membawa, mobil yang membawa telur naik di kapal. Jadi di mana anjloknya? Di mana anjloknya kalau di Parepare? Saya tidak tahu di daerah lain. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Handayani, terima kasih untuk komentar yang juga disampaikan. Kita ke penelpon selanjutnya, ada Pak Arjuna di Makassar, nanti juga ada Pak Fajar di Palopo. Pak Arjuna, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, silakan Pak Arjuna.
2: Ini juga sahir. Katanya anjlok itu harga itu. Tadi saya beli di warung-warung di gade-gade masih Rp2.000 per biji. Itu pun sudah kecil juga, Bung. Indah, mah. Di mana letak anjlok itu? Harga masih seperti biasa. Ya. Jadi yang diuntungkan kalau begini ya mungkin ya pengusaha barangkali, Bung, ya. Ini kita ini sebagai konsumen penikmat telur tidak ada perubahan harga seperti yang dulu. Iya, mungkin perlu di apa namanya, perlu pengawasan ini, kasihan ini peternak ini telur kalau merugi gitu. Tapi ada yang di bone tadi berbeda itu harganya ya, Bung Idam ya.
0: Iya.
2: Ada di bulan tadi berbeda harganya juga, agak unik juga rasanya ya. Begitu. Jadi sekali lagi mungkin perlu ini di apa namanya, di sidak barangkali ya, para pedagang-pedagang telur ini, terutama yang melintas daerah ini, tidak sesuai dengan ini istilahnya atau telur ya. Perlu ditahu ya. Terima kasih Bung Dan.
0: Terima kasih Pak Arjuna.
2: Ada yang lain masih melengkapi lagi.
0: Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Pak Fajar di Palopo. Pak Fajar, assalamualaikum. Pak Fajar.
3: Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fajar, kalau di Palopo, Pak Fajar, boleh diinfokan harga telur apakah mengalami penurunan, Pak Fajar?
3: Uh, Kan kita tadi membicarakan masalah untung dan rugi ya.
0: Iya. Harga telur anjlok siapa yang diuntungkan?
3: Gini saya jawab secara umum ya.
0: Iya.
3: Yang sebenarnya dirugikan ini adalah para peternak ayam petelur. Dengan alasan saya mengatakan begitu Pak Idam, karena harga pakan ayam itu mahal, sampai 450.

tidak cukup itu kalau yang satu-satu. Ya, jadi yang dirugikan dalam hal ini adalah peternak. Dan yang diuntungkan dalam hal ini adalah pedagang. Dan yang diuntungkan ini adalah pembeli, lain pedagang. Pembelinya itu adalah masyarakat umum ya. Kalau anjlok begini, masyarakat umum untung dalam hal membeli, karena kalau diencer itu telur per biji

adalah pihak kedua atau pihak ketiga. Kenapa? Karena dia mungkin beli di induknya ya, artinya.

0: dia jual 40 ribu satu rak. Ya. Begitu jadi sekarang begini saja. Tak usah bisa luas berbicara Pak Idam ya. Bagaimana caranya pemerintah itu menurunkan harga jagung?
1: Menurunkan harga jagung.
0: Dan menurunkan, ya, menurunkan harga jagung dan menurunkan harga pasan ayam perak kepada para peternak. Yang kasihan sekali ini Pak Idam adalah peternak ayam petelur, itu paling kasihan. Ya. Yang diuntungkan di Pak adalah pedagang telur yang diuntungkan. Oke Pak Idam.
1: Baik, terima kasih Pak Fajar. Sehat-sehat Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fajar, terima kasih. Saya ke Pak Jono di Makassar. Pak Jono.
2: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Jono. Lagi ya. Sarapan telur katanya Pak Jono ya. 5 langsung.
2: Oh iya, tidak boleh, bukan bisa 10 lah.
1: Silakan Pak Jono komentar ya, Pak.
2: Sebenarnya harga anjlok di tingkat
1: peternak
2: produsen ya.
1: Oh, oke. Okay.
2: Di tingkat produksi. Artinya dari hal ini peternak lah. Tetapi di pasaran eceran itu tidak ada anjlok. Harga tetap sama dan tidak ada penurunan harga. Jadi yang perlu mendepresi adalah tingkat usahanya, distributornya itu. Mungkin dia mempermainkan harga lah, ya kan? Jadi pemerintah juga tidak bisa secara langsung campur tangan. Karena ini kan apa namanya, beda kalau misalnya gula, beras, mungkin pemerintah bisa, kan dia punya bebanan situ. Kalau harga telur itu susah juga, kan ini berbeda-beda setiap, mungkin setiap apa namanya, rumah produksi itu beda-beda harganya. Ini kan juga telur itu disortir juga baru sampai ke sini. Jadi harga itu saya lihat di pasar sekarang itu kecil sekali, itu 1.500 per butir. Itu kecil sekali ya. Di saya heran juga kenapa ini dikatakan anjlok. Berarti ini anjloknya di tingkatan peternak lah, apa namanya, di tingkat produksi dia anjlok harganya. Tapi kalau di pasar itu tidak ada anjlok harga. Jadi jangan sampai juga saya ini heran juga, jangan sampai ini kita bolehlah curiga lah, karena sekarang cuma artinya sistem politik sekarang saat bisa dilakukan untuk mencapai tujuan. Ya jangan sampai juga ini ada unsur anunya, hal yang nanti bukan dengan MBG lah, kan ini MBG banyak itu untuk akhirnya harga telur begini, permintaan begini, akhirnya harga telur anjlok. Ya kan bisa saja begitu. Jadi sekarang itu aksi-aksi yang murni karena apa namanya muncul atau timbul dari aksi murni dari masyarakat itu sendiri, bisa juga dikoordinir, bisa juga diapa dan sebagainya, karena ini ada sesuatu yang dicapai. Dan saya minta maaf juga kalau harga jagung juga mau diturunkan, kasihan juga petani jagung. Iya, dia itu harga dia produksinya itu sangat tinggi Pak. Harga jagung sekarang itu 4.000 per kilo. Itu pun masih apa namanya? Itu masih selesai, itu masih dia masih ada itu dengan harga segitu, kan itu artinya keuntungannya yang mereka dapat itu sebanding dengan mungkin kecil lah. Tapi mau apa? Tidak ada yang bisa dikerjain lain. Jadi terpaksa dikerjain itu. Jadi kita ini cari solusi yang lainnya. Jangan hanya sepihak yang diuntungkan, tapi kita merugikan dengan pihak lain lah, seperti itu. Maka kalau memang ada masalah ini penurunan harga di tingkat produksi, maka ini yang perlu diteliti, ada apa sebenarnya yang terjadi di situ? Apakah di distribusinya yang ada masalah? Ada yang bermain di situ atau di mana? Ini perlu jangan kita langsung hantam anu lah. Itu kita harus peneliti di mana letak masalah sebenarnya, apa di tingkat produksinya atau di tingkat distribusinya. Ini yang perlu kita, karena anjlok di tingkat produksi tapi harga di pasaran tetap sama, tidak ada penurunan harga. Jadi memang ini mengherankan ini. Kalau anjlok di tingkat petani,
1: ya,
2: berarti seharusnya di pasar tidak ada penurunan harga ya. Tapi ini kan tidak ada. Berapa penelpon mengatakan tidak ada penurunan harga.
1: Ya.
2: Bahkan harga relatif sama, bahkan ada yang naik. Jadi ini heran juga, ini perlu penyelidikan ini sebenarnya. Apa yang terjadi sebenarnya?
1: Baik.
2: Saya kira seperti
1: terima
2: itu.
1: Terima kasih banyak Pak Jono.
2: Selalu.
1: Ya. Yeah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jono, terima kasih sudah bergabung juga bersama kami pagi hari ini. Dan pendengar, kami akan terhubung terlebih dahulu dengan reporter RRI Sarifuddin yang akan ada pendengar yang ingin mengetahui bagaimana situasi pasca kebakaran rumah warga di Jalan Kandia, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar. Kami sudah terhubung dengan reporter RRI Sarifuddin. Rekan Sarifuddin, silakan laporan Anda.
3: Lorong 3 yang tepatnya di lokasi kebakaran yang terjadi sekitar menjelang pukul 20 tadi malam, yang di kami mendapat informasi dari warga menyebutkan bahwa sebelum sholat isya sudah terjadi kebakaran di lorong ini, dan salah satu sumber api rumah yang terdapat beberapa keluarga di rumah tersebut, dan hingga api cepat berkobar dan menjalar ke rumah lainnya yang merupakan padat penduduk di lorong 3 Jalan Kandia, sehingga api melahap sekitar 38 rumah keluar. Dan memang di lokasi ini terlihat rumah saling berdempetan dan lorong di titik kebakaran ini juga sangat sempit, sehingga antara lorong, antara rumah membatasi lorong juga hampir bersentuhan, sehingga api sangat mudah untuk melahap antara lorong ke lorong juga ke belakang dari tempat kami melaporkan di lorong Jalan Kandia 3. Dan informasi kami peroleh bahwa pemadam kebakaran yang di lokasi kebakaran juga mengalami kesulitan memasuki lorong, sehingga mobil pemadam kebakaran yang lebih dua unitnya cukup untuk melakukan

0: dengan ada bantuan dari pihak manapun, dan hingga pagi ini masih ada yang belum berbuat banyak, terutama pada pagi hari ini, itu baik kanan maupun juga belum banyak suplai air minum yang dapat dikonsumsi. Dan rumah-rumah mereka ini sudah mulai membersihkan rumah-rumah mereka untuk merencanakan pembangun tenda darurat di atas bangunan untuk mereka itu tinggal sementara. Dan sementara itu juga belum ada yang diterbangkan dari pihak manapun, dan menunggu tindakan dari baik dari pemerintah dan juga dari pihak-pihak yang pelayanan darurat, pelayanan cepat bencana kebakaran. Rekan sidang.
1: Baik. Terima kasih rekan Sarifudin untuk laporan Anda pagi hari ini. Selamat bertugas kembali. Pendengar, demikian laporan reporter Sarifudin terkait kebakaran yang melanda kawasan pemukiman padat penduduk di Jalan Kandea 3, Lorong 2, dan Lorong 3, Kelurahan Baraya, Kecamatan Bontoala, Makassar. Dan informasi yang tadi disampaikan rekan Sarifudin, ada 30-an rumah, ada 38 rumah terdampak kebakaran dengan sekitar 200 lebih warga yang kemudian ikut terdampak dan diungsikan. Dan hingga kini penyebab kebakaran masih belum dipastikan secara resmi, dan masyarakat di sekitar lokasi diimbau tetap waspada dan mengikuti arahan petugas di lapangan. Dan pendengar, terima kasih pula kami ucapkan untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami, juga menyoroti terkait harga telur yang anjlok di tingkat peternak. Dan untuk komentar yang Anda sampaikan pendengar, nanti kami akan teruskan di program Makassar Menyapa Pagi di pukul 9 pagi nanti. Akhirnya saya Idam bersama rekan Iqbal dan tim yang bertugas pagi hari ini undur diri. Selanjutnya pukul 8 kami bergabung dengan Pro 3 RRI menghadirkan sejumlah informasi dalam Warta Berita.
2: Makassar, kanal informasi.

0: 107 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336 ribu pendaftar.
2: KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
0: Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. KPK menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81.